Norma Marjanu mengatakan, kehadiran teknologi digital juga perlu disikapi secara positif sebagai peluang untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional melalui media sosial dan berbagai kanal kreatif lainnya. Ia menyebut dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, komunitas seni, lembaga pendidikan, dan generasi muda, musik tradisional dapat terus eksis sebagai sarana pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, hingga media pewarisan nilai-nilai kearifan lokal. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Abang Po? Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang lagi di perjalanan mau ke tempat kerja.
2: Ya.
1: Selamat pagi buat Abang Po yang pagi-pagi udah ngegelar dagangan biar laris.
2: Amin.
1: Laku.
2: Amin.
1: Habis. Dagangannya habis, duitnya ngumpul.
2: Iya. Selamat pagi juga buat Abang Po yang saat ini lagi terbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat, cepat balik ke rumah ngumpul lagi sama keluarga.
1: Amin. Buat Abang Po yang hari ini juga lagi disibukkan dengan hari pertama anak sekolah karena udah mulai masuk lagi habis libur panjang banget kemarin.
2: Iya, panjang banget ya.
1: Hampir
2: ayo lihat tuh status orang pada kemana-mana. Kita aja kagak kemana-mana.
1: Buat kita nih, libur panjang tuh mitos.
2: Hoax ya.
1: Iya, cuman hoax.
2: Iya, benar juga
1: libur
2: sih.
1: Libur panjang itu cuman ada di kalender dan di berita.
2: Iya, benar.
1: Di kehidupan nyata kita tuh enggak ada.
2: Iya juga sih Bang.
1: Ntar kita libur panjang kalau kita udah pensiun.
2: Iya.
1: Kalau kita udah resign.
2: Iya,
1: itu baru
2: bener.
1: Tuh libur panjang.
2: Tapi semua itu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mendingan sibuk tapi kerja.
2: Iya.
1: Iya.
2: Daripada
1: libur tapi gak kerja.
2: Iya, kan? Iya sih.
1: Pusing juga kan.
2: Iya.
1: Dari kemarin nih Po, berapa kali kan saya bikin kelas online tuh. Dua kali ini, minggu ini kayaknya mau bikin lagi nih kelas online. Itu berarti kalau dihitung-hitung berarti udah sebulan saya gak ada liburnya Po.
2: Keren.
1: Jadi akhirnya jadi aneh tuh kayak misalnya gini. Karena kebiasaan kerja ya, pas lagi bengong-bengong, ngapain ya gitu. Jadi enggak tenang malah kalau bengong gitu ya.
2: Itu kolam lele ngurusin.
1: Oh benar Po, bawahnya kolam lele, atasnya kandang embe.
2: Iya. Kalau biasanya ayam Bang, kenapa embe?
1: Ya kan
2: embe susah banget.
1: Kan ayamnya belum ada.
2: Yang Bang, kalau embe kan Abang mesti nyariin rumput.
1: Kan tadi yang ada baru Dedi embe.
2: Iya juga. Kan lumayan Bang kalau modalnya embe. Kalau ayam mah gampang modalnya.
1: Nah, kita ntar joinan sama Pak Endang.
2: Emang Pak Endang punya
1: kambing?
2: Pak Endang
1: dia kan punya lahan banyak, kebun itu. Ntar Pak Endang yang ngerumput.
2: Iya gitu. Ngerumput, beli kambingnya gimana? Kan kalau beli embe kan kudu sepasang.
1: Pak Yadi, ntar Pak Yadi juga masuk nih. Bentar lagi tungguin aja.
2: Oh, Pak Yadi punya embe?
1: Ada dia.
2: Oh.
1: Dia juragan kambing-kambing. Kambing yang lucu tau gak?
2: Apa itu?
1: Tawa. Kambing lucu.
2: Itu susunya enak loh.
1: Iya enak bener.
2: Iya kata orang ya.
1: Iya kemarin ayah nyoba. Kemarin banget nih, baru banget kemarin pulang kerja. Kan ayah lupa kalau misalnya bulan lalu bikin acara itu dapat susu kambing etawa. Tapi yang
2: tapi apa saset. Abis minum pasti
1: ayah pasti abis minum ayah ngeplay Po.
2: Tawa mulu ya.
1: Tawa mulu.
2: Aduh.
1: Itu ternyata enak. Itu enak ternyata susu kambing etawa itu.
2: Etawa itu.
1: Itu benar.
2: Memang bikin happy.
1: Bikin happy.
2: Iya benar.
1: Curiga. Jadi ngomong dikit ketawa. Aduh, itulah enak-enak bener. Abang Po kalau yang belum pernah nyobain susu kambing etawa, cobain dah.
2: Pasti bikin ketawa.
1: Yang langsung dari kemasannya tuh.
2: Yang langsung dari kemasan, jangan langsung dari kambingnya.
1: Jangan. Oh, langsung dari kambingnya ditendang sama Abang Po.
2: Iya. Yang ada bukan ketawa lagi kalau ada.
1: Aduh. Pak Herman, Pak Herman.
3: Iya, Bang Arief, Bang Ponopa.
1: Pak Herman.
3: Ya, Bang Arief.
1: Pak Herman punya teman yang namanya aneh-aneh kayak tadi enggak? Udin siapa yang namanya tadi?
2: Udin Embe.
1: Udin Serang,
2: Udin
1: Dedi Embe.
2: Dedi Embe.
1: Udin Serang.
2: Udin Lele.
1: Udin Lele.
3: Ya, punya teman yang aneh-aneh gitu
1: namanya. Siapa yang namanya?
3: Gitu, ya namanya ini botol gitu namanya.
1: Hah? Kenapa namanya botol? Emang nama aslinya botol.
3: Enye ada punya teman juga yang aneh-aneh namanya Enye.
1: Enye.
2: Enye.
1: Ini nama asli apa nama panggilan?
3: Nama panggilan.
2: Oh, nama panggilan. Kalau ngomong pasti ngenyek mulu dia ya.
3: Iya, nama dia panggilannya Enye gitu, Enye.
1: Nama aslinya?
3: Nurjen.
1: Nurjen. Namanya Nurjen dipanggil Enye.
3: Enye. Banyak yang aneh-aneh bahwa saya banyak kawan yang aneh-aneh gitu namanya Bang Arief.
2: Kalau Pak Herman biasanya dipanggil siapa sama orang tuh? Herman mana gitu?
3: Kalau saya sih namanya kalau di kampung namanya Lele gitu, Bang.
1: Hah?
3: Itu Ponopa.
1: Lele.
3: Iya.
1: Kenapa lele? Kenapa namanya lele? Emang kumisnya di pinggir doang?
3: Ya kumisnya dikit tuh, Bang Ari, kumisnya dikit jadi enggak banyak.
1: Lah iya makanya. Kenapa? Gara-gara kumisnya di pinggir doang gitu, makanya dipanggilnya Herman Lele.
3: Iya gitu, jadi sedikit doang kumisnya pinggir, jadi panggilnya Herman Lele gitu.
2: Ya Allah, ada Pak. Iya. Baru aja tadi kita ngomongin lele.
1: Ada lagi ternyata Herman. Herman mana nih? Herman Lele. Oh iya.
2: Oh gitu.
3: Iya, jadi panggil Herman. Saya mah panggilnya Lele kalau di kampung gitu.
1: Oh gitu.
2: Tapi teman-temannya yang... Pak Herman yang udah lama gak ketemu siapa itu?
3: Ya banyak sih yang teman sekolah.
1: Siapa gitu, namanya? Siapa yang dulu teman sekolah akrab?
3: Namanya Lonyot.
1: Namanya aneh-aneh banget. Kenapa namanya aneh-aneh sih? Lonyot.
3: Lonyot, iya yang aneh-aneh namanya. Ada yang enggak, ada juga John, namanya John.
1: John. Oh, namanya John. Ya. Nah, kalau Lonyot nama aslinya siapa?
3: Selamat.
1: Aslam. Namanya Selamat jadinya Lonyot. Kalau John siapa John?
3: Kalau John Sofian nama aslinya.
1: Namanya Sofian jadi John, gaya banget John. John.
3: Panggilnya John gitu, biasa itu yang akrab itu cuma dua doang itu sekolah. Ada sih satu Bonar. Bonar.
1: Apa?
3: Iya, aslinya mah bukan Bonar gitu si ini namanya Hamdan.
1: Namanya Hamdan tapi panggilannya Bonar, kenapa jadi kayak orang Batak?
3: Iya saya juga aneh, nggak tahu lah nama itunya panggilannya.
1: Oh gitu. Namanya... Nah,
3: Selamat.
1: Kalau Pak Herman dipanggil Lele dari kapan?
3: Udah lama sih, udah ada. Dari sekolah saya Bang Arif.
1: Oh dari zaman sekolah, dipanggilnya Lele.
2: Oh sekolah udah kumisan? Iya.
3: Ya kumisnya sih nggak ada, cuman biasa aja itu kumis sama gitu.
1: Oh tipis-tipis. Oh pernah nggak dulu waktu sekolah pernah nggak ketemu orang gitu di jalan pas lagi masih sekolah dikira kepala sekolah gara-gara kecil-kecil udah kumisan. Bukan pas saya murid. Pernah nggak?
3: Tanya enggak sih, tapi misalnya kerja di mana gitu.
1: Oh padahal masih sekolah.
3: Ya. Jadi mana udah punya istri belum? Punya
2: oh alah.
1: Boros. Mukanya boros ternyata ya. Iya.
3: Udah kerja di mana? Udah punya anak berapa gitu.
2: Mm-mm. Padahal nah, belum gitu ya Pak Herman ya.
3: Iya, anak Mbak, alhamdulillah belum punya gitu.
1: Oh. Oke lah kalau gitu. Pak Herman.
3: Ya Bang Arif.
1: Oke, makasih ya buat ceritanya ya.
3: Ya sama-sama Bang Arif sama Ponopa.
2: Iya Pak Herman, sehat-sehat ya.
3: Ya amin.
2: Ya, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Herman tuh. Lele.
2: Pak Herman Lele. Iya. Baru aja ngomongin Lele kan.
1: Iya.
2: Panjang umur Lele kalau hari ini. Kalau kemarin kita ngomongin ayam hari ini.
1: Ayo ngomongin Lele.
2: Kayaknya topik kita Lele deh.
1: Lele crispy.
2: Padahal tadi awalnya udah kita arahin ke ayam kan.
1: Iya.
2: Mie ayam.
1: Tetep aja Lele.
2: Lele yang keluar.
1: Lele lagi.
2: Iya dah, nggak apa-apa dah. Sekarang
1: yang ini kira-kira siapa nih?
2: Lele juga barangkali.
1: Kita coba tanya aja dah.
3: Siapa Hayu?
1: Oh, ini saya tahu nih. Suaranya
2: balik. Ibu Umi.
1: Ini namanya Umi. Ini namanya Umi Telo.
2: Oh, kenapa Umi Telo?
1: Karena dia suka makan singkong.
2: Oh gitu.
3: Bang Arif sama Pak Nova, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi.
3: Iya, Pak.
2: Iya.
3: Sehat semua, Pak.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin.
2: Emang iya, Bu Umi panggilnya Bu Umi Telo.
3: Apa ngarep itu yang manggil?
2: Iya, mana tahu gitu loh.
3: Iya. Pak Abu tuh yang manggil, nggak tahu, saya baru dengar ini.
2: Tapi Umi itu emang namanya Umi apa memang panggilan?
3: Iya, Umiati Widayanti, nama saya.
1: Umiati
3: Widayanti.
1: Widayanti.
3: Ya.
1: Panggilannya?
3: Panggilnya.
1: Mariam.
2: Umi.
1: Oh, kira.
2: Umianti.
1: Umi.
4: Mariam Soto, Bang Arif. Kalau Mariam Soto.
1: Di mana Soto Mariam?
4: Dulu itu pelawak Surabaya itu ada kan namanya Mariam, dipanggil Mariam Soto.
1: Kenapa Mariam Soto ya?
2: Yang saya tahu kalau namanya Mariam pasti dipanggilnya Mariam Tomong. Mariam Tomong Lailai.
4: Kan yang main Lostrup itu.
1: Oh, dia suka nyanyi juga kan Mariam Soto Laila. Mariam Soto Laila. Iya.
2: Iya tuh ada nyanyi Mariam Soto Laila.
1: Iya, Etikus Endang yang nyanyi ya.
4: Tahu lupa dah, dulu suka denger.
2: Oh, tapi kalau Bu Umi siapa tuh biasa dipanggil sama teman-teman lama? Umi mana gitu.
1: Iya, Umi mana ya, gitu.
4: Umi aja panggilnya Umi, enggak ada yang lain soalnya.
1: Oh, enggak ada Umi yang lain, cuma satu.
4: Iya.
2: Oh, jadi emang satu nama Umi tuh di sono.
4: Iya.
1: Oh, Umi yang mana? Umi yang manis. Yang mana sih? Umi Cilembu gitu.
4: Emang Ubi
2: Cilembu. Ya daripada dipanggil Umi Lele.
1: Ayo.
4: Iya enggak cocok, enggak cocok kumisnya.
2: Nah, tadi ya mana tahu Bu Umi suka makan lele, makanya dipanggil itu Umi yang suka makan lele.
1: Iya, apa Umi Embe gitu. Gimana Umi Embe gitu,
4: enggak. Kadang-kadang goreng lele dimasak mangut, Pak.
2: Hah? Oh, mangut lele?
4: Iya. Harus di sini nggak ada, itu nggak ada panggang pari, adanya lele. Jadi
1: oh iya, susah nyari pari asap.
4: Iya, itu adanya kan banyak di Semarang. Jadi kalau dari sana suka bawa, tapi di sini susah, nggak ada. Jadi mangutnya lele.
1: Mangut lele. Itu. Wah, itu enak banget tuh, mangut lele. Berarti kalau gitu, berarti mulai sekarang namanya adalah Umi Mangut. Iya.
4: Iya. Itu sayur mangut.
2: Oh, makannya sambil ngangguk-ngangguk gitu ya?
1: Mangut-mangut.
4: Itu mangut.
2: Oh, itu mangut.
1: Oh, beda.
2: Oh, bukan mangut, beda ya.
4: Mangut.
2: Iya. Jadi ada nggak teman yang udah berapa lama kagak ketemu sama Bu Umi? Udah berapa tahun?
4: Iya, ada teman pas 1 SD dulu tahun 62 itu yang tapi belum pernah ketemu muka, kok telepon aja. Ini tadi pagi juga telepon mau berangkat ngajar tuh guru kembar.
2: Oh, yang ibu guru kembar itu?
4: Iya. Rumahnya di Kelapa Gading. Ini tadi pagi teleponan mau berangkat ngajar. Oh ya, udah maaf. Terus minta alamat Mbak Umi, aku lupa lagi, kata gitu. Mau ngapain aku gitu ya, kan memang kadang-kadang ngirim sih ke tempat saya. Tukang ngirim susu. Terus kemarin yang terakhir ngirim itu batik Danar Hadi yang lembaran panjang itu. Gitu kok lah ini. Tadi nanya lagi alamat, ya udah ntar ya, orang aku kan nggak bisa ngeliat, jadi kalau nulis itu mencet sendiri kan nggak bisa, ntar minta tolong sebelahku ntar siang, saya gitu. Sebelum pernah ketemu muka, ngasih alamat, suruh main ke Kelapa Gading lah, saya kalau kesana kan naik ojek capek.
1: Jauh lah Bu. Terus, dari selatan ke utara. Iya, timur ke barat, selatan ke utara, jauhnya na'udzubillah gitu ya.
2: Ya kan kalau kemana-mana naik motor, naik angkot nggak jauh, Bang.
1: Kalau Bumi kan sangat kasihan tahu.
2: Oh iya ya.
4: Jadi cuma teleponan aja gitu.
2: Oke dah. Tapi belum pernah ketemu.
4: Belum pernah itu ketemu tuh pas tahun 13 saya nonton acara Hitam Putih.
1: 2013.
2: Oh, kirain tahun 13.
1: 1913.
2: Iya, 1913.
1: Belum ada TV.
4: Iya, saya nonton tuh acara Hitam Putih. Tamunya guru kembar, saya tonton. Kok ini namanya persis teman saya kelas 1 SD dulu tahun 62.
1: Teman SD-nya Bu Umi.
4: Ya enggak tahu alamatnya. Kalau mau ngubungi mana, di sana kan juga enggak disebuti alamatnya.
1: Ya, terus?
4: Akhirnya, saya terus sama pas main ke rumah adik saya itu udah sekitar pas COVID. Mm-hmm. Nah itu adik saya nyari dari HP-nya, mm-hmm, guru kembar ngajarnya di mana, Mbak? Mm-hmm. Katanya di Jalan Lagoa Jakarta Utara tuh, yeah, di kolong.
2: Iya, yeah, betul. Kan ngajar anak jalanan.
4: Iya, mm, iya. Yeah. Nah, terus adik saya bisa ketemu nomornya, saya telepon, saya hubungi, Mbak. Mak dulu sekolah di SD Widosari ya, Semarang. Iya, lah ini siapa? Ini Umi. Oh, iya lah, dulu memang akrab waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu.
2: Oh, terus memang sempat akrab sama dia. Ya.
4: Kelas 4 saya pindah sekolah karena rumah pindah kan jauh, akhirnya sekolah juga pindah yang dekat rumah yang baru itu. Jadi terus enggak ketemu lagi. Ya gitu ketemunya, mm-hmm, di TV itu baru akhirnya bisa hubungan. Terus dia ngasih alamat di Kelapa Gading itu, belakang Polsek Kelapa Gading. Punya universitas di sana. Wah, aku sekarang kayaknya enggak bisa main jauh-jauh, Mbak, kata gitu ya. Tanya ini gini-gini saya jelasin terus. Oh iya, ya udah ntar tak kirimi, katanya. Ya itu, terus suka ngirimi, sering telepon, terima kasih gitu aja. Udah, tapi belum pernah ketemu muka. Dia juga pertama kali ketemu kan saya nanya kabar-kabar dulu keluarganya, keluarganya. Terus yang satu bilang, adiknya bilang, saya dulu suami saya kan angkatan laut udah meninggal. Yang kakaknya bilang, suamiku dulu dokter, sekarang udah meninggal. Jadi sekarang akhirnya gabung lagi berdua, tinggal di Kelapa Gading. Lah kembar. Jadi dari kecil sampai sekarang udah lansia, masih serumah. Ya nih sama anak-anak. Ya udah, alhamdulillah. Ya bisa main. Tapi belum bisa main. Udah gitu aja.
2: Itu temennya
4: kali ketemu, Pak Nova sama Pak Arif.
1: Bu Umi.
2: Oke deh kalau gitu, Bu Umi.
1: Ya, makasih ceritanya, Bu Umi.
2: Ya.
4: Sehat selalu ya.
2: Amin.
4: Ya, kalau siaran berdua saya senang pada bercanda ramai.
1: Alhamdulillah.
2: Oke deh.
4: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: lagi.
1: Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita kembali lagi bersama Arif Budiman dan juga Nova Kalista.
2: Cepet banget lagunya sih. Gak boleh banget gitu. Ngaso dikit barang bentar. Ya Allah. Semangat lagi ya Bang Po ya, ditemenin lagi bareng Bang Arif Mampo Nova
3: yeah.
2: Di kabar Jakarta.
3: Yang belum sarapan, sarapan dulu. Udah pukul 18 lebih
2: 8 dulu. Abis maghrib emangnya.
3: Iya. 18.34.
2: Ya Allah.
3: Iya. Jam 7 lewat 34.
1: 19 dong.
3: Oh iya, benar. Yeah. Iya, habis mimpi soalnya, Bang.
2: Selamat pagi, kabar Jakarta.
4: Selamat pagi, Bang Arif. Nova.
3: Yeah, Pandang.
4: Woi.
3: Hai. Emang iya Pandang punya embe?
4: Moga dulu mah.
2: Dulu punya, sekarang enggak.
3: Tapi kebun masih banyak rumputnya.
4: Belum di tanama di harvest mah sudah.
3: Oh, ya udah. Tadi udah ke kebun pagi.
4: Belum, udah berapa hari kita.
3: Kok enggak ke kebun?
4: Nungguin pro 4 sampai sore kita.
3: Gitu. Pro 4 ditungguin sampai sore. Pro 4 mah kagak kemana-mana, ngapain ditungguin?
2: Di mari aja kita enggak kemana-mana.
4: Suaranya itu.
3: Oh, suaranya.
2: Iya.
3: Berarti beberapa hari ini enggak dengerin suara Aye dong?
4: Oh, juga ke kamari kan sama Bang Noel juga.
2: Oh iya, kamari sama Bang Noel. Pandang.
3: Oi.
2: Kalau Pandang punya teman lama yang udah lama enggak ketemu, ada enggak?
4: Loba.
2: Oh, loba.
3: Siapa? Itu yang sering ke tempat Pandang tuh yang waktu Bang Arif ke sono?
2: Pak Yadi.
3: Iya.
2: Ada belum lama dia habis nginep lagi di sono katanya.
4: Iya. Kemarin habis
2: wayang golek katanya. Di ya. Pandang nonton wayang golek sama Aki Adi padahal malam minggunya ada wayang kulit juga di Pro 4.
3: Iya,
2: di RRI sini. Iya. RRI Jakarta.
3: Kan sini. Beda wayang golek sama wayang kulit.
2: Iya, sekali-kali kan nonton wayang kulit.
4: Iya, sering wayang Betawi Aki Adi.
2: Ketemu saya. Ketemu sama saya yang kemarin kalau kemari.
4: Iya. Emang kita sama yang kulit itu Betawi.
2: Oh, yang kulit Betawi, iya. Ada juga di sana.
4: Iya.
2: Oh, yang kulit Betawi mah kan bahasanya kadang bahasa Sunda, kadang ada campuran bahasa Indonesia gitu ya, Pak ya?
4: Iya, campur itu.
2: Padahal wayang kulit.
4: Itu nana sindirnya lagunya Sunda.
2: Lagunya
4: Betawi.
2: Nah, iya.
3: Oh.
2: Iya. Wayangnya kulit, wayang Jawa.
4: Iya, wayangnya kulit.
3: Nontonnya di mana?
4: Iya, sering itu di Desa Pasir Angin itu.
2: Pasir Angin.
4: Lo mengatep.

0: Oh, tadinya sering tuh nonton wayang rame-rame sama dia juga.
1: Rame-rame kita blok itu Bang Ali tuh.
2: Apa tuh?
1: Tahu Ciranji Harpes, Ciranji
2: tahu. Iya tahu, pasti Ranji, pasti Ranji.
1: Iya, itu orang situ nyamper ke rumah kita, itu orang Cariu nyamper.
2: Oh, jauh banget. Ke
1: rumah kita. Orang Jonggol,
2: iya, nyamper. Jauh banget ke sono-sono.
0: Ngapain?
1: Ajak nonton.
2: Oh, nonton, nonton bioskop.
1: Ya nonton itu lah yang golek.
2: Oh, yang golek. Iya dah. Terus kalau misalnya udah nonton tuh, kelar nonton biasanya ngapain?
1: Kelar nonton?
2: Mm-mm, kalau udah kelar nonton terus ngapain?
0: Beli cendol.
1: Itu pengen foto-foto sama Pak Dalang.
2: Oh, foto-foto sama Pak Dalang. Ah, saya mah nyarinya sindennya.
0: Yeay.
1: Boleh, itu banyak.
2: Iya, makanya.
1: Pengen apa itu lagu di panggung ditungguin.
0: Itu kan ya, Pak Dalang kiasan doang, Bang.
2: Pura-puranya minta foto. Pura-puranya minta fotonya Dalang. Padahal yang diincar sindennya.
0: Sindennya.
2: Iya, gitu kan. Iya. Bener gak?
1: Heeh, sarwa wae.
2: Ih. Gitu modusnya.
0: Iya, terus nawarin gitu ya.
2: Kalian nih sama sindennya. Eh, ya udah enggak apa-apa.
0: Iya, heeh.
1: Sama sinden ada
0: gitu. Iya, ntar kita minum bajigur dah gitu kan ya.
2: Iya.
0: Depan tuh enak bajigurnya gitu, nawarin sama sindennya gitu kagak tuh.
1: Lah, ya mau ngopi-ngopi. Ayo, mangga.
0: Oh, tuh.
2: Kalau minum kopi pakai mangga enak.
0: Enggak enak.
1: Mangga,
2: jangan. Oh, beda. Oh, saya pikir minum kopi pakai mangga.
0: Mangga. Lagi musim tuh mangga.
2: Mama jambu air di Depok lagi musim jambu air.
1: Itu pelawak mana Pak Adi dulunya itu?
2: Yang mana?
0: Yang mana? Gitu,
2: yang mana? Itu
1: mangga. Iya gitu.
2: Ah,
1: pelawak itu dulunya itu.
2: Ateuing ah.
1: Sekarang itu di wayang gitu.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Oh lawakannya lawakan jadul.
1: Iya.
2: Oh aduh lupa.
1: Lawakan nah yang ramai lawakan jadul lah sampai sekarang mal.
0: Iya.
1: Orang tua dulu mal lawakan sampai pagi.
2: Oh, iya. Tawa
1: terus. Pagi kita waktu mal. Emang dari orang tua dulu atuh lawak mah. Ramean orang tua dulu.
2: Ramean lawakan orang tua dulu timbang sekarang gitu ya.
1: Iya, sama.
2: Iya.
1: Sampai pagi sampai sakit.
2: Sampai sakit.
1: Sampai pagi tawa terus.
2: Oh, karena kebanyakan ketawa.
0: Hati-hati iya. Nanti mulutnya enggak bisa nutup.
2: Iya, termangap mulu enggak bisa nutup.
1: Iya, itu.
0: Jadi,
1: topeng Betawi aja itu bocah sekarang mah enggak bisa mau enggak nurutin Pak Bokir lah.
2: Iya betul, Pak Bokir.
0: Iya. Oh berarti kemarin tuh sama Pak Yadi juga ke sononya. Pulang dari sono Pak Yadi yang nginep rumah Pandang.
2: Pak Yadi nginep rumah Pandang. Nah, Pandang pulang ke rumah Pak Yadi gitu.
0: Kirain tukeran.
2: Iya. Enggak.
1: Ento, kula mah nyarabel, aina ge urang Bekasi nginep kali.
2: Oh, ya, iya. Gitu. Tidur di bales situ.
1: Ya iya.
2: Wah, asik.
0: Oh, ke tempatnya Pandang naik apa? Ke sono naik apa nontonnya?
2: Di mana sih? Kerawang.
1: Sama motor.
2: Di mana sih nontonnya?
1: Motor. Sama motor.
0: Iya, yeah, nontonnya di mana?
1: Dekat tuh, tanggal lembur sampai dari Harpes sono itu dekat Mekarsari.
2: Oh, masih dekat Taman Buah Mekarsari, makanya pulangnya ke rumah Pandang.
1: Iya, itu
2: oh, gitu. Gandoang, tahu saya situ Gandoang tahu enggak?
0: Enggak tahu,
2: Yang namanya Gan.
0: Oh.
2: Enggak ada nama lain.
0: Makanya Gandoang.
2: Gandoang.
0: Gitu. Makanya Gandoang gitu ya.
2: Gitu.
0: Oke deh.
1: Iya,
0: Gandoang. Ah, iya dah.
1: Jauhna.
0: Oke deh Pandang.
2: Jauh, Pandang. Makasih ceritanya ya Pandang ya.
1: Judulnya
2: lah
1: tadi judulnya.
2: Nah, itu tanya teman.
3: Nanyain teman.
2: Iya, teman zaman dulu.
1: Itu judulnya Mbah apa?
0: Mbah Jarwo.
2: Oh, tadi namanya kalau Pak Endang waktu kecil punya panggilan apa? Kan tadi ada katanya Udin Lele, ada Dedi Embe.
1: Iya gitu.
2: Iya, kalau Pak Endang apa?
1: Di sini banyak Bang Alif kata-kata begitu.
2: Oh, apa coba?
1: Mbahnya itu cucunya, mbah kemana? Ke pasar, pam ke pasar mulu, mbah pasar.
2: Namanya. Oh, mbah pasar.

0: Karena iya, kerjanya ke pasar mulu, jadi panggilnya oh, Mbah Pasar.
1: Ya iya. Mm-mm. Itu Mbahnya ngebengkel, Mbah mana? Mbah bengkel.
0: Mbah bengkel itu, atau Mbah montir. Iya. Kalau iya, Pak Endang dipanggilnya itu apa? Pak Endang, Pak Endang mana gitu.
1: Lu kita. Heeh. Ya no, Mbah itu, Mbah Mbe. Ada gitu. Ya dulu biar Mbe.
0: Mbah oh iya. Mbe, oh Mbah Mbe gitu karena iya, miara Mbe dulunya.
1: Iya. Ya.
0: Oh iya, tapi emang iya sih. Saya juga punya kakaknya bapak saya. Kakaknya bapak saya nih yang nomor satu, badannya gemuk, makanya dipanggilnya Wak Endut gitu.
1: Ya, iya.
0: Terus kalau kakaknya bapak saya yang nomor dua, karena dia kumisan, dipanggilnya Wak Kumis gitu.
1: Iya, sama. Di sini gak maksudnya gendut, Mandut.
0: Oh iya.
1: Sama kata-kata gitu mah.
0: Iya,
1: itu,
0: iya benar.
1: Mbahnya tukang masak itu, Mbah Ngejo.
0: Bang Ejo, tukang masak. Iya benar.
1: Mbaknya rumahnya sebelah sini, Mbak mana tuh? Mbak Kidul.
0: Mbak Kidul, oh gitu.
1: Iya, no sebelah Kulon, Mbak mana? Mbak Ion.
0: Mbak Ion, karena namanya di Kulon ya, Ion. Oh, karena anak kecil jadi susah nyebutnya, Ion.
1: Iya, gitu.
0: Oh gitu, lucu banget sih.
1: Batuannya punya sampi tuh, Mbak mana? Cuma Mbak Moh.
0: Mbak Mo, karena sapi Mo, lucu banget sih.
1: Apa nih bocah kecil baru bisa jalan itu Mbak Mo, Mbak Mo itu.
0: Oh gitu.
1: Ada malam Bang Arif, itu tukang jumbo.
0: Iya.
1: Jumbo, judulnya gini, jumbo kan banyak. Diempanin pan, dicoba diempanin dulu.
0: Iya.
1: Lalu tahu jadi satu Bang Arif. Jadi satu sampai segede gendang.
0: Kok bisa segede gitu?
1: Iya, tahu tuh itu.
0: Ya Allah, gede banget.
2: Iya. Apaan?
0: Ikan.
1: Dumbo banyak.
2: Ikan lele.
1: Tapi tahu jadi satu.
0: Ikan lele dumbo. Iya. Ikannya di jolang banyak. Pas udah mau ditangkap kok cuma cuman satu.
1: Di kolam.
0: Iya,
1: kolam kocok dulu mah,
0: kocok. Iya, kocok. Oh iya gitu. Itu jadi gede ikannya, katanya bersatu ikannya. Udah kayak Power udah Ranger aja.
1: Ya. Iya, aneh ya.
0: Iya, aneh juga aneh. Tapi bisa kayak gitu ya.
2: Nyusun kekuatan dia gitu.
0: Ikan banyak jadi satu, jadinya ikannya gede segede kendang katanya.
2: Karena dia tinggal di Indonesia.
0: Iya.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Dilepasin aja Bang Arif ke sono ke air
0: itu. Oh, akhirnya dilepas, enggak jadi ditangkep.
1: Iya,
2: enggak. Iya dah.
1: Iya gitu, tukang masak, Mbah iya, masak, Mbah Ngejo,
0: Mbah Ngejo,
1: Mbah anjing, Mbah Gogo,
0: Mbah Gogo,
2: Mbah Gogo,
0: lucu ya,
2: iya.
0: Salam, ya, ayo
1: Mbak. Salam Bu Umi,
0: ya.
1: Emang Kong Dani itu, Ibu Ani, kesian itu kita.
0: Iya, Bu Ani ya, ketempo hari kan udah kita telepon, katanya dia bilang kan, katanya tangannya susah buat megang, tapi dia tetap iya, dengerin, katanya, dengerin, cuman mau nelpon susah, iya, soalnya udah nggak bisa megang handphonenya katanya gitu.
1: Iya, semutan dia. Salam, udah itu Mamang Tono.
0: Iya. Iya.
1: Pak Abah Rasta itu.
2: Oke, Abah Rasta.
1: Iya. Iya. Ya, Abah Haji itu.
0: Abah Haji
1: ya.
0: Suanda, iya. Cari.
1: Ya, salam ya.
2: Iya, ya, buat semua aja ya.
0: Makasih ya, Pandang.
1: Ya. Ya,
2: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Namanya lucu-lucu ya.
2: Iya. Orang dulu kan memang gitu, iye, Bang Arif. Sesuai dengan ada yang ciri-ciri fisik gitu, iye, ya. Bener. Itu tadi sama pekerjaan juga, iya kan?
0: Nah, itu kayak ayah nih. Iya kan, dipanggil sempat dipanggil apa namanya Bahenol. Bahenol kenapa? Gara-garanya dulu ayo jualan risol Bahenol.
2: Oh gitu.
0: Dipanggilnya Bahenol. Bahenol gitu.
2: Oh, risolnya risol Bahenol.
0: Namanya risolnya risol Bahenol.
2: Oh, jadi panggilannya
0: Bahenol.
2: Bahenol gitu, gitu ya.
0: Iya.
2: Iya dah.
0: Karena sekarang udah enggak jualan risol lagi, udah enggak dipanggil Bahenol lagi.
2: Oh gitu.
0: Karena sekarang jualan suara jadi Arif Bacot. Bacot.
2: Bacot loh gitu ya.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta. Radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Ayekojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Blitar jam 8.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan uji coba penggunaan cairan Ecolindi sebagai penetral bau sampah di dua lokasi tempat penampungan sementara di wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Minggu 31 Mei lalu. Ecolindi adalah cairan ramah lingkungan berbahan dasar fermentasi air lindi, yaitu cairan limbah dari tempat pembuangan akhir, molase, asam sulfat, dan katalis organik yang berfungsi menetralkan bau sampah. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah berharap penggunaan Ecolindi menjadi solusi dalam mengatasi persoalan bau sampah yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Ia juga menyebut Kecamatan Tambora dipilih sebagai lokasi awal karena memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta keterbatasan lahan TPS.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Nunukan, Akbar Ali, menegaskan pentingnya penguatan olahraga masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat dan bahagia di tengah masyarakat. Akbar mengatakan tantangan kehidupan modern seperti perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, hingga minimnya aktivitas fisik masyarakat menjadi alasan pentingnya peran KORMI dalam mendorong budaya olahraga di tengah masyarakat. Ia menegaskan olahraga masyarakat tidak hanya berbicara soal prestasi dan kompetisi, tetapi juga menyangkut kebugaran, kebersamaan, dan kualitas hidup. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya Bang Po, informasi cuaca untuk wilayah Jakarta hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca hari ini Abang Po, kami update dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, yang memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Selasa 2 Juni 2026, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu, dan kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga sore hari.
3: Nah, kalau kita lihat pada siang harinya, cuaca cerah masih akan menaungi seluruh wilayah Jakarta, yakni di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur.
1: Begitu juga pada sore hari, Bang Po, cuaca cerah akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.
3: Dan memasuki malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menaungi sebagian wilayah Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sedangkan Jakarta Utara, Jakarta Barat akan cerah berawan.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 52 sampai dengan 91%. Buat Abang Po yang mau update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Perompas Suara Budaya Jakarta, balik lagi kita berdua di mari. Jarang-jarang ayah yang mulai ya. Kalau Mang Arif sama Mpok Lia, pasti Mpok Lia dulu yang mulai ya. Ayah udah tahu itu.
2: Kemarin kan ayah siaran pertama nih sama
1: Bang
2: Noel nih.
1: Iya. Kemarin berdua ayah sama Bang Noel.
2: Gimana sih ininya?
1: Apaan sih Bang?
2: Pencetannya. Itu ya bukan ya benar
1: ya nggak tahu
2: nggak sih
1: jangan asal mencet tahu bang
2: itu
1: jadi siaran berdua sama bang Noel
2: rame juga
1: terus gimana nih perasaannya
2: aja nanyanya kudunya jangan sama ayah
1: sama bang Noel
2: sama pendengar
1: Tapi gimana tanggapan pendengar kemarin
2: asik aja
1: kata
2: bang Gilang gini
1: iya
2: bang Noel siaran kemarin-kemarin katanya serius aja bawaan
1: kurang happy gitu
2: tertekan
1: gitu ya
2: sama Bang Arif siarannya dar gitu
1: keluar semuanya
2: bilang sama jadi buka dapur gitu bilang sama Bang Noel gini pokoknya ntar kita siaran apapun yang ada di kepala kita nih kata-kata ceplosin aja
1: ceplosin
2: ditahan-tahan
1: mau
2: lucu kan mau kagak keluarin aja
1: kayak ayah gitu ya mau ayah marah sama lu gitu kan ya bang ya
2: keluarin aja
1: gitu ya emang kalau marah marah beneran sebenarnya
2: iya.
1: Abang Po kalau Abang Po tahu benernya gitu itu bukan hoax
2: bukan acting
1: gitu. Bukan acting emang sebel gitu ya kalau ayah bilang enek lihat mukanya dia emang
2: sama ayah juga gitu kalau ayah sering bilang apa sih lu kerja telepon mulu itu bukan apa emang sebel aja
1: bukan telepon alarm
2: alarm
1: mulu bunyi gitu kan ya
2: emang laki lu nggak punya handphone
1: ya
2: ada alarmnya
1: emang faktanya begitu
2: emang bontot
1: iya gono jadi abang ngajarin gitu apa yang mau dikeluarin gitu ya kecuali kalau keluarin yang satu itu ya di toilet gitu ya bang ya jangan di sini iya jangan asal sembarang keluarin juga abang
2: ayo bilang sama dia
1: pokoknya
2: siap-siap aja nih ntar pasti nambah jadwalnya pagi terus seminggu sekali gitu. Mah kurang kali seminggu sekali
1: iya benar
2: itu dia
1: yaudah.
2: Terima kasih Caca
1: makasih ini Caca oh iya benar yang siang Eca gitu
2: Eca.
1: Ya
2: Eca
1: ya
2: ada Caca
1: abang
2: ada
1: Eca kita masih ngobrolin tentang ketemu sama teman lama
2: iya
1: terus apa yang mesti kudu diomongin ya nggak sih
2: iya nah kalau ngomongin teman lama ini kemarin 2 minggu yang lalu berarti
1: bukan kemarin itu
2: 2 minggu yang lalu
1: ya
2: nggak jadi dia tuh bang Gilang bilang apa dia bilang tumben suaranya Mpok Nopa kalem banget ya kalem dari mana kalem
1: ay bunda dong
2: ngobrol ya sama Kong Dani nih
1: oh siapa sama Kong Dani oh iya udah lama loh
2: iya belum ngobrol lagi kan sama Kong Dani
1: iya udah lama banget dah. Assalamualaikum Kong Dani. Handphone ayo mana? Ah ketinggian mah enggak.
2: Tahu enggak kayak musuhnya Power Ranger?
1: Iya.
2: Rita Repulsa tuh, Rita Repulsa. Tuh, ntar ayo kasih tahu gambarnya.
1: Ya. Ketinggian enggak bisa dengar.
2: Kong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Kong nih, maaf nih ada orang kurang nih, Kong nih.
3: Nape.
1: Assalamualaikum Kang Dani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nova.
1: Mana aja Kong? Kemarin hampir ayah cariin Kong ke alamat rumahnya Engkong.
2: Gara-gara?
1: Enggak nongol-nongol
2: oh, iya.
1: Pas ayah siaran.
2: Iya.
3: Aduh. Ya maklumlah namanya hidup itu kan banyak.
1: Semua orang juga hidup, banyak Gong. Jangan ngomongin hidup, Gong. Orang di dunia ini semua juga hidup, Gong. Yang gak hidup itu orang di akhirat, Gong.
3: Yang udah dikubur.
2: Nah, Gong, kalau ngomongin soal teman lama. Nah, kalau Kong Dani kan pasti punya teman lamanya udah lama banget gitu ya kan. Entah teman sekolah kayak teman kuliah.
1: Emang kalau Kong Dani
2: gitu.
1: Emang lama banget pasti.
2: Iya.
1: Jadi kalau ngomongnya lama banget.
2: Nah, itu dia makanya.
3: Udah 32 tahun baru ketemu lagi.

0: Lanjut.
1: Oke.
0: Jadi kita keluarnya di Cianjur gitu. Zaman dulu kan ada Sabtu Minggu kendaraan atau bis umum yang dari Rambutan itu harus lewat, nggak bisa lewat Puncak tapi lewat
2: Jonggol.
0: Cibubur, lewat Cilengsi, iya lewat
2: lewat Jonggol kan, Kong?
0: Iya, pernah dulu berapa lama. Nah, saya kalau Sabtu Minggu ke Bandung pasti lewat sana gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada teman gitu, Kong yang daerah sono.
0: Gitu. Jadi teman dari tahun 66 itu ketemunya tahun 99.
1: Iya. 32 tahun.
0: Jadi kumpul dulu karena saya ada kakak juga kan kita sekelas sama kakak gitu. Jadi informasinya dari kakak saya yang waktu itu jadi kepala sekolah SMP di Bojongsari kalau nggak salah. Nah itu dapat informasi. Jadi sehari sebelum pertemuan saya ke rumahnya dia ke Bandung dulu gitu.
1: Oh,
0: nanti dari Bandung baru naik kendaraan dia ke Cirata gitu.
1: Berarti nih Ponopa.
2: Yeah.
1: Pertama ketemu waktu presiden baru naik. Ketemu lagi pas presiden turun.
2: Oh iya benar.
1: 32 tahun.
2: Oh iya iya. Oh iya benar ya.
1: Kan? Benar tuh. Ketemu pas ketemu lagi
0: 32 tahun iya, betul.
1: Ketemu lagi kita udah ganti presiden.
2: Iya. Iya iya benar.
0: Masa kepresidenannya Pak Harto baru
1: kali ya. Iya benar. Iya, 32 gitu. Tahun
2: itu. Iya. Tapi sekarang udah enggak ketemu lagi, Kong.
0: Setelah itu ketemu beberapa kali itu di rumahnya yang di Bandung.
2: Oh.
0: Kebetulan beliaunya itu satu apa? Dulu satu komplek dengan Pak SBY gitu.
2: Oh. Temannya Kong Dani. Masa pertemuannya 32 tahun, Bang.
1: 32 tahun enggak ketemu
2: iya,
1: nih.
2: Iya, itu masa jabatan presiden kita itu ya, yang kedua. Nah, temannya itu satu komplek sama
1: presiden yang keenam.
2: Presiden yang keenam, temannya benar-benar
1: presiden
2: semua.
1: Iya.
2: Kita
1: teman mainnya presdir.
2: Iya, kita teman main kita tukang jual koplek gitu kan ya. Jual kue cucur ya enggak?
1: Iya, kalau iya kan nanti temannya presiden.
0: Ceritanya presiden.
1: Kalau kita lebih ke pressure kayaknya kita. Kita pressure banyak tekanan.
2: Iya.
1: Tekanan hidup, tekanan ekonomi.
0: Jadi gitu tuh. Begitu ketemu dia kan ada kita punya satu peristiwa waktu di SLA gitu. Di mana kita pernah ditabukin satu-satu sama kepala sekolah karena kita bolos.
2: Gitu. Nah, ditabukin sama kepala sekolah. Kalau zaman sekarang mau viral tuh, Kong.
1: Benar.
0: Jadi begitu ketemu dia, saya tanya, "Bos, masih inget pipi yang mana yang ditabok dulu?" Masih inget loh, katanya. Inget lah, saya bilang. Itu kan satu konsekuensi dari ada kesepakatan bersama untuk bolos camp.
2: Iya.
1: Tapi ngomongin soal apa memori kayak gitu, emang kadang yang kayak gitu-gitu yang paling gak keinget.
2: Iya benar-benar. Iya.
0: Gak bisa hilang itu, betul. Gak bisa hilang. Jadi untuk ngingetin dia ke sama kita itu ya udah kita ceritain itu, udah langsung ketawa semua gitu.
1: Oh,
0: kayak gitu. Biar dia udah mau pangkatnya pakai bintang, pakai apa kayak kalau udah ketemu gitu ya sudah balik lagi ke asalnya gitu.
1: Kalau anak zaman sekarang kan kalau manggil teman, bro gitu ya kan. Kalau atau juga kalau yang udah akrab banget, "Woi cuy, kemana cuy?" gitu. Itu kan akrab tuh. Yeah. Nah, kalau orang zaman dulu manggilnya gimana itu? Lur gitu aja. Lur.
0: Masih ada istilah bos gitu. Kalau dia orang gedean kita bilang, "Halo bos," gitu.
1: Oh iya.
0: Kita panggil bos.
1: Gitu. Kalau yang setara
0: kalau yang setara keplak aja pala gitu.
1: Katanya dengar-dengar kalau dengar-dengar nih Kong, katanya kalau di Bandung tuh zaman dulu enggak tahu zaman sekarang mungkin masih juga kayak katanya semua orang tuh nama depannya Ari kalau udah akrab.
0: Hari kumaha, hari gitu.
1: Hari siang. Hari mana gitu.

0: Namanya kan ada orang Palembang segala gitu, orang Palembang, orang Jawa, juga gitu. Tapi semua ngomongnya ngomong Sunda semuanya gitu. Ya Allah, bisa di 32 tahun baru ketemu. Maka, lagi.
1: Tapi masih apal mukanya ya, Kong ya?
0: Apal, apal. Enggak berubah kok, apal kok.
1: Gitu.
0: Iya. Okay, jadi lah. Jadi apa? Jadi kenangan gitu. Cukup berkesan gitu.
1: Tapi apa namanya? Maksudnya hubungan pertemanannya sebatas dari Kong Dani aja gitu ya. Kan ada juga yang orang tuanya berteman, terus anaknya juga berteman juga gitu. Enggak ya? Kalau anak udah masing-masing ya?
0: Enggak, ini udah masing-masing anaknya. Kan tempatnya kan berbeda-beda. Oh,
1: soalnya kan kalau kayak saya, iya kayak saya gitu. Misalnya saya punya bapak saya ini punya teman kerja, ya apa teman satu tempat kerja gitu. Nah ternyata anaknya teman bapak saya sama berteman saya juga. Itu berteman, tapi kita baru tahu kalau orang tua kita berteman itu pas kuliah. Jadi kuliah kita satu kelas nih, satu kampus ya. Kita kuliah satu kampus dan satu kelas. Itu kan sekali waktu saya main ke rumah teman saya itu. Rumahnya itu di komplek Buperta, daerah Munjul gitu, Cibubur gitu kan.
0: Cibubur.
1: Saya bilang, bokap, kok lu tinggal rumahnya di sini? Memang yang kerja di Buperta siapa? Bokap nyokap gue kerja di Buperta. Oh gitu. Lah bokap gue kerjanya di Uladatika. Jangan-jangan kenal sama bokap gue gitu kan. Emang bokap lu namanya siapa? Saya sebut nama bapak saya kan. Terus terus dia nanya ke bapaknya, loh itu sih teman papa katanya, dari masih muda, dari masih bujangan. Terus saya tanya pas pulang kerja, saya tanya ke bapak saya, Pak, bapak kenal sama Pak Antariksa? Pak Antariksa yang di Buperta? Iya, emang kenapa? Lah itu anaknya teman kuliah katanya sekelas. Lah jadi teman, jadi bapak saya sama bapaknya deh temenan dari masih bujangan. Sekarang anaknya temenan juga dari masih bujangan. Temen juga.
2: Oh jadi itu ceritanya Kong Daniel Bang Arif.
1: Iya.
2: Terus ayah cerita apa coba sekarang?
1: Ponopak gimana ponopak?
2: Enggak dulu. Kagak ada.
1: Nah yaudah apa yang mau diceritain. Tadi kan udah cerita yang 4 orang.
2: Oh yang 7.
1: Oh yang 7.
2: Yang tinggal 4. Ya,
1: tinggal 4. Itu enggak ada rencana mau nambah personil baru?
2: Enggak ah. Enggak mau.
1: Kalau udah makin habis gimana?
2: Iya kita bikin kayak Virgin aja ntar sore.
1: Berdua doang.
2: Berdua doang.
1: Iya
2: dah. Iya.
1: Oke deh.
2: Iya dah.
1: Makasih ya Kong Dani.
2: Oke Kong Dani.
0: Makasih banyak.
2: Iya. Sehat-sehat Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget ya ceritanya ya.
1: 32 tahun.
2: Harus gitu. Kayak nyampein pidato gitu ya.
1: Bang Dani itu salam dari Bang Gilang yang kemarin ngirim foto dari Google.
2: Dia ngomongin apa? Pak Nopa suaranya kenapa katanya?
1: Suaranya kalem tuh, Men.
2: Kayak lembu.
1: Iya, betul. Kayak embe berarti dong.
2: Gitu. Bilang aja gitu Bang Gilang. Iya. Enggak apa-apa deh, ayo juga langsung-langsung gitu mah ayo lebih senang. Daripada diomongin di belakang.
1: Bacain, iya siapa ya kayak gitu.
2: Mau baca WhatsApp jadi, dia malah siapa ya.
1: Emang ada yang kayak gitu. Emang di sini ada yang kayak gitu.
2: Banyak bang.
1: Nggak tahu sih. Apa jangan-jangan A yang diomongin?
2: Iya kita.
1: Kenapa kita nggak tahu? Karena kita yang diomongin ternyata.
2: Iya. Oh, iya. Kita sering jadi objek gitu ya.
1: Makanya kalau di depan kita pada sepi-sepi aja.
2: Iya iya. Pada
1: kita yang diomongin.
2: Iya. Nggak apalah bang. Berarti kan masih ada perhatian orang ke kita.
1: Yang saking gabutnya kali.
2: Iya. Terus alhamdulillah gitu kan ya, dari omongan itu pasti kita umur kita bertambah, rezeki kita bertambah. Betul. Ya kan?
1: Betul. Kita WhatsApp dulu.
2: Enggak mau.
1: Baca.
2: Enggak mau.
1: Ya udah ayah aja yang baca.
2: Bang ngaca dong, Bang.
1: Enggak mau.
2: Ayah mau ngaca diri gitu loh, Bang.
1: Kalau ngaca diri jangan nyari cermin, bermuhasabah.
2: Oh, gitu. Ya kan kemarin katanya, lu punya kaca kagak di rumah? Kagak. Lu mesti kudu banyak punya kaca, lu mesti ngaca diri.
1: Awalnya ngacanya duduk, nggak diri.
2: Oh gitu. Oh bang ngacanya duduk. Oh jadi belinya kaca duduk bang.
1: Iya.
2: Iya dah. Ya udah nggak jadi kan?
1: Deh kita baca WhatsApp yuk. ketemu kangen, ketemu teman lama kangen lah kata Bu Yana di Depok kan nggak tiap hari. Kalau yang namanya tiap hari ketemu teman hidup namanya, bukan
2: Iya
1: paling bener. Nanya kabar, sehat nggak, ngobrol deh ngalor ngidul, ajak janjian lagi ketemuan gitu deh. Oke sip Bu Yana, makasih.
2: Siapa lagi?
1: Bu Elizar di Lampung.
2: Ya pasti yang ditanya, di mana sekarang? Dah lama banget nggak ketemu. Apa kabar? Basa-basi busuk gitu.
1: Apa yang dia nanya di mana sekarang? Kan ada di depan dia orangnya.
2: Ya mungkin nanya tempat tinggal. Tinggal di mana sekarang? Ya kan? Ya basa-basi yang biasa gitu loh, Bang. Tinggal di mana sekarang? Anak-anak gimana? Gitu kan? Apa kabar?
1: Ibu Maharani di Bekasi. Yang pasti ayah tanya dulu tentang kesehatan dan keadaannya sambil ayah peluk. Selebihnya ngobrol ngalur ngidul dah gitu deh Bang Arif Ponopa. Oke sip.
2: Oke. Apa lagi tuh Pak Lutfi? Yang pertama kali tentang kesehatan istri atau suami dan anak, sudah punya cucu berapa dan sudah pensiun belum? Acara wajib selepas maghrib jelang isya, kami mendoakan teman dan guru yang telah mendahului.
1: Oke.
2: Tuh Bang. Unilinda di Kedoya, makan pagi yuk. Apaan?
1: Ngajakin makan.
2: Uni makan paginya mie goreng lontong dan goreng tahu tempe risol. Nih,
1: pamer.
2: Keblenger lu nih. Kebanyakan makan lu. Apanya. Kata mak gua kalau kebanyakan makan otaknya kagak bisa mikir.
1: Nah, itu.
2: Jangan kebanyakan makan. Kalau bisa jangan makan pagi. Irit duit juga kayak Aye. Aye kalau tadi tahu Bang Arif tuh punya banyak duit, tadi Aye minta mie ayam. Nah, karena Aye jarang sarapan, Bang, makanya otak Aye mikir. Aye kan mikir juga, ah dia kagak ada duit nih gitu.
1: Kata siapa?
2: Kata Aye. Oh tapi Bang aneh gitu loh, kok tumben gitu nggak ngomongin, ah tanggal 1 sama aja, ah kan biasa kayak gitu ya. Tanggal 2 mah sama aja sama kita gitu kan. Gak ada perubahannya. Tadi memang kagak ngomong gitu dia. Beda, dia kan? Santai-santai aja. Oh gitu. Oh jadi Ayo udah dapat selahnya. Kalau dia kagak ngeluh di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4.
1: Berarti
2: lagi banyak duit.
1: Amin insya Allah.
2: Ah berarti Ayo boleh dapat traktiran nasi uduk, mie ayam. Enggak mie ayam dah kalau
1: sana. Jadi lemot gitu. Mau lemot kayak dia. Jangan.
2: Oke dah.
1: Ada Mas Untung di Jogja. Yang pertama pengen saya tanyain gimana kabarnya. Terus yang lainnya ngikutin. Salah satunya udah nikah belum? Kan bisa jadi belum nikah, masih jomblo macam saya ini. Jadi
2: bisa lah.
1: Senasib sepenanggungan.
2: Oke. Teteh Pipin, ke teman-teman lama saya tanyakan tentang kesehatan, selebihnya bla bla bla bla bla bla bla.
1: Nah, jadi ngobrolnya kalau dia Bu Pipin kalau sama temennya ngobrolnya gitu.
2: Bahasanya bahasa planet.
1: Bla bla bla bla bla.
2: Nah, jawabnya bla bla.
1: Bla bla bla bla.
2: Iya kalau temennya jawabnya bla, kalau jawabnya bla bla bla bla.
1: Jangan-jangan temennya dari planet Merkurius.
2: Iya kan, beda lagi kan.
1: Salah bahasa. Lupa belum di setting. Bahasanya belum di setting ke bahasa bumi. Ketahuan dah.
2: Iya,
1: viral deh langsung dah.
2: Iya. Lanjut dah.
1: Bu Yati di Sumur Batok Mayoran. Katanya kalau ketemu kawan-kawan biasanya ada acara reuni bersama-sama sahabat waktu sekolah. Saya sering ngadain reuni SM Semeyan Negeri 1 Surakarta.
2: Tuh Semeyan.
1: Kawan umurnya ya.
2: Iya.
1: Kalau kami ketemu sahabat-sahabat yang ditanyain biasanya tinggal di mana, putranya berapa, cucunya berapa, semuanya indah. Kemudian ingat waktu masih sekolah. Oke. Sip, terima kasih Bu Yati.
2: Yo. Ada Pak Teddy Baping. Emang
1: ya Teddy Baping.
2: Iya, Serengseng Sawah. Ingat teman lama namanya Tiong Hin. Tinggalnya Kalideres Cengkareng. Temen di pabrik kue Kuitang. Gang Kembang. Itu kalau ingat makan pangsit.
1: Di ayam wuruk
2: sampai nambah satu porsi saking enaknya.
1: Lapar.
2: Iya.
1: Bu Mira di Jakarta, selamat pagi. Kalau ketemu teman lama yang udah puluhan tahun gak jumpa, yang pertama kali tanyain tentang kondisi dan kegiatannya apa? Sekarang keluarganya gimana? Sekarang tinggal di mana? Apa masih ngejalanin hobinya yang dulu? Kalau dia dulu masih single, Aing hindari nanya udah nikah atau udah punya anak kah? Kata karena pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang pribadi banget. Yeah. Aing juga hindarin pertanyaan tentang apa kerjaannya sekarang. Kita semua tahu sekarang banyak orang kena PHK atau banyak orang enggak keterima kerja kecuali tanya sesuatu buat kita belajar. Misalnya dia jago mesin mobil, aing tanya tentang permesinan mobil gitu. Oh, cakep nih Bu Mirah nih. Jadi enggak nanya hal-hal yang sifatnya pribadi gitu ya.
2: Ibu Agung di Bekasi. Kalau saya ketemu teman lama yang udah lama enggak ketemu ya pasti halo, apa kabar, sehat, sekarang di mana, udah punya anak berapa dan sekarang kerja di mana. Nah, gitu aja. Apalagi tuh?
1: Udah.
2: Saja. SP apaan, Bang?
1: Sapa SPA.
2: Nah, begitu saja.
1: Sapaan saya. Oh.
2: Sapaan saya kalau sama teman yang baru ketemu lagi.
1: Iya deh, Bu Agung. Dan Poyeren di Tangerang. Kalau saya punya teman reuni sekolah SMP udah 20 tahun enggak ketemu walaupun kesibukan masing-masing. Iya, tapi enggak menjawab pertanyaan.
2: Udah.
1: Ada Lampu Asih di Cawang. Kalau saya ketemu teman yang udah lama enggak ketemu, paling yang saya ucapin apa kabar, kangen banget, udah lama kita enggak ketemu, pengen rasanya mengulang masa-masa kita dulu. Saya tanya, begini lagi deh, udah married belum, punya anak berapa, mana suaminya? Itulah pertanyaan saya buat teman saya yang lama enggak ketemu. Terima kasih. Terus ada siapa ini?
2: Kenapa, Mas, Bang? Apaan nah, tuh?
1: Saya kirim komentar Wahyudi di Cokolayang Gunung Sindur berapa kali? Belum pernah dibacain. Ini dibacain.
2: Saya kirim komentar. Yang mana komentarnya?
1: Mana komentarnya sih, Bang Yudi?
2: Hari ini kagak ada.
1: Hari ini komentar. Nih, Bang Yudi komentar saya baca.
2: Kenapa, Mas, Bang, Mbak? Ya enggak kenapa-napa.
1: Kenapa-napa, orang kagak ada komentarnya masuk.
2: Iya. Oh, kagak ada komentarnya. Mana komentarnya?
1: Ih, makanya ini masuk kita baca. Dengar enggak? Kalau dengar bilang, "Iya sih dengar."
2: Nah. Nah, iya. Coba kalau benar tap-tap layarnya jangan lupa. Ayo, berapa orang kalau dengar nanti kita kasih diskon. Iya. Tap-tap dulu layarnya bilang iya.
1: Iya, kirim paus.
2: Iya.
1: Aduh. Apa lagi nih?
2: Apa
1: orang
2: tuh?
1: Kurang kalau kurang 8, kurang 1 dong. Mpok Nova mah bukan kurang tapi lebih. Lagi ini Mpok Nova suaranya terdengar lebih muda dari usianya.
2: Ah, masa?
1: Oh, ada maunya lo.
2: Ah, masa? Iya, Bang Gilang nggak tahu aja. Azik.
1: Dia yes. Dia ngomong apa ini di voice note nih kita coba.
2: Apa? Siapa?
1: Bang Gilang.
2: Emang dia? Oh, pasti dia ini ngirimin ketawanya gua nih.
1: Coba kita dengerin.
2: Gua yakin.
3: Assalamualaikum Bang Arif. Selamat pagi.
2: Pagi.
3: Saya udah lama nggak dengar suaranya Pok Nopa. Sekarang Bang Arif sendirian lagi, tapi itu yang di samping Bang Arif siapa ya? Suaranya mirip Pok Nopa. Yang cantiknya blam-blam. Kalau terkait topik sih, ya paling yang ditanyain tuh udah punya anak berapa gitu. Terus kerja di mana kan gitu. Ya diangkat-angkat dikit lah gitu Bang Arif, temen lama yang udah gak ketemu.
2: Jadi kalau dia beratnya 170 dikit, gimana?
3: Ini merokoknya apa? Gitu. Ya mudah-mudahan tema pagi ini walaupun sederhana bisa terus menjalin tali silaturahmi dengan kerabat, saudara ataupun teman sekalipun.
2: Oke, Bang.
3: Mudah-mudahan tema ini bermanfaat buat orang banyak dan tentunya RRI tetap nomor 1 di udara dan jaya selalu. Demikian, Pok Nopa, salam sehat, Bang Arif juga lancar rezekinya.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gilang. Langsung aja dah kita ke Abah Kusna. Abah Kusna katanya teman lama udah pada lewat, tinggal satu mantan abah, cuman nggak tahu di mana.
2: Iya, kemana Bang?
1: Kemana? Nggak tahu alamatnya.
2: Iya.
1: Tanya dong.
2: Oh, berarti salah satunya tukang ayam itu, Bang?
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Dia nggak tahu alamatnya.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Abang Po Dinas Perhubungan Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan saat berlangsungnya kegiatan pertunjukan musik yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 peserta pada Minggu 31 Mei lalu. Kepala Dishub Jakarta Budi Awaludin mengatakan, setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan peningkatan arus lalu lintas perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait agar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Ia menjelaskan, kegiatan ini telah mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian, tetapi Dishub Jakarta tidak menerima koordinasi dari penyelenggara acara terkait kebutuhan pengaturan lalu lintas dan parkir untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah menjaga Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia, sekaligus tempat suci umat Buddha. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Dharma Santi Trisuci Waisak Nasional 2570 BE 2026 Taman Lumbini Candi Borobudur Minggu 31 Mei lalu. Ia menilai Borobudur tidak sekedar momen bersejarah yang menyimpan relief serta nilai seni tinggi semata, tetapi Borobudur juga mempresentasikan jejak peradaban yang perlu dijaga keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta.
2: Kabarnya
1: begini.
2: Kenapa suaranya bisa berubah seperti itu?
1: Karena ada Bang Wahyu di Cikole yang Gunung Sindur Bogor.
2: Wahyudi, bukan Bang Wahyu.
1: Wahyu.
2: Belum tentu panggilannya Wahyu.
1: Bang Wahyu di Cikole yang Bogor.
2: Wahyudi.
1: Yudi Wah. Wahyudi. Wah.
2: Yudi. Jadi panggilannya siapa? Uut panggilannya.
1: Jadi Uut.
2: Ya daripada dipanggil Wah, nanti ente ngomongnya Wah. Nah, panggil Yudi, Yudi di.
1: Gitu.
2: Mendingan jadi, panggil Uut.
1: Jadi gitu ya kalau manggilnya. Hey, Wah.
2: Nah, gitu kan. Yudi Cikoleng gitu. Ntar kalau ngomong Yudi Cikoleng.
1: Tuh, sekarang gimana? Dia gimana kita mau baca?
2: Saya udah lama dengerin Pro Jakarta. Saya suka lagu-lagunya, irama gampang jadul.
1: Setiap abang pos siaran jam 8 sampai habis tuh. Kita aja siaran dari jam 5. Abang baru dengerin jam 8. Gimana abang bisa bilang kalau komentar dibacain? Iya, kita siaran dari jam 5.
2: Terus komentarnya apa? Bang Uut.
1: Mana sih Bang Uut nih?
2: Iya. Ya udah dah. Kan udah kita baca ini.
1: Iya.
2: Ya udah. Makasih udah dengerin kita.
1: Mumpung kita baca, Bang. Abang rekam buruan.
2: Iya, Jadi Bang Uut maunya apa nih? Mau berantem sama kita?
1: Takut. Ayo tiba-tiba lompat. Ya Allah Akbar. Mending kita sparing bola aja deh, yuk. Ayo sparing bola.
2: Kalau sparing bola gimana itu, Bang? Hah? Kayak gimana itu sparing bola?
1: Ngadu bola pertandingan. Sparing bola.
2: Bolanya doang yang bola. Diadu.
1: Bolanya diadu, kita mah nontonin aja.
2: Pake itu Bang bolanya, kasih apa namanya itu? Apa tangkai gitu loh, Bang.
1: Kedodokan.
2: Iya.
1: Jadi bolanya yang diadu kita nontonin.
2: Iya benar. Iya juga sih. Udah ya Bang Uut ya.
1: Udah dibaca ini Bang Uut.
2: Ntar komen lagi, nama ayah bukan Uut.
1: Salah lagi. Aduh.
2: Aduh.
1: Mana sih?
2: Ya udah deh. Ntar lagi Abang Po, kita mau ajak Abang Po ngobrol nih sama Bang Helmi.
1: Kira-kira di panggilan ini siapa namanya?
2: Helmi.
1: Helmi.
2: Iya. Ya nggak mungkin Emi dong.
1: Bang Emi.
2: Atau Mimi. Nggak mungkin. Atau Bang Hel. Enggak lah.
1: Bang Muh.
2: Kok jadi Muh?
1: Oh namanya Muhammad Helmi.
2: Oh, jarang-jarang.
1: Bapaknya Fadil aja dipanggilnya Pak Mu.
2: Ini kenapa lari-lari?
1: Tahu dia kenapa?
2: Gitu. Enggak tahu.
1: Kenapa dia?
2: Apa?
1: Ada apa itu?
2: Takut dilihat bosnya.
1: Curiga nih.
2: Iya dah. Ya, enggak mungkin Bang Mu. Karena kan biasanya kalau laki-laki depan nama depan itu kan cuma sekedar menunjukkan gitu kan ya. Kalau dia laki-laki, biasa kan sebagian besar gitu ya. Kalau dia muslim pasti namanya ada Muhammad-Muhammadnya depannya. Kayak anak ayah dua-duanya Muhammad, Bang. Muhammad Gading Hidayat sama Muhammad Guntur Samudra.
1: Anak ayah enggak pakai Muhammad?
2: Iya, berarti bukan laki-laki.
1: Laki-laki.
2: Laki-laki juga. Iya, kan ayah bilang sebagian besar, Bang. Ya sebagian dah, jangan sebagian besar dah.
1: Kok salah ya?
2: Namanya siapa? Muhammad Arif bukan?
1: Enggak, ada. Di keluarga ayah enggak ada
2: pakai Muhammad.
1: Muhammad enggak ada.
2: Iya, karena kalau dulu bapak ayah itu bukan bapak ayah, bapak mertua. Bapak mertua kan orang masjid. Jadi kada katanya tuh kalau nama anak laki-laki, padahal anaknya sendiri kagak ada nama Muhammad ya. Iya. Kalau hal-hal baik kan kita ikutin ya. Nah, biar nanti katanya gedenya kan nama itu doa, kata-kata itu doa. Biar nanti sifat, sikap itu mencerminkan
1: namanya.
2: Mencerminkan namanya, mencerminkan suri teladan Nabi Muhammad gitu.
1: Gitu, masyaallah.
2: Masyaallah tabarakallah.
1: Terima kasih Umi Nova untuk tausiahnya pagi hari ini.
2: Iya, sampai di sini yang baik kita ambil ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan kajian nih.
2: Yang enggak jelas.
1: Oke. Okay. Ah, daripada ngomongin Ponopa, ngomong apa tahu gitu ya kan. Mending kita dengerin aja nih Bang Helmi mau ngomong nih abis ini. Dia ngomong dari apa? Komunitas Ayo Bola Community.
2: Ngomong apa?
1: Ngomongin bola.
2: Hah? Bola kok diomongin, Bang?
1: Iya.
2: Ikan dia kagak salah.
1: Terus maunya diapain? Dimainin kagak boleh.
2: Dimainin dong.
1: Ngomongin kagak boleh.
2: Boleh kan tadi dimainin. Mainin. Abang mau sparring abis katanya sama bola.
1: Abis ini kita mainin bola Abang Empo ya, yeah, bareng sama Bang Helmi.
2: Iya.
1: Yeah. Kok dari komunitas Fun Football untuk semua kalangan.
2: Iya.
1: Yeah. Salah. Dari komunitas Ayo Bola Community. Kita ngomongin komunitas Fun Football untuk semua kalangan. Ah, itu maksudnya.
2: Ya, oh, gitu.
1: Abis ini Abang Empo ya.
2: Iya.
1: Yang kemana-mana.
2: Iya.
1: Ya kalau mau kemana-mana juga terserah sih Abang Empo. Saya emang gak ngikut, orang lagi kerja.
2: Iya, benar juga sih.
1: Ngikut gak kalau Empo kemana-mana?
2: Kalau diajak makan shopping gratis, ayo ikut dah.
1: Ya udah. Tapi kalau diajak makan mie ayam,
2: nggak mau.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Hmm. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Abang Po, pagi hari ini obrolan komunitas kita bakal ngobrol barengan sama Bang Muhammad Helmi.
4: Ya.
3: Pendiri dari komunitas Ayo Bola Community. Abang Po yang mau tanya boleh sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124928.
4: Iya.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Bang Helmi.
5: Waalaikumsalam, Abang Po.
3: Ada Bang Arif sama Mpok Nopa di sini, Bang.
4: Abangku doang.
5: Oh.
4: Iya. Ada Aye,
5: abangku,
4: Bang.
5: Abang.
3: Mpokku enggak nih, Mpokku nih.
4: Enggak, kalau abangku masih Arif enak ya.
3: Makanya enggak enak.
4: Enggak.
3: Abangku sama Mpok Aye gitu. Kita kita ulang, Bang. Pura-puranya kita ulang.
4: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum, okay, selamat ya. Pagi Bang Helmi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Abangku dan Bu Aye.
3: Bang Helmi.
4: Bang Helmi, eh beneran panggilannya Bang Helmi.
3: Makanya kita nanya,
4: nah,
3: Bang, kalau Abang punya nama panggilan apa ya, Bang? Kan kan tadi tuh, kalau Abang dengerin dari tadi pagi tuh macam-macam namanya. Ada yang namanya siapa?
4: Adanya
3: Dedi Mbe. Ada yang namanya Udin Lele.
4: Ya Allah.
3: Ada yang namanya siapa lagi tadi? Macam-macam dah.
4: Iya.
3: Nah, kalau Helmi, Helmi apa, Bang?
5: Kalau saya sih, kalau di rumah nih, biasa dipanggil Bang Togel biasanya.
3: Tuh.
4: Ya Allah.
3: Apa gara-garanya, Bang?
4: Bang, jangan,
3: apa gara-garanya, Bang?
4: Jangan sampai kita berpikirannya jauh ke
3: negatif
4: depan nih, Bang.
3: Negatif nih.
4: Yeah.
5: Bukan. Jadi gini.
4: Kenapa tuh?
5: Kan biasa di gangan anak kecil, biar akrab, dipanggil. Misalnya ada namanya Ius, namanya Toyus.
3: Oh, iya.
5: Misalnya namanya Ari, panggil Torip.
4: Torip. Nah, iya.
5: Kalau saya kan Helmi. Panggilan Tohel, nggak nyambung.
3: Tohel. Togel.
4: Oh, gitu.
3: Oh, gara-gara namanya Helmi. Jadi panggilan Togel. Oh, gitu ya.
5: Iya, betul.
3: Eh, apaan tuh? Rame banget. Bang Helmi. Bang Helmi adalah founder dari Ayo Bola Community ya, Bang? Bener ya, Bang?
5: Betul.
3: Ini apa komunitas main bola buat senang-senang aja? Apa sekolah bola? Apa main... Apa sih sebenarnya, Bang?
5: Jadi... Ayo Bola Community itu dia komunitas. Komunitas ini tuh kita terbuka buat umum nih, buat segala kalangan.
3: Oke. Okay.
5: Nah, di mana orang-orang yang enggak punya tim atau enggak punya teman nih, bisa banget nih gabung di Ayo Bola Community gitu.
3: Oh, gitu. Senang main bola tapi enggak punya tim, gabung aja di Ayo Bola deh, kita nyamper deh.
5: Betul. Biasa kan ada orang nih yang enggak punya tim atau nggak punya teman, bingung kan mau main kemana.
4: Padahal gitu. Dia hobi main bola gitu ya, Bang, ya?
5: Betul, Po.
4: Oh, makanya Abang diriin yang begini. Nah, ceritanya awal mulanya tuh dari Bang Helmi sendiri kagak tuh? Maksudnya
3: emang
4: karena Bang Helmi nggak punya tim.
3: Nggak punya tim, gue main sama siapa aja, cabutan-cabutan gitu.
4: Iya.
5: Jadi awalnya tuh sebenarnya Helmi punya tim nih di gangan.
3: Apaan
4: di
3: tuh?
4: Di mana? Apa namanya?
5: Di... Namanya Polter FC.
3: Oh, Polter FC.
4: Yeah.
5: Betul. Nah, Polter FC itu lama kelamaan dia bubar karena orang-orangnya sibuk kerja, masih sibuk ngurusin nih.
4: Yeah. Oh, nah, tadinya punya tim. Nah, sekarang ya, karena kesibukan betul. Masing-masing udah pada bubar tuh.
5: Betul, bubar.
4: Iya. Yeah.
5: Nah, ya udah kan tanggung kan Helmi kan juga di dalam bola kan udah pengalaman lah berkata.
4: Iya. Yeah.
5: Ya, akhirnya kita buat coba bangun komunitas. Dari awal tuh kita berdiri di tahun lalu Desember 2025. Tahun lalu kemarin baru tahun.
4: Oh iya berarti benar dong, benar dong. Berarti berawal dari Bang Helmi yang tadinya hobi bola, punya tim, kemudian bubar. Nah, daripada susah nyari teman gitu kan ye.
3: Betul. Ajak-ajakin aja dah
4: siapa aja gitu lah. Hal seperti ini pasti juga di juga dirasain bukannya Bang Helmi aja barangkali ya, orang-orang yang dulu kayak dulu aktif di sekolah ya Bang ye.
3: Karena aja termasuk kayak ya kayak tadi Ponopa itu termasuk juga dulu zaman sekolah tuh senang banget main bola.
4: Nah.
3: Cuman masalahnya kan makin bertambah usia tuh mau dia malas lari, akhirnya ayah nyari yang siapa yang suka main FC nih, ayo kita main bola tapi dalam bentuk PS. Gitu. Jadi enggak usah lari-lari main bolanya gitu ya, Bang.
4: Dasar.
3: Aman ya, Bang? Aman. Gak, ini jamin enggak keringetan main bolanya.
4: Yeah.
3: Oh, cuma duduk doang sambil makan gorengan.
4: Itu mah Bang Arif.
3: Sehat kagak diabetes.
4: Nah, terus gimana lagi tuh ceritanya, Bang?
5: Nah, di Ayo Bola ini nih, biasanya kita orang-orang random nih, kita ada yang dari pulau mana? Di Papua, orang ngerantau ke Jakarta, ya bingung nih mau main bola di mana, akhirnya gabung sama kita. Makanya kita kenapa temanya buat semua kalangan ya, karena semua kalangan tuh nyampur ada di kita tuh.
3: Iya. Jadi enggak mandang dari mana asalnya, punya skill apa gitu, selama pengen coba, selama suka sama sepak bola, ayo udah kita main bareng gitu ya.
5: Betul. Kita juga di sini kan cuma fun doang.
4: Iya benar-benar. Yang penting
5: dapat keringet nih sama foto.
3: Oh iya benar dapat foto.
4: Iya. Yang penting nih ada status status story-nya ya Bang ya.
5: Betul.
4: Iya.
5: Gimana yang katanya orang yang gak bisa nendang, kalau fotonya kelihatan nendang kan jago tuh.
3: Betul, iya lagi. Bener lagi.
4: Iya, bener Bang. Gaya mesti kudu nomor satu dah tuh.
3: Iya, soal gaya skill satu. Skill belakangan Bang,
4: iya, yang penting gaya skill dulu. Belakangan. Zaman-zaman sosial media mah memang kudu begitu ya. Nah, entu ngumpulnya
5: culture ceritanya.
4: Culture dah. Berarti ini ngumpulnya kapan Bang?
5: Kita kumpulnya tuh setiap minggu, setiap weekend. Biasanya kalau nggak Sabtu, kalau nggak Minggu sore.
4: Kalau nggak Sabtu,
5: satu malam.
4: Oh, mainnya malam juga.
3: Ini apa ya, jangan-jangan isinya orang jomblo semua kali Bang ya?
5: Kenapa?
3: Isinya orang jomblo semua kali ya?
4: Malam Minggu.
3: Malam Minggu main bola, orang mau pacaran.
5: Betul. Tapi ada Bang beberapa pasangan yang dibawa.
3: Oh bawa. Oh iya. Kita ngapelnya di lapangan bola aja ya.
4: Iya, ngedetnya di situ gitu ya. Sambil makan kuaci mah enak nonton orang bola gitu. Makan kuaci
3: sama jajanin ale-ale dah.
4: Iya tuh. Enggak cukup goceng dah tuh.
3: Iya udah kelar. Kelar main nganterin pulang lagi. Buset, kata ceweknya, lu nganterin ngajak gue pacaran apa cuman suruh jadi
4: ini kali. Penonton supporter bola.
5: Kan kadang kan orang yang ditonton sama pasangan biar semangat tuh.
4: Iya benar. Biar gaya-gayaan gitu ya Bang ya. Nih, Abang jago bola nih gitu kan ye. Oh iya dah.
3: Saya kalau main bola malah malas ditontonin sama bini saya. Disuruh pulang mulu. Bukan lu pulang kalau udahan gitu. Apa sih emang kagak boleh? Apa santai dikit gitu. Sebel banget.
4: Tapi itu semua Bang. Maksudnya tadi kan bilangnya semua kalangan tuh. Mulai dari anak muda, betul. Ada anak mudanya juga, ada remajanya juga, ada orang tuanya dewasa, juga, dewasanya juga.
5: Ada orang dewasa, bahkan ada yang umur 50-an juga gabung ke kita.
3: Masih kuat larinya ya?
5: Masih kuat, karena kan ya udah ibu kata yang penting ada foto gitu kan.
3: Oh iya nah, juga sih. Iya lagi tahu aja bang. Nah, asal udah dapat jepretan udah bagus belum fotonya? Udah, ah udah.
4: Gitu. Orang main satu kali turnamen itu 45 menit ya bang ya.
3: Dia cukup 5 menit yang penting udah dapat foto bagus.
5: Di lapangan dia cuma jalan-jalan doang
3: lah, bang, dapat bola. Emang iya dapat bola
5: pernah. Buat lama-lama ini baru dapat foto. Udah kasih orang.
3: Iya benar.
4: Gitu. Ya Allah.
3: Bisa aja. Nah bang, itu yang motoin masih teman-teman satu komunitas juga atau ini bang, biasanya kan kadang suka ada kalau event bola gitu kan, event olahraga gitu kan suka ada tuh yang nyari, dicari doang fotografer ini doang buat apa freelance gitu misalnya atau barteran, nah kayak gitulah istilahnya, gimana tuh bang?
5: Biasa kan kita di Instagram tuh ada yang nawarin bang, mau nggak nih pakai jasa kita untuk fotografer sama video, kita juga terus sekarang ada videografer bang, dia nawarin jasa gitu, biasa kita ngasih fee juga ke dia gitu.
3: Oke.
5: Nah jadi, biasanya kalau gitu yang ngirim linknya tuh malamnya langsung jadi bang, cepet jadinya.
3: Oh.
5: Mainnya malam ini besok pagi dapat dikirim dapat link gitu.
3: Udah bang. Udah ini nih udah rapi udah bersih nih. Apa masih mentahan? Masih raw aja?
5: Udah bersih. Oh. Soalnya di kita tuh cepet banget bang buat dapat link foto sama videografer itu.
3: Oh gitu. Bang kalau link dari saya bang mau nggak bang?
5: Waduh link apa tuh?
4: Biasa bang, link dangdutan dia bang.
3: Oh, pokoknya mantap deh bang.
4: Iya. Link dangdutan. Tapi hati-hati jangan asal main buka ya bang ya.
3: Takutnya file APK.
4: Iya nanti file APK bang.
5: Kalau link 19 detik nggak apa-apa sih bang.
3: Buset. Ah, saya emang nggak tahu apa-apa yang begitu bilang. Saya nggak tahu.
4: Oke dah.
3: Nah, ini mainnya di mana sih bang? Mainnya bang, lapangannya? Kalau yang rutinnya gitu?
5: Biasa main tuh rutin di mana? Di Bestindo Sport Center di daerah Pegangsaan.
3: Pegangsaan, oh ini Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oh itu. Gitu. Emang langganannya mainnya sama di situ biasanya?
5: Sama di JSC Cempaka Baru.
3: Cempaka Baru. Oh oke, okay. Nah berarti yang main kesana pun dari mana-mana aja ya? Maksudnya
5: iya bahkan dari situ aja ya? Depok pun datang loh bang.
3: Dari Depok datang ke situ main bola.
5: Datang ke situ main bola doang. Oh
3: jauh banget.
5: Jauh-jauh.
3: Oh kayaknya sih kata saya feelingnya nih bokinnya di daerah Kelapa Gading kali, makanya mainnya di situ kali.
5: Feelingnya cindo-cindo kayaknya ya?
3: Iya kayaknya sedikit sekalian ngapel. Iya
4: cindo-cindo.
3: Antara bokinnya cindonya atau ART-nya kali
4: gitu. Iya ya.
3: Kan bisa jadi.
4: Iya ada. Tapi itu kalau main nyewa enggak tuh bang tempat?
5: Sewa, kita sewa po.
4: Berarti para pemainnya yang tergabung dalam komunitas ada abang patungan.
5: Patungan betul.
4: Okay.
3: Tapi kalau ini misalnya ada iurannya nggak sih atau ngumpulin duit pas patungan pas main aja?
5: Kita biasanya iuran bang.
3: Sebulan iuran kali apa gimana tuh bang?
5: Sekali main biasanya iurannya. Sekali.
3: Oh iurannya pas datang aja, berarti yang nggak datang nggak ikut betul. Iuran gitu ya?
5: Nggak ikut iuran. Biasanya kita juga sistem di grup WhatsApp tuh. Open list siapa nih yang mau main?
3: Kalau misalnya listnya udah penuh ya, mohon maaf deh gitu ya.
5: Ya bahkan ada nih yang tadinya kosong banget, terus tiba-tiba hamin satu
3: rame nanyain, jeder.
5: Bang, iya, bang ada yang kosong nggak bang? Ada yang kosong bang? Ya, betelat, udah penuh gitu.
3: Iya, tanyain bang ada yang kosong nggak? Ada no kamar mayit kalau mau.
4: Eis.
3: Lah dia nanya yang kosong. Gini dia nggak nanya iya, lapangannya betul. Apa daftarnya yang kosong.
4: Oh berarti mereka kalau mau ikutan main di jadwalnya abang tuh dari di hari Sabtu gitu ya?
3: Iya.
4: Itu mesti kudu registrasi dulu.
5: Betul po, kudu registrasi dulu po.
4: Oh itu tergabung dalam grup WhatsApp nggak sih atau gimana?
3: Berarti yang bisa ikutan yang cuma di grup WA doang gitu?
5: Ya grup WhatsApp kita biasanya kan di Instagram tuh ngeling. Kita nyalain link WhatsApp.
3: Oh, oke.
4: Okay. Oh, gitu. Jadi walaupun mereka anggota komunitas ya
3: belum tentu kebagian main ya, kalau dia enggak ngelis atau
4: ya.
3: Ngelisnya telat gitu ya.
5: Betul, soalnya slotnya terbatas kan, Po, Bang.
3: Oke.
4: Okay.
5: Kita cuma sistem tuh 4 tim doang nih. Jadi satu tim isinya 7 orang, udah termasuk kiper. Kita kan sistemnya mini soccer ya.
4: Oh iya. Oh iya iya iya. Jadi enggak satu orang, satu tim tuh enggak 11 ya, 7.
5: Iya. Buka itu bola namanya, Po.
4: Iya. Kalau ini mini ya.
5: Ini mini soccer.
3: Berarti ada Daus dong, Daus.
4: Enggak ada.
3: Kan mini.
4: Bukan.
3: Enggak ada.
4: Daus gak boleh ikut sama bininya.
3: Gak boleh ikut.
4: Terlalu kecil.
3: Kecil lah. Iya, takut ketendang ya. Iya.
5: Misalnya yang repot bang kalau dia ketendang kan.
4: Iya benar.
3: Ntar sedia ambulan jadinya.
4: Iya benar. Cukup namanya aja mini soccer ya bang ya. Iya. Jangan ada Dausnya.
5: Betul, orangnya jangan mini-mini.
4: Iya.
3: Kalau orangnya mini-mini berarti mini-mini soccer.

0: kompetisi liga, liga mini soccernya.
1: Liga ya. Mini soccer. Oke. Okay.
2: Oh. Oh, serius juga ya walaupun judulnya fun gitu ya.
1: Iya, iya,
0: iya. Nah, dia tuh liga mini soccer tuh dia ngumpulin nih antar komunitas. Siapa sih yang mau daftar ke liga mini soccer ini gitu. Akhirnya kita coba nih tahun kemarin.
2: Oh.
0: Daftarlah kita coba ya bola community.
2: Iya.
0: Buat liga fun itu. Nah, seru sih kok di situ tuh. Dapat pengalaman, kita teman kenal saling, kalau komunitas juga saling kenal.
2: Ternyata banyak gitu ya yang komunitas-komunitas bola mini soccer ini ya Bang ya.
0: Betul.
2: Oke. Okay. Tapi ikutan tuh menang nggak kemarin? Menang nggak?
0: Kita peringkat 8 dari 10.
2: Wih, ya udah lumayan 10 lumayan. Besar.
1: Gak, lebih baik daripada dua tim yang lain. Iyalah, namanya iya. juga fun football ya kan Bang?
2: Iya.
1: Betul. Dibikin asik aja dah.
2: Iya kan.
1: Berarti kalau Abang sendiri maksudnya memang dari awal tuh emang udah senang bola, iya kan?
0: Senang bola, justru kita dulu tuh mau sekolah bola nih, sama orang tua nggak boleh.
1: Oh, karena waktu Abang sekolah bola, yang sekolah bolanya doang, abangnya kemana tahu gitu ya? Namanya sekolah bola, yang sekolah bolanya.
2: Iya.
1: Kalau sekolah gajah aja, yang sekolah gajahnya Bang.
2: Makanya nggak boleh sama orang tua gitu.
1: Ngapain gue yang bayar bolanya yang belajar?
2: Lu yang sekolah tong gitu kan?
1: Bukan bolanya. Abang sih salah lagian. Sekolah bola.
0: SB ya aturan ya.
2: Iya bener. Iya. Oh, jadi karena memang dari dulunya, dari kecilnya Bang, dari zaman anak-anak tuh udah hobi main bola.
0: Udah hobi main bola, kita biasanya juga setiap sore kumpul gitu.
2: Main.
0: Mau sekolah bola pun enggak boleh sama orang tua. Katanya ngapain sih sekolah bola, enggak penting gini-gini gitu.
1: Iya, mending lo TPA aja lo gitu.
2: Iya, benar. Banyakin ngajinya gitu
1: iya,
2: ya.
1: Iya, benar.
2: Nah, tapi kan zaman sekarang tuh udah banyak ya Bang ya, sekolah-sekolah kayak gitu udah berkembang gitu ya.
0: Betul.
1: Bang, ini kan berarti sistemnya berarti ini apa ya istilahnya open community ya. Siapapun boleh ikutan, siapapun juga boleh misalnya nggak bisa ya nggak ikut juga nggak apa-apa gitu ya Bang.
0: Ya, kita sistemnya tuh siapapun orang yang mau ikut main bola atau mau main mini soccer di kita terima siapa aja orangnya.
1: Itu berarti
0: yang penting. Yang penting di grup ini nanti kita open list. Kalau emang gak kebagian ya mohon maaf gitu.
1: Oh,
0: kita
1: gitu.
0: Next game lagi aja gitu.
1: Berarti sekarang total udah ada berapa banyak nih Bang? Berapa orang Bang?
0: Anggota di grup WhatsApp tuh sekitar 600 orang.
1: Hah? Bang. Hah? Ntar lu 600 yang dipakai sekali main kan cuma berapa tadi?
2: 4 tim. 4 kali 7
1: 28
2: orang. 28, iya.
1: Ya Allah, itu berarti emang bener-bener cepet-cepetan tuh ya.
0: Iya, cepet-cepetan.
1: Berarti ada yang kali setahun gak kebagian. Gue gak kebagian nih, udah setahun.
2: Kalian cepet dulu. Iya. 600.
1: Banyak banget loh.
0: 600.
2: Itu.
0: Nah, follower IG kita kan juga sudah 1000 tuh.
1: Oh iya benar.
2: Itu Jabodetabek atau seluruh Indonesia Bang?
1: Atau mungkin di daerah lain.
0: Jabodetabek.
2: Oh, Jabodetabek.
1: Iya.
0: Kita belum mau ke mana ke nyebar ke
1: daerah lain.
2: Daerah lain. Tapi pasti yang main itu mulu kali ya Bang ya?
1: Iya, dari 600 yang main itu mulu apa gimana?
0: Enggak, ada red orang bahkan orang-orang yang baru yang cuman mantau awalnya mantau grup terus dia apa kepo kan jadi pengen ikut sekarang gitu.
1: Yang tadinya kepo-kepo, ikut deh coba deh gitu ya. Ternyata
0: main ini apa juga sih, nih. Apa sih? Kok rame yang ikut gitu. Karena tuh orang-orang yang beberapa yang mantau-mantau doang tuh.
1: Betul. Oke.
2: Okay.
0: Kepo, pengen ikut gitu. Apa sih ini? Kayak apa sih gitu.
1: Nah, berarti kalau ada yang kepo yang ikut berarti opa-opa.
2: Kok
1: kan kepo.
2: K-pop itu. Beda. Jadi sistem mainnya kayak apa Bang di sana? Seru-seruan aja kah atau mungkin ntar habis main nih?
1: Iya, ada kayak semacam latihan teknik gitu
2: ya.
0: Jadi kalau kita tuh cuma seru-seruan aja Mpo Bang. Jadi baik lagi kita kan cuma fun football gitu. Yeah. Yang penting ada Pak. Ada foto, ada video, orang udah senang sih.
2: Kalah menang itu nggak ada apresiasi gitu, maksudnya ntar kalau yang menang.
0: Ada, kita ada piala tuh.
2: Piala inventaris. Ada tiap minggunya?
0: Iya.

0: minggunya ada piala inventaris kita.
1: Oh, tiap minggunya ada piala inventaris.
2: Digilir tuh pialanya. Minggu ini siapa
0: piala
2: yang
0: bergilir,
2: menang
0: betul.
2: Gitu.
0: Cuma oh, jangan dibawa pulang Bang, ntar saya rugi.
1: Iya, benar.
2: Yang penting kan dipoto.
1: Iya,
0: betul.
1: Oh, jadi enggak ada nih ntar kalau yang kalah nih traktir makan kita gitu enggak ya?
0: Enggak, bahkan kita dari sayanya tuh kadang ngasih yang menang nih kita kasih gratis kopi atau apa makan gitu.
1: Dari abangnya pribadi.
0: Ya, dari saya pribadi.
1: Oh,
2: baik ya.
1: Baik ya. Lumayan tuh 28 orang kali 5.000 ya.
2: Bang, dengar-dengar katanya pernah Bang pas lagi ulang tahun Abang traktir satu starling Abang borong ya, Bang. Ya pas lo ambil berapa aja dah gitu.
1: Panggil starlingnya
2: iya,
1: gitu
2: iya,
1: ya.
2: Bang, ya. Iya bener ya. Bisa kan begitu ya? Iyalah.
0: Betul, betul.
2: Satu kopi goceng ya kan. Dapat tadi 28
1: orang. 28
2: orang. Cuman enggak nyampe 300.000.
1: Cuma kalau tiap minggu keder juga, Pak.
2: Lah kan dia ulang tahun enggak tiap minggu.
1: Iya, benar-benar.
2: Sekali doang.
1: Iya dah.
0: Sekali doang ini.
1: Iya. Tapi itu
0: ketung biar rame komunitasnya kan.
1: Nah, mereka bener. Patungan cukup untuk bayar
2: bayar lapangan doang
1: atau
2: kayak minum.
1: Iya, ada uang uang snack, uang apalah namanya gitu ya.
2: Apa seragam, apa baju jersey. Iya.
0: Jadi kita tuh bayar iuran aja. Dia tinggal bawa sepatu, Bang, Po. Jadi jersey, wasit, fotografer, videografer udah kita sediain semuanya.
2: Oh, asik.
1: Oh, gitu.
0: Udah lengkap.
1: Oh, jadi mereka bayar iuran untuk lapangan aja.
0: Iya, fotografer, videografer, wasit, jersey itu kita dari kita.
2: Nah, itu siapa yang bayar tuh yang tadi
1: nah,
2: tuh?
1: Iya.
0: Itu inventaris dari Ayo Bola Community.
1: Ah. Oh, jadi jersey-nya itu memang ada inventarisnya.
2: Ya, tapi kan wasitnya enggak tiap pertandingan dia doang dong, pasti gonta-ganti dong.
0: Wasitnya ada dia orang.
2: Oh, itu. dari komunitas itu juga.
0: Kenal
2: gitu.
0: Dari tim yang bubar-bubar itu.
2: Oh, dari tim yang bubar-bubar. Dia bingung. Mau jadi wasit yang main kagak ada. Di hire
0: lagi. Ada member Bang, serin wasit dong, gak fair kalau gak ada wasit gitu.
2: Oh iya benar.
0: Udah, kita carikan.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi enak nih maksudnya main, benar-benar main diwasitin ya. Gitu ya, gak
0: cuma cekan. Jadi gak asal main
2: aja ya.
0: Main aja gitu, betul. Cuman kok, Bang, saya mau terima kasih
2: apa
0: nih
2: sama
0: sponsor kita.
1: Ada sponsornya?
0: Ada sponsor kita, namanya Jagoan Freezer.
2: Apa nih ini, Bang? Kok Jagoan Freezer, Bang?
1: Kulkas.
0: Dia tuh sponsor dia kayak buat apa sewa freezer gitu, Bang.
2: Oh,
1: berarti di tempat abang main itu ada sediain.
0: Ada itu.
2: Apa dia ngasih support apa? Bentuk supportnya apa?
0: Aja.
2: Bentuk supportnya
0: support
2: apa?
0: Aja gitu.
2: Dalam bentuk fresh money atau
0: buat fresh money sih buat inventaris
2: gitu. Oke. Buat apa tadi?
0: Buat apa?
2: Jagoan freezer.
0: Jersey baru ya
1: kan. Iya, Jagoan freezer.
2: Asik. Emang kebetulan punya teman atau punya siapa, Bang?
0: Enggak, kita tiba-tiba dia nawar kita. Bang, mau enggak kalau kita kerja
2: support
0: sama
2: nih, Bang.
0: Lombong apalah gua kita taruh di jersey Abang ya.
2: Iya.
0: Gitu. Udah oke gitu. Kita taruh tuh di jersey-nya.
2: Oh, brandnya dia ditempel di jersey. Ya lumayan lah, kan kepoto ya.
1: Iya.
2: Kasian, Bang.
0: Kan dia juga ekspornya juga lebih tinggi kan.
2: Iya,
0: kadang
2: betul,
0: kita betul. Member suruh bintang 5 di Google Maps.
1: Iya, benar. Terus tag di Instagram, sosial medianya gitu ya, Bang, ya.
0: Betul, Bang.
1: Oke dah kalau gitu luar biasa.
2: Berarti kalau misalnya nih dalam waktu dekat nih ada Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini pengen ikutan main bareng sama Ayo Bola Community. Berarti stepnya apa dulu nih, Bang? Langkahnya apa dulu supaya bisa ikut main, Bang?
0: Stepnya kita gabung dulu di grup WhatsApp.
2: Cara gabung grup WhatsAppnya gimana? DM ke Instagram atau gimana, Bang?
0: DM ke Instagram kita ada linknya tuh Jantol tuh kita CC di grup WhatsAppnya.
2: Oke.
0: Nah, kita bisa udah CC, kita open list nih. Nah, open list itu sistemnya kita harus WA admin, artinya kebetulan aku juga.
2: Oke. Gitu. Nanti setelah itu pas lagi open list, isi ya dulu-duluan aja deh. Siapa yang duluan ngisi?
0: Ya, duluan
2: ikut main, aja. Otomatis gitu ya.
0: Ikut main. Betul, betul.
2: Sekali main patungannya berapa tuh bang yang buat lapangan bang?
0: Sekali main 120. Itu buat pemain.
2: Oh buat pemain.
0: Kalau kiper dia 70.000.
2: Oh iya karena kan dia diem doang ya, di gawang ya, nggak lari sana kemari ya.
0: Lebih
2: iya,
0: murah.
2: Iya benar juga sih.
0: Kasihan juga kan kalau kiper kena gebok.
2: Lah iya sih benar. Oke deh, Bang Helmi. Dalam waktu dekat berarti rencananya atau jadwal main kapan nih bang?
0: Hari Sabtu, tanggal 6 Juni.
2: Sabtu 6 Juni itu Abang Po di lapangan yang mana?
0: Sito Sport Center.
2: Oke. Di Kelapa Gading itu dia Abang Po ya. Langsung aja lihat ke Instagramnya Ayo Bola Community, DM aja ke situ Abang Po ya kalau pengen ikutan main, ikutan gabung ya langsung aja ke Ayo Bola Community. Bang Helmi terima kasih bang buat waktunya udah ngobrol sama kita pagi hari ini bang.
0: Terima kasih Bang Arif dan Pococa, terima kasih atas kesempatannya.
1: Kok Pococa sih? Ponova.
0: Siapa namanya?
1: Ponova. Pococa. Ganti-ganti nama. Oh, iya. Ayo samperin sono baru toras ya Bang ya.
2: Paranin lu.
1: Heeh, ayo paranin sono ntar.
2: Makasih Bang.
1: Makasih Bang.
2: Salam buat teman-teman Ayo Bola Bang.
1: Ya. Yo.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam pagi.
2: Itu dia Bang.
1: Iya dah. Ya udah yuk bang,
2: kita siap-siap yuk.
1: Main-main bola.
2: Main bola.
1: Iya.
2: Saya mau mandi bola aja deh pak.
1: Ya cemen.
2: Oh mandi air dingin.
1: Kalah dari Aye. Kenapa? Aye main bola, sono mandi bola.
2: Kan sama-sama bola, apa beda aja sih?
1: Aye jadi kiper dah.
2: Apa?
1: Ya.
2: Jadi kiper.
1: Iya.
2: Boleh dah. Ntar Aye yang ngegolin. Dah Bang Boya,
1: ya.
2: Assalamualaikum.
1: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi. Hmm.

Bang Po, weekend masa cuma rebahan doang sih?

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bakal manungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Pro 4 FM. Suara

Robot Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Jakarta punya cerita. Edisi 2 Juni 2026. Ada Ayah Po Mariana Suwendi dan menemani aktivitasnya Abang Po di hari apa sih ini? Pura-pura lupa. Hari Selasa. Hari Selasa tapi auranya kayak hari Senin ya Abang Po ya. Tadi padat banget Transjakarta, lalu lintas juga udah mulai rame lagi normal karena kan tahun diri ya. Sekarang orang-orang udah pada balik aktivitas, yang sekolah-sekolah, kuliah-kuliah, kerja-kerja gitu setelah libur yang rada lama panjang dah tuh. Yang rada panjang kemarin ya Abang Po ya, rentetannya ya. Ya pasti tetap semangat di hari Selasa ini walaupun dari pagi mungkin udah ada sedikit keribetan ya. Ya yang pasti mudah-mudahan selanjutnya sampai nanti kelar aktivitas Abang Po dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Yang pasti deretan lagu-lagu Nusantara juga Ayah udah siapin, informasi Jakarta dan sekitarnya juga bakal Ayah hadirkan nih buat Abang Empo. Dan Abang Empo juga bisa dengerin siaran kita di aplikasi R Digital, yang belum punya download dong. Di 2026 nih, download dong R Digitalnya. Atau bisa juga ke website ya, di website juga bisa dengerin siaran loh, dan bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua...
1: Bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita dibawa pegawai negeri jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, seingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang, itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan, mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Perompak Suara Budaya Jakarta, Bompo, di awal Juni 2026 ada musibah terjadi di Kebon Kosong Kemayoran Jakarta ya Bompo ya. Yaitu peristiwa kebakaran hebat di pemukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol Kebon Kosong Kemayoran yang baru padam sekitar 7 jam ya. Jadi Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah ini juga mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi kebakaran terjadi pada pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat di Senin kemarin malam ya Bompo. Jadi kebakaran ini terjadi di RT 02 RW 04 belakang Pasar Jiung. Dan menurut informasi dari Kompol Agung Ardiansyah Bompo, jadi pada saat diinformasikan telah terjadi kebakaran ya sekitar jam 9 malam ya, Polsek Kemayoran langsung bergegas gitu ya, dan api semula muncul dari dua rumah warga yang diduga akibat korsleting listrik. Dan Kompol Agung juga mengatakan bahwa beberapa warga berusaha memadamkan api, namun api masih terus menyala bahkan membesar gitu ya. Jadi sebanyak 3 orang mengalami luka-luka akibat kebakaran tersebut dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi sebanyak 250 rumah warga dilaporkan hangus terbakar. Dilaporkan juga 330 keluarga terdampak ya Abang Po dalam peristiwa kebakaran yang terjadi semalam ya di pemukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol Kebon Kosong Kemayoran Abang Po. Turut prihatin ya Abang Po ya. Mudah-mudahan musibah ini bisa dijadikan pelajaran juga ya Abang Po ya buat kita nih masyarakat ya yang masih punya kebiasaan suka nyepelein listrik gitu ya, alat-alat elektronik lainnya yang ada di rumah yang kadang kita nggak sangka-sangka ternyata bisa menyebabkan terjadinya kebakaran gitu ya. Jadi mudah-mudahan peristiwa ini bisa jadi pelajaran biar kita lebih waspada lagi. Dan untuk para penyintas kebakaran ya Bompo, para warga yang terdampak peristiwa kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran, ini mudah-mudahan Allah kasih kesabaran ya Bompo ya, dan kasih gantinya berkali lipat ya. Yang pasti buat Bompo juga yang ngerasa kayak kok awal Juni begini banget sih, ah banyak-banyak bersyukur dah, karena ternyata di luar sono banyak juga nih ya saudara kita yang masih kurang beruntung gitu ya Bompo ya. Baru di awal Juni udah ada cobaannya gitu. Ya masih ya Bompo, buat yang masih dalam perjalanan juga ya, Ayu juga mau ajak buat berbagi informasi. Siapa tahu ada ya peristiwa penting juga yang ada di sekitar Bompo, bisa di update di Maria, bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928.

0: Din, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Untuk kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah, wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Bapak Suara Budaya Jakarta, apa kabar nih buat yang tinggal di Jakarta Selatan? Masih aman lalu lintasnya? Oh tentu tidak. Tentu tidak, ada aja gebrakannya warga Jaksel ya. Perasaan baru kemarin kelar, ada lagi nih Jalan TBC Matupang, kemacetannya ya Bompo. Ini dilansir informasi dari TMC Polda Metro Jaya, tepatnya hari ini Selasa 2 Juni 2026 ya. Kemacetan dilaporkan masih terjadi tadi sekitar jam 9 kurang lah ya Bang Po ya. Kemacetan terjadi tepat di Jalan TBC Matupang arah Pasar Minggu Bang Po. Mudah-mudahan udah terurai nih. Mudah-mudahan sih ya kalau di jam segini mah mudah-mudahan gitu ya. Ya apa sih Po, di sana perasaan macet mulu, perasaan proyek galian udah kelar. Siapa bilang? Ya walaupun proyek galian udah kelar kan tetap aja volume kendaraan ya Bang Po ya. Yang tadi udah Ayah bilang di awal, hari ini hari Selasa, tapi hawa-hawanya kayak hari Senin. Karena kayak orang tuh baru pada mulai beraktivitas lagi setelah libur panjang kemarin ya, long weekend gitu. Abang Po juga ngerasa kali hari ini luar biasa lalu lintasnya, terus juga transportasi umum yang naik Transum juga padat banget ya. Wow, luar biasa dah pokoknya. Boleh dong diceritain di mari ya. Tapi yang pasti ngomongin soal Jakarta ya Abang Po, emang gimana ya, kita mah ibaratnya tinggal di Jakarta dengan beragam macam cerita gitu ya. Jadi mau gimana, kita jalanin aja dah. Jangan pakai gerutu mulu gitu ya Bang Po ya. Kayak misalnya di Bundaran Patung Kuda itu juga kan sekarang lagi ada proyek MRT fase 2 ya. Jadi di depan persis halte Kebon Sirih ya Bang Po, yang arah ke Harmoni, itu kan lagi dipersempit ya jalannya ya karena ada proyek MRT, jadi bikin macet gitu ya Bang Po ya. Mungkin juga di beberapa ruas lainnya kayak di Gajah Mada juga gitu ya, imbas dari proyek MRT fase 2. Ya mau gimana, kita sabar aja deh ya, mudah-mudahan kesabarannya ini bakal nanti berbuah manis ya kedepannya untuk transportasi umum yang ada di Jakarta.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, ame Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

Rapat Suara Budaya Jakarta, Bompo. Udah mulai ini belum? Pengen ngunyah-ngunyah jam segini. Biasa dah, sebelum makan siang mulai ini ya, pemanasan ya, nyemal-nyemil ya. Iya gak apa-apa, buat yang sembari kerja nyemal-nyemil gak apa-apa. Yang penting kerjaan kelar ya Bompo ya. Kayak misalnya Bompo juga yang di rumah nih, sembari nungguin duit kontrakan. Cie, asik banget tuh kalau begitu ya. Di rumah selonjoran, terus sembari nungguin ini, apa namanya, orang pada bayar kontrakan di awal bulan. Itu salah satu cita-cita aye ya Bompo. Iya deh, pokoknya ini sambil nanti aye juga nemenin Abang Po nih kalau ngomongin soal yang dikunyah-kunyah, yang dimakan Abang Po ya. Kali ini di obrolan teras UMKM nanti abis kabar berita jam 11 siang, aye bakal ngobrol sama Pok Lina, Pok Lina S. Rahmania. Pok Lina ini yang punya Sanrah Food. Wih, apa itu Sanrah Food? Nanti kita bakal cari tahu apa itu Sanrah Food yang dijual sama Pok Lina, apa aja produknya nanti ya di obrolan teras UMKM. Abang Po juga yang mau ngobrol-ngobrol sama Pok Lina S. Rahmania, owner dari Sanrah Food, silakan. Nanti bakal kita hadirin obrolan di teras UMKM abis kabar berita jam 11 siang dengan tema menghadirkan makanan enak tanpa ribet. Beuh. Iya dah, pokoknya tungguin aja di mari ya, di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Abang Po, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyemarakkan perayaan Trisuci Waisak melalui Festival Illumination of Jakarta Glow of Peace. Melalui festival tersebut, sejumlah sudut Jakarta dihiasi ornamen bernuansa Waisak. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah dekorasi di kawasan Bundaran HI yang menampilkan berbagai elemen khas Waisak. Menurut Kevin, penyelenggaraan festival seperti ini tidak hanya memberikan nilai budaya dan sosial, tapi juga berdampak positif terhadap perekonomian. Kehadiran berbagai atraksi dan dekorasi menarik mendorong masyarakat untuk beraktivitas di ruang publik serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Bali menghidupkan kembali jiwa perjuangan Presiden ke-1 Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, lewat lomba-lomba kreatif sebulan penuh pada bulan Bung Karno 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut bahwa Presiden Soekarno menaruh perhatian dan kekaguman yang mendalam terhadap Bali sebagai ruang hidup kebudayaan utuh, tempat nilai spiritual, tradisi, dan kehidupan sosial yang berpadu secara harmonis. Pemprov Bali menjadikan bulan Bung Karno ruang batin untuk merawat ingatan kolektif bangsa, warisan jiwa yang berani bermimpi besar, berpikir melampaui zaman dan bertindak demi kepentingan rakyat ingin dikenalkan kepada generasi muda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 12.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Yeah, Abang Po, kita masuk di obrolan teras UMKM siang hari ini. Barengan Epo Mariana Suendi masih di rangkaian Jakarta Punya Cerita. Ceritanya apa nih, Po, yang bakal mau dibagi? Iya, cerita tentang usahanya Sandra Food, Abang Po, lauk siap saji ya. Punyanya Hajah Lina nih, Abang Po, atau Po Lina. Nah, langsung aja kita ajak ngobrol ya, Abang Po ya. Kira-kira seperti apa nih Ibu Lina, Po Lina, Hajah Lina ya, ngebangun Sandra Food ya di obrolan teras UMKM siang hari ini. Langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po.
1: Salam kenal nih kita nih, Po Lina.
2: Iya. Iya. Salam kenal juga.
1: Salam kenal ya. Ini lagi repot romannya nih siang-siang begini.
2: Iya, kita masih nguplak di dapur nih.
1: Biasa dah, kalau orang udah biasa dagang gitu. Jam segini mah lagi nguplak di dapur ya.
2: Iya nih.
1: Iya, Polina, nih kita mau ajak ngobrol bentar ya, nggak apa-apa ya. Di tengah kesibukannya nih, kaitannya sama Sandra Food ya, usahanya Polina nih.
2: Iya.
1: Nah, kalau ayo lihat di Instagramnya, Masya Allah, ini sedep-sedep banget lauk. Jadi ngiler kita.
2: Baru lihat di Instagram udah sedep ya.
1: Nah makanya sedep bener gitu. Tapi sebelum kita cari tahu produknya apa aja di Sandra Food nih, lauk siap saji, Polina, mungkin bisa dikenalin dulu kali ke Abang Po nih, pendengar kita. Kira-kira nih awal ngebangun usahanya gimana ceritanya, Po?
2: Oh gitu, oke, baik ya. Jadi Sandra Food itu lahir tahun 2015-16. Udah tua ya.
1: Iya, benar-benar udah lama ya.
2: Iya, udah 10-11 tahun. Jadi saat itu suami saya tuh masuk pensiun gitu ya. Nah biasanya aktif gitu, Dharma Wanita dan sebagainya. Tiba-tiba kalau udah pensiun kan udah kurang kegiatannya. Ya baru berpikir nih mau usaha apa nih gitu. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya dulu-dulu usahanya tuh macam-macam ya. Tapi ternyata jatuhnya ke kuliner gitu. Karena menurut saya kuliner tuh paling mudah gitu.
1: Oke, emang sebelumnya usaha apa kalau boleh tahu nih, sebelum akhirnya ngejalanin si Sandra Food ini, Polina?
2: Dulu kan kerja juga di farmasi, tapi karena suami pindah-pindah tugas, ya jualannya apa aja yang kesukaan ibu-ibu, kayak fashion, dari mulai pakaian, tas, jam tangan, ya macam-macam lah, sampai panci segala macam tak jual gitu.
1: Berarti udah ngejajal.
2: Hobi, soalnya hobi jualan.
1: Oh, emang demen dagang ya? Oh, iya, hobi jualan. Berarti udah ngejajal produk apa aja yang dijual ya, sebelum akhirnya menetapkan untuk fokus di kuliner gitu ya, Polina?
2: Iya betul, jasa juga jadi travel agent, apa umroh, properti, asuransi dan sebagainya gitu. Senang-senang kegiatan gitu, punya kegiatan.
1: Oke, berarti udah kemana-mana dan nih pengalamannya ya, Masya Allah ya. Polina, tapi akhirnya memutuskan untuk fokusin makanan aja deh nih yang kita fokusin gitu ya. Apa tuh pertimbangannya? Karena kan jujur aja ya, Po, di luar sono kan yang dagang makanan banyak banget, Po. Tahu diri, iya, ya kan? Betul. Apa yang gak takut, maksudnya kayak saingan gitu loh. Gimana, Po? Akhirnya mantepin buat ya udah deh kita ke usaha kuliner aja. Pertimbangannya pada saat itu apa, Po?
2: Pertimbangannya gini ya, yang karena banyak yang udah dilakuin tuh buat senang-senang aja gitu ya. Terus sekarang itu harus punya usaha yang memang tidak perlu modal besar gitu ya. Karena udah pensiun ya, duitnya juga cuma udah perhitungan ya. Jualan makanan, terus siapa sih yang gak suka makan gitu. Pasti suka kan, semua orang suka makan gitu. Sebenarnya gak suka masak, tapi memang senang makan. Jadi tahu rasa makanan enak. akhirnya diputusin lah kita jualan. Awalnya itu jualan bebek gitu, bebek ungkep itu pun resep dari adekku gitu. Nah kan bebek itu kan ada sambelnya, nah sambelnya ini saya kemas. Nah itulah pertamanya punya brand itu, sambelnya kita kemas dengan brand sambel Haji Lina gitu.
1: Oke. Jadi produk pertama yang dikenalin di Sanra Food ini bebeknya dulu apa sambelnya dulu nih?
2: Sambel dulu. Sambel sama bebek itu. Ini sambel sama bebek kan pasangan, bebek itu pasti ada sambelnya gitu. Karena waktu itu kan UKM, kalau mau jadi UKM kan harus punya brand, harus punya legalitas. Kalau dulu kan dagang-dagang aja gitu ya. Enggak mikirin ternyata di UKM itu harus punya legalitas. Kepikir apa ya gitu, sambelnya dibikin apa? Ya udah saya kasih nama sambel Haji Lina, kebetulan nama saya. Terus bebeknya, karena itu sebenarnya bebeknya mau saya kasih ke anakku yang masih kuliah waktu itu, biar pinter bisnis gitu, biar mulai jualan. Saya namanya bebek Bok Mas Yogi. Akhirnya punya dua brand. Nah kan bingung kan, kok brandnya punya dua. Sekarang kan produknya banyak tuh, hampir 20 macam gitu. Ya bikinlah namanya Sanra Food. Jadi semua itu di bawah Sanra Food.
1: Oke. Berarti awalnya yang dikenalin sambel sama si bebeknya ini gitu ya, Polina.
2: Iya.
1: Oke. Jadi sekarang sambelnya juga saya lihat di Instagram udah banyak variannya ya, Po ya.
2: Sebetulnya kita punya hampir 20 varian ya. Wow. Cuman kita yang lebih sering dijual paling 5-6. Yang lainnya by order. Seperti kan kita juga terima maklon, mau rasa ini kita sudah punya legalitas, punya resepnya, punya perizinannya sudah ada gitu. Tapi yang rutin dijual tuh paling 6 varian gitu.
1: Oke, baik. Ini juga Polina undang pendengar kita buat gabung juga ya, yang mau ngobrol-ngobrol sama Polina nih, owner dari Sanra Food, lauk siap saji. Silakan ya Bang Po, bisa WhatsApp ke 0812-1124-928. Ini kebetulan di WhatsApp ada Bang Heri di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nana dan juga Ibu owner. Ibu owner.
2: Selamat siang.
1: Iya, emang iya Ibu owner ya. Ini menarik ya ngomongin soal bebek. Saya kebetulan pecinta bebek. Saya tuh demen banget sama olahan masakan bebek katanya gitu. Tapi kalau boleh tahu ini bebeknya diolah jadi apa sih, Po? Katanya dibakar, goreng, apa gimana nih gitu. Silakan Po Lina, gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya dulu kan memang kita pernah punya restoran ya di daerah Pasar Santa ya, tapi karena saya sekarang pindah ke Tangerang Selatan, ternyata punya warung itu buat saya ya, bukan buat orang lain. Buat saya tuh ribet ya, karena harus sewa tempat, harus ada karyawan, harus segala macam. Akhirnya saya putusin, kita jualan frozen food aja. Jadi kita kemas, itu bebek itu diungkep. Jadi diungkep, kemudian divakum, diberi label. Nah itu ada isinya tuh satu ekor bebek itu potong 4, udah ada sambal dan kaldu. Kaldunya itu untuk campur ke nasi. Nah kalau untuk makannya sebenarnya sambalnya itu bisa tambahin mangga, jadi pakai sambal mangga gitu. Jadi bikin aduh ngiler banget gitu.
1: Wow mantap. Iya. Apa namanya, jadi ini konsepnya bebek diungkep ya.
2: Tinggal digoreng. Jadi mau digoreng, mau dibakar, mau cuman masuk ini aja, mau dihangatkan dia itu bisa, karena sudah matang gitu. Kebanyakan sih digoreng ya sama dibakar ya, tergantung selera sih. Udah sampai rumah gitu. Tapi selama ini saya juga ada yang untuk supply ke restoran dan kafe itu ya mereka goreng sih.
1: Nah, Polina, ini kan kalau ngomongin soal usaha makanan cepat saji ya, kayak modelnya Polina nih, lauknya gitu ya, lauk siap saji. Ini kan juga banyak luar sana gitu ya. Terus juga bahan utamanya juga banyak yang mirip-mirip, ada yang ayam, ada yang bebek gitu ya, Po ya. Ini yang jadi ciri khas dari Sanra Food gitu ya, di produknya ini apa sih?
2: Kalau manggahnya, kalau bebeknya itu karena kita pakai sambal kaldu hijau namanya itu, dicampur ke nasi, jadi nasinya gurih. Terus kita juga pakai sambal mangga gitu, seperti itu. Jadi banyak sih yang suka ya, tapi memang saya nggak punya restoran, jadi kita justru supply ke restoran gitu dan kafe. Lebih banyak kita jualnya frozen. Nah itu kan yang produk lama sebetulnya, tapi sekarang selain bebek sambal itu juga punya turunan.
1: Apa tuh?
2: Seperti macam-macam makanan ya, ada buntil, sapi mercon, paru mercon, tuna cabai hijau, kalasan chicken wing gitu, itu berupa frozen. Okay. Tapi 3 tahun terakhir ini Sandra Food tuh lebih fokus ke ready to eat. Ready to eat-nya tuh ada empal, paru mercon, buntil, gudeg, itu tahan 1 tahun di suhu ruang. Jadi cocok banget untuk traveling, untuk haji, umroh, buat anak-anak kosan yang mau naik gunung apa itu, karena tidak perlu dimasak lagi. Jadi tinggal makan. Itu tahan di suhu ruang 1 tahun. Itu praktis banget gitu.
1: Bener-bener.
2: Seperti itu kok.
1: Benar-benar bisa dibawa kemana-mana ya.
2: Iya.
1: Bekal.
2: Begitu.
1: Oke. Okay. Tadi dijelasin ini juga dikirim ke beberapa restoran, Pok. Benar?
2: Iya.
1: Oh.
2: Betul.
1: Restoran mana aja? Dimaksudnya di daerah mana aja yang ngirim?
2: Itu ada di Tangerang Selatan ada, di Jakarta ada 2, di Bogor 1.
1: Oh, udah banyak ya, Pok. Ya, alhamdulillah ya.
2: Ya, tapi memang kan buat tambahan menu mereka ya, belum banyak banget. Tapi rutin sih sudah pakai. Enggak cuma itu, jadi kita juga kan punya kayak sapi mercon, paru mercon gitu. Kita juga jual kiloan. Biasanya untuk kafe itu mereka enggak perlu punya chef yang handal lah. Maksudnya bayar chef itu kan mahal. Cukup order ke kita aja, jualnya kiloan. Mereka tinggal ngatur aja satu porsi itu berapa gram, tinggal dibagi sama mereka gitu. Sebetulnya seperti itu sih kok konsepnya.
1: Oke. Nah, apa namanya, dari tahun berapa tadi tuh? Pokoknya udah cukup lama lah ya menekuni usaha ini ya, Pok ya.
2: Iya.
1: Udah hitungannya belasan ya, belasan tahun ya.
2: Iya.
1: Masya Allah. Ini sampai sekarang masih konsisten dengan produknya Polina. Pasti.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, pasti udah banyak lah ya cerita suka duka yang dialami, apalagi pegiat UMKM kan nggak selalu rame, kadang juga ada ininya juga, masa-masanya juga gitu ya, sepi orderan misalnya. Sempat ngalamin kayak gitu juga nggak sih Polina? Boleh diceritain dong suka dukanya ngejalanin usaha ini gimana?
2: Kalau saya dibanding dukanya, saya lebih suka ya, karena saya betul-betul menikmati sebagai UKM. Karena di masa tua saya ini saya punya kegiatan, itu paling yang membuat saya bahagia. Kalau masalah sepi, rame, semua itu semua juga merasakan ya. Cuman saya sendiri tidak pernah dibikin itu tuh harus drop gitu. Malah saya harus lebih maju lagi, cari peluang lain lagi gitu buat. Selama ini sih saya jadi kalau masalah-masalah kecil itu pasti semua juga ada. Enggak cuman masalah sepi ya, kita juga menghadapi karyawan lah gitu ya. Kita juga harus membayar kontrak rumah produksi lah. Itu kan semua proses ya. Cuman kalau saya nikmatin aja. Saya suka berdoa ya, Allah pasti ngasih jalan yang terbaik gitu ya. Yang penting tuh saya tidak pernah jolin sama karyawan ya. Kita tepat waktu gajian gitu ya, hak-haknya kita penuhi. Kita juga menjaga kualitas gitu. Kalau saya punya prinsip gini, produk yang baik akan ketemu pembeli yang baik. Itu lah saya lakukan aja. Jadi kalau masalah sedih tuh pasti ada ya. Cuman buat saya gak perlu digede-gedein. Jadi kita kalau sedih terpuruk, kasihan dong karyawan kita gitu. Betul. Kan. Jadi saya tetap harus berjuang. Mau sepi, mau apa, saya tetap harus berjuang, harus mempertahankan usaha, kualitas gitu, produksi. Itu sih buat saya, jadi saya happy-happy aja sih.
1: Alhamdulillah ya, Pok ya. Iya, karena banyak yang menggantungkan hidupnya di usaha kita juga ya, Pok ya, karyawan-karyawan itu ya.
2: Iya, gitu.
1: Sekarang emang berapa ya, Pok, karyawan yang ikut bantuin?
2: Kalau sekarang untuk di dapur kita ada 5, tapi kita freelance banyak gitu. Jadi kalau perlu lagi orderan banyak, karena tetangga-tetangga juga kan mereka juga banyak yang nggak kerja ya, seperti itu. Kita ada admin 1 karyawan yang di dapur 5 dan bantuin 1, yang lainnya kita freelance aja.
1: Oke. Untuk pemesanannya sendiri, ini ada minimal pemesanan gak sih Polina? Misalnya ada yang mau order gitu, atau bebas aja porsiannya gimana?
2: Kalau yang untuk penjualan seperti biasa bebas ya, kecuali misalnya untuk reseller kita ada minimal order gitu. Jadi seperti itu sih.
1: Oke. Jadi
2: nah kita satuan juga
1: ya?
2: Jadi kita juga kan ada bisa ada di Shopee gitu kan, boleh satuan gitu. Tapi kalau mau jadi reseller kebanyakan kita udah japrian aja gitu, seperti itu. Dan kemarin sih saya kan mungkin salah satu juga hobi saya mencari celah di mana untuk memasarkan produk. Saya juga sering mengikuti expo-expo di luar negeri gitu. Entah dari dinas, entah kita gratis, entah berbayar gitu. Itu buat saya itu kayak hiburan, bonus buat saya gitu loh. Jualan sambil jalan-jalan gitu.
1: Asik tuh ya, kalau begitu gak berasa ya. Gak berasa kerja nyari duitnya gitu.
2: Iya.
1: Nah ini Abang Po, silakan ya yang mau ngelihat produknya seperti apa sih gitu ya. Lihat aja di Instagramnya, di sini juga lengkap banget. Ada nomor WhatsApp ya. Mau order di ojek online juga ada, di toko online ada ya, Polina ya. Jadi silakan ke Instagramnya Sanrah Food ya, Bompo ya, udah kita tag di story-nya Perempat Jakarta. Nah, Polina, ini ngomongin soal Instagram nih, ayo lihat nih di Instagram. Polina ini masuk 36 besar salah satu program televisi swasta yang yang programnya ini berkaitan dengan UMKM ya, benar ya?
2: Iya, betul. Wow. Itu juga aduh buat saya seneng banget gitu ya. Padahal yang daftar tuh ratusan gitu kan, banyak banget gitu. Masuk ke sana dapat bonus terjuragan. Itu jadi ya buat saya bonus aja gitu. Karena saya juga tidak ekspektasi tinggi banget. Saya cuman sejauh mana sih orang mengenal Sanrah Food ini gitu.
1: Keren-keren banget nih ya. Oke. Nah, Polina, dilihat dari pengalaman Polina dalam bidang usaha gitu ya, terus juga UMKM yang memang Masya Allah udah luar biasa lama gitu ya. Ada tips gak sih dari Polina sendiri ini sebagai pegiat UMKM biar usaha konsisten, biar tetap semangat ngejalanin usahanya ini? Buat Abang Po, pendengar kita, siapa tahu lagi ada yang ngejalanin usaha juga. Karena katanya ini lagi masa-masanya indis ekonomi gitu. Bahkan kemarin ada yang sempat bikin artikel, katanya sekarang tuh konsumen udah makin kayak cari barang-barang tuh yang murah gitu loh, Polina gitu loh.
2: Jadi betul.
1: Itu dirasain juga gak sih sama pegiat UMKM sebagai penjual, Polina?
2: Kalau nyari yang murah iya. Tapi kalau saya mempertahankan kualitas. Karena rasa itu tidak bisa diberbohong. Itu saya mau ngurangin kualitas, tapi saya juga tidak berusaha menaikkan gitu kan, menaikkan harga. Jadi saya tetap harga tetap. Jadi buat saya mempertahankan kualitas dan kualitas dan kuantitas itu penting buat saya. Komitmen kita ke masyarakat gitu ya. Produk kita ini rasa konsisten, kemudian harga juga saya tidak terlalu, saya mungkin dalam 11 tahun ini itu harga sambal saya tuh baru naik 5 bulan lalu. Jadi dalam 11 tahun itu baru sekali saya naik harga sambal. Dari dulu harga sambal saya 30.000. Dulu waktu orang-orang masih jualan sambal 15-20, saya udah 30. Jadi baru naik sekarang nih harganya 33 baru 4 bulan lalu. Jadi sementara yang lain udah melambung. Karena waktu itu kenapa saya lebih tinggi dari dibanding yang lain waktu itu. Karena saya bilang karena gini ya, banyak dulu ya, ini pengalaman saya dulu, ada orang mau beli gitu ya. Berapa harganya? Misalnya 15. Kalau mau jadi reseller berapa? Ya udah 15 aja. Kalau jadi distributor berapa? Ya itu segitu aja gitu. Nah, itu tidak menarik kalau saya udah di angka yang buat saya masakal ya. Karena gini, ada orang mau jadi agen, berarti kan harganya lebih murah dong. Ada yang mau jadi reseller, ada untuk konsumen. Jadi saya sudah bisa ada 3 tahapan untuk konsumen, reseller, sama distributor. Nah, saya jualnya memang udah harga yang kalau saya misalnya jual di harga waktu itu 20.000, distributor kan pasti pengen untung kan? Ya saya harus dapat berapa gitu. Jadi kalau saya dengan waktu itu tinggi, saya masih tetap dapat gitu. Dan ya itu tadi saya bilang ya, kita kalau mempertahankan kualitas gitu ya, ya nggak mereka nggak ninggalin kita gitu, walaupun beda dikit gitu ya, lebih mahal tapi mereka lebih nyaman karena ada sistem penjualannya sudah terukur gitu. Oh, untuk reseller segini, untuk agen segini, untuk konsumen langsung segini. Seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya harga nih, ngomong harga nih, berhubung kita singgung nih ya, range-nya berapa sih, Polina, di Sanrah Food ini yang dijual dari berapa sampai berapa, Po?
2: Kita tuh sebenarnya nggak mahal loh, 33.000 sampai 40.000 aja.
1: Oh, ya untuk nggak, kan, nggak mahal, kalau kan? untuk bebek mah emang standar segitu ya, Pok ya.
2: Oh, kalau itu ini sambel, oh, ya, Pok. Ini sambel.
1: Oh,
2: kalau
1: sambel. Sorry.
2: Kalau bebek itu 125 untuk okay. Harga reseller lain kan, ya, untuk ya, konsumen ya. Itu bebeknya besar, udah ada sambel dan kaldu. Dan okay. Untuk ready to eat-nya kita punya 6 macam itu semua. 25.000 itu sekali makan, udah yang untuk saya bilang tadi traveling gitu, itu terjangkau lah ya seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, setiap pegiat UMKM kan juga, pelaku UMKM juga punya mimpi ya kan, target kedepannya ya Pok ya, di tahun 2026 atau tahun depan, karena ini udah masuk pertengahan tahun gitu ya, ada yang direncanakan. Kira-kira apa nih Polina, kayak mungkin mau nambah varian lagi atau apa nih yang ingin direalisasikan gitu, silakan.
2: Kalau varian saya udah cukup banyak. Kalau mimpi saya pasti saya sangat punya mimpi ya. Kalau saya mimpi perusahaannya, usahanya makin besar, itu semua juga mimpi ya. Tapi saya lagi berusaha, saya sekarang mungkin di titik lagi cari investor supaya produk saya ini akan terus berkembang. Karena gini ya, UKM itu biasanya yang UKM kayak saya nih, bukan orang-orang nih. Kalau misalnya kayak gini, saya nih kalau usaha saya nih, kalau sayanya sakit, amit-amit nggak ada, usaha saya tuh hilang dong berarti, karena nggak ada yang nerusin ya. Tapi kalau saya misalnya cari investor, usaha ini bisa besar, sampai kapanpun produk saya, usaha saya akan terus berkembang gitu, walaupun saya tidak ada di situ, saya sudah tidak aktif lagi, karena umur saya sekarang udah cukup banyak. Mungkin ada titik di mana saya udah lelah kan untuk bisnis nyarinya gini. Jadi saya memang sekarang di posisi saya lagi memperbaiki sistem saya tentang Sandra Food ya. Kita lagi cari investor supaya Sandra Food ini akan terus ada selamanya.
1: Amin ya Allah, semoga ya apa gitu yang dicita-citakan.
2: Semoga lain ya Po. Ya
1: pastinya dong, kita harus mensupport teman-teman UMKM Indonesia ya, biar tetap semangat dan selalu.
2: Amin.
1: Ya, dan selalu eksis gitu ya.
2: Iya. Karena saya sayang banget gitu. Kita punya usaha kebanyakan kan UKM itu kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang kalau dia sudah capek, dia tidak ada yang menjalankan, anaknya jarang yang mau. Memang ada, tapi nggak banyak anaknya mau terjun. Saya juga punya anak 3, nggak ada yang satupun yang menerusin gitu kan. Nah mungkin saya caranya ya cari mitra gitu, biar supaya usaha saya tetap ada terus.
1: Iya, baik kalau gitu, tetap berkreativitas pokoknya ya, gimana caranya supaya usaha ini tidak sampai di generasi ini aja, bisa terus gitu ya Polina.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
1: Baik kalau gitu.
2: Seperti itu gitu.
1: Baik kalau gitu. Polina terima kasih sudah meluangkan waktunya sama-sama di siang hari ini di tengah kesibukannya. Sama-sama. Pokoknya kita doain, kita support. Semoga Sandra Food makin sukses, makin dikenal, nggak cuma di Indonesia. Ya, moga-moga bisa sampai go internasional.
2: Alhamdulillah kemarin kita juga udah ikut expo di Belanda. Kita ada di beberapa negara.
1: Mantap.
2: Gitu.
1: Makin melebarkan sayap pokoknya ya.
2: Iya baik kalau gitu. Luar biasa nih supportnya buat UKM, ya luar biasa. Terbantu sekolah. Ini buat promosinya loh, Po.
1: Iya. Pastinya. Ya udah kalau gitu, Polina, sekali lagi terima kasih ya, Po ya. Sampai jumpa sama-sama lagi di lain kesempatan. Salam sehat dan sukses selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Eh Saro,
1: yeah.
0: Kayaknya gue lihat-lihat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya Din, alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya ya, kemarin tuh gue lihat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh Din, temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Iye. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.
2: Pada mau kemana nih?

0: bocor. Bapak yang matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko. Onde mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Dan dulu Fauzana mulai viral itu lewat lagu Panek di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang, jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Promot Suara Budaya Jakarta, Kopi Susu, lagu dari Mas Mus Mulyadi. Enak emang ya, kalau jam-jam segini ngantuk ngopi. Ngopi terserah sih ya, masing-masing orang kan punya selera gitu ya. Ada yang demennya kopi hitam, ada yang demennya kopi susu. Kalau ayah sih kopi susu ya Bang Po ya, cocoknya sih itu. Tapi juga minum kopi mah jarang kalau lagi pengen banget gitu. Nah kalau Bang Po gimana ya, sehari bisa berapa gelas kopi? Waduh, jangan banyak-banyak ya. Takaran minum kopi yang ideal tuh berapa sih sebenarnya? Karena ternyata ada takarannya. Jadi biar kate demen ame ngopi, tapi harus tahu gitu sebenarnya batasannya minum kopi tuh gimana sih yang ideal gitu. Apalagi buat Abang Po yang pengen tetap awet muda. Gimana nih caranya? Katanya kopi juga bisa bikin awet muda. Nah, ini nih Abang Po, kopi bukan cuma soal rasa, tapi juga menurut penelitian minuman yang satu ini bisa pengaruh kepada usia sel tubuh manusia. Nah kira-kira apa aja nanti deh ya, kita lanjut abis kabar berita aja di jam 12. Kalian juga yang mau nyari makan siang, makan siangnya apa, bisa kabar-kabarin dah di sini ya. Update juga informasi di sekitar Abang Po, lalu lintas dan cuacanya langsung aja bisa di 0812-1124-928. Tetap di mari aja di Prompat Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung arah selatan menuju Depok belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang semula direncanakan pada pukul 5 pagi. Pembukaan jalan terpaksa diundur karena pekerjaan perbaikan saluran bawah tanah masih berlangsung. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pembukaan jalan akan dilakukan secara bertahap mulai Selasa ini. Budi menjelaskan bahwa tambahan waktu diperlukan agar proses perbaikan dapat diselesaikan secara aman dan optimal sebelum ruas jalan kembali digunakan masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmen dalam menjaga dan merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa Borobudur tidak hanya tempat suci bagi jutaan umat Buddha, tapi juga perwujudan fisik dari perjalanan batin manusia menuju pencerahan. Fadlizon menyebut Kementerian Kebudayaan mendukung penuh penyelenggaraan rangkaian Hari Raya Waisak Nasional, sekaligus sebagai pelindung dalam kepanitiaan nasional perayaan Waisak tahun ini. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 13.

Rapat Suara Budaya Jakarta ya Bompo, nyambung lagi di mari. Udah jam makan siang nih, jangan lupa makan siang ya Bompo ya. Kalau makan siang biasanya kelarnya tuh ngopi gak sih? Soalnya kan ada yang model begitu ya, abis makan siang yang dicari kopi po, biar gak ngantuk. Tapi tahu gak sih ya Bompo, kopi juga bisa bikin awet muda loh, cia. Tapi tunggu dulu, ini kopi yang modelannya bagaimana? Ternyata tergantung takarannya Bompo. Takaran minum kopi yang bikin awet muda ya. Yang pertama ya Bompo ya, ini menurut para peneliti ya, menekankan pentingnya takaran yang tepat. Terlalu banyak kopi justru bisa menghilangkan manfaatnya, bahkan memberi resiko untuk tubuh kita ya Bompo. Hasil sebuah studi yang diterbitkan di jurnal BMJ Mental Health ya, menyebut konsumsi kopi bisa ngebantu memperlambat penuaan biologis. Hal ini berdasar pada pengukuran elemen seluler yang sensitif terhadap stres oksidatif dan inflamasi. Jadi minum kopi secara rutin berpotensi melindungi sel dari kerusakan dini ya Bompo. Jadi dengan seperti itu, kopi bisa lebih dari sekedar penambah semangat aja, tapi juga bisa ngejaga keremajaan tubuh dari dalam. Terus ada manfaat di balik khasiat kopi juga ya, yang memang kalau menurut para peneliti efek anti aging kopi ini terkait dengan kandungan antioksidan dan sifat antiinflamasi di dalamnya. Kedua elemen ini penting buat ngejaga integritas sel dan memperlambat kerusakan genetik kopi. Juga bisa menurunkan stres oksidatif gitu. Jadi dengan begitu sel tubuh kita ini bisa tetap sehat lebih lama. Tapi peneliti juga menekankan belum ada bukti sebenarnya ya, bukti definitif bahwa kopi penyebab langsung perlambatan penuaan gitu. Jadi hasil ini baru menunjukkan korelasi, bukan kausalitas ya Bompo ya. Takaran aman minum kopi ini bagaimana? Nah, bahkan sebuah studi juga menunjukkan bahwa konsumsi sekitar 3-4 cangkir kopi per hari ini masuk ke zona aman. Jadi untuk potensi manfaat ini bisa terasa, bisa dirasakan. Kalau lebih dari 3-4 kali ngopi dalam sehari ya Bang Po ya, ya tentunya nggak ada efek yang mengarah ke sana gitu, ke manfaatnya itu sendiri gitu. Jadi dengan kisaran tersebut, kopi mungkin membantu ngejaga sel tubuh manusia tetap lebih muda tanpa membawa resiko stimulus berlebih oleh kafein. Tuh, jadi 3-4 cangkir kopi per hari ya Bompo ya. Tuh, yang idealnya begitu, yang bisa katanya bikin awet muda. Boleh dicoba tuh buat Bompo nih yang demen ngopi gitu ya. 3-4 cangkir. Jadi udah berapa cangkir nih, udah berapa gelas ngopi hari ini?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

Sari ya Bang Po, kita gendingan siang-siang nih ya. Jadi kayak lagi datang ke prasmanan ini ya, apa adat Jawa gitu ya Bang Po ya. Sambil makan nyendok ya, nyendok nasi, lauk-lauk gitu ke apa, ke gubukan-gubukan puding. Suasananya karena siang-siang jam makan siang denger gending Gunung Sari ya Bang Po ya. Nyapa dulu siang-siang nih, ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Oh katanya, oh ini dia ngomen yang tadi, yang soal kebakaran di Kemayoran. Katanya, betul Po Mariana, emang kadang kipas angin nyala orangnya gak ada, kipasnya nyala terus. Benar, benar Bang Iwan, ini Bang Iwan mudah-mudahan masih dengerin ya. Benar itu tuh, jadi kan kebakaran di Kemayoran semalam Bang Po itu disebabkan oleh korslet listrik ya Bang Po ya. Tapi ya kita juga kudu waspada, makanya nih alat-alat elektronik di rumah dipastiin semuanya jangan pada ini, jangan pada dinyalain kalau orangnya kagak ada. Iya benar, kayak kipas angin tuh sering banget tuh, orangnya kemana, kipasnya muter aja seharian. Lah dia panas itu, ledak dah ya. Terus chargeran Abang Po, ayo juga sering banget nemuin tuh chargeran nancep ya kan. Itu juga sih mesti ya, yang kecil-kecil kayak gitu deh ya, yang hari-hari kita temuin, jangan disepelein Abang Po. Terima kasih Bang Iwan, selamat makan siang ya Bang Iwan ya. Tadi udah ngomongin soal kopi ya Abang Po, sekarang ayo mau ngajak Abang Po untuk minum air putih ya. Mau seenak apapun kopi, varian kopi yang ada sekarang juga banyak, tetap aja balik-baliknya minum air putih. Jujur ya Abang Po ya, ayo itu termasuk orang yang kalau makan dimanapun gitu ya, pasti mesennya tuh selalu air putih dingin misalnya, atau air putih anget gitu. Karena kalau belum minum air putih tuh kayak belum minum air gitu. Kayak kalau minum minuman yang lain tuh kayak berasa masih aus gitu. Tapi kalau air putih tuh emang bener-bener melepas dahaga gitu Abang Po. Nah gak cuma melepas dahaga, tapi juga ternyata air putih bisa meredakan stres. Tapi ada satu langkah sederhana yang sering diabaikan, padahal bisa ngebantu tubuh kita menghadapi stres dengan lebih baik, yaitu minum air putih yang cukup. Bahkan para ahli menegaskan bahwa kebutuhan cairan tubuh tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan secara umum, tapi juga berperan besar dalam mengelola stres. Saat tubuh kekurangan cairan, tubuh akan mengalami tekanan tambahan yang bisa memperburuk respons stres. Bener, setuju banget. Makanya kalau kita lagi kesel, lagi capek banget gitu ya, pokoknya lagi bener-bener mumet deh, istighfar nih buat Abang Po yang beragama Islam, istighfar terus minum air putih dah. Ya insya Allah deh langsung reda gitu ya Abang Po ya. Kayak ibaratnya tuh kayak meredam gitu loh. Jadi kita juga gak sampai ngeluarin kata-kata nyakitin, kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Jadi itu sih ya Abang Po ya, pokoknya mau seenak apapun minuman di luar sana tetap air putih sih ya. Kalau Aye ya, kalau Abang Po gimana? Nah, kok tadi Aye nanya udah berapa gelas kopi hari ini? Nah, sekarang Aye tanya nih, udah berapa liter minum air putih hari ini Abang Po?

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

Asik. Irfan Hakim duet sama Ayah Jaja Miharja, Siti Dinamit, Abang Po. Asik banget dah sembari goyang, sembari ngeganyem ngunyah. Apaan sih yang dikunyah, kayaknya enak banget itu. Ayah sih lagi pengen pastel ya Abang Po ya. Pastel yang isinya tuh apa namanya, bihun, ada wortelnya gitu. Ya pastel biasa gitu. Cuma kalau ada yang nawarin pastel yang isinya daging gitu ya, kita mah gak nolak. Ngomongin soal pastel Bang Po, tahu kagak? Pastel ini banyak kembarannya di berbagai negara di dunia gitu Bang Po. Jadi ada beberapa makanan tuh yang mirip-mirip kayak pastel gitu ya Bang Po, cuman dia adanya di sono, di luar negeri gitu ya Abang Po ya. Mulai dari yang namanya empanada ya. Empanada ini adalah kudapan asal Spanyol.

apa hancur gitu. Nah itu dari Bolivia. Terus kita ke pastel yang katanya mirip-mirip orang Indonesia juga nih, namanya Karipap ya, atau Karipap gitu ya. Ini bentuknya sama mirip kayak pastel, kayak setengah lingkaran gitu gitu ya. Ini mirip banget sama orang kita punya gitu ya di Indonesia. Perbedaannya kalau Karipap itu dia isiannya didominasi kari kentang gitu, sama ayam berbumbu gitu Abang Po ya. Terus juga ada Cornish pasty. Ini makanan tradisional orang Inggris yang isiannya potongan daging sapi, kentang, ame bawang bombay dibungkus dalam kulit pastry tebal. Kalau pastel kan ukurannya kecil ya, renyah gitu ya. Nah Cornish pasty ini umum biasanya dia gede gitu kayak roti gitu Abang Po. Terus juga ada namanya piroski. Piroski ini makanan atau roti isi khas Rusia yang dipanggang, bisa juga digoreng. Isiannya dia daging, kubis, kentang, ame jamur. Tapi dia bentuknya mirip-mirip pastel, cuman dia lebih ke apa namanya, kayak adonan mirip roti gitu Bang Po. Bentuknya mirip-mirip kayak pastel gitu. Terus juga ada Jamaican patty. Ini dikenal dengan makanan berwarna kuning kemasan kulitnya. Dibandingin sama pastel Indonesia, dia rasanya cenderung gurih, ringan gitu ya. Jamaican patty ini biasanya punya cita rasa lebih pedas dan kaya akan rempah. Terus juga ada chatiblias. Ya ini gak ngerti ya, takutnya salah nih nyebutnya ya. Pokoknya itu dah cemilan dari Republik Dominika yang dibuat dari adonan singkong dan diisi daging, keju atau seafood gitu ya. Perbedaan utamanya dengan pastel, dia pakai singkong sih Abang Po ya, sebagai bahan kulitnya gitu. Kalau pastel kan dari tepung terigu ya. Terus juga yang terakhir nih ada jajanan kaki lima populer, namanya pastelillos. Ya bentuknya kayak pastel setengah lingkaran gitu. Dia juga ada isian daging sapi, ayam, keju atau ikan. Secara tampilan mirip banget sih kayak pastel Indonesia, tapi kulitnya biasanya lebih tipis dan renyah. Jadi itu dia Abang Po. Ternyata pastel Indonesia punya kembaran, kembarannya lumayan banyak lagi ya tadi ya, dari berbagai negara di dunia.

0: Pesi IP.
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah, si Lela. Ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Promo Suara Budaya Jakarta, Bempo. Kita bentar lagi di jam 1 siang habis kabar berita. Mau ajak Bempo jalan-jalan nih. Mau kemana, Po? Jauh dah pokoknya. Kita ke Timur Indonesia nanti bersama RRI Pro 4 Jayapura. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Abrite jam 13.
1: Abangpo, upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Balai Kota DKI Jakarta Senin kemarin berlangsung hikmat. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Uus menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perempat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mereka perempat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perempat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perempat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang Mace. Mace lagi. Ini kebawa saya nih.
1: Kebawa. Iya. Iya Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat basah nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perempat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, dan juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Uwaga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perempat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510, line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita, untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu,
1: baik.
2: Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya. Kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perempat Jayapura dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perempat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Uwaga. Selamat sore Kak.
3: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat
3: Kak.
2: sore. Disapa juga dong, Mpok Mariana di
3: Halo Mbak
2: Jakarta.
3: Mariana. Dari JKT, Wan.
1: Halo. Salam kenal ya.
3: Halo Kak.
1: Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang Bahasa Ibu Papua. Ya, walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi Bahasa Ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya sebelum kita masuk ke isu Bahasa Ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri, ya, dari mana asalnya? Terus, kapan pertama kali sih, Kak, tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event dan saya berada di bidang keuangannya. Seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua itu sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah dari pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
3: Thank you, Mbak Cita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua. Dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan. Karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke, Kak Ella nih asli dari mana sih, Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena,
2: Iya,
4: tapi berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak dong dua ini rasa bahwa ini sudah ya akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa ih kayaknya nih momen ini sudah gitu ya akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Ita. Jadi, terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya apa istilahnya kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih kayak Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya, jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi, dan banyak hal yang saya belajar juga, dan satu hal yang benar-benar kayak, oke, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang. Siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Merauke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang di mana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, Memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya, tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya, bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin
2: Gitu.
3: terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman nah edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan. Iya.
2: Oke. Ya, Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana tuh di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa ini enggak. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia, tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta, WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berikut. Yang keduanya ya. Apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
1: Ya.
3: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran, yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah, untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di Line Interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, selamat siang, Nana dan Teteh Dinda di Bogor. Ya,
1: silakan Teteh Dinda, ada Mace Ita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di Mace Papua. Silakan.
5: Selamat sore waktu Jayapura.
1: Ya.
5: Mace Ita, halo.
2: Halo Teh.
5: Mace Ita suaranya trouble, cepat pulih Kakak. Mace Ita ya.
2: Aduh, iya makasih Teteh. Iya, jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Maca Ita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Maca Ita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Maca Ita dan Nana ya.
1: Ya, silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Yufi dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Yufi dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Yufi dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu. Tanggapan Kakak Ella dan Yufi, terus semangat. Terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
5: Maca Ita, Nana,
1: ya.
5: Dilanjut. Terima kasih. Ya. Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Yufi atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Yufi, Kak Ella dulu deh.
4: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri. Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Yufi, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pornumbai, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Yufi ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasannya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua ketika kami, dimanapun kami berada, bahwasannya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing, kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Maca Ita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Yufi dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Maca Ita ya, Kak Yufi, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas FM, suara budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Ci Guria dari Jakarta. Silakan, Ci Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat siang, menyambat sore, Kak Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Ci Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa, Cikgu.
2: Mace Ita ini, Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio dalam, Tanah Bang, Tamri City, luar biasa, Pak Ita. Mace Ita ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu, Mace Ita kita ya. Sudah penting kita, semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya, Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella.
2: Pak Nana?
1: Ada Kakak Jufri dan Kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: sama cantik ya.
1: Provinsi
2: berarti
1: Papua.
2: Kawannya satu wanita, kawannya cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, Kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama Kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih Kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya Kakak Ella Boge. Mulian, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua memang. Mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda

0: memadukan kearifan lokal dengan kearifitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik, nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah jaringan praktik baik bersama PEM yang alkonya dengan Apenda dan guru dan pemuda itu? Nah, kan pasti ada ya, seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus, nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Yeah. Sehat terus Bu Mariana, yeah, ya. Tetap
1: terima semangat. Terima kasih Guria.
0: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Yeah. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
2: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Iya. Yeah. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
3: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya, ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu, untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain, contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya. Baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah masuki segmen terakhir, Mbak Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI Perempat Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
4: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini ya, kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa ya, daerahnya ya. Nah sekarang, kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Nah, jadi bahasa apa nih? Oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi hal itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung. 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya. Mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Susanto. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
2: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
2: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua. Entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia. Karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
2: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern. Kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
3: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maja Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Maja Ita. Cepat sehat ya, Maja Ita.
5: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya. Juga. Terima kasih. Terima kasih
5: sama Kak Ella juga ya.
1: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella terima kasih juga sudah hadir di kembali. Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya. Dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ambil bagian sebagai co-host dalam penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair 2026 di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali di tanggal 28 hingga 30 Mei 2026. Keikutsertaan ini adalah bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta di tingkat internasional sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andika Permata mengatakan, sebagai salah satu ajang travel Fair internasional terbesar di Indonesia, event tersebut selama lebih dari satu dekade telah menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri pariwisata nasional dan internasional melalui forum business to business, membuka peluang kolaborasi serta memperluas jaringan pasar pariwisata Indonesia di tingkat global. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata memberikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal keberhasilannya mengakselerasi sertifikat halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga 30 Mei 2026, BPJPH sudah memfasilitasi penertiban 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro kecil dan mikro dan kecil yang tersebar di 1116 desa wisata pada 37 provinsi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: ngatur ah.
1: Eh Jo, wayang tuh udah diakui UNESCO loh ternyata, warisan budaya dunia.
2: Bener tenan, tapi heran sih nopo anak muda saiki rak ngerti wayang yo.
1: Nah iya tuh, kebanyakan taunya anime sama film superhero doang. Padahal kan ye, wayang tuh ceritanya dalam, banyak nilai kehidupan.
2: Betul, padahal seko wayang kuwi iso belajar kejujuran, tanggung jawab, karo cara hormatin wong tuwa.
1: Nah itu dia Jo, makanya nih kita kudu bangga ye. Jangan sampai warisan nenek moyang kita tuh hilang gitu aja.
2: Ah betul, Jos tenan nah, nerak dewe sing ngenalin generasi muda, sopo meneh.
1: Setuju deh Tarjo.
3: Wayang, warisan budaya bangsa. Bangga, kenali, dan lestarikan agar tetap hidup di hati generasi muda. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Aye ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Abang Po. Jali-jali atau si jali-jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta masih lanjut di Mari. Di Jakarta punya cerita barengan Empo Mariana Suhendi Abang Empo. Ya Allah, ada-ada aja ya. Emang hidup bertetangga, ada aja kelakuannya Abang Empo. Ini kemarin saya sempat lihat juga ada video viral tetangga yang selalu menyiram air yang diduga bekas cuci kotoran hewan peliharaan dia Abang Empo ke jalan dan tetangga yang akan berangkat sholat ke masjid di Kabupaten Tangerang Abang Empo. Jadi dalam video viral di TikTok ini, di situ kejadiannya disebutkan terjadi di wilayah Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Akun ini membagikan keresahan atas tindakan tetangga yang disebut selalu menyiram orang yang berjalan ke masjid untuk sholat gitu Abang Empo. Di beberapa videonya juga terlihat rekaman CCTV yang menampilkan si pemilik rumah, baik itu pria maupun wanita, menyiram air ke jalan saat jam-jam sholat maghrib. Beberapa video juga menunjukkan ada orang yang terkena siraman. Nah, di salah satu video terlihat juga ada seorang pria baru pulang dari sholat lalu terkena siraman. Pria tersebut menegur namun tetangga itu malah memaki. Nah, di video lainnya juga air yang disiramkan diduga merupakan air bekas si orang ini mandiin hewan peliharaannya gitu. Dan kejadian ini disebutlah terjadi selama 3 tahun dari tahun 2023. Nah, akun tersebut membagikan video pada November 2023 yang memperlihatkan seorang wanita menyiramkan air ke jalan. Di dalam video yang viral di media sosial ini ya Abang Empo ya, itu terakhir terjadi pada tanggal 30 Mei sekitar jam 11 malam. Jadi warga juga udah mulai gerah ya sama aksi penghuni rumah tersebut. Akhirnya pasangan suami istri ini digeruduk ya rumahnya. Jadi warga pada datengin ke rumahnya Abang Empo. Terus juga karena memang ngerasa udah keterlaluan banget gitulah. Dan yang pasti dari Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Sandro Trebahara juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan mengecek kasus tersebut dan polisi juga disebut akan memecahkan masalah warga dengan tetangga itu Abang Empo ya. Jadi nanti personil dari pihak kepolisian akan ngecek TKP dan lakukan penyelesaiannya seperti apa gitu ya Abang Empo. Tapi emang ayo lihat banget sih kalau Abang Empo juga main sosial media, mungkin juga Abang Empo udah lihat gitu ya videonya. Emang nggak ngerti ya motifnya tuh apa sih gitu, nyiram air ke orang yang lewat dan nyiram airnya tuh pas di jam-jam pas mau sholat maghrib gitu. Kayak ya enggak, aneh aja gitu loh. Motifnya apa sih gitu. Jadi jangan dicontoh ya Bompo ya, modelan tetangga begini ya Bompo ya. Jadilah tetangga yang baik, yang enggak usil ame urusan orang. Jadi tetangga yang peduli sama warga-warga sekitar.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Propat FM.

104 Suara Budaya Jakarta. Di ambang frustasi dari Mirnawati nih lagu dangdut pilihan Abang Po. Kenapa nih? Ini jangan-jangan juga awalnya dari frustasi nih. Tapi mau kondisi apapun yang namanya mencuri itu tidak dibenarkan ya Bang Po ya. Seperti seorang pria yang diduga pelaku pencuri kabel penerangan jalan umum alias PJU yang kepergok petugas Bina Marga di wilayah Jatinegara saat dia lagi mau melancarkan aksinya. Jadi pria ini langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Jatinegara Bang Po. Kanit Reskrim Polsek Jatinegara AKP Eko Bayu menjelaskan bahwa awal mula pria tersebut kepergok ya. Jadi terduga pelaku kepergok saat para petugas sedang bekerja sekitar Jalan Basuki Rahmat

dihubungi pun langsung mendatangi TKP ya Bompo. Dan sebagai informasi ya, lampu jalan di beberapa titik di kawasan Jaktim ini sempat mati karena ulah pencuri ya Bompo. Bina Marga mencatat udah 4 kali loh kabel lampu di jalan kawasan Jaktim ini dicuri selama periode April sampai Mei 2026. Bayangin tuh, luar biasa ya. Jadi kalau emang ini dia pelakunya ya Bompo, udah deh tindak aja deh ya. Karena ini udah ngerugiin banget ya Bang Po ya. Mau apapun alasannya, mau kata dia frustasi, mau kata dia mencuri itu karena buat kebutuhan keluarga, anak atau apapun, yang namanya mengambil hak yang bukan miliknya, mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya, tetap aja ya salah ya Bang Po ya. Jangan dibenerin nih model kayak gini.

0: Budaya Jakarta, udah mau deket-deket jam 3 sore nih ya Bang Po. Kira-kira hujan gak ya? Kemarin aja, padahal kayaknya udah mendung ya, kagak hujan tuh. Iya, ya udah. Tapi ya mau entah hujan ke sore, mau kata cerah sampai malam. Ya namanya payung mah selalu sedia ya. Kan ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan gitu. Abang Po yang mau OTW, mau pulang rada cepet hari ini kali, karena masih ada beberapa kegiatan yang mesti dikelarin. Diperiksa lagi barang bawaannya ya, jangan sampai ketinggalan. Yang lagi nunggu antrian, yang lagi nunggu jemputan. Ya pokoknya mudah-mudahan sorenya berjalan lancar, happy terus bareng Perempat Jakarta, karena abis ini bakal ada dangdutnya. Request lagu dangdut 2 jam bareng Bang Jojo, dilanjut belantek sampai jam 8 malam. Yaudah kalau gitu ayo pamit, terima kasih udah ditemenin di Jakarta punya cerita dari jam 10 tadi. Akhir kata ayo pamit, cintai dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
2: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh Po ya, di mari aja deh Po.
1: Ah, Bang.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

Halo, saya Mista Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 15.
1: Abang Po, pemerintah kota Jakarta Pusat bergerak cepat menangani 679 jiwa warga terdampak kebakaran yang menghanguskan 250 rumah semi permanen di belakang pasar Jiung RW 04 Kebon Kosong Kemayoran pada Senin kemarin. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik tersebut berlangsung selama 3 jam lebih dan mengakibatkan 3 warga terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, pemerintah Provinsi Bali menghidupkan kembali jiwa perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia melalui rangkaian lomba kreatif edukatif selama sebulan penuh dalam peringatan Bulan Bung Karno 2026. Mengangkat tema Karya Atma Kerti atau Merawat Jiwa Proklamator, ajang tersebut menggelar berbagai kompetisi seperti lomba cipta baca puisi, pidato Bapak Bangsa, hingga lomba tari Teruna Jaya untuk pelajar dan mahasiswa se-Bali. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari Lantai Dam, Gudung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5. Ini dia dangdutnya. Nyok, nyok, nyok, Abang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Ayah Joriti ya di dangdutnya Abang Po ya, sore hari ini tanggal 2 Juni 2026 Abang Po ya, di hari Selasa hari keduanya bulan Juni Abang Po. Cakap ya bulan ini Abang Po, jadi pas tuh hari Senin tuh tanggal 1 dan berikutnya ya hari ke-30 gitu ya. Ini berasa banget itu, enak Abang Po kalau tanggal 1 tuh selalu di bulan di hari Senin ya. Di awal dangdutnya tadi udah ada WhatsApp yang masuk Abang Po, tapi kagak ada babi ibu, enggak ada assalamualaikum, enggak ada apa gitu ya. Main semangat siarannya gitu, semangat kerjanya, ya Allah kayak ngasih pesan ke pacar ya. Aus HP nih, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa tidur, jangan lupa mandi, jangan lupa nyuci baju, jangan lupa ngepel, jangan lupa nyuci, jangan lupa nyapu ya. Semangat terus katanya ya. Katanya minta lagunya Avan DA5 nih. Ngetiknya kagak di spasi, jadi Avanda. Jadi kalau misalnya kalau penyiar baru gitu ya, tapi karena kita penyiarnya udah lama, udah 10 tahunan, jadi kita bisa baca nih Abang Po ya. Avanda A5 mintanya yang oi. Oke, bentar lagi kita putar ya. Jadi buat Abang Po, kita di sesi ini, di hari ini dangdut nyoknya sejam, kita request aja Abang Po. Kagak ada cerita-cerita apa-apa, mau cerita juga boleh Abang Po, kondisi tempatnya Abang Po gimana. Karena nanti di jam 4 kita bakal kedatangan tamu Abang Po. Kira-kira siapa? Pasti udah tahu ya. Ada The Virgin Abang Po nanti yang bawain lagu dangdut Abang Po. Ya, kok bisa ke dangdutnya? Kan biasanya ini ya lagu-lagunya Republik Cinta ya Abang Po ya. Ini bawain lagu dangdut Abang Po. Nah, bagaimana lagunya nanti? Tungguin aja dah ya di jam 4 ya Abang Po ya. Yang mau curi-curi kirim pertanyaan boleh dikirim aja di 08 12 11 24 928 ya. Nanti kita bacain, dan juga yang mau telepon juga nanti boleh abis ini ya. Di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Abang Po. Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Dangdutnya, yo yo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengarin terus Dandun Pinyo online di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dandun Pinyo

0: Baik lagi di Dangdut nyo Bang Po, penantian berakhir penantian ya dari Muksin Alatas yang direquest sama Pak Muhammad Akrom di Parung Panjang. Buat pendengar setia Dangdut nyo aja katanya. Siap dah kalau gitu. Yang kita mau angkat dulu yang pertama ngebel, mohon maaf Pak Haris ya, ini yang di 021 yang kita angkat dulu nih. Halo Dangdut nyo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dangdut nyo.
0: Iya, Bu Umi.
1: Ya,
0: gimana kabar? Oh, aman?
1: Alhamdulillah aman. Kan hari ini nggak ada ramalan hujan bang.
0: Siap ya. Bu Umi mau request lagunya apa nih Bu Umi?
1: Wes itu lagu Talak Biru.
0: Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Ya, salam buat Ibu Ani, Ibu Tintin, Pak Haris dan Positi. Juga udah Wahyu, terus Pak Irman Ganesha, ya semua, siapa lagi ya, mesti lupa Pak Bambang, Pak Ucu, sama Uti, terutama Pak Jojo.
0: Siap, Bumi.
1: Sehat, sehat.
0: Oke,
1: ya,
0: siap Bumi, terima kasih. Amin, Bumi, terima kasih. Siap, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi di 0812 11 24 928. Aki Yadi kenapa turun? Oh, ketabrak teleponnya ya. Ya udah dah, susah nih pada nabrak-nabrak nih Abang Po ya. Ini tadi kita udah baca WhatsApp dari Pak Muhammad Akrom ya. Terus juga ada di sini Bang Indra yang katanya mau request lagunya Siti Badriah. Oke, Siti Badriah apa aja? Siti Badriah itu yang enak sih ya, Pipi Mimi ya. Pipi Mimi aja deh. siap kita masukin ya. Terus juga di atas sih ada Bang Riki katanya mau request lagunya Happy Asmara yang kopi dangdut ya, yang barengan Pikachu. Oke. Okay. lagunya Pikachu ada enggak ya? Pikachu Pokemon di mana kamu itu. Tadi ya kita masukkan dulu nih kopi asmara yang pernah membara. Iya dah ya. Dan buat Bang Po yang mau request lagu dangdut lagi, masih keburu ya Bang Po sebelum nanti di jam 4 ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan The Virgin Abang Po ya. Ada Mita, ada Dara, The Virgin Abang Po. Nanti kita sambung lagi ya. Yang mau WhatsApp boleh di 0812 11 24 928.

0: Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, saya Gunawan, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Dangdut, nyok, nyok, nyok.

0: Dangdutnya nyonya Bang Po Mimi Pipi dari Siti Badriah yang baru puter ya. Tadi buat Bang Indra yang kata mau Siti Badriah yang mana aja. Oke, siap ya. Di WhatsApp udah ada ngebel dari Aki Yadi di Jonggol. Kita angkat dulu warga Jonggol ya. Halo Dangdut, assalamualaikum Aki Yadi.
1: Halo, assalamualaikum juga, selamat siang, selamat sore.
0: Siap, Aki Yadi gimana di Jonggol, aman?
1: Alhamdulillah, Bang Jojo aman, Bang.
0: Aman ya, siap dah.
1: Dangdutnyo, dangdutnyo.
0: Siap, Aki Yadi langsung requestnya apa nih?
1: Kalau ada lagu ini, Bang, lagu lama, Bang, Bang Jojo.
0: Apa tuh?
1: Akana, akana.
0: Kana.
1: Iya.
0: Kana dari Mansur S.
1: Betul,
0: oke,
1: lagu zaman
0: siap.
1: Dulu, Bang. Lagu jadul.
0: Siap dah kalau gitu. Salam-salam buat siapa ini? Aki Yadi.
1: Yang ibu tadi siapa, lupa aku, Bang?
0: Ibu Umi.
1: Oh iya, Ibu Umi. Selamat sore, Bu Umi.
0: Selamat sore, Aki Yadi. Dibales
1: iya,
0: tuh.
1: Pandang-pandang. Soing cipunjok. Cering situ. Abanana Dukat. Di Pasar Bo. Kang Wahyu Sohib juga tuh. Nah, terus Pak Haji Suwanda. Iya, itu aja Bang ya.
0: Oke, itu aja ya. Siap dah kalau gitu dan semua-semuanya ya. Aki Yadi ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, sami-sami Aki Yadi, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah baik-baik Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Yadi di Jonggol Abang Po. Ini kayaknya ayo bisa ngangkat satu telepon lagi ya. Ya mau ngebel ya. Kita angkat dulu dah ini di 0213504510. Halo dan lucunya assalamualaikum. Halo dan lucunya assalamualaikum. Oh nggak ada suara, ya udah kita matiin aja. Ya ada, ini ada yang ngebel di Pak Haris nih di Jakarta Barat, kita angkat dulu ya. Dan lucunya assalamualaikum.
2: Dangdutnyo.
0: Iya.
2: Nyonyo. Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya Pak Haris, aman di Kalianyar.
2: Aman Bang, panas Bang.
0: Sama panasnya ya, siap dah kalau gitu. Pak Haris langsung requestnya apa ini Pak Haris?
2: Langsung Bang. Dari ini aja Bang. Apa sih Romi Rama Bang?
0: Romi Rama yang apa?
2: Rupiah.
0: Rupiah, oke siap. Salam-salam buat siapa?
2: Salamnya terutama untuk Bang Jojo ya Bang ya. Tetap sehat selalu dan semangat. Dan juga untuk Bu Umi. Kakung Jo, Pak Juanda.

komputer semua ya. Tapi kalau misalnya nggak komputer, kita masukin di jam 4 ya. Nanti kita di jam 4 bakal masuk ke Radio Visual Arena Abang Po, dan kita bakal ngobrol barengan. Nanti ada The Virgin Abang Po ya, yang bawain lagu dangdut nih. Yang mau nanya-nanya, mau ngobrol langsung sama Neng Mita atau Neng Dara, boleh ya nanti ya, bisa telepon ya, bisa ngebel di 021-350-510 atau di 0812-1224-928 nanti ya. Gimana lagunya dan juga gimana ceritanya, kok bisa dari rock ke dangdut gitu ya. Nanti kita tanya ya.

saya Owan. Untuk musisi-musisi daerah dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap semangat, terus berkarya, dengerin lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro

0: kita jam 16.
1: Abang Pak anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menggelar Festival Glow of Peace Jakarta dalam menyemarakan perayaan Trisuci Waisak 2570. Melalui dekorasi ornamen Waisak di ruang publik, salah satunya di kawasan Bundaran HI, festival tersebut dinilai sukses mempercantik kota sekaligus memperkuat kohesi sosial. Ia juga menyampaikan bahwa ajang tersebut juga berpotensi menggerakkan ekonomi lewat kunjungan wisatawan global. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menegaskan perayaan Hari Raya Waisak 2026 menjadi momen penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya. Ia menyatakan bahwa Dharma Waisak Nasional menyatukan nilai kedamaian budaya dan kreativitas. Ajang tersebut juga menjadi panggung bagi karya kreatif generasi bangsa yang melibatkan komunitas seni dan budaya. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Langsung dari Lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Bang Po, balik lagi di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Assalamualaikum, Mbak Bersi RRI Net ya. Di hari ini, hari Selasa, hari kedua di bulan Juni ya, bulannya Gemini ya. Hari ini kita kagak sendirian ya, kita bertiga rame-rame sih sebenarnya. Sini ada rombongan ya, tapi kalau yang di sini kita ajak ngobrol ada dua tamu yang udah datang, Bang Po. Dan ini udah bisa dibilang ya, udah lama tapi tiba-tiba nongol nih sama produk barunya, ya ilah. Ini juga ayo waktu awal-awal juga kaget, lah kok tiba-tiba ada lagu baru, tapi kok dungdat nih. Langsung aja ini dia, The Virgin.
2: Halo. Halo.
1: Ada Mita, ada Neng Dara juga.
3: Selamat sore semuanya.
4: Sore.
1: Iya, gimana sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat-sehat.
1: Iya, ini perjalanan hari ini kemana aja nih, jauh-jauh ya?
3: Keliling radio, podcast, terus terakhirnya mampir sini.
1: Terakhirnya mampir di sini selalu ya. Perempat jadi tempat terakhir ya. Pasti kita banyak nodong-nodongnya nanti ya. Jangan lupa, Mas Jaki ya, kita nodong buat ulang tahun RRI nanti ya.
3: Boleh dong.
1: Karena bentar lagi nih ya, 11 September ya.
3: Siap.
1: Neng Dara, Kak Mita, ini yang kita tahu lagunya dulu lagu-lagu tema-tema rock gitu ya. Nah tapi tiba-tiba kok sekarang bisa beralih ke dangdut, ada apa ini? Ada gledek apa ini?
3: Ada apa ya?
1: Nyetrum, di setrum apa ini kok tiba-tiba gitu?
3: Iya, jadi kebetulan The Virgin kan umurnya sekarang udah 17 tahun.
1: Oh, 17 tahun.
3: Jadi ceritanya ABG. Udah punya KTP. Jadi udah bebas berkreasi.
1: Mm-hmm.
3: Nah terakhir waktu itu 3 tahun lalu berawal dari idenya Dara pengen bawain dangdut. Tapi karena ada sisi rock dari Mita, akhirnya kita kombinasi ini rock dude.
1: Iya, memang sih di awal-awal juga
3: ada rocknya,
1: tetap.
3: Tengah-tengahnya baru dangdut. Gitu. Jadi karena memang kita mau explore mengikuti alur zaman yang sekarang. TikTok itu kan lebih senangnya joget-joget.
1: Betul.
3: Ya. Ya jadi kenapa enggak kita coba.
1: Oke, siap. Tapi tantangan apa ini yang dirasain sama apa namanya Neng Mita sama Neng Dara?
3: Cengkok
1: buat,
3: ya Neng?
1: Buat bawain gila dangdutnya ini.
4: Cengkok. Ya cengkok dangdutnya sih. Apalagi kan kalau dangdut tuh harus melekuk-melekuk gitu ya. Nah itunya sih yang belajar, jadi sedikit-sedikit lumayan bisa. Tapi enggak yang jago banget, yang penting dapat aja dangdutnya gitu.
3: Ada yang direct juga kebetulan, Mas Yogi kan pencipta lagunya juga.
1: Pencipta lagunya Mas Yogi.
3: Iya betul.
1: Iya. Apa namanya? Tapi dihajar ya untuk tantangan ini ya, untuk
3: iya,
1: belajar tetap ya.
3: Belajar bereksplorasi. Kemarin kan sempat viral hip dude. Nah, sekarang The Virgin mencoba rock dude. Kalau dulu kan mungkin rock dude ada Bang Oma, terus juga zaman dulu mungkin ada Alam Mbah Dukun. Itu kan ada genre rocky juga tuh. Sekarang The Virgin mencoba menghidupkan lagi rock dan dukun gitu.
1: Oke, siap. Yang mudah-mudahan nanti apa namanya makin banyak juga nih, ya. Yeah. Ada pilihannya, ada hip dude, ada juga rock dude
3: macem-macem
1: lagi
3: macem,
1: nih.
3: Macam-macam, ada dude-dude
1: juga. Iya.
3: Dude-dude.
1: Iya, ya. Siap. Dan jadi buat Abang Po pemirsa Renet yang pengen nanya-nanya, pengen ngobrol sama The Virgin, bisa ya langsung aja ngebel di mari di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan tadi udah sempat ada yang kirim WhatsApp ya, nanya-nanya sama apa namanya, katanya dari Pak Gilang katanya pengen ikutan telepon, boleh gak? Ya bisa dong, boleh.
3: Sok
1: atuh ya Pak Gilang ya kalau mau coba ya. Tapi ini udah ada yang ngebel dulu di 0213504510. Halo Dangdut Nyok, assalamualaikum.
5: Salam.
1: Iya, dengan siapa ini Pak?
5: Pak Jamal di Rangkas Bitung nih, Bang.
1: Oh, Bang Jamal di Rangkas Bitung.
3: Halo, Rangkas Bitung.
4: Halo.
1: Bang Jamal, ini udah ada The Virgin nih. Mau nanya apa nih?
5: Nanya apa ya?
1: Iya.
3: Nanya apa ya?
1: Nanya apa ya?
5: Sedikit aja sih, Pak ya.
1: Boleh.
5: Ya, apa? Tadinya dari pop ya?
3: Pop rock.
1: Pop rock.
5: Iya, pop rock tuh ya. Itu inspirasi dari apa itu bisa ini gitu ya, Pak? Apa?
3: Dangdut.
1: Kenapa jadi?
5: Ya dangdut gitu ya, masuk dangdut ya.
1: Oke, siap dah kalau gitu.
5: Tantangannya lebih berat apa lebih ringan yang
3: mudah-mudahan. Iya, siap-siap.
1: Siap-siap. Terima kasih Bang Jamal.
3: Terima kasih Bang Jamal.
1: Siap, sehat.
3: Gimana, Neng?
5: Ini apa Virgin ya?
1: Iya, siap.
3: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Jamal.
3: Tantangannya apa, Neng? Berat
4: banget. Tanggung jawabnya juga besar ya. Maksudnya karena kan biasanya kita pop rock terus tiba-tiba dangdut gitu. Jadi kalau misalkan ada salah-salah takutnya gimana gitu.
3: Tapi sebelum rilis kita udah siap dibully sih. Udah siap dibully lah. Jadi kan namanya kita beralih menambahkan genre pasti ada pro dan kontra. Jadi tapi kita berusaha untuk tetap menghadapi dengan pikiran ya insya Allah The Virgin bisa tetap berkarya apapun jalurnya.
1: Amin. Tapi kalau ayah denger udah cocok kok, udah pas, cocok ya? Pas aja kok Neng Dara dangdut gitu. Pokoknya ingetnya yang dangdut ya, gitu. Ya. Siap ini ada Pak Gilang di Kerawang dangdutnya. Assalamualaikum.
2: Dangdutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya.
2: Kita dan Teh Dara semoga sehat selalu dan
3: amin. Terima kasih.
1: Siap. Pak Gilang silakan pertanyaan apa ini?
2: Bang Jojo, saya mau kasih apresiasi buat The Virgin. Semoga dengan lagunya dari rock dangdut menjadi viral mendunia.
3: Aduh amin.
2: Jadi pada sore hari ini Teh Mita, Teh Dara, Bang Jojo mohon dicatat ya pertanyaan saya ini super spesial.
1: Iya loh. Spesial pakai telur ya. Telur bebek lagi.
2: Kalau menurut saya begini Teh Mita, Teh Dara, jadi luar biasa ya dari rock ke dangdut, cukup keren sih. Yang penting asal jangan dari rock turun ke daster.
1: Iya.
2: Nah, masuk ke pertanyaannya biar berbagi waktu ya The Virgin. Jadi pertanyaan ini mohon dicatat nih Bang Jojo. Pertanyaan saya buat The Virgin, Teh Mita, Teh Dara, terkadang ego yang ada pada diri kita itu seringkali menyamar menjadi sebuah prinsip. Nah, bagaimana The Virgin menyikapi hal itu secara pribadi dan bisa sinkron dengan jati dirinya? Seperti itu pertanyaan saya. Okay. Mudah-mudahan The Virgin kedepannya menjadi sebuah di belantika musik yang super mendunia dan bersaing dengan sehat. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan Bang Jojo. Demikian dari Karawang Jawa Barat, Gilang Aldian saya mengabarkan segenap kru yang bertugas
3: reporter
2: dan juga tamu yang sangat luar biasa dengan Teh Mita dan Teh Dara The Virgin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya aja Pak Gilang.
3: Langsung jadi host dia.
1: Udah kebiasaan soalnya. Jadi kita memaklumi.
3: Reporter ya.
1: Iya. Apa siap nih, gimana tuh Teh Mita?
3: Pertanyaannya cukup ini sekali ya, agak sulit ya kalau ngomongin ego campur prinsip karena kebanyakan ya prinsip itu pasti dari ego.
1: Iya.
3: Karena kan nggak bisa dileburin kan kalau misalkan kita udah berprinsip nggak mau begini, ya jadi ego juga susah juga. Tapi di The Virgin ini kita mengurangi itu untuk tidak menjadi idealis karena ego juga. Jadi kita berusaha. Ya kalau berkarya ngikutin pasar lah.
1: Ngikutin pasar ya, ikutin perkembangan zaman juga
3: betul,
1: ya.
3: Betul, kalau dari hidup untuk The Virgin ya.
1: Biar apa namanya, biar enggak
3: cair
1: terus juga biar dapat pangsa pasar yang baru juga.
3: Betul, gitu. Karena Gen Z Alpha kan banyak yang enggak tahu.
1: Biar kenal juga sama The Virgin betul. Bang Poe gitu. Nanti kita bakal nambah lagi pertanyaan-pertanyaan buat The Virgin. Nah, biar enggak penasaran nih Abang Po ya sama pemirsa RNet, kita bentar lagi bakal muterin nih ya lagunya The Virgin ya, judulnya Gila Dangdut.
3: Gilda
1: ya. Gilda. Main singkatan-singkatan ya kayak akademi-akademian ya. Iya. Ini ada Gilda Abang Po ya abis ini ya bakal kita puter ya. Jadi yang pengen nanya-nanya lagi boleh kirim WhatsApp ya di 08121124928 atau nanti ngebel di 02135045410 atau di 08121124928 di Dangdutnyo. Nyonyonyo.
0: Dangdutnyo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger. Makanan apa, Cucing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Ncing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Dangdutnya, yo yo.

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Balik lagi di Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Abang Po dan juga pemirsa RRNet dan juga pemirsa yang ada di live TikToknya @per4jakarta.
2: Halo.
1: Kita kita live TikTok di dua akun ya, di The Virgin sama
2: akun Mita sama RRI.
1: RRI Perompat Jakarta ya. Dan buat Abang Po ya yang mau nanya langsung boleh di mari ngebel aja di 0213504510 atau di 08121424928. Babe Sadeli katanya Teh Mita sama Neng Dara rocker zaman baheula tapi kenal banget sama Mita sama Dara. Kalau dari rocker ke dangdut suka banget katanya. Ayo nyanyi dangdutnya.
2: Terima
1: katanya.
2: Kasih.
1: Ya, pasti joget ya. Tadi joget. Udah kita putar ya. Tapi nanti di bagian terakhir kita bakal lihat langsung Teh Mita sama Neng Dara nyanyi langsung nih.
2: Boleh.
1: Nah, ini kita sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini udah ada yang ngebel, kita angkat dulu ya Teh Mita ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo dangdutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Iya, dangdut. Iya, Ibu Umi, iya, silakan, Bu Umi.
3: Ya, ya. Neng Dara, Neng Mita.
2: Halo. Salam kenal ya. Salam kenal Ibu.
3: Iya nih, salam kenal. Insya Allah sehat semua.
2: Amin. Terima kasih.
3: Saya, ya sekarang sih udah lansia, tapi masih ingat dulu waktu sering nonton itu kan
2: di TV
3: suka
2: ya
3: banget.
2: Iya, terima kasih Bu.
3: Nah, sekarang di RRI Pompat saya juga suka main ke RRI baru.
1: Oh,
3: bisa ngobrol ketemu langsung ya.
2: Salam kenal Ibu.
3: Ya, sama-sama ini salam kenal kembali. Tadi itu mananya yang lagu dangdut barusan itu juga dari The Virgin itu.
2: Iya, gila dangdut itu single baru kita Bu.
3: Oh iya, saya tuh jadi inget ada suka denger kewer-kewer gitu.
2: Ya, oh di kewer-kewer, oh iya itu lagu pas bagian nge-rapnya tuh.
3: Iya, kan saya jadi inget itu dulu waktu datang pertama kali ke Jakarta kan suka ngeliat tuh yang suka lewat ngamen pakai kotak tuh dung-dung-dung kewer-kewer.
2: Oh, yang kewer-kewer itu loh. Ada liriknya di kewer-kewer. Iya, bener-bener. Orang-orang Jawa nih ibunya nih.
3: Iya, dari Semarang.
2: Dari Semarang.
3: Saya juga senang ya, sekarang udah pindah ke dangdut, bagus juga, mudah-mudahan tambah sukses.
2: Amin, terima kasih Ibu.
3: Terus, ya.
2: Jangan lupa didengerin ya Bu.
3: Ya, selalu didengerin, tiap hari.
2: Siap.
3: Juga manteng nih RRI, dari subuh sampai nanti jam 12.
2: Mantap. Semalaman ya.
3: Iya. Kadang belum tidur,
1: kita
3: udah habis ya udah ntar nunggu pagi lagi gitu ya.
2: Terima kasih.
3: Kenalan, iya sama-sama bisa ngobrol, mudah-mudahan tambah sukses.
2: Amin. Ditonton di YouTube juga video klipnya ya.
3: Iya, cuma saya ini kan sekarang pakai pendengaran yang jadi udah.
2: Siap.
1: Ya, bentar request aja ya Bu ya.
3: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Umi.
3: Sama-sama. Bang Jojo.
1: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan ya. Teh Mita, Neng Dara, ini lanjut lagi pertanyaannya. Tadi kalau kita denger ya Bang Po pemirsa RRNet di lagunya ada liriknya versi Jowo-Jowo. Tapi kan aslinya ya, ini yang atu orang Jakarta.
2: Jakarta.
1: Yang atunya lagi orang Tasik ya kalau enggak salah ya, benar ya?
2: Iya.
1: Nah, itu bagaimana? Belajarnya bahasa Jawanya bagaimana itu?
2: Gimana ya? Jadi sebenarnya awal ada lagunya ini tuh nggak ada lirik Jawanya, nggak ada lirik nge-rapnya tuh nggak ada sama sekali. Tapi aku berpikiran aku kayak pengen ada rap-rap Jawa gitu, karena kan lagi musim ya.
1: Lagi musim juga.
2: Akhirnya aku mengidekan sama Mas Yogi atas ideku. Aku bilang Mas, tolonglah kolaborasiin sama rapper Jawa atau enggak Mas Yogi sendiri deh yang nge-rap gitu. Malah kita yang ditodong ya. Malah kita yang itu kalian aja yang nge-rap lah. Gitu. Jadi Mas Yogi bikinin liriknya, lirik Jawanya, terus beliau ngajarin kita langsung ngedirect vokal Jawanya, gimana cara melafalkan Jawa kan agak susah ya.
1: Pronounce-nya
2: ya, medok-medoknya gitu. Nah kebetulannya ada orangnya langsung jadi kita agak tenang ya. Kalau nggak kan sulit ya.
4: Ada yang ngarahin gitu.
1: Si Mas Yoginya langsung.
2: Si Mas Yogi langsung kan memang orang Jawa dia.
1: Oh, Jawanya mana dia?
2: Jawa Tulen. Mas Yogi itu Klaten kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya.
1: Iya.
2: Orang Jawa banget lah.
1: Jadi Jawa banget, iya. Siap dah. Ya, tapi untungnya ada yang ngarahin ya.
2: Ada yang ngarahin. Kalau lirik semua murni dari Mas Yogi.
1: Oke, siap ya. Nah, tapi kalau dari Gilda sendiri nih, dari Temita sama sama Neng Dara ini part mana yang paling disukain masing-masing?
2: Neng suka part mana, Neng Gilda nih?
4: Aku jujur suka semuanya sih partnya. Cuman ya karena emang bagian rap pertama kali nge-rap, ya bagian rapnya sih
2: nge-rap
4: suka agak ini.
2: Iya, agak liriknya soalnya agak rapet kan itu. Sama bagian yang bridge-nya itu yang abis nge-rapnya juga kan ada rapet juga tuh. Dari desa sampai kota, di pinggir jalan, di mau sekolah, angkot, pesawat.
1: Kayak nge-rap
2: ngap, gitu.
1: Napas kali napas itu ya.
2: Itu juga aku tag-nya juga harus satu nafas kan. Jadi agak ngap-ngap tuh bagian tersulitnya itu sih, bagian favorit jadinya
1: pake,
2: itu.
1: Favorit dan juga tantangan juga ya, sekali napas tuh Bang Poy. Siap dah. Ini ada lagi yang telepon, kita angkat dulu ya. Ada Pak Herman di Parung Panjang Bogor. Dangdutnya, assalamualaikum.
5: Dangdutnya, nyonya Bang Jojo.
1: Iya, Pak Herman. Ini ada Temita, ada Neng Dara.
2: Halo,
4: halo.
5: Mas sore Neng Dita, sama Neng Dara, salam kenal.
2: Sore, salam kenal.
5: Ini dari Herman di Parung Panjang Bogor.
2: Halo Pak Herman.
5: Jadi saya mau tanya, ini album Terjun ke Dangdut albumnya yang keberapa? Tanya kan di rock ya?
2: Iya.
5: Dangdut ini album yang keberapa gitu?
1: Oke.
2: Siap.
5: Nah terus saya mau tanya, ini Neng Mita dari mana? Terus Neng Dara dari mana gitu asalnya?
1: Aslinya siap.
2: Aslinya. Oke, terima kasih Pak Herman.
1: Siap, terima kasih Pak Herman.
2: Kalau Mita dari Jakarta lahirnya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, halo. Ya.
1: Jakarta, Jakarta mana?
2: Aku lahir di Jakarta, tapi mamaku orang, almarhum mamaku orang Bangka.
1: Orang Bangka.
2: Jadi aku ada darah Sumateranya.
1: Siap.
4: Aku Sunda, totok.
2: Sunda
4: Tasik, Medok.
2: Dari Tasik.
1: Siap.
2: Pertanyaan satu lagi tadi apa? Oh, album keberapa? Kalau album sebenarnya The Virgin udah ada 3, tapi single Gila Dangdut ini adalah single.
1: Single ya.
2: Jadi belum ada album, tapi nantinya akan menuju album. Okay. Kalau dibilang terjun ke dangdut, enggak juga. Karena sebenarnya kita ini adalah perkawinan antara genre rock dan dangdut. Jadi sebenarnya bukan terjun ke dangdut, tapi kita menambahkan genre. Tapi aslinya The Virgin memang masih pop rock.
1: Masih pop rock tetap.
2: Masih, nanti habis rilis dangdut ini kita akan rilis lagi lagu pop lagi gitu.
4: Mungkin kalau peminatnya banyak, katanya mau bikin yang kedua.
2: Rockdut lagi ini banyak yang request, katanya Cinta Terlarang disuruh bikin dangdut. Nah, itu boleh juga.
1: Ya biar mampirnya kemari, jangan ke sono.
2: Ke depan
1: sekarang gitu deh. Kalau yang kalau bikin pop ntar lari ke sono dong. Iya, bukan ke sini.
2: Bener juga. Nanti mungkin Cinta Terlarang dulu kali recycle. Kalau peminat Gila Dangdutnya banyak, nanti kita recycle Cinta Terlarang versi dangdut.
1: Nah, gimana kita nih yang di live TikTok, gimana, setuju enggak? Apa namanya, Cinta Terlarang tuh dibikin rockdut lagi.
2: Rockdut ya. Popdut kalau itu kayaknya popdut ya.
1: Oh, boleh ya dibikin popdut ya. Di like yang terbanyak ya.
2: Yang banyak yang request
1: ya. Like yang banyak, request yang banyak ya.
2: Setuju.
1: Waduh, siap. Ini juga tadi ada yang nanya nomornya berapa. Nomor telepon kita di 08 12 11 24 928 ya. Kalau mau ini, kalau mau telepon boleh ya, mau ngebel ya Bang Anugrah ya. Bang Anugrah Gultom ya.
2: Terlarang.
1: Pasti pada setuju kan?
2: Setuju, pada setuju, banyak yang setuju tuh.
1: Ditunggu
2: ya. Ditunggu ya.
1: Yang terbaru. Ini ada yang ngobrol lagi, boleh kita angkat ya, Temita ya.
2: Boleh.
1: Halo, Dangdutnya, assalamualaikum.
6: Halo, Dangdut, assalamualaikum.
1: Iya. Dengan siapa ini, Pak?
6: Dari Kalideres, Bang Yuda.
1: Pak Punten, boleh dikecilin dulu radionya biar nggak nguing-nguing.
6: Ya, boleh.
2: Volume radionya ya, Pak, jangan radionya doang ya. Nanti bingung deh.
6: Iya. Volumenya kan teh.
1: Betul. Iya, Pak ya. Ini kayak kenal ya, Pak Haji Amsar. Boleh deh, Pak Haji Amsar, gimana? Mau nanya apa nih sama Temita Neng Dara?
6: Mau nyapa ini dulu nih, Tete Dara.
2: Mita. Halo, Bapak.
6: Temita.
2: Ya.
6: Yang Tete yang mana, Dara apa Mita?
2: Aku lebih teteh dari Dara. Aku mau beda 6 tahun. Lebih tua 6 tahun. Ya.
6: Berarti yang Teteh Tasik, yang Dara Jakarta gitu. Oh, kalau
2: Teteh
1: balik.
2: Oh, maksudnya yang Teteh Tasik.
4: Domisilinya.
2: Oh, yang Teteh Dara.
6: Ya, itu dia.
2: Aku pikir
6: Bang Jojo,
2: Teteh
6: jangan
2: Kakak.
6: Jangan salah nerapin dong, Bang Jojo.
2: Sangkain Teteh Kakak maksudnya.
1: Iya.
6: Yang Bukan, Teteh siapa? Maksudnya kalau Teteh kan dari Jawa Barat.
2: Iya, betul.
6: Iya, kalau Neng umumnya Jawa Barat juga Jawa Barat. Ada. Cuman kan kalau Neng kan entong Neng di Betawi gitu.
2: Iya, oh, Betawi.
1: Iya, kalau kita manggil Tehnya Teteh. Teh Mita, karena Teh Mita lebih dewasa. Begitu.
2: Karena maksudnya dewasa.
1: Lebih dewasa gitu, Pak Haji.
2: Lebih kakak gitu.
1: Lebih kakak.
6: Begini, Bang Jojo. Yang Teh Mita itu yang Jakarta apa yang Tasik?
1: Yang Jakarta.
2: Jakarta.
6: Oh, yang
2: Teh Mita Jakarta.
6: Itu salah nerapin dong, Teteh.
2: Oh, harusnya Teteh Tuneng ya?
6: Iya, salah nerapinnya, iya.
2: Iya. Jadi diomelin
6: nih. Eta kumaha damang nuti Tasik, damang.
4: Alhamdulillah Pangestu.
2: Pangestu.
6: Tasikna mana? Nyai di Tasik mau Neng, aya Nyai jeung Neng gitu.
2: Nyai jeung Neng.
4: Tasikna
6: di
4: Parapatan.
6: Di Betawi itu kalau Nyai di Betawi itu udah tua Bang Jojo. Kalau
1: iya.
6: Nyai di Tasik
2: masih muda ya.
6: Kalau Nyai di Tasik masih muda gitu.
2: Masih muda kalau
6: Nyai. Nyai kawinna di mana Tasikna?
4: Abi pamiwargi sadayana seseorang sih Jalohan Cicuruk di
2: subtitle
4: nyantok
2: subtitle di bawah
6: tuh. Berarti tesi kotanya
4: Sumuhun
6: Sumuhun sanes Billy ayah murangkali bebaturan Abi gitu pantak naros gitu mugi lain bebaturan Abi gitu.
4: Oh, mohon.
2: Babaturan
4: paling ngerti ya.
2: Babaturan apa?
6: Tahu dah. Iya na aramana bili babaturan Paji gitu.
4: Di Cilohan pamiwargi mah seureun di Parapatan.
2: Nah, subtitle ya di bawah ya.
6: Parapatan.
1: Di
6: Iya.
1: Jadi nanya alamat
2: ini. Jadi tali kasih ini kayaknya. Tali kasih ini.
1: Nanya alamat nih.
2: Yang enggak ngerti Sunda bingung.
4: Bingung.
1: Nah, iya siap lah. Iya, pertanyaannya kan, apa nih Pak Haji?
6: Yang dua nggak begitu ngerti.
2: Nggak terlalu ngerti.
1: Iya, pertanyaan langsung Pak Haji, silakan.
6: Gitu. Yang tadinya sekarang rock di ganti dangdut gitu.
1: Bukan diganti, enggak,
2: diganti.
1: Bukan
2: ditambah.
1: Ditambah
2: genre.
6: Bagus. Kalau dangdut Pak Haji juga seneng tuh.
2: Mantap nih.
6: Udah nggak pantas Pak Haji gitu.
2: Oh, nanggap kita apa Pak Haji? Nanggap dangdut ini.
1: Iya, buat hajatan.
2: Iya, undang-undang kita kali bisa kapan-kapan.
6: Insyaallah.
2: Amin.
6: Insyaallah ya. Ya, udah gitu aja sih. Cuman saya mudah-mudahan maju dangdutnya ya.
2: Amin.
6: Disukai banyak orang.
2: Amin.
6: Disukai banyak orang.
2: Amin.
6: Ya,
2: amin.
6: Semoga sehat selalu Neng Mita sama Neng Dara ya.
2: Terima kasih Pak Haji. Thank you.
6: Kapunten Neng ya. Iya, narosna kirang sopan meureun upami. Kirang sopan mohon dihapunten gitu.
4: Tersawiyah.
6: Atunun Neng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanya alamat sama teman yang Dara.
2: Sama orang Sunda kayaknya.
4: Sama Ayu Ting-Ting ya. Alamat palsu itu.
2: Ya kalau dibilang tuker genre enggak sih. Udah. Kita sebenarnya lebih nambahin genre.
1: Nambah ya. Sekarang ngikutin sekarang lagi ramenya dangdut.
2: Ada berbau
1: juga,
2: dangdut ya.
1: Ada berbau-bau dangdutnya nih ya, Bangko, pemirsa RNet ya.
2: Betul.
1: Jadi enggak ada salahnya nih ya. Masuklah The Virgin tambahin dangdut tapi enggak meninggalkan rocknya tadi ya.
2: Jadi makanya genrenya jadi rock dangdut.
1: Siap. Ini ada telepon lagi dah, kita angkat lagi dah yang ngebel nih. Halo dangdut, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum, Pak Jojo.
1: Iya, waalaikumsalam. Siapa ini Pak?
7: Sanudin, Jasinga.
1: Pak Hasan, siap. Pak Hasan, ini ada The Virgin, mau nanya apa ini Pak Hasan?
7: Aduh, selamat datang di Prompat, The Virgin.
2: Terima kasih.
7: Selamat datang, berkreasi kreasinya. Ini dalam rangka, aduh benar ini.
2: Apa tuh benar?
7: Bener, seharusnya harus dipanggilin Pak Jojo. Pokoknya yang bintang-bintang itu harus jadi ini. Jadi semangat
2: para semangat terus.
7: Musisi-musisi dangdut yang lainnya.
2: Mantap.
7: Begitu. Ini sejak kapan berkiprah?
2: berkiprah ya. Berkiprah jadi dangduter ini, Pak.
7: Tadi terokan.
2: Oh, iya. Berkiprah.
7: Berkiprahnya kapan ini?
2: Baru 7 hari, Pak. 7 hari lalu
1: rilisnya. Baru 7 hari rilis tanggal 22.
2: Baru 7 hari.
7: Oh, seminggu.
2: Baru seminggu lalu, rilisnya baru.
7: Luar biasa. Cakep.
2: Cakep.
7: Pokoknya kan jangan musik kan gini-gini. Pokoknya musik itu lalu indah. Aduh, tertentu dulu.
1: Iya, dikecilin dulu suaranya, oh, pas pasan ya.
7: Makanya musik itu harus diperindah.
1: Uh-uh.
7: Rock juga, saya juga dulu senangnya rock. Jawabannya Mbak Niki Astri atau Teknik Astri.
2: Mantap.
7: Ya. Okay. Tuh, senang. Saya beralih ke dangdut.
2: Mantap, mantap, mantap.
7: Mau di gimana juga enak. Yang penting ya dengan bahwa harum nama itu aja.
2: Indonesia, benar ya.
7: Yang lain. Emang nama Bandika Musik Indonesia itu diwarnai dengan seindah mungkin.
2: Mantap. Setuju, mungkin, Pak.
7: Apalagi dicampur rock. Kok zamannya Bang Haji juga soneta kan itu
2: musik. Iya, rockdut itu rockdut.
7: Oh, rockdut termasuknya
2: iya.
7: Itu. Bermacam-macam ada lagunya, ada semacam bad apa sih? Atau banyak musik-musik beliau itulah kayak Hibah, Nafsu Serakah.
2: Iya, itu dangdutnya rock semua itu.
7: Badai Fitnah, itu kan rock semua itu.
2: Betul, betul, betul.
7: Siap, karena kan Bang Haji mah dikreasi dengan indah, jadi enak musik.
2: Enak
7: nah, ya. Nah, ini debirnya juga mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan.
1: Amin. Amin.
2: Dengerin
1: amin,
2: dong, Pak. Gitu. Request terus di
1: request ya, Pak.
2: Radio Pro Mata, Pro RRI.
7: Semangat ya.
2: Mantap, terima kasih, Pak.
1: Siap.
7: Ingat, jangan lupa ada Pami gitu bila ada bisa tahu di mana agak ada Pami gitu, ada Pami gitu
1: Pami.
7: Ya. Jadi harus dihargai dengan musik dengan baik, dengan rapi, dengan indah.
2: Siap.
7: Begitu Depir dia, selamat ya.
2: Terima kasih, Pak. Selamat,
1: selamat.
7: Oke, Bang Jojo ya, Bang
1: Jojo. Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi Jasinga Bogor. Ini sebelum kita putar satu lagu ya. Ini pengen nanya nih ya, ntar biar enggak ketinggalan. Kan di lagu ini The Virgin ini collab ya sama Mas Yogi, terus ya, juga Mas Febri, terus juga ada tim
2: Kare.
1: Ada Kare juga. Nah, ya, itu banyak. Gimana tuh buat kolaborasi? Apakah memang udah kenal dari lama terus juga atau gimana buat nyatuin di lagu Gila Dangdut ini?
2: Iya, kebetulan kan memang karena aku tuh dari awal request sama Mas Yogi itu minta 3 genre. Jadi Mas tolong lagunya dibikin 3 genre, ada rocknya, ada dangdutnya sama elektronik. Jadi makanya Mas Yogi meng-hire DJ dari DJ Koplo kebetulan. Jadi makanya di awal songnya juga

0: mudah-mudahan
1: dari
0: suka
1: tiga lah. Dong ya dangdut tiga ada koplo-koplonya ada, rocknya juga masih ada. Ya siap. Nah tapi kalau sekarang ini kalau menurut Temi itu sama Neng Dara sendiri masing-masing gitu ya, ini kan banyak juga nih musisi-musisi sekarang yang gabungin genre lain dengan lagu dangdut gitu. Betul. Ya dengan genre dangdutnya itu kalau menurut The Virgin gimana tuh?
0: Kalau menurut Mita pribadi itu kreatif banget. Mm-hmm. Jadi kalau zaman dulu kan kita hanya mengenal rock, pop, dangdut, tok udah gitu. Kalau sekarang itu karena ada TikTok, jadi orang bebas berkreasi bikin hipdut kemarin ada gitu kan. Hip hop itu kan lagu dari luar ya sebenarnya. Tapi diiniin sama dangdut kan jadi keren banget. Terus juga jadi kelihatan mahal gitu. Jadi kayak orang-orang tuh zaman dulu kayak meremehkan dangdut, padahal sebenarnya dangdut itu kan justru lagu aslinya Indonesia. Jadi dengan banyak kawin-kawin genre, justru menurut aku anak-anak zaman sekarang itu sangat-sangat kreatif. Keren-keren banget.
1: Kalau dari Neng Dara sendiri gimana nih?
2: Kurang lebih setuju sih. Cuman kan mungkin kalau misalkan zaman sekarang kayak mungkin ada anak-anak muda yang enggak begitu yang tahu apa dangdut ya, maksudnya enggak begitu suka dangdut apa gimana. Nah,
0: jadi suka.
2: Ya sekarang ada dikawinin jadinya suka, ternyata anak juga ya dangdut giniin, dangdut giniin. Jadi enggak, jadi universal sekarang
0: banyak. Jadi mendunia gitu.
1: Jadi mendunia.
0: Gitu. Semakin mendunia ya, semakin mendunia.
1: Tapi nanti punya rencana enggak kolaborasi kayak misalnya sama yang kemarin lagi rame itu yang hipdut, anak-anak hipdut gitu.
0: Wah, kalau ada aja yang ajak kolaborasi boleh banget, silakan. Terbuka Naga Suara tuh kan label yang fleksibel. Jadi bisa kolaborasi sama mana aja, karena banyak di Naga Suara itu kan ada artis dangdut, ada artis rock, ada pop. Jadi siapapun yang mau ngajak kolaborasi, kita akan terbuka.
1: Udah terbuka banget.
0: Boleh
1: ya.
0: Boleh banget.
1: Nah tapi kalau disuruh milih gitu ya, The Virgin mau manggung ya, manggungnya di festival rock atau di dangdut?
0: Kalau disuruh milih sih pengennya di festival dua-duanya sih.
1: Dua-duanya. Tapi kalau milih satu gimana nih?
0: Kalau suruh milih satu?
1: Yang
0: kalau aku
1: yang duitnya lebih banyak nih.
0: Dangdut, setuju. Wah, sawerannya kenceng kalau dangdut. Kalau metal rocker enggak ada yang nyawer.
1: Tapi kalau jujur-jujuran ya, kalau soal cuan ya Bang Po ya.
0: Cuan dangdut.
1: Di dangdut gitu ya.
0: Dangdut cuan banget.
1: Apalagi dengan bawa gila dangdut ini ya.
0: Iya.
1: Main.
0: Organ tunggal aja kan sawerannya kenceng.
1: Bukan main.
0: Bukan main.
1: Siap. Ya, nah ini kayaknya udah mepet juga. Ntar tinggal nyanyi lagi,
0: boleh.
1: Langsung abis ini ya. Pertanyaan terakhir ya buat The Virgin ya, dari Gila Dangdut kira-kira nanti apa nih kedepannya gitu ya, bakal nambah kira-kira genre apa lagi yang ditambah di musiknya The Virgin, terus juga project yang terbarunya mungkin udah ada yang bisa di-spill.
0: Sejauh ini sih label masih minta demonya balik lagi ke lagu pop. Jadi Mita sama Dara lagi nyiapin lagu yang pop lagi. Tapi gak menutup kemungkinan kalau ternyata single ini sangat diterima, kita akan membuat single dangdut lagi. Tapi itu juga kita belum tahu bakal kolaborasi atau Mita sama Dara langsung yang nyiptain. Karena udah ada pengalaman nih gitu. Tapi kita juga belum tahu. Tapi sejauh ini sih demo yang mau dikasih masih lagu pop.
1: Lagu pop
0: gitu. Nah, ini ibarat kata kayak spesial ya. Spesial 17 tahun The Virgin.
1: Special edition.
0: Kita kasih dulu spesial nih.
1: Oke. Nah ini gitu. Juga ada yang nanya dari tadi nih di TikTok kita. Nanti manggung terdekat tuh di mana biar bisa pada nonton. Mungkin The Virgin bisa kasih spill di mana lokasinya kalau ada manggung gitu.
0: Boleh, nanti awal bulan kita nanti mau ada keliling juga, mudah-mudahan dari Naga Suara mau adain tour juga, semoga ada sponsor masuk. Jadi buat sponsor juga masih terbuka kalau ada yang mau ngajak kita tour ya, karena kita mau kerjasama juga bawain dangdut kan, biasanya daerah-daerah bisa masuk tuh. Tapi sejauh ini sih mungkin ada tawaran di Mojokerto, ada juga kita mau keluar kota beberapa kota.
1: Siap, kasih pantunnya supaya pantun tambah apa? Semangat. Oke.
0: Apa pantun dari kakaknya?
1: Coba bikin dong, Fajar apa Asik bikin pantun. Namanya Fajar Asik yang bikin pantun. Nanya
0: apa
1: Fajar Asik katanya kasih pantunnya supaya tambah semangat.
0: Coba
1: gitu.
0: Bacain pantun. Oh, kita yang bikin apa
1: nih? Neng, gue Fajar nih katanya gitu.
0: Fajar
1: Saha ya.
0: Fajar siapa ini?
1: Fajar Sad Boy.
0: Fajar Sad Boy.
1: Yang mana sih?
0: Fajar Sad Boy.
1: Fajar Sad Boy. Fajar
0: siapa? Gitu. Fajar.
1: Kenal sama Neng Dara mungkin.
0: Neng kenal gak Fajar?
2: Fajar.
1: Ada nggak kenal?
0: Fajar. Ada, kita kenal Fajar penyanyinya Soulful. Fajar Gimbot bukan?
1: Fajar Gimbot.
0: Penyanyinya Soulful ada dulu, rappernya RCM.
1: Oh gitu.
0: Kamu bukan, enggak mungkin kamu nongkrong di dangdut ya.
1: siap-siap ya. Pokoknya nanti tunggu aja Bang Po ya buat proyek terbarunya The Virgin. Tapi kalau misalnya pengen

0: dengar lagunya Gila Dangdut bisa dengerin di Pro4 juga, dan juga di YouTube. Mana aja?
1: Di YouTube udah ada video klipnya. Tinggal diketik aja Gila Dangdut.
0: Di platform digital.
1: Kalau konten-konten kita lagi sering konten TikTok nih ya. Di Mita The Virgin, Dara The Virgin, sama The Virgin Band.
0: Oke, siap.
1: Di Instagram juga sama.
0: Di Instagram juga sama, ya. Siap dah. Kalau gitu Abang Po, biar enggak lama-lama, ini kita mau siapin ya Neng Dara sama Teh Mita buat bawain lagunya Gila Dangdut langsung ya live di studionya Pro4 Jakarta. Dan buat Abang Po yang udah pantengin Pro4 Jakarta di Dangdutnyo, makasih ya. Dan juga buat pemirsa RN, makasih. Karena abis ini kita juga bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Airnet ya. Kita sekalian closing ya. Abang Po, pemirsa Airnet ya. Bentar-bentar, ini mana ya? Mana Bang Jaki ini? Yang mana? Ada Tiban. Masa ada Tiban? Jangan dong. Ada nih. Minus one ada.
1: Bagian rapnya.
0: Bagian rapnya susah.
1: Lumayan, kita baru belajar. Tiban aja.
0: Ya, ntar kita siapin ya.
1: Kita Tiban aja.
0: Tiban aja nih Bang, jadinya kita Tiban ya Bang.
1: Tiban aja. Ada ini.
0: Bentar ya, kita ketik dulu ya. Mungkin pesan-pesan mungkin dari The Virgin sembari ayo nyari lagunya.
1: Boleh.
0: Buat pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 gitu ya.
1: Pesan-pesannya lupa nonton video klipnya The Virgin yang Gila Dangdut. Terus juga nonton konten-konten kita ya di TikTok. Pokoknya semoga lagunya bisa diterima lah.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Dan langsung aja nih, biar gak lama-lama ya Abang Po, pemirsa RNet. Dan sekarang kita closing ya.
1: Play aja,
0: mantap ya. Ini dia, The Virgin ya, langsung
1: nyanyi bareng-bareng.
0: Langsung di studio ya Pro4 Jakarta. Gila Dangdut.
1: Nyontek liriknya.
0: Langsung ini dia, The Virgin, Gila Dangdut.
1: Hajar, ayo yang di rumah, yang mau goyang.

0: dangdut Ice Kiwir Jos.
1: Iya, yang lagi di jalan semoga selamat sampai tujuan, hati-hati.
2: Iya.
1: Yang lagi kena macet jangan suntuk ya. Kita hibur. Silakan Neng Dara mau jadi
3: chill
1: rapper
3: banget
1: sekarang.
3: Ini nih.
1: Mau jadi rapper Neng Dara.
2: Let's go. Biduan anyaran wes koyo artis tenan. Yen dandan make upan menor ora karuan. Suarane fales rak penak dirungoke. Aku rasa badi ganti penyanyi liane.
0: Siji loro telu duwe konco koyo asu. Pitu wolu songo yen ono dangdutan teko. Joget ngarep dewe meletrengan di kewer-kewer. Biduan nem layu gilora gelem disawer.
1: Asor.

0: kabar berita jam 17.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai rekan penyelenggara dalam ajang internasional Bali and Beyond Travel Fair 2026 yang digelar di Nusa Dua Bali pada 28-30 Mei kemarin. Melalui Paviliun Jakarta seluas 140 meter persegi, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi 15 pelaku industri pariwisata unggulan untuk mempromosikan wisata di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Bogor melepas ratusan peserta Goes Napak Tilas Bogor sejauh 64 km dari Cibinong menuju Pendopo Malasari, Kecamatan Nanggung pada Selasa hari ini. Kegiatan bersepeda yang diikuti langsung oleh Sekretaris Desa Daerah Kabupaten Bogor tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-544 Bogor sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai jejak pusat pemerintahan darurat era agresi militer Belanda II. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

0: Brompot FM, suara budaya Jakarta.
1: Di Ragunan ade pun palem, di pun palem ade skuter. Dek, kita ke pasar malam, naik ke midi putih.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ejri Tia. Sekarang udah masuk di segmen Blantek, obrolan tanpa teks ya Bang Po ya, dari jam 5 sampai jam 8 kurang nanti. Dan buat Bang Po yang mau cerita boleh di mari, dan juga nanti Ayah juga punya cerita buat Bang Po yang Ayah bakal bagiin buat Bang Po di mari tentunya di Promot FM Surabaya Jakarta. Masih barengan Ejri Tia sampai nanti jam 8.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pramata FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan Ajority ya di sore hari ini di Blantek, Abang Po. Gimana nih tempat Abang Po sore hari ini? Udah mulai mendung-mendung atau gimana? Atau udah mulai rame nih Abang Po? Setelah kemarin kan kalau jam segini tuh bawaannya sepi ya. Kemarin tuh sepi Abang Po jam segini. Pas saya lihat ke belakang tuh, ya macet sih gak macet ya. Ada antrian lampu merah doang. Bentar abis itu udah balik normal lagi ya. Ah, udah sekarang ya. Kayaknya udah mulai macet padet ya Bang Po ya hari ini ya. Kayak tadi tuh ayo ke mana sih? Bentar, ayo tadi tuh ke pagi ke Grogol dulu, siang ke Tanabang gitu. Padet ya jadwal. Jadi tadi pagi tuh rame Abang Po, emang udah macet ya apalagi jam segini nih. Jam orang pulang kantor, jam pulang orang pulang aktivitas ya. Tapi buat Abang Po yang masih dagang ya, semangat Abang Po ya, sembari kita temenin Abang Po di sore hari ini ya. Abang Po ini kan enggak berasa juga ya, bentar lagi bakal ulang tahun nih kota tercinta kita, kota Jakarta nih Abang Po ya. Jadi memperingati ulang tahun yang ke-449 Abang Po dari Pemprov Jakarta ini ada yang dikasih nih Abang Po. Ngasih apa sih emangnya Bang? Nih, jadi Pemprov Jakarta Abang Po ya, dalam rangka ulang tahun dan juga menyambut hari ulang tahun kota Jakarta ke-499 yang jatuh di bulan ini Abang Po, tanggal 22, Pemprov DKI Jakarta ini bakal ngasih pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Abang Po ya. Nah, kalau dikutip dari situs resmi Bappenda Abang Po, kebijakan ini tuh bakal mulai berjalan kemarin tanggal 1 ya, tanggal 1 Juni sampai tanggal 31 Agustus 2026 ya. Jadi kita tuh nggak perlu bayar denda, cukup pokok pajaknya aja Abang Po. Jadi pemutihan pajak ini bakal berlaku secara otomatis lewat sistem pajak daerah Abang Po. Jadi buat kita nih Abang Po, jadi kita nggak perlu ngajuin permohonan atau jalanin proses administrasi apapun gitu. Jadi udah gampang deh ya Bang Po, udah otomatis gitu ya. Dan cukup bayar pokoknya aja begitu. Pokok pajaknya berapa ya Bang Po? Jangan lupa tetep ya Bang Po ya. Lunasin ya Bang Po ya gitu. Kalau kata Babe Sadeli, di sawah dalam mendung tapi enggak hujan, siap, enak buat neduh. Enak katanya, ada juga adem, siap, sembari ngopi ya Beh ya, sembari makan pisang goreng gitu ya, sembari nunggu goreng tempe gitu ya, bakwan, udah enak banget tuh Bang Po ya. Itu udah lama ya kalau makan malam tuh pengennya makan nasi anget pakai sayur asem, pakai bakwan, pakai ikan peda, pakai sambal terasi. Udah lama banget nggak begitu Bang Po, ya Allah. Ya masa kita panggil Ma'ai gitu. Kan kocak ya. Gitu deh Bang Po. Nah kalau Bang Po kira-kira ada kagak nih tiba-tiba nih kalau misalnya suasana gloomy-gloomy kayak begini, mendung tapi kagak hujan, tiba-tiba tuh pengen makan apa gitu? Pasti pernah ya Bang Po ya. Boleh diceritain di mari ya, 08 12 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun, Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Rompot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ya, kemarin sempat kita tahu ya Bang Po ya, Jalan Lenteng Agung tuh sempat ada yang amblas ya. Nah, terkait amblasnya jalan di Lenteng Agung, Abang Po ya, ada beberapa penyesuaian khususnya di Transjakarta ya, buat Abang Po yang pakai busway ya, Transjakarta rute 4B dan juga D21, Abang Po ini ada penyesuaian rute, Abang Po. Jadi dua rute layanan bus Transjakarta disesuaikan terkait perbaikan lanjutan ya jalan ambles di Jalan Lenteng Agung arah Depok ya. Jadi kedua rute yaitu ada 4B Stasiun Manggarai UI dan juga rute D21 Lebak Bulus UI Depok, Abang Po. Jadi Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardani ini bilang, Abang Po, penyesuaian di rute 4B mengalami perpendekan rute menjadi Stasiun Manggarai sampai bus stop Wijaya Kusuma. Nah, sementara nggak melayani pelanggan di bus stop SMAN 38 sampai Universitas Indonesia, Abang Po. Nah, kalau rute D21 Lebak Bulus UI Depok ini juga ngalamin perpendekan rute, Abang Po. Jadinya Lebak Bulus sampai bus stop Wijaya Kusuma juga. Jadi sama bus stop SMAN 38 juga enggak dilalui dan juga Universitas Indonesia juga enggak dilalui, Abang Po, untuk rute D21-nya ini. Dan juga penyesuaian layanan ini dilakuin menyusul perbaikan lanjutan di ruas Jalan Lenteng Agung Raya, Abang Po, yang sebelumnya mengalami ambles dan juga sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan ini, Abang Po. Dan dari pihak Transjakarta juga mengimbau nih, Abang Po, ya buat pelanggan ya, buat menyesuaikan rencana perjalanan, Abang Po, dan memantau nih informasi terkini ya layanan lewat akun media sosial resmi Transjakarta. Dan juga kalau mau dapat info-info juga ya bisa dengerin Pro 4 Jakarta, Abang Po, eh. Biar tahu updatean-updatean, Abang Po, khususnya kayak Jalan Lenteng Agung ini gitu. Tuh, Abang Po, ini udah jam berapa sih? Kita lihat jam dulu. Oh, masih menit 37, Abang Po, ya. Which is 10 menit lagi, Abang Po, kita siap-siap buat maghriban. Karena kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya itu berkumandang pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, ya. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap buat maghriban dan juga belum mau pulang dari tempat aktivitasnya, ya udah ibadah dulu, maghriban dulu aja, Abang Po, ya, daripada yang terkena macet di jalan nih. Jadi kelewat maghribnya, ya. Gitu, Abang Po. Masih ada temenin Abang Po sampai nanti jam 8 kurang. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita kondisi lalu lintas boleh ya, dimari di 0812 1124 928.

0: aneh buat gue.
1: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, senang, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

حي على الصلاة.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau, sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 18.
1: Abang Pak Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Yuka Yurike mengajak generasi muda untuk menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum rasa cinta tanah air. Ia mengatakan dan juga menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi jangkar agar masyarakat tetap berpijak pada nilai kebangsaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Pak, Candi Borobudur resmi terpilih masuk dalam proyek Eternal, sebuah proyek global pelestarian digital warisan dunia yang digagas oleh Anti Gravity. Dalam proyek tersebut, Borobudur didokumentasikan menggunakan teknologi 3D guna menghadirkan ruang budaya secara imersif. Borobudur menjadi representasi penting peradaban Asia sekaligus kebanggaan Indonesia yang dapat bersanding dengan situs bersejarah lainnya. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Rompot FM Torabudaya Jakarta, Bang Po. Gimana? Udah pada makan, Bang Po? Alhamdulillah kalau ayah kelar. Tadi dikirimin. Dikirimin mulu, Bang. Iya dong. Alhamdulillah kita mah ya, Bang Po, ya dikirimin. Nah, kan namanya baru awal bulan. Gitu. Kita kasih ya. Ntar dikirimin deh tuh apa yang mau kita mau gitu. Ditanya dulu mau apa nih? Kamu mau apa gitu, Bang Po gitu. Ya udah, ayah tinggal bilang cukup yang sederhana aja ya. Nasi putih pakai sosis, pakai nugget, pakai telur. Ya Allah, bocah banget ya kita. Tapi gak apa-apa, Bang Po, nikmat. Kita harus syukur ya, Bang Po, karena yang sederhana itu ya bisa dibilang nikmat sih emang ya, Bang Po ya. Nggak usah yang wah-wah-wah, Bang Po, menang gengsi doang, pengen inilah, pengen itulah, nggak taunya ntar udahnya boncos, ntar bingung lagi, kelimpungan kalau udah boncos, Di sore hari ini, Abang Po, masih bareng Raya Jority ya, makannya apa hari ini, Abang Po, selamat makan buat Abang Po yang lagi mau makan, terus juga Abang Po yang mau maghriban, baru maghriban, ya udah nggak apa-apa, Bang Po, maghriban dulu aja ya. Atau lagi makan buah, nyembelin buah, Bang Po. Kalau makan buah tuh ayah kemarin makan buah, Bang Po. Itu kemarin kalau tiba-tiba jalan kan, yang ayah bilang tuh ayah jalan di Tenabang 5, nemu tukang buah dorong gitu, Bang Po. Ayah minta ke abangnya nggak mau pakai kedondong, nggak mau pakai kedondong sama mangga, minta banyakin nanas sama bengkoang. Nah itu kemarin ayah lagi nggak tahu kenapa kepengen aja gitu sama nanas sama bengkoang, Bang Po, gitu ya. Tapi pas ayah lihat kemarin di sosial media di Detik Food, Abang Po, ternyata ada manfaatnya nih, Abang Po, buat makan nanas gitu. Walaupun kalau makan nanas sih katanya ini ya atuh apa namanya bikin gangguan untuk yang bumil ya, Abang Po ya. Jangan nih berabe. Nah, tapi kalau dari nanas sendiri, Abang Po, ini dia tuh mencegah ya, membantu memecah protein gitu. Yang namanya nanti dia mencegah banyak penyakit-penyakit nih, Abang Po, nih. Buat di badan kita ada apa aja emangnya, bisa apa aja. Nah, yang pertama tuh tadi ya, membantu memecah protein. Jadi mengandung enzim alami yang namanya bromelain, Abang Po, yang tugasnya tuh memecah protein hewani yang berat jadi bagian kecil-kecil supaya lebih ramah bagi lambung kita. Terus juga bisa ngeredain kembung dan juga begah, Abang Po. Jadi tuh lemak dan juga protein di badan kita, Abang Po, waktu lama dicerna gitu ya, kombinasi bromelain dan juga serat dan kandungan air yang tinggi di nanas ini langsung nih nyegerin mulut dan juga bikin perut yang begah itu jadi lebih tenang, lebih enteng gitu. Nah, terus juga ternyata ini si nanas ini, Abang Po, bisa yang namanya optimalin penyerapan nutrisi, Abang Po. Jadi daging kaya zat besi, asam amino dan juga vitamin B12 gitu, Abang Po. Nah, berkat bantuan enzim nanas ini yang nyederhanain protein, nah badan kita itu bisa nyerap kebaikan nutrisi dari daging secara maksimal gitu, Abang Po. Terus juga kalau dari studi di National Center for Complementary and Integrative Health atau NCCIH. Jadi si bromelain tadi tuh, Abang Po, di nanas itu punya sifat anti radang yang bikin badan kita tuh kerasa lebih nyaman setelah cheat day, alias kalau yang lagi diet dulu cheating, Abang Po, makan berlebih gitu, atau juga cheating deh, nggak makan sehat dulu deh hari itu kalau buat yang diet ya, Bang Po, gitu. Terus juga nih, ini yang ayah butuh juga nih, Bang Po, yaitu bisa ngelancarin pencernaan. Jadi kalau makan yang mendadak penuh daging atau juga santunan-santunan segala macam tanpa diimbangi serat, nah ini bisa memicu sembelit, Bang Po. Nah, sering si serat ini ya, serat tinggi di nanas itu pastiin ya, itu bisa
bantu pergerakan usus lebih lancar gitu Abang Po. Mantep ya, dari nanas ya Abang Po ya. Nah kalau Ayah tuh dulu sempet tuh sering dapet tuh kiriman nanas Abang Po pas Ayah di Sumatera. Nanas sibahutar, itu manis banget Abang Po. Berapa bulan sekali gitu dapat gitu, kalau misalnya lagi panen juga ya, lagi musimnya ya. Tapi kalau lagi nggak musim ya enggak gitu. Itu enak tuh Abang Po tuh. Kalau digado, kalau Ayah tuh sendiri, kalau lagi sendiri tuh Ayah ini aja campur cabe garam ya, garam dicabein atau garam pakai gula gitu. Jadi komposisinya garam itu kayak 1:1.5 aja sih gitu. Jadi gulanya juga gak banyak. Terus diulek-ulek gitu aja biar hancur si garam sama gulanya gitu. Kalau Ayah makan nanas ya, kalau makan nanas di tukang buah ya itu pakai si garam cabenya ya Bang Po, lebih enak gitu ya. Tapi dicocolnya dikit, soalnya pedih di lidah. Gitu Bang Po ya. Walaupun banyak manfaatnya, kalau buat Ayah si nanas ini bikin pedih lidah ya. Tapi kalau Bang Po lebih suka nanas atau apa nih? Ya kalau lagi makan buah, ya mungkin Abang Po yang nyetok buah pisang, mungkin ada yang semangka gitu ya. Tapi kalau ngomong semangka, masa kemarin dikasihnya semangka yang kuning, padahal di situ di kotaknya ada semangka merah. Pengen negor, ya udah keburu dipotong semangka kuning ya. Tapi ya udahlah, seger juga sih Abang Po ya. Alhamdulillah gitu Abang Po. Boleh ceritain ya Abang Po ya, mungkin ada buah gitu ya di malam hari ini yang Abang Po makan. Boleh dikabarin di 0812 11 24 928 di Blantek, obrolan tanpa

0: kemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Hmm. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Buah setiap orang tuh macam-macam ya. Mau yang ini, mau yang itu. Buah yang lembut, buah yang bisa diserut, buah yang apa, bebas ya Bang Po ya. Gitu. Tapi kalau rata-rata sih biasanya, ya nggak sih ya Bang Po, setuju nggak? Kalau buah tuh buat kalau habis makan itu pasti rata-rata pisang, jeruk, salak, ya enggak? Kayaknya yang beda cuma air doang ya Bang Po ya. Iya dah, paling beda gitu mah ya. Paling beda, paling energik, paling apa deh, serah-serah ya. Kalau kita habis makan ya, kita bisa makan ini. Bengkoang, nanas, si mangga. Makan rujak. Atau juga makan jambu bol juga bisa Bang Po. Kalau dibawain, kalau ada kita beli gitu. Kalau nggak ada ya udah, kita makan apa adanya Bang Po. Nggak usah yang ribet-ribet ya nggak sih. Iya, apa aja dah kita habek Bang Po. Yang penting halal gitu intinya mah ya. 0812 11 24 928 masih buka Bang Po. Po Yuli katanya kalau habis makan itu biasanya kita pisang Bang. Tuh kan pisang tuh. Pisang lagi. Ayah demen pisang, laki ayah juga demen pisang, anak-anak juga alhamdulillah demen. Jeruk ada, apel ada. Kita sebulan sekali beli buah Bang gitu. Tergantung. Tergantung apa, Po? Tergantung Bang. Tergantung lebihan duit jajan. Duit belanja. Kalau duit belanja lebih beli, kalau kagak ya kagak. Begitu kata Mpok Yuli. Siap dah ya. Sama tuh, Po, kayak Ayi tuh waktu balik lagi ya, waktu di Sumatera tuh. Gitu. Beli buah itu bisa sebulan sekali juga sama, tergantung uang belanjanya gitu. Karena kita pasti rutin ya, habis dari belanja dari pasar kita ke minimarket, kita stok apa yang kita butuh, kayak misalnya sabun cuci ya, terus juga pewangi gitu, terus apa lagi, teh, kayak gitu-gitu ya Bang Po. Jadi double, jadi ya kudu di kalau misalnya pengen beli penjajan ini, berarti uang belanjanya dikurangin gitu. Gitu. Jadi kadang kalau bawa bekal, bawa bontot gitu ya, namanya bontot Abang Po. Ya bukan bawa HP. Bawa bekal itu kadang nasi pakai sayur doang gitu ya. Atau nasi pakai telur, pakai sayur kayak gitu dah. Ya yang simpel-simpel aja emang gitu enaknya Abang Po. Makan nasi pakai telur doang bisa, nasi pakai garam, pakai kerupuk doang juga bisa. Apa aja asal makan, jangan sembari tidur. susah nelennya kalau gitu ya Bang Po. Iya dah, bener ya. Siap dah, buat Bang Po mau cerita masih ditunggu ya di 0812 11 24 928 gitu ya. Gimana nih suasana macetnya di Jakarta Bang Po? Citanya mungkin nih, Depok gimana? Ada yang udah dari tadi gak gerak-gerak gitu mungkin nih. Boleh dikabarin nih buat Bang Po yang di arah Lenteng Agung dan sekira-kiranya Bang Po. 0812 11 24 928.

0: for this. Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah, lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih barengan aja Ritia, Bang Aldo di Cengkareng katanya kalau buah ya tergantung adanya apa, tapi lebih demen semangka. Wah, semangka juga nih Abang Po. Kalau misalnya ada acara-acara gitu ya, kalau Ayi gitu ya, kalau ada acara-acara pasti closingnya, closing makan penutupnya buahnya itu ada semangka gitu ya. Di warteg kan juga ada ya yang pakai semangka Abang Po ya, buat pencuci mulutnya, selain ada jeruk sama pisang gitu ya. Nah, semangka merah tuh yang I demen sih ya Abang Po ya. Apa namanya, Bu Linda Yanti katanya, Bang Jojo, kalau Bu Linda Yanti katanya demennya semangka dan juga pisang gitu. Apa kabar, sehat selalu, sehat dong Bu Linda Yanti ya. Lupa terima kasih lupa apa lupa apa nih Bu Linda Yanti, lupa main kemari, boleh

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Mula macam ni pada jani capa makasih pada ulangnya.
2: Jawara Ajang KDI 2018 ini justru meraih sukses lewat lagu-lagu daerah asalnya nih Abang Po, dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kayak Naati Mapoji dan Mula Macening Capa Makasing yang ternyata ia ciptain sendiri. Dalam ajang AMI Awards 2024, Abi masuk dalam kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik bersaing dengan Angga Dermawan, Asmi Z, Kalia Siska, Jeff Banjar, dan Denny Caknan. Gak cuman itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: jam 19.
1: Abopo Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pakar Pusat Konservasi Cagar Budaya untuk melakukan pembersihan khusus pada Badan Tugu Monas selama 6 bulan ke depan. Perawatan ini dilakukan demi menjaga kelestarian Monas sebagai ikon bersejarah agar tetap representatif dan aman bagi wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Pemkot Surabaya menggelar pameran Cross Musea Pertiwi pada 2 hingga 14 Juni mendatang di Museum Dr. Sutomo sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Mengusung tema Pertiwi, pameran kolaboratif tersebut menyajikan perjalanan kehidupan manusia dari lahir hingga akhir hayat melalui koleksi dan narasi budaya secara interaktif. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Rompot FM Jakarta, masih barengan aja Ritia, Bang Po. Dan buat Abang Po yang masih mau cerita-cerita nih ya, malamnya hari ini boleh ditunggu Abang Po di 0812 11 24 928. Yang mau Isya juga Abang Po silakan. Atau juga mau siap-siap balik nih Abang Po, dari tempat aktivitasnya udah habis ya Po jualannya. Buat apa namanya sih, udah habis juga Bang jualannya bakso gado-gado ya. Alhamdulillah kalau habis ya, besok isi lagi dagangan nih. Semangat dah buat besok ya Abang Po, istirahat karena besok kudu cari cuan lagi.

0: kondangan ya.
1: Iya bro, bro. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya.
0: Iya ini dah.
1: Lu mau udah.
0: Ayah.
1: Lu udah kan.

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak gitu. Gua enggak make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Pak Dirga, Pak Dirga, asupnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
3: Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
2: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asupnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tau, Pak.
3: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
4: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
2: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
3: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
4: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman, lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
3: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
4: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
5: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
6: Abang Empok, pada mau kemana sih?

4 FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng ada Juriti ya, Abang Po ya, di Blantek, di obrolan tempat teks, Abang Po. Ayo mau pakai ini dulu, back sound yang sesuai nih Abang Po ya. Back sound buat, ayo mau ceritain soal ini Abang Po, yang ayo mau ceritain. Apa itu ya, orang kan taunya sekarang tuh, apa-apa Blok M, kalau makanan enak Blok M Abang Po ya. Jadi Jaksel gitu Abang Po ya. Kita pakai backsound ini dulu ya. Kayak Jaksel-Jaksel banget gitu Abang Po ya. Jadi orang mah taunya Blok M, Blok M, Blok M, Blok M, Blok M gitu. Di Jaksel itu gak cuma Blok M doang Abang Po. Kalau pengen tahu, buat ya mungkin lagi dengerin via streaming gitu ya, atau via aplikasi di era digital ya. Ada kawasan Kebayoran Baru Abang Po ya, yang mana ini awalnya itu dirancang ya sebagai kota satelit Jakarta yang penamaan bloknya itu pakai huruf abjad ya, dari A sampai S Abang Po. Jadi wilayahnya ini dirancang sama Haji Muhammad Susilo Abang Po di tahun 1948 ya. Nah, ini pakai konsep kota taman atau garden city Abang Po, yang mana sekarang tuh yang kesisa itu ada Blok A, Blok M, Blok S Abang Po. Nah, kawasan Blok M ya itu mencakup kawasan yang dulunya dikenal sama nama Blok B, C, K, N dan O Abang Po gitu. Jadi dari Blok M tuh ada dibagi-bagi dulu, nggak cuma Blok M doang ya. Terus ternyata ya ada yang namanya Blok A Abang Po, yaitu meliputi kawasan Kelurahan Petogogan dan Pulo Abang Po. Nah, titik kumpul komuter yang mau kuliner kaki lima sampai tempat ngopi ya, itu tanpa takut ke jebak macet ya pulang kantor, itu bisa dijangkau pakai transportasi umum Abang Po, kayak misalnya TransJakarta atau juga MRT Jakarta. Nah, kalau MRT udah ada tuh Blok A Haji Nawi deh kalau nggak salah. Salah ya bedanya. Udah lama nggak kesan lagi. Kita sekarang mainnya Peak Abang Po. Maaf kita. Ada lagi Blok O Abang Po. Ini dia tuh meliputi kawasan kayak misalnya Jalan Wijaya 9 sama Jalan Prapanca gitu Abang Po. Jadi kalau buat nunggu macet kelar, terus juga pengen coba kafe yang bisa dibilang hidden gem Abang Po ya, sebelum pulang ke rumah. Nah, di sini nih banyak banget ya, bisa mampir-mampir deh tuh ya ke sono, ke Pasar Santa mungkin ya, buat cari baju-baju yang thrifting gitu ya, atau juga hunting vinil, buku, sampai nongkrong-nongkrong santai itu di Blok O Abang Po, yang meliputi daerah-daerah tadi ya, Jalan Wijaya 9 sampai Prapanca. Terus juga ada yang namanya Blok E Abang Po. Ini meliputi kawasan Pasar Majestic dan juga sekitarnya nih. Nah, sekarang tuh lebih dikenal dengan Majestic aja gitu Abang Po, yang mana tuh identik buat ini ya, cari tekstil dulu Abang Po. Dulu tuh ada pasar raya gitu ya, di situ tuh kalau mau cari kain di situ, selain di Pasar Baru gitu. Kebab juga ada gitu ya dulu di situ Abang Po yang rame. Terus nama Blok E sendiri ini boleh memudar Abang Po, tapi sekarang pesonanya nggak pernah redup ya, makin naik lagi semenjak Blok M juga naik Abang Po, karena kan deket ya. Nah, ada juga namanya Blok I Abang Po. Nah, ini meliputi kawasan Jalan Senopati, Jalan Walter Mongensidi dan juga Gunawarman Abang Po. Nah, sekarang tuh kawasan ini bisa dibilang hits gitu ya, karena banyak banget tempat makan buat makan malam Abang Po gitu, sampai kafe-kafe yang buat work from cafe gitu ya. Kawasan Senopati ini Abang Po, nah sekarang tuh udah bertransformasi Abang Po, dari kawasan yang hunian pusat gaya hidup sampai sekarang tuh yang lebih ke premium bahasanya Abang Po. Buat yang high classnya Jaksel ya, selain Pondok Indah di Senopati, selain Kemang, nah Senopati juga tuh Abang Po. Nah, terus juga masih ada lagi kawasan-kawasan di Jakarta selain Blok M Abang Po namanya. Tapi bentar lagi aja deh ya, kita mau nyambut tamu dulu Abang Po di bawah.
Eh, ada yang nyari ternyata. Ya deh ya. Ntar kita balik lagi sekali mau cerita lagi ya Bang Po. Selain Blok M di Jaksel ya, ada blok-blok yang lain ya Bang Po. Ya mungkin Abang Po belum tahu juga ya, atau mungkin udah lupa ya. Nanti saya mau ceritain lagi ya Bang Po. Tentunya di Blantek, di obrolan tanpa teks.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda, salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Poci Sadani ya. Gimana yang baru makan? Selamat makan ya Bang Po ya. Sekarang ini kita mau tambah lagi cerita nih ya Bang Po. Tadi udah ada blok O, terus juga blok E, blok I, sama blok A ya. Ini lanjut lagi nih ya, selain di Jakarta Selatan, selain blok M, ada blok apa lagi sih emangnya? Ada yang namanya blok S Abang Po. Nah, ini meliputi kawasan Jalan Birah dan juga Jalan Suryo Abang Po, yang mana ini merupakan tempat buat nyari kuliner Abang Po ya. Kuliner-kuliner yang udah jadul, yang legendaris, yang otentik Abang Po. Jadi kalau misalnya bosen nih ami yang kekinian-kekinian gitu, yang viral-viral, nah bisa dah geser dikit dari blok M Abang Po ke blok S ya. Ini mulai dari bakso sampai es teler di sono ada Abang Po. Nah, selain kuliner, di situ bisa jalan kaki atau jogging ya di lapangan blok S juga. Nah, berikutnya di kalau Abang Po tahu Jalan Dharma Wangsa, nah ini masuk blok P Abang Po. Jadi ini deket banget sama blok M, tapi lebih tenang, lebih apa bisa dibilang ya, kagak rame sih. Kalau mau ke situ Abang Po, kalau Aye juga ke situ tuh ya, itu emang tempatnya enggak terlalu rame Abang Po. Maksudnya enggak lalu lalang orangnya tuh enggak terlalu banyak gitu ya. Nah, di sini juga banyak juga kuliner-kuliner malamnya Abang Po yang favorit gitu. Jadi lokasinya juga strategis ke kafe-kafe ya, dan juga ruang terbuka hijau Abang Po atau RTH yang teduh gitu. Jadi selain ke kafe, bisa ke ini juga ya, ke RTH gitu Abang Po. Jadi banyak ya, enggak cuma blok M aja Abang Po yang ada di Jaksel ya. Bisa lihat tuh tadi ya, kalau mau jalan-jalan, mau cari makan yang enak gitu ya, selain yang kekinian-kinian, bisa ke blok S gitu ya. Atau kalau mau ke ini apa namanya, cari baju-baju yang murah gitu ya, itu bisa ke Pasar Santa gitu ya. Itu di blok O dia ya. Terus pokoknya banyak dah ya. Tinggal dipilih aja Bang Po. Dan juga sekarang kan udah Metro Trans atau juga Mini Trans yang lewat sono ya. Jadi memudahkan kita nih buat kemana-mana. Apalagi yang blok A ya, itu gampang tuh, ada MRT-nya Bang Po. Jadi kita rencana kemana nih Bang Po? Weekend ya elah. Malam minggunya mau kemana kita? Janjian ya, 08 12 11 24 928.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih balik barengan aja Joritia ya. Tapi ini udah masuk ke sesi terakhir ya. Di Blantek, di obrolan tanpa teks ya Abang Po ya. Dan gimana Abang Po, udah pada siap-siap juga? Ayo juga udah lagi mau siap-siap Abang Po. Siap-siap kemana nih? Siap-siap itu Abang Po balik dong. Eh bentar dulu. Ini kenapa ada lagu yang nul tulisan nih? Wah ini hilang nih, jangan-jangan nih lagunya nih. Siapa nih ngehapus-hapus nih? Siapa nih main ngehapus-hapus lagu gua? Nggak deng, emang kehapus kayaknya si Abang Po ya. Ntar ayo mau masukin lagu dulu karena ini lagunya hilang Abang Po. Ntar puyeng, ntar ini dead air, nggak ada lagu dong Abang Po. Abang Po pengen lagunya apa? Apa? Benyamin? Kayaknya udah tadi bang. Kayak tadi udah po. Lagu apa? Lagu Sunda? Oke, lagu Sunda ya, gantian ya. Lagu Sundanya ini aja dah. Teteh, coba Teteh. Karena nanti kan abis ini ada up down ya bang po ya. Dor. Ini aja nih, ada nih. Dari Yura Yunita nih abang po ya abis ini ya. Sama nanti... ada lagunya siapa nih kita masukin nih. Soalnya nih kehapus nih lagunya Abang Po. Ini aja nih Abang Po. Lagu yang bikin goyang gitu Abang Po. Lagu lama nih Abang Po. Ntar deh abis ini ya. Jadi dua lagu udah disiapin nih Abang Po buat penutup malam hari ini. Tapi ini ada cerita Abang Po yang ayah mau update ya. Jadi ya ampun Abang Po, dari kemarin tuh kita Jakarta tuh kebakaran dulu nih Abang Po. Jadi ini perhatian banget nih buat kita nih Abang Po. Apalagi yang terbaru nih kemarin banget nih Abang Po, Senin ini kebakaran melanda di kawasan pemukiman padat di belakang pasar Jiung Abang Po ya, di Kebon Kosong Kemayoran Abang Po. Nah ini sekitar 250 bangunan semi permanen angus Abang Po. Nah sementara 300 kepala keluarga atau kurang lebih ya 500 jiwa dah ya ini Abang Po terdampak akibat kebakaran ini gitu. Dan juga api dilaporkan muncul tuh sekitar jam 9 lewat 10 malam Abang Po ya. Dan dengan cepat tuh Abang Po, dia tuh nyerembet tuh ke bangunan-bangunan lain Abang Po karena kondisi pemukiman yang padat. Nah, petugas pemadam tuh barengan aparat gabungan itu alhamdulillahnya

ya bangpo dari depannya, si keringnya, kalau mau pergi ya, apalagi pergi yang lama gitu ya, dicabut kalau bisa dari stop kontaknya gitu abangpo. Dan pastiin kalau misalnya abangpo pakai casan yang kabelnya kebelah-belah, udah ganti deh abangpo. Kan ada tuh kabel yang kagak sampai gocap, nah pakai yang itu aja tuh abangpo, ganti yang baru. Bahaya kalau misalnya pakai terus, apalagi kagak dicabut-cabut. Casan itu kan kebiasaan banget kita abang po, malas cabut casan begitu. Itulah abang po yang kudu kita perhatiin ya abang po, ye jangan sampai nambah lagi nih kejadian kebakaran lagi abang po, apalagi sekitar kita dan menimpa kita ya. Itu deh abang po, mudah-mudahan pada selamat deh abang po ye. Yang mau pulang juga hati-hati abang po di malam hari ini ya, lihat-lihat depan belakang kanan kiri kalau mau nyebrang abang po, lihat bawah juga abang po, siapa tahu ada duit jatuh. Yaudah deh, abang po kita ketemu lagi di episode berikutnya abang po ya. Abis ini bakal ada up down ya di jam 8 sampai jam 12 malam ya. Bakal digawangin sama bang siapa? Bang Dermawan atau Bang Yeskiel Noel? Bang Yeskiel Noel ternyata ya. Nanti dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jodoh itu pamit terdiri abang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei burung, nyanyikanlah. Ya udah, kita ketemu lagi ya Bang Po ya. Kapan ya? Tarah, tunggu aja Bang Po ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Ancangcinya Babe, ketemu lagi nih sama ya Bang Noel tentunya ya, yang bakal menemani Abang Po semua nanti sampai jam 12 malam ya Bang Po ya. Tentunya di hari Selasa ini bakal ada yang namanya Apresiasi Budaya Sunda nih, untuk edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan tema Budaya Menghantar Cikal Bakalnya Budaya Gotong Royong. Dan dengan narasumber ada Bapak Rahyang Mandala Jati, Evi Silviadi SB, sebagai atau dari Raja Lembaga Adat Keraton Galuh Pakuan. Dan juga bakal ditemani bareng teman-teman dari Abdaun, ada Kang Atep Gunawan, Teh Suartini, Teh Sri Wilasri, dan juga Teh Nining. Tapi sebelum kita bergabung ya Bang Po ya, seperti biasa kita bakal dengerin dulu drama legenda yang berjudul Ratu Bagus Kuning. Selamat mengikuti.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
3: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
4: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
3: Hentikan? Hentikan katamu? Tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
5: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
3: Kalian memang para pengikutku yang setia.
2: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
6: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
3: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
2: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
3: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua rentah.
6: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
3: Ada orang tua rentah yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
6: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
3: Banyak omong, kau belum merasakan kesaktianku.
2: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
3: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
4: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
5: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
3: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
0: Iya.
2: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
6: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
3: Siapa kamu?
6: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
3: Maafkan hamba, sunan, atas kesombongan hamba. Tapi bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
2: Dengan sedikit lambaian tangan sang sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
6: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
3: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu, ya sunan.
6: Baiklah, mari, mari kalian semua, mari ikut denganku.
2: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
7: Sang Raja, apa yang kau risaukan, Sang Raja?
8: Iya, Sang Raja, tak ada orang yang berani memasuki kerajaan besar sana. Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
9: Oh iya. Terdengar wangsit dari Sang Hyang Puyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
7: Tak mungkin lah itu, Raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
10: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
9: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
10: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang.
7: Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang, Sang Raja?
8: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
9: Iya, benar. Namanya Bagus Kuning. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
10: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
9: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
2: Lalu masuk Sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: sudah mendekati Kesultanan Palembang dan kita berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Maaf, kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
4: Hamba sang putri, hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
4: Ampunkan hamba sang putri, aku merasa kalah, putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu, dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini, bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
5: Propan FM, Suara Budaya Jakarta. dalam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya

0: Pro 4FM, Suara Budaya Jakarta. Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang Deui Sareng Sim Kuring Sapara Kanca Dina Acara Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Acara anu maneh dipiwanoh ku wargi paniten di mana wae ayana. Alhamdulillah kanca mitra, dinten Salasa 2 Juni 2020 genep. Sim Kuring tiasa nepangan di kanca mitra dina acara Abdaun Ruhai Ngajo Mantara. Disarengan ku Mas Pikri selaku operator oge reng-rengan seni Sunda. Kelarasan dinten ieu teh Mas Pikri teh pangkasepna. Margi anu tugas Sim Kuring teh Sri Wirasri, disarengan ku teh Nining Yuningsi oge di sarengan ku teh Hajah Tini Suartini. Kanca mitra Sim Kuring ngaduakeun mugi sehat salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, tiasa gabung sareng Sim Kuring dugi ka tabu 12 wengi. Kalayan Sim Kuring medangkeun perkawis tema anu bakal didugikeun budaya menghantar cikal bakalnya budaya gotong royong. Sareng saha Sim Kuring bade cumarios, insya Allah bakal ditepangan aya inohong jenenganana Kang Rahyang Mandala Jati Epi Silviadi SB. Anjeuna selaku Raja Lembaga Adat Keraton Galuh Pakuan. Naon anu bade didugikeun ku anjeuna sareng kumaha ketakna perkawis budaya menghantar cikal bakalnya budaya gotong royong? Insya Allah parantos ditepangan oge ku Sim Kuring urang diajak ngobrol babaloga enjangan ngaler ngidul urang ngaguar kanggo ka para paniten sareng Kang Epi Silviadi. Parantos nyambung rupina. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Alhamdulillah. Wilujeng wengi. Haturan. Kumaha damang? Ieu teh abdi teh jenengan teh alhamdulillah meni saya pisan Ranghiang Mandala Jati Epi Silviadi. Nenehna kedah di sauran ku abdi saha?
1: Kang Epi wae.
0: Kang Epi, Kang Epi selaku Raja Lembaga Adat Keraton Galuh Pakuan. Dupi linggih di mana, Kang?
1: Di Subang.
0: Oh, di Subang. Alhamdulillah. Hatur nuhun waktosna tiasa gabung sareng Sim Kuring di Pro 4 RRI Jakarta dina acara Apresiasi Budaya Sunda Abdaun. Sapa godo sarang obrolan tadi siang hoyong nguningakeun atanapi mangga ku Akang diangkat perkawis budaya menghantar cikal bakalnya budaya gotong royong. Kaleresan ieu teh disiarkeun melalui Pro FM sejabodak tabek sa Indonesia, malihan di luar negeri esok aya nu ngadangukeun ya teh Kang. Mangga ku Akang langkung ti payun diuningakeun saha Akang sareng naon anu bade dipendar. Mangga wilujeng.
1: Iya bahasa Sunda wae tenapi.
0: Mangga tiasa di sarungsum bahasa Indonesia ge sae.
1: Dicampur-campur wae nya.
0: Sumuhun.
1: Padahal dipahami kusuda ya.
0: Sumuhun mangga.
1: Oke, mohon Sim Kuring wastapun Rahyang Mandala Jati Episode di Sangga Buana. Kalarusan Sim Kuring upami di masyarakat adat. Sim Kuring Raja Lembaga Adat Karaton Galuh Pakuan anu mane di Subang. Selain di RK Pangintan Sim Kuring memang selain di budaya teh oge di olahraga. Nah, kalau resan di olahraga Sim Kuring sebagai ketua harian Muay Thai, pengurus Muay Thai Indonesia. Gitu. Jadi Pangintan di olahraga Sim Kuring konsen di Muay Thai di adat Muay Thai. Itu rupina.
0: Lajeng sapa godo sareng tema budaya menghantar cikal bakalnya budaya gotong royong. Mangga anu tiasa kasangakeun ku Akang.
1: Oke, mohon. Nah, di Sunda teh aya anu disebutkeun budaya ngantiran.
0: Budaya ngantiran.
1: Budaya ngantiran biasana upami jaman kapungkur mah eta budaya eta teh seperti sok katingal di hari-hari besar. Mm-hmm. Misalnya di Mulud, mm-hmm. terus di Tahun Baru Islam, terus oge di sepacan Lebaran biasanya. Mm-hmm. Ya kan? Nah, jangan tak pungkur mah jantan si nganteran ini budaya rantang gitu. Jadi setiap makanan, masakan-masakan anu di dipasak di tempat itu di dibagikan ke tetangga. Nah, sebetulnya itu bukan hanya saja secara harfiahnya bahwa ini adalah bagian daripada sunnah Rasul atau kewajiban Rasulullah. Uh-huh. Misalnya kalau masak di rumah muka bagian bauna kudu ka bagian gitu kan. Nah, bukan seperti itu. Di situ ada makna yang paling dalam sebetulnya. Budaya nganteran ieu teh esensi dari hakikatna tina budaya nganteran itu adalah menyamakan rasa. Margi kieu yang anu ngajadikeun gerak bagi manusia itu adalah makanan. Jadi bagaimana kita mau bicara tentang gotong royong, sabilulungan jeung tetangga lah misalnya di lingkungan lamun jeung tetangga wae
0: geus teu akur,
1: geus teu wawuh, geus teu kenal. Mm-hmm. Nah, kenapa bisa demikian hari ini? Mm-hmm. Ya, jeung tetangga jadi pola konsep budaya pragmatis, kapitalis dan lebih kepada perorangan gitu kan, tanpa kita bisa berakselerasi, kita bisa bertetangga tapi hitungannya dengan material, hari ini sudah sangat seperti itu. Itu karena memang tidak ada rasa yang sama. Nah, kalau makanan ini menjadi sumber gerak, lalu kemudian yang dimakan rasanya sama, ya kan, hatinya sama, maka akan timbul sebuah konsep bebarengan. Misalnya contoh, misalnya ginilah, lamun orang geus nganteran, arek kumaha wae misalnya naon anu dipasak ku orang di bumi. Nu dimakan ku orang sapiring misalnya dirasakan ku tetangga. Dirasakan, di situ akan ada interaksi. Di situ akan ada rasa rasa yang sama. Berarti akan ada gerak yang sama. Nah, sehingga ketika kalau sudah gerak yang sama, rasa yang sama, maka pemikiran-pemikiran dan ketika diajak bekerja sama itu sangat mudah. Dan kaitannya nanti pada akhirnya kepada keamanan lingkungan, kepada gotong royong, kepada meringankan sesama, itu larinya akan ke sana. Kalau kita dengan tetangga tidak kenal, contoh soal misalnya ada buah saja pohon kita di halaman rumah. Pan lamun hayang ngajaga teh, ya kudu nyewa satpam dah.
0: Laras.
1: Nah, tapi kalau tetangga ini saling kenal, kalaupun kita ingin buah, kita akan berani meminta. Artinya tidak akan kehilangan dengan cara-cara seperti itu. Jadi mustahil kita bicara tentang gotong royong, mustahil kita bicara tentang kebingungan, mustahil kita bicara tentang marona, ya, kalau rasa dan komunikasi dan gerak yang sama itu tidak pernah kita bangun.
0: Terjadi.
1: Nah, sumber daripada gerak yang sama, rasa yang sama, itu adalah dari makanan. Mm-hmm. Makanya konsep nganteran itu sangat penting. Kalau kita mau bicara tentang
0: kan? Sakedap, Abdi tadi hilang. Halo Kang. Tadi lepat mengartikan manawite menghantar, tapi budaya nganteran. Nganteran cikal
1: nganteran
0: bakal budaya. Mohon. Mangga kahartos laras. Nah, mangga lajengkeun.
1: Da salarasna mah didinya atuh upami bade urang mulai membangun sebuah konsep sabilulungan, konsep gotong royong, dan sok leugeura poe ayeuna. kan kadang lu disebut gotong royong teh mungkin orang-orang hari ini mah sudah
0: kerja
1: tidak
0: bakti.
1: Paham.
0: Oh iya.
1: Mm-hmm. Kerja bakti itu mm-hmm. sudah tidak paham kok mm-hmm. masih ada kerja bakti. Mm-hmm. Kok kenapa harus kerja bakti? Mm-hmm. Ini harus dihitung. Kita keluarkan tenaga, mm-hmm. ya orang yang butuh harus ngeluarin material. Mm-hmm. Kan pasti sudah seperti itu.
0: Iya. Yeah.
1: Karena budaya dasarnya itu tidak dikerjakan, mm-hmm. tidak dilakukan. Mm-hmm. Itu sih sebetulnya. Makanya di kami, di masyarakat adat Galuh mm-hmm. itu bagi semua yang mengakui masyarakat adat Galuh itu diwajibkan mm-hmm. diwajibkan kepada siapapun juga yang mengakui menjadi masyarakat adat Galuh Pakuan bahwa setiap rumah yang memasak itu wajib memberikan satu piring masakan itu berikut nasinya yang bisa dimakan oleh tetangga ataupun orang lain. Nah ini untuk membangun sebuah konsep sabilulungan, membuat konsep bebarengan. Begitu Rupina.
0: Mohon, mohon. Sekadapang, tadi akan mengatakan bahwa nganteran teh biasanya di tahun-tahun Islam gitu ya. Muludan, akan api bade boboran. Tapi dengan adanya informasi anuku akang nami didugikan bahwa acara nganteran itu tidak terpatok atau tidak hanya di mulud atau bade sahum wungkul pangintennya Kang. Inti nama untuk menjaga silaturahmi urang silih asaan sabanda sariksa meureunannya ngaraosan tuangan yang akan menjadikan gerak dan energi untuk bisa berkumpul, bisa kongkow. Upami urang ngariung wungkul mah geuningan moal aya naon teh disebut ngabako ari aya tuangan mah nya Kangnya. Biasa bebala konjangan ngobrolkeun perkawis keamanan di lingkungan anu sorak Kang teh tangkal buah bakal naon teh awet lamun jeung ti sisi ti gigir urang bakal akur laras mohon Akang tadi nyebutin kayak bahwa ini adalah suatu kewajiban dari adat Karaton Galuh Pakuan. Abdi hoyong langkung jelas apa sih yang dinamakan lembaga adat Karaton Galuh Pakuan itu, apakah hanya Galuh Pakuan saja atau napi semua orang Sunda yang dinamakan dengan Galuh Pakuan Akang?
1: Jadi gini, lembaga adat Karaton Galuh Pakuan teh hiji lembaga anu ngawangun anu gaduh pisi di ngawangun bangsa Sunda anu mibanda jiwana tangguh ragana kuat rasana asih. Jang naon eta jiwana tangguh ragana kuat rasana asih orang Sunda teh. Jang ngajalankeun misi hiji ngamulyakeun hina, dua nguatkeun lemah, tilu minterkeun nu bodo, opat ngabeungharkeun nu miskin, dugi kawangun tahta raja pakeun rakyatna. Nah, ieu teh dibangun bangsa Sunda anu jadi pemuda anu jadi atlet, jadi raja atlet, pedagang jadi raja dagang, terus petani jadi raja tani. Nah, konsep-konsep ini dibangun di kekuatan masyarakat adat, jadi Galuh Pakuan. Jang saha eta, jang nungaku. Jang nungaku ngabangun pondasi awal nilai-nilai kasundaan. Dalamun urang rek ngabangun, misalnya gini, rek ngabangun sebuah bangsa anu tadi ngajalankeun misi ngamulyakeun nu hina, nguatkeun nu lemah, minterkeun nu bodo, ngabeungharkeun nu miskin, tapi tidak memiliki jiwana tangguh, ragana kuat, dan rasana asih mah da mungkin bisa. Karena itu hal-hal misi yang memang dianggap mudah tapi memang memerlukan kemampuan lebih di bangsa naik keserangan. Nah itu sebetulnya yang sedang dibangun oleh Galuh Pakuan. Makanya Galuh Pakuan hampir di semua lingkungan masyarakat, baik dari lingkungan masyarakat agama, budaya, di lingkungan masyarakat ekonomi, masyarakat petani, semua membangun konsep-konsep tersebut. Sehingga lembaga adat Karaton Galuh Pakuan menjadi sebuah lembaga yang dianggap cukup kuat di Jawa Barat. gitu.
0: Jadi ini bukan hanya di daerah Subang yang Akang sampaikan sekarang ya, ternyata di Jawa.
1: Bukan, kalau iya, kebetulan memang kita ada di Subang.
0: Oh gitu.
1: Di Subang. Gitu.
0: Insya Allah ya Kang, upami lara sami-sami mah punya ketangguhan, kekuatan, rasa asih. Nah, kabengket tangtes akan menimbulkan atau tujuan pun akan tersampaikan, akan tercapai ya, gitu.
1: Dengan mudah. Terus kan konsepnya di dina ngajalankeun eta teh konsepnya dina berbagi beban. Gitu. Konsep berbagi beban. Jadi kalau beban terus dibagikan mah akan menjadi ringan. Namun terus ringan mah kan bawa
0: berat
1: nyana kesok.
0: Berat gitu. Sama dipikul, ringan sama dijingjing.
1: Nah itu.
0: Mohon.
1: Dan konsep-konsep itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya rasa yang sama, gerak yang sama, gitu kan, tujuan yang sama. Nah, tadi itu kembali bahwa sumber dari semua gerak itu adalah makanan. Sumber dari segala gerak itu makanan. Kalau kita mau bicara tentang benar nggak sumber dari segala makanan dan makanan akan mempengaruhi terhadap geraknya manusia. Misalnya beginilah, kita jangan bicara tentang manusia, kita bicara tentang
0: makhluk hidup.
1: Binatang aja makhluk hidup. Nah, misalnya begini, saya memiliki sebuah camp Muay Thai di mana petarung-petarungnya ini sudah memang di Indonesia ini sudah nomor satu terus semua, ya kan? Di internasional terus berjaya. Petarung-petarung Galuh Pakuan. Ini kalau bicara tentang petarung yang kuat, misalnya dari Doroki, ada Topan, ada Delpan, dan semuanya di Indonesia ini pasti nama itu sudah terkenal. Nah, saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa sumber dari semua yang akan menjadi gerak kalian itu adalah makanan. Misalnya begini, apa yang diinginkan oleh kalian? Misalnya yang diinginkan adalah kecepatan di dalam pertarungan, misalnya kecepatan pukulan. Kita lihat misalnya, kalau binatang yang paling cepat misalnya apa? Oh ya, cetah. Nah, cetah itu makannya apa? Oh, daging. Kasih daging mereka. Dan itu terbukti, itu akan menjadi gerak yang sangat cepat. Misalnya binatang yang paling tangguh yang dimakan apa? Oh, itu yang dimakan misalnya kerbau. Oh, yang dimakan rumput. Oh, berarti itu sayur kita banyak makan. Sehingga dia memiliki kecepatan dan memiliki kekuatan, ketangguhan. Nah, karena memang seyogjanya tidak ada satupun manusia, tidak ada satu makhluk hidup yang bisa bergerak tanpa makanan.
0: Karena tidak akan menghasilkan energi.
1: Dan makanan akan mempengaruhi gerak manusia itu.
0: Betul, iya.
1: Makanya di dalam konsep Islam itu ada makanan baik, ada makanan yang buruk. Tidak akan ada gerak yang baik dari hasil makanan yang buruk. Itu tidak akan pernah ada. Karena makanan makhluk, kita juga makhluk. Mereka punya tujuan. Makanan juga punya tujuan, yaitu beribadah terhadap penciptanya.
0: Iya.
1: Itu. Jadi makanya konsep nganteran itu di dalam budaya Sunda itu menjadi poin penting yang sekarang ini memang dilupakan.
0: Hampir tidak.
1: Karena budaya karena budaya individual, budaya pragmatis, budaya kapitalis, ini sudah menjadi ruang yang sangat subur
0: dominan
1: di masyarakat kita ini.
0: Betul.
1: Iya. Nah, ini dari mana dasarnya?
0: Iya.
1: Nah, ini yang saya bilang tadi ketika kita memiliki sebuah konsep yang tidak baik, konsep bernegara, konsep itu yang tidak sesuai dengan budayanya, ya ini yang sekarang ini. Kita mengadopsi budaya-budaya luar yang tidak sejalan, ya sehingga pada akhirnya ya, yang dihasilkan hari ini menjadi budaya Indonesia.
0: Pak kia-kianya Kang ya.
1: Nah, ini kan budayanya Indonesia hari ini. Betul, ya, kita tidak bisa menapik, dan itu juga pilihan kita yang ngomong apa.
0: Iya. Leres pisan.
1: Karena dari konsep kepemilian kepemimpinan kan pemimpin juga akan berpengaruh terhadap sosial, tatanan sosial dan kemasyarakatan.
0: Betul, betul, betul.
1: Kalau kita mau bicara tentang budaya kita dengan budaya gotong royong, budaya berbagi beban yang tercatat di dalam Pancasila, tidak ada yang namanya budaya demokrasi. Mm-hmm. Ya ini harus dipahami.
0: Iya, iya, iya.
1: Tidak ada. Di kita ini dari dulu tuh adalah budayanya adalah musyawarah mufakat.
0: Musyawarah mufakat, laras-laras.
1: Iya, karena itu adalah putusan paling adil di alam dunia itu adalah musyawarah mufakat. Nah, kita mau bicara tentang bicara musyawarah mufakat yang kesananya itu menjadi gotong royong. Tapi kalau demokrasi ya hasilnya pragmatis dan kapitalis.
0: Iya.
1: Lalu mau bicara kita bicara tentang gotong royong mau dari mana? Mau bicara Pancasila dari mana?
0: Jadi cikal bakal.
1: Kalau kita misalnya, betul. Karena memang akar dari pergerakan budaya tata kelola pemerintahannya berasal dari demokrasi itu sendiri.
0: Iya, betul, betul.
1: Nggak ada hasil dari demokrasi yang lain itu kecuali pragmatis dan
0: iya, itu ujug-ujug
1: jelek. Iya, hasilnya itu.
0: Mohon, mohon, mohon, kehartas-kehartas. Memang dah sanes kantan oge ku silaturahmi mah akan segala tercapai leres-leresan. Akang kembali lagi di sini, akang bawa sebagai raja lembaga adat Keraton Galuh Pakuan. Apakah ada komunitas khusus, Kang?
1: Ya, komunitas khususnya sangat lumayan karena kan bukan hanya komunitas petani. Komunitas nelayan yang ada di lembaga adat Keraton Galuh Pakuan itu hampir semua komunitas.
0: Ada di situ,
1: termasuk
0: ya?
1: Juga budayawan, agama, gitu kan, dan juga apa strata sosial lainnya yang memang tergabung di dalam Galuh Pakuan.
0: Oh, gitu.
1: Nah biasanya di dalam Galuh Pakuan ini biasa kumpul biasanya di Subang itu di Galuh Pakuan Cup di bulan Desember setahun sekali. Itu hampir 20.000 orang
0: hadir.
1: Dalam satu minggu itu ada hadir di situ. Dalam seminggu sekali.
0: Itu yang diadakan apa di kan Galuh Pakuan Cup itu? Hanya
1: Galuh Pakuan Cup itu ada kalau ada apa festival tari, festival budaya, ada olahraga. Jadi semua ada kumpul. Kalau bicara tentang festival tari itu yang
0: adanya.
1: Mengikutinya. Iya, yang mengikuti itu hampir 4.000 penari. Tiap tahun itu.
0: Tiap tahun, setiap bulan itu, Desember.
1: Tiap tahun.
0: Kekang kita
1: asa
0: ka eleketek ya tekang. Kalau resan akan tinggi di Subang, di Jenggango Pakuan, aya hubungan anak sarang KDM.
1: Kang Dedi itu lembur Pakuan. Jadi sejak saya dari 2009 ini pakaian saya sudah putih-putih.
0: Seperti itu.
1: Dari 2008 itu saya sudah putih-putih, sudah tidak pernah berubah dan tidak punya yang lain. Kang Dedi bareng dengan kita membangun, beliau saat itu belajar di Dangyang Galuh Pakuan.
0: Oh gitu.
1: Lalu kemudian bertransformasi, beliau menjadi lembur Pakuan. Pada prinsipnya nggak ada masalah. Prinsipnya nggak ada masalah dan beliau dengan saya sama-sama menjadi penggerak budaya. Gitu.
0: Numawi tadi kan saudara Simkuring, hapunten rada kayak eleketek teh itu aya nami Pakuanana dan kebetulan adanya juga di Subang gitu. Jadi saling mengisi ya Kang ya.
1: Saling mengisi dengan beliau. Saling mengisi, tidak saling mendahului, saling menghargai, begitu ya, saling mengingatkan.
0: Berarti kalau begitu ini respon dari intansi lembaga kepemerintahan bagus dong Kang?
1: Ya kami ini mandiri, kami tidak pernah tapi kalau dengan RRI boleh dicek misalnya tentang berita kami di RRI pasti ada tiap hari kami ada tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Tentang dan bahkan Galuh Pakuan Cup ini salah satunya memperebutkan piala bergilirnya RRI.
0: Oh gitu. Akang stay tiap, untuk siaran itu
1: tahun.
0: Di Bandung apa di RRI Bandung? Atau di
1: kalau ini di RRI Bandung, ya kita melakukan itu dan itu tiap tahun pasti RRI juga
0: merekrut apa, ya.
1: Melihat semua. Dan yang dilakukan oleh kami itu mandiri. Tidak
0: gitu.
1: Pernah tercampuri dengan hal-hal. Nggak pernah terintai. Kami mandiri dan kami tidak pernah tidak pernah apalah ya mandiri full 100%.
0: Tapi walaupun demikian, respon dari pemerintah mah tetap ada.
1: Sangat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau ada kegiatan apa-apa, pemerintah pasti hadir. Dari mulai Pak Menteri, biasanya hadir.
0: Gitu. Alhamdulillah. Hebat Kang, hebat. Salut sekali gitu ya. Karena ini salah satu lembaga mandiri dan begitu besar, apalagi dengan rutinitas yang sudah kontinu setiap tahun di bulan Desember, dan bahkan peminatnya juga malah ribuan ya Kang?
1: Hampir, pokoknya kalau sekali satu minggu tuh 20 ribu orang itu datang hadir di Subang tiap satu minggu full itu.
0: Bukan di bulan Desember saja?
1: Iya di bulan Desember.
0: Selama bulan Desember.
1: Selama kegiatan.
0: Itu biasanya berapa lama kalau kegiatan diadakan Galuh Pakuan Cup?
1: Satu minggu.
0: Oh satu minggu. Apakah satu itu minggu. Hanya dari Jawa Barat saja atau luar Jawa Barat?
1: Se Indonesia. Dari luar juga ada, dari Malaysia.
0: Kita membuka ya.
1: Membuka.
0: Alhamdulillah.
1: Karena itu festivalnya tingkatnya nasional. Tapi ada tamu-tamu yang dari internasional,
0: luar negara. Waduh, keren-keren Kang. Tadi Kang mengatakan dari 2008. Ini berdirinya memang tahun berapa Kang?
1: Kalau Galuh Pakuan ini didirikan di tahun 2011 ya.
0: 2011.
1: Tapi saya 2008 sudah menjadi
0: merintis.
1: Sudah merintis, membangun konsep-konsep tata kelola negara, konsep-konsep cara bernegara, itu sudah termasuk juga bagaimana konsep-konsep provinsi Sunda gitu kan. Nah itu bangun gitu.
0: Begitu. Punten Kang, ini agak sedikit privasi ya Kang. Dengan pendanaan seperti apa yang akan didapatkan di lembaga ini? Apakah misalkan tadi suara Akang ada nelayannya, ada petaninya, ada ulamanya. Nah, kita mendapatkan pendanaan nggak?

0: ini kita punya uang baru, tidak seperti itu, tapi kita membangun diri kita sendiri sambil sambil memiliki berdaya keberdayaan dan kemudian menjadi rajanya di bidang masing-masing. Itu sebetulnya yang menjadi patokan dasar kami bergerak. Gitu.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Jadi tidak pernah berbicara tentang dari mana duit kita. Tapi bagaimana kita membangun itu. Nah, kalau kita sudah bicara bagaimana kita membangun itu, lalu kita berpikir positif dan berjiwa besar
1: dengan
0: maka
1: sendirinya,
0: kita akan meyakini dari setiap apa yang akan kita bangun.
1: Iya, iya.
0: Dan
1: iya,
0: Tuhan akan memberikan cara. Alam akan menuntun itu.
1: Baik, baik.
0: Dan itu terus kita bangun. Salah satu contoh misalnya, ketika saya membangun sebuah bangsa Sunda yang memiliki jiwa tangguh dan raga kuat, saya menjadi salah seorang pendiri olahraga Muay Thai di Indonesia. Dan kita bangun itu, dan hari ini mungkin kalau saya berlihat ke belakang, saya nggak percaya bahwa Muay Thai akan sebesar sekarang dan akan menjadi industri
1: ini,
0: combat yang ya industri combat yang sangat menjanjikan. Karena ternyata setelah kita bangun di Indonesia dan kemudian gebyar, maka di Indonesia ini selain daripada bola, maka industri combat ini yang menjanjikan. Dan industri combat yang paling menjanjikan adalah Muay Thai. Ini fakta.
1: Mohon.
0: Gitu. Dan sekarang saya sangat senang melihat di semua provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia ini sudah
1: ikut serta. Alhamdulillah. Yeah. Salut Kang, salut ya. Karena dengan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mulai yang dirintis dari tahun 2008 sehingga berdiri tahun 2011 sampai sekarang 15 tahun dengan gigihnya sehingga terjadi atau ter apa ya, kemauan kita tercapai gitulah sesuai dengan ekspektasi. Alhamdulillah. Kayak itu kelarasan kan abdi teh mohon boleh mangga terasan.
0: Tapi dah teh gampang eta
1: gimana kan
0: kita
1: tantos.
0: Perlu meyakinkan pemerintah tentang gerakan kita, dari mulai saya dianggap menjadi orang yang sangat membahayakan.
1: betul
0: sangat membahayakan, lalu kemudian bolak-balik setiap ada sesuatu yang sangat meresahkan di
1: masyarakat,
0: di negara saya dimasukin ke dalam pemberokan.
1: Oh ya sempat terjadi
0: kan
1: seperti
0: itu terus-menerus. Iya terus-menerus. Dan baru negara itu mengakui itu setelah 2016.
1: Oh.
0: 2016 awal lah. Setelah melalui proses dialog dan segala sesuatunya, akhirnya mengakui. Saya dianggap orang yang sejahat-jahatnya oleh negara itu dari mulai 2008 sampai 2015 akhir. 2016, 2020 saya oleh LRI dijadikan sebagai pahlawan inovasi, penghargaan pahlawan inovasi.
1: Meureun tadi nama Akang teh bisi dianggap ya mendirikan negara di atas negara ya.
0: Seperti itu. Tapi setelah dipahami kan kontekstualnya kan saya sederhana saja. Artinya begini, kalau saya kan berbicaranya yang logik saja bahwa Sunda ini ingin punya Indonesia, itu sampai jalan kaki ke Jogja 3 bulan, Siliwangi itu kan, pasukan Siliwangi. Dan saat itu mereka itu tidak manggul beras, tidak membawa, tidak membawa ganti pakaian, pembekalan, tidak bawa cukuran jenggot, ya kan, 3 bulan jalan kaki sampai ke Jogja. Orang Sunda datang ke Jogja, orang dianggap nugelo, itu referensi kita datang orang Sunda.
1: Nah, naunan jauh-jauh
0: Indonesia. Iya kan?
1: Iya.
0: Ingin punya Indonesia. Lalu Bandung itu sampai dibakar loh. Ingin punya Indonesia itu. Tapi hari ini faktanya saya ngobrol dua menit. Kenapa Jogja diistimewakan? Kenapa Papua diistimewakan? Dikhususkan. Kenapa Aceh dikhususkan? Padahal Sunda sendiri hanya ingin punya nama saja.
1: Diakui.
0: Sulit, minta ampun.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Ya,
0: kalau
1: ya,
0: melawan itu adalah bagian dari untuk menjadi posisi tawar, saya katakan kepada mereka, saya akan melakukan itu.

0: Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang budaya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hari ini dibuat, itu tidak lagi Union State. Kalau kita mau bicara tentang apa budaya Indonesia, karena esensinya budaya Indonesia itu adalah LIDI, yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia itu LIDI di Bengkel. Ya, itu menjadi
1: satu kesatuan.
0: Ya Bali ya budaya Bali, Sunda ya budaya Sunda. Tapi ketika di Bengkel ya itu adalah Indonesia.
1: Indonesia, betul.
0: Tapi hari ini yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan lagi Union State. Jadi nyerek, dibengket, terus dijus.
1: Nyerek, dibengket,
0: terus dijus.
1: Dijus, kumata-kumata.
0: Jadi ngegebleg juga gitu. Padahal disebut esensi ini, budaya Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika.
1: Betul. Ya,
0: Sunda kudu jadi Sunda.
1: Yang sekian provinsi
0: Bali
1: itu harus ada.
0: Bali.
1: Mohon.
0: Nah, ketika menjadi budaya Indonesianya, maka itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau semua harus seperti di pusat ke daerah, itu namanya penjajahan pusat terhadap daerah. Dan itu yang tidak saya mau.
1: Iya, dipaksa kentenya.
0: Kalau NKRI, kalau NKRI menjadi bagian daripada penjajahan pusat terhadap daerah, maka saya katakan yang paling ideal itu adalah Negara Persatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan dasar negara kita.
1: Leres. Aduh.
0: Dasar negara kita itu kan persatuan.
1: Mohon.
0: Bukan kesatuan.
1: Persatuan.
0: Nah, tapi setelah memahami konsep-konsep yang saya bangun, akhirnya negara
1: mereka iya bisa
0: memahami pula dan akhirnya memberikanlah kebebasan.
1: Memberikan lahan, kebebasan. Baheula mah beureun akang teh disebut jelema naon eta.
0: Akan disebut jelema geologi dan tahan hoyong.
1: Iya, karena dengan jerih payah seperti itu memang sesah sih, Kang. Boro-boro ini suatu lembaga di RT pun, namun kita rada beda teh pan geus di keker teh lah malincang cenah ya malincang, apalagi dengan pengalaman akang sampai di Pangbarekon. Aduh, masya Allah.
0: Ya, dulu itu saya kalau keluar rumah mau ke Bandung ya, mereka Bandung ya.
1: Mohon.
0: Itu Bandung segala satu ke Pungkur.
1: Ningali akang ngaringkang teh.
0: Mohon ngaringkang.
1: Cacakan karek.
0: Karena dianggap memiliki kemampuan. Ya, memiliki kemampuan untuk mengumpulkan orang banyak.
1: Bukan. Ada auranya
0: juga,
1: kan.
0: Ya, berpengaruh terhadap lingkungan. Tapi ya lama-lama
1: mereka bisa
0: telah memahami dalam konsep-konsep kehidupan, tata kelola adat, gitu kan, sistem bernegara, ya sistem beragama, yang di masyarakat adat Jawa Pakuan ya akhirnya ya dengan serta merta ya pemerintah baik eksekutif, legislatif, yudikatif juga akhirnya mengikuti. Contoh soal misalnya kalau ada persoalan hukum misalnya kan
1: kita dilibatkan,
0: ya sebelum mereka ditingkatkan ke lebih lanjut ya saya diminta pendapatkan misalnya kan raja atau misalnya pengganti ini gimana ya, ya saya bilang itu nanti tak urus lah, itu diselesaikan dengan hukum adat. Itu mereka kasih, nggak masalah. Gitu, tapi ya kaidah-kaidah
1: hukumnya,
0: pelanggarannya yang memang berkenaan banyak dengan gitu.
1: Mohon.
0: Kecuali kalau yang hal-hal yang sifatnya undang-undang yang itu kami juga tidak ikut campur.
1: Eta mah urusan anak atau
0: karena setan. Itu juga pada prinsipnya hukum-hukum yang diakui oleh negara. Hukum agama, hukum adat dan hukum positif
1: pemerintahan.
0: Nah, membangun kekuatan di Galuh hari ini, saya sangat berkeyakinan dari mulai kami itu membangun tadi itu budaya nganteran itu.
1: Tah laras uhide kadinya, berarti segala rupina oge tong wa ka jauh-jauh kanu kencak katuhula urang teh kedah hade sopan tata krama sanes kantena tah meureunan urang tiasa we ngayeukeun ka luhur. Laras pisan Kang, alhamdulillah.
0: Seger pisan mun urang biasa sudah sopan santun. Ya kan ku sopan santun teh kudu terkenal.
1: Tata bahasa
0: handap kudu tata bahasa. Iya kan.
1: Laras, laras.
0: Hari individual mah ente ya, paluhur-luhur di rumah teh jarengke kape.
1: Laras. Mohon mohon mohon pisan.
0: Rembung napak
1: jarengke.
0: Di bumi teh ka langit.
1: Nah, itu duh kan anu dikencak ka tuhu teh teu katingali.
0: Katingali giliran rengkot teh
1: dibeut. Eta nu deket anu pang-pang pangheulana. Akan sakedap ieu
0: teh. Adu-aduhan gitu teh.
1: Mohon. Sakedap ieu teh abdi teh disarengan ku Teh Hajatini Suartini sareng Teh Nining Yuning sih. Insyaallah panginten kasabeda abdi ngobrol sareng Akang upami kalerasan Akang nuju naon teh ngamonitor saya tina handphone atau napi tina radio ge. Seueur pendengar eta teh nu langsung hoyong interaktif eta Kang. Kantenan ieu galianana temana anu lumayan mundel gitu nya. Janten sanes mungan teuran wungkul ternyata ada satu lembaga di kita itu Jawa Barat dengan nama adat Karaton Galuh Pakuan dalaras atukangnya tong wakan ningali kaluhur anu jararengke tadi saura Akang teh ya hari dirangkul mah ulama na patani na nelayan na pasti bakal sabengketan abdi mah naon teh sapagodos pisan kayaknya Teh Nining sareng Teh Tini rupina mah bilih aya nu bade ditaroskeun ka Kang kalersan jenengan anak gadum nih saya pisan Kang Rahyang Mandala Jati Epi Silpiadi SBN teh sangga buananya kan?
0: Mohon.
1: Cobi bilain pada didugikan Teh Nining Teh Tini suantena kalebet kaluarkeun.
2: Tabarakallah saya pisan Kang Epi.
1: Mundel.
2: Mundel pisan. Mungkin nama cekap.
1: Jelas pisannya. Janten izinnya, izin. Nanti ternyata ulah wakat tebi-tebi pang-pangna mah nganteureun we heula. Teh Nining gaduh tuangan kanu sapali kakenca paparin saur Kang Epi mah kada sapiring upami di Teh Nining mah aya sapiring pasihan atuh saplastik alit. Kapali katuhu sami janten urang teh seueur dulur janten silaturahmi. Akang hatur nuhun pisan kalarasan waktosna ieu teh mung dugi ka teu bisa 8 tapi insyaallah sim kuring bade muka lem ngalangkungan WA ngalangkungan telepon kita para paniten teh aya anu ngiring ngadangukeun tadi ti awal sok naroskeun upami kalarasan Akang masih tiasa ngadangukeun atawa napi ku sim kuring ka ditaroskeun tiasa ngawaler nanging sate acan ku sim kuring bade ditutup mangga bilih aya anu bade didugikeun perkawis pesan kesan perkawis budaya nganteran atau napi perkawis lembaga adat Keraton Galuh Pakuan atau napi apa saja yang akan Akang sampaikan tentang dalam acara apresiasi budaya wengi ieu nyemangga-nyanggakeun kan.
0: Jadi pada prinsipna kieu pangintenna lamun urang rek micinta peradaban Sunda anu memang sanes kantos memang menjadi bagian peradaban yang sangat diperhitungkan di dunia saat itu.
1: Tolak ukur ya.
0: Mulailah. Mulailah dengan bagaimana memperbaiki gerak. Yang sama, yaitu dengan mulailah melakukan budaya nganteran eta. Ame urang bisa saringet, capihanean. Gitu. Nah, itu konsep dasar nama dalam untuk sara sama oge ngumpul ikut ngumpul serangan gitu mau kudu disuruh-suruh mau kudu
1: diajak aja
0: sok aya nama mohon seperti aya nama dina budaya individual itu orang ngarona geus mal aya nu disumping
1: mohon atos ku artos
0: gitu.
1: Mohon hatur nuhun pisan mohon mohon hatur pisan hatur nuhun pisan Akang anu diuningakeun ku salira kalayan seueur pisan mangfaatna malahan kanggo pribadi oge langsung aya naon teh bayangan mohon nya tong tebi-tebi anu luhur-luhur teuing geuningan ku nganteuran oge aya mangfaatna. Kang ieu teh kalerasan aya nu naroseun oge ieu teh apakah tidak ada interaktifnya kalau bersama narasumbernya langsung? Rupina mah upami interaktif langsung mah Akang kedah naon teh ontras telepon. Nanging engke we pangintan abdi ngantosan heula interaktif tinu pendengar nembe tiasa digiukeun ka Akang. Akang hatur nuhun ilmuna. Insyaallah tiasa dimangpaatkeun ku sim kuring khususna umumna ku para paniten anu kalerasan ngadangukeun. Mugi Akang masih dipaparin Waktos insya Allah ulah bosen hiji waktos abdi nelfon deui ka akang nyuhunkeun ilmu deui ulah ditolaknya kang.
0: Mangga mangga insya Allah sponsor panjang waktosnya kami.
1: Amin barakallah. Hatur nuhun akang. Mugi akang dibalas kasayanan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge salam waktos kanggo ka kulawargi.
0: Amin.
1: Mangga.
0: Salam
1: dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Alhamdulillah. Eta geuning kitunya teu pira ku nganteuran. Matak teh Nining upami hoyong seueur batur, teh Nining hoyong di bageran ku abdi nganteuran. Teu langkung eta mah bade nganteuran artos, bade tuangeun, bade deposito, bade giro, bade naon ngan ulah picerewedeun. Mohon teh Nining, teh Tini, satu acan urang nampi telepon kaleresan aya lagu anu munggaran kanggo ka para paniten di mana wae ayana, ieu teh aya titip salam.
3: Titip salam.
1: Ti para paniten ngalangkungan suanten Ibu Uun Budiman. Teh Nining, titip salam ieu teh kanggo saha atanda pisaha anu mundutna?
2: Abah Sobari.
1: Di mana? Di hatimu. Mangga atuh sangakeun teh Nining.
2: Mangga urang sangakeun. Titip salam ti Ibu Uun Budiman kanggo Abah Sobari. Nyenggakeun.
1: Wirujeng ngadangukeun.

Daerah Jawa Barat kaya akan budaya. Salah satunya di daerah Subang ada kesenian singaan. Sebuah permainan rakyat menceritakan akar dari usaha masyarakat untuk bebas dari tekanan terhadap situasi politik di masa penjajahan, tepatnya di tahun 1812 saat wilayah perkebunan Subang dikuasai dan diduduki secara bergantian antara Belanda dan Inggris. Masa itu, bentuk patung singa belumlah sempurna seperti saat ini, karena konstruksi kayu yang digunakan masih ringan dari pohon randu dan rangkaian rambut yang terbuat dari daun kaso atau bunga. Kemudian kerangkanya pun masih ala kadarnya, dengan struktur anyaman bambu yang dibalut karung goni. Si singaan ini memperlihatkan 2 hingga 4 boneka singa. Pemandu permainannya ada 4 orang, dengan diiringi alat musik tradisional Sunda. Pertunjukannya mengitari kampung setempat ataupun jalanan kota. Seiring berkembangnya zaman, kesenian sisingan ini beralih menjadi sarana untuk memeriahkan anak-anak yang hendak dihitan atau disunat agar mereka terhibur. Lalu, anak-anak tersebut diarak mengelilingi kampung atau desa setempat, tepatnya 1 hari sebelum dihitan, hingga akhirnya kesenian sisingan ini diikuti oleh kota lain, seperti Garut, Cirebon, dan Sumedang, sebagai kesenian memikul binatang tiruan.

0: Masih di sarangan kusim kuring sapara kancati kulawargi seni Sunda RRI Jakarta. Up daun apresiasi budaya Sunda. Teh Nining.
1: Teh Haja Sri.
0: Teh Tini.
1: Aya.
0: Nah, waktosna urang nampi telepon, waktosna maoskeun WA. Tos anu teu telilitan.
1: Tos aya.
0: Cobi tampi, tampi Teh Nining.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abdaun.
2: Abdaun ruhai ngecuman tara.
0: Nah, asa leuleus kieu si heueuh teh.
2: Mohon dilihat teh.
0: Wilujeng wengi.
2: Hayah tini wilujeng wengi teh.
1: Wilujeng wengi, aki.
2: Nya kitu deui ka Teh Nining wilujeng wengi teh.
1: Wilujeng wengi aki.
2: Kumaha damang kadayana?
0: Alhamdulillah sae.
2: Atuh nuhun teh.
0: Hebat aki jadi nomor hiji.
2: Kebeneran.
0: Kumaha ki ngadangukeun tadi teu?
2: Oh, saya teh. Luar biasa. Emang kedah kitu teh orang Sunda mah.
0: Kitu nya.
2: Cilean pisan. Eta tepan budaya gotong royong kitu teh. Beras asli beda pasal sama.
0: Kedah gaduh identitasnya orang Sunda teh.
2: Ya Sunda teh ya, atuh pan.
0: Sugan mah.
2: Mantap aki mangi kamari oge tah dina malam Minggu.
0: Mohon.
2: Nonton wayang golek.
0: Di mana?
2: Nambihan baraya.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, karena.
0: Biasa
2: tepat. Malam itu. Ibu adalah karena ngiring teh. Kenal juga. Ini kenalan ya. Gitu.
0: Aduh kok iya. Kenalan jeung indungna dalang. Hebat.
2: Mohon. Ya gak bawahkan gitu.
0: Nahan, mohon. Tapi kebanggaan aki ternyata geningan seueur pisan pendengar sareng paniten penontonna teh.
2: Aki langsung naik ke panggung teh. Mah mah dipoto calegan hate.
0: Alah, hebat.
2: Mun kebihan anu caket geus sarumping teh di taman mini atuh nyarandak mobil.
0: Tiasa nonte dibengket ku silaturahminya gara-gara nonton, gara-gara budaya eta teh.
2: Mohon nambahan baraya, kenal.
0: Aki ayeuna bade nepangan sasok.
2: Nepangan ka Abah Oyon di Ciamis. Abah Toto. Malamna upami Abang Kusuma tos aya di Cileungsi.
0: Mohon di Bumi Kang Atep nuju linggih di Bumi Kang Atep saurna.
2: Aki ge anjing balik kadinya, itu sang pandang.
0: Aduh, alhamdulillah nepangannya.
2: Mohon bade silaturahmi. Lajeng atuh ka Bapak Nandukat Pasar Bo. Pak Guru Bimyati. Lajeng ka Pandang Cipunjo Cileungsi. Lajeng ka Mama Yati Tanjung Priuk. Lajeng ka Teh Nini Ceriuk. Lajeng ka Mama Ajah Rahminya tehnya, Pasar Minggu.
0: Pasar Minggu.
2: Mohon. Lajeng ka Abah Otong, Gunung Singer. Lajeng ka Abah Jamin, Gunung Mulia. Lajeng ka Kang Tono, Pasar Pondok Gede, tadi Pondok Gede.
0: Mohon.
2: Uyut Oka Oge, Jakarta Barat.
0: Mohon.
2: Lajeng wengi. Teh.
0: Mohon.
2: Tad Kamping 7 Juni.
0: Laras.
2: Dan Minggu tadi, mohon. Di Darmaga, caket juga nana teh Nining mah.
1: Mohon.
2: Aya dalam kanha teh, di Darmaga teh.
0: Teh Nining wajib nonton.
2: Insyaallah. Ah, caket juga nana. Ah, kanha di dunia manding teh. Mohon.
0: Kedap teh. Mangga.
2: Mohon da caket teh, Nining mah juga nana. Mangga. Balak dudunkan ke dunia KB.
0: Ajakan ke ditunya.
1: Insya
2: Allah. Ajakan. Mohon. Cipu-cipu balagumna oge. Mohon. Caket. Aki gak bukan minum ke adinya teh ke Cibalagung. Mohon.
0: Alhamdulillah. Atum. Tiasa tepang ke carang Teh Niningnya. Mudah-mudahan.
2: Nah, aki mau. Seueur anu keur manggung teh mun.
0: Siap, siap. Cekap ki. Sok kasaha deui ye.
2: Lagu lah, lagu.
0: Aha, hayang naon?
2: Enggak. Sesuai anu tadi tah. Bedil. Tes detail laran. Granat.
0: Geus bisa rendang.
2: Iya keren. Yang pasukan Siliwangi
0: ka Jogja.
2: Ka Jogja hijrah taat parentah. Si layangan penting.
0: Mohon.
2: Heeh. Heeh. Geus ke Bandang, ke Jonging. Mohon atuh nuhun teh.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Yadi anu ngawitan, insya Allah lagu nangke kasangakeun pamundut Aki Yadi teh ucing-ucingan. Nah, aya deui nu sumping teh tini aya nu nampi.
1: Assalamualaikum Abdaun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sampurasun.
1: Rampes.
3: Kumaha teh aja teh Nining sareng teh aja Tini. Teh Jasri, kumaha sarehat sadayana.
0: Alhamdulillah, sehat samulihna.
3: Syukur upami sehat mah. Abah ge alhamdulillah sehat. Oh hilap passwordna ye. Abdaun ruhai ngagebrai di udara. Ha ha ha ha ha.
0: Lagu tadi tos dikintun.
3: Tos ugi. Oh,
0: atos.
3: emang kenal kah Abah ya? Saha Abah deh.
0: Abah sobarisan, Nes?
3: Oh, bener. Alhamdulillah Abah teh nguping ke demi iya, neme uwih ya Abah.
0: Oh. Titip salam nomor hiji. Ya.
3: Oh, neme nyetel ya Abah.
0: Oh gitu.
3: Itu tah. Maklum aya tugas itu. Mohon. Arek ieu deui ka mana ya Arjuna na ya?
0: Arjuna nuju Pakanci.
3: Oh. Cuman aya bidadarina doang.
0: Aya Arjuna hiji deui, Mas Fikri.
3: Oh, iya. Atur nuhun. Ai sarehat mah sadayana kitu teh urang. Tiasa tepang deui, rebo dugi ka rebo, urang penting urang panjang umur, bisa amin. Silaturahmi gitu. Walaupun melalui Abdaun oge urang alhamdulillah pertepang suara oge. Gitu tah. Mohon. Eta aki ka Abah nama ngesilapeun na aki ka Abah aki tah.
0: Tong lah tong digupay deui tong.
3: Mohon moal digupay. Moal digupay aki Yadi main nama ku Abah. Main lagi teh ngagupay gitu tah. Engke ki tos terang ka daramaga mah wengi Senin teh di lemur Abah aya wayang ki eta. Malam Senin ki. Senin anjing teh ki. Ka Cibung Bulang ki, ka Daramaga cenah dugi maneh lainnya. Hadir golek. Tadi Cibung Bulang teh aya ki wengi Senin di Kampung Abah golek gitu tah. Wayang nyunatan, acara ngawinkeun mah teu aya da pengantin ge ara limen nanggap golek pengantin ge gitu.
0: Kami teuing.
3: Aya ge nyunatan we teh ki gitu tah. Oh bari kentul kitu nya.
0: Sok mah.
3: Kasadayana ye beusi nyangkolong kana waktos ye. Kaleka jauh heula ye ka Ciamis. Ka grup Nusantara Lintas Sunantara
0: lintas budaya
3: itu tah dan udah sesepuhan ku Abah Haji Engkus, Abah Oyon, terus Abah Toto, sadayana ta personil lintas budaya gitu tah ya kintu nanti Abah ti Bogor gitu tah atau mulih deui mah ka dieu ka kota ka Abah Nana Dukat, ka Mang Anang ya, nah Suparman tah, Suparman di Setia Budi, Bapak Agus Rasta, terus ka Mang Tono di Pondok Gede tah, Terus ka Mama Maya hilap jeung Mama Maya ya teh kintun-kintunnya. Terus ka Mama Anggreni, Kakang Ajo, ka Mama Neni, terus ka Jasinga, ka eta teh ka Bapak Fikri sareng Ibu Ati. Pokoknya mah kumwe ka sadayana nya bisi tiang ulung tingkana waktos. Abah nyuhunkeun laguna teh ayeuna teh mun aya mah Mojang Cimande versi Genang Penca gitu ta. Ta eta laguna keur Minggu Payun gitu ta. Kanggo teteh mah kabagian hatur nuhun doang ye gitu ta. Semangat si ancar duwe ge tugas tuntut ieu tapi ka tuntas gitu ta. Aba wae hoh keneh ieu teh. Masih wae hoh keneh ya mah. Nama ibu pisan gitu ta. Tah sakit teh ti abah nya, hapunten ka sadayana gitu ta. Oh teh hilap ka itu tuh ka Abah Eko di Jateng ta nu kamari menang juara teh ti abah gitu ta. Iya. Tah sakit teh nya. Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagedengan Abah Sobari, Ayah Saha, Ta, Teh Nining,
4: Abdaun.
0: Halo. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Abdaun.
5: Daun ngejreng.
0: Ngejreng.
5: Di Jepantara.
0: Sarang saha di mana ieu?
5: Hahaha.
0: Mane dituntut. Mangga lah, mohon.
5: Teh Tini.
4: Mohon, ayo mah.
5: Kang Atep kemana?
0: Kang Atep nuju di Lebet Laci. Disumputkeun heula.
5: Geus ka dagu-dagu eta teh.
0: Teh aya swantananya.
5: Dari Putri Rabungkul.
0: Punten ieu swantan. Alhamdulillah. Punten swantan radiona di alitan heula sakdik.
5: Heh.
0: Tah alitan heula radiona supados swantana bersih. Mangga lah jajan. Ieu
5: teh ti Gunung Mulia.
0: Abah Jamin.
5: Mohon.
0: Barokallah haturan damang bah.
5: Kita naik deh ya.
0: Saya. Mangga.
5: Di Gunung Mulia mah hujan.
0: Oh. Gening.
5: Hujan. Bisa kada gerimis.
0: Gerimis.
5: Di badak maghrib.
0: Dugi ka ieu nama sih.
5: No, nama teh saha sih teh?
0: Abah Sobari.
5: Abah Sobari. Sobari. Bari kuku paye ya.
0: Mangga.
5: Nyuruh ke lagu rumah ya tau ya.
0: Nah entah.
5: Rajat Hate.
0: Rajat Hate.
5: Rajat Hate. Rajat Hate. Rajat Hate. Rajat Hate.
0: Rajat Hate. Atus Rajat Hate mah. Anu teh acan mah iya teh ya. Pamulut abah teh ular putih muntelepat manya.
5: Oh.
0: Kanggo Minggu Payuna atuh mah enggak hoyong naon.
5: Ena Rajat Hate.
0: Rajat Hate.
5: Ini kan ke Bapak Ana di Cicung.
4: Pak
5: Anda. Ke Bapak Guru di Miati, sarang Ibu Iyamna. Baca naik ya.
0: Bacaan.
5: Haji, Bapak Haji Suhanda di Lebak. Raja Banten. Bapak Sadit. Basok. Di Lewiliang. Kakang Mamat. Atau ke anu, Pasar Lewiliang. Atau Bapak Otong. Atau kan pernah naik ya?
0: Tajan, nambe Haki Yadi sarang Abah Sobari unggul.
5: Bapak Mahmaya, Bung Bulang, lalu Bapak Fikri, sarang Ibu Yadi, di Jasinga, Bapak Sobari, alhamdulillah. Yo, Ayut Age, Haki Yadi, terus naik, alhamdulillah, Haki Yadi, turun. Eta pandang
0: pandang
5: jauh mama bupat Pak RT ini kata Pak Ahmad di Ciamas Ali di
0: Suantan radiona di alitan Pak Jantan Gaung.
5: Pak Otong.
0: Pak Eko Jampang Tengah. Mohon cekap.
5: Mama DS. Kakang Jai. Ketuanya.
0: Mangga.
5: Semohon. Surjang Rangkun, Oge Hatur Luhun, Waktu Semaka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas tiluru Jami Rupina, mangga dilajengkan kana WA. Aya saha cenah
6: teh sumping nanti Pak Agus Rasta di Cengkareng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Abdaun ruhai ngegebrai di Jemantara. Haha. Abah badai ngagupai ka mamah-mamah sadayana. Abah Otong, Kang Warman, Kang Mamat, Abah Sobari, Abah Kiki, kumbe ka sadayana abah-abah ti Bogor, dugi ka Ciamis.
0: Waduh.
6: Gurejeng wayah kieu. Teh ilap teh. Teh Nining, Teh Sri Sarante, Kang Asep, Kang Ate, mohon mugi sarehat ilujeng tugas.
0: Amin.
6: Salajengna.
0: Teu nyuhunkeun lagu Abah.
6: Teu nyuhunkeun lagu.
0: Lajeng.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Sampurasun.
0: Rampes.
6: Abdaun Suara Budaya Jakarta Ngajomantara. Haha. Pokona mah ruhai. Teh Ajak Sri, Teh Nining, Teh Ni, Teh Tini, Kang Atep, ke mana? Aki gaul di Desa Kota Batu, Salumancu. Nah, namun hapunten nembe tiasa ngawea deui mugi sadayana sehat. Saya pisan tadi carita nama acara nganteran.
0: Daras.
6: Salam baktos kanggo sadayana ti Aki gaul di Desa Kota Batu. Mangga di kantor.
0: Mangga.
6: Jadi atas.
0: Atas tilu.
6: Tacan ayam.
0: Iya kalau resan ayah salam ti Kang Mulyani Dinata, Mas Mul. Senggol seurna teh. Iya ulah hilap senggol ka urang Cilebut 2 Bogor. Wilujeng wengi Mas Mul, wilujeng ngadangukeun pidangan Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Teh Nining, tadi anu tos lebet teh Aki Yadi di Antawisna, aya Abah Sobari, Abah Jamin. Cobi pasihan heula saheula nu bari dipasihan ieu.
6: Atuh Aki Yadi heula.
0: Aki Yadi heula?
6: Mohon.
0: Hoyong naon si Aki teh?
6: Cing-cingan.
0: Sareng saha?
6: Sareng
0: pakan ha. Aki Yadi mah tos mengi kieu hoyong ucing-ucingan. Suanten saha?
6: Suantena Ibu Emi Nurhayati.
0: Oke, okay,
6: sanggakeun. Ucing-ucingan suantena Ibu Emi Nurhayati. Pamundut ti Aki Yadi.
0: Ya,
6: nyanggakeun. Okay.

0: Teh Hajasri.
1: Aya.
0: Teh Tini.
2: Aya.
1: Teh Nini.
0: Aya Teh Nini, oke.
1: Teh Nini. Aya telepon deui eta
0: rupi nama. Aya urang angkat.
1: Cobi.
0: Cobi urang tampi.
2: Halo, assalamualaikum. Abdaun.
0: Abdaun.
1: Halo,
3: Aji Jomantara. Tesri Dararama.
1: Alhamdulillah, saya.
3: Mohon. Teh Nining Tesri oke panginten damangnya.
1: Mohon. Sakedap ya teh sakedap. Cobi suanten radiona di alitan. Saya nama Tina HP wae panginten.
3: Oh, mohon mangga mangga. Ya.
0: Panginten feedbacknya.
1: Mangga.
3: Hari Kang Atep teh saya. Tugasnya kemana teh?
1: Nuju kalerasan ayah ke peryogian dinten iya tetiasa nepangan kaca matra. Amin, insya Allah sehat-sehat.
3: Mangga. Pada ngiring ngawil jengken jintun-jinturnya tehnya.
1: Mangga.
3: Terutamina anu munggaran tepang atau kangoka aki ya di aturan ilu jeng wonginya. Sanos teu nyenggol oge da suantena maka tampi teh sri.
1: Tong disenggol deui we lah. Nah, tuman.
3: Senggol ya. Rata kau ka Abah Sobari.
1: Mun.
0: Ajeng.
3: Kan sehatnya. Saurna teh kan ditu nyuntunan ieu cenah teh. Ngan wayang golek cenah ieu dalang dalang kan
1: hak
3: cen saurna.
1: Mohon.
3: Oh, mohon dalang. Tapi cenah sauna bade ngawayang deui cenah ari nikahkeun mah cenah teu kenging manggil wayang saurna nya.
1: Nah,
3: padahal na mau kan mohon saur Aki Yadi saur Aki Sobari, Abah Sobari. Dan beureun ari mampu masa naos manggil wayang oge teu naon-naon nya teh nya. Ari mampu ari matupan rumahan wayang golek teh lengkep
1: asa. Mangga sah-sah saja.
3: Sah-sah saja ya. Tapi kami caket di dinya mah tangtos naoge kayaknya dalang teh putarna
1: Badang
3: Yusuf Surton.
1: Oh, mohon.
3: Oh iya, teh hilap deh ya terus lami mah teh.
1: Sakedap itu sarang pasadi
3: sarang. Dadan terus satu. Mohon.
1: Mohon bilih lepat abdi.
3: Kumasuan teman.
1: Ente, bilih lepat abdi, bilih lepat nebak. Mangga lajangkan, lajangkan.
3: Janten abdi mah munut kawih nanti anu aya di warung baso we teh nya.
1: Naon?
3: Dai.
1: Di warung baso aya
3: naon wae. Aya kawih saos teu aya anu kadang teh.
1: Mohon.
3: Dina lagu teh, lagu botol kecap.
1: Oh, leres. Leres. Teh aya botol cuka teh aya.
3: Botol cuka atau botol saos anu aya teh botol kecap.
1: Siap.
3: Ieu mah dikintung teh kanggo kabup paguru Dimyati nya sareng Buyam di Pangnang. Kitu hilap atuh kanggo kabah kabotong sareng Ibu Sri Atuna di Gunung Sindur. Salajengna aku ka kanggo ka Pajamin, hatur nuhun Pajamin, urang tepang sono teh iraha deui nya, ayeuna mah tos lami teu tepang. Atuh teh hilap engko ka pandanya nu bageur pisan pandat teh, mudah-mudahan sehat mantenanya. Dilajeng atuh kanggo ka Mamah Maya Cibung Bulang, Mamah Nokna oge teu hilapna. Kang Warman haturan lujeng wengi oge teu kakantun kanggo ka pasar kinya anu di Cikadu. Ari nu na Mikadu teh melungsur tina tangkalanya teh sinya.
1: Kumaha teh? Upami
3: tos ka kota na teh duren.
1: Oh kitu, bentennya.
3: Mo benten. Pasti media alat tangkalna teh kadu.
1: Ai tos ka handap janten duren.
3: Pertama karena dibungkus ku daun aren jantena minate duren.
1: Oh gitu.
3: Mohon gitu ta perkawis kadu teh.
1: Dibungkus ku daun aren.
3: Jadi duren teh. Pas ditingali datos katawisnya ditos biasa meser duren mah. Adi lajeng atuh Kang Kabati sareng Papi Kerja Singanya oge teu hilap atuh Kang Oka Kang Ayut Age manawi nyerengan. Rupina nuju ngabeuhai Kang Ayut Age mah.
1: Mohon tos joget wae puguh. Halo cekap. Alah
3: ngaruh. Atuh Kang Oka Padarta nya. Dan dana oge di majal mah. terasa tukang oka Pak Eko Jampang mah Pak Eko teh Jampang tengahnya
1: tuh mohon
3: lajeng atuh tukang oka
1: Mahliang kirang saenya
0: sinyalna
3: panginten terasa tukang oka Bangsat kan melihat situ tadi pahar kapung manyo sing kurang sibuk tapi itu tak ngaduka di mana.
1: Mohon-mohon, puntang ya kirang saya. Kirang saya sinyal lah, mohon jantan tepatas jelas.
3: Mohon-mohon, kayak milarian sinyal anu saya nya. Takut masukan kena
1: teh. Mohon-mohon.
3: Mohon.
1: Masih kene, atau napi tercekap?
3: Atu cekap mau sakit itu pilih anu sanes teka bagiannya.
1: Leres.
3: Atu salah mau kau misumi we anu nuju istirahatnya.
1: Mohon.
3: Atu kapok atu sedikit teh ida teh nining mahaturan lu jeng mancen dambel dugi karengse. Rupina mau sakit itu nuka piatur mangga di kantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pasadit baso teu aya cenah lagu baso lagu aya oge botol kecap. Saya dengan Bapak Sadit Baso menawi ayah saha. Iya, tampil tadi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Abdaun. Tuhai.
1: Ngajau mantar. Waalaikumsalam. Sampurasun.
4: Sampet.
1: Aduh. Kemana wae kula?
4: Iyo, enung endong doi, nama kula.
1: Aduh, orang Bekasi.
4: Orang Bekasi, ayah doi.
1: Gak sabar poinnya nak, sare didinya.
0: Betah meren, Aki.
4: Aki Adi, tadi nak di bejaan kukula, boleh telepon aku nak nomor telepon aku lagi yang dari siapa budak, banyak pun. Mana gayangnya nong payah di hayang kumpul ini yo.
1: Reuni. Tapi meren lamun ngadangukeun mah

0: Saya tuh memonitor nuna tuh jalan dulu. Abah ulin mencager ya nama.
1: Alhamdulillah syukur.
0: Menetap mah yang ulin manggian.
1: Ulin kemana?
0: Kita ngatep.
1: Nya atuh bari mawa rambutan.
0: Ini enggak uang buah naon-naon ayo.
1: Naon dari bawah.
2: Pan ayah di sisi jalan.
0: Sebutuh. Usum buah teh buah naon ge jare di buah eta mah buah naon ke jadi mah buah
1: aya nama keur garing nya geus beres panen nya sisi jalan we sisi jalan
2: jigana buahna teu aya da tangkal teu aya
1: salam-salam ka saya Pandang
0: sang Aki Adi tadi geus Aki Adi cenah anu karek turun saha
1: Pasadit Baso.
0: Pas Adit Baso ya. Itu pokoknya sama Kak Abah Haji Suhanda.
1: Abah Haji Suhanda.
0: Iya. Ke Mang Tono.
1: Mang Tono Pondok Gede.
0: Nah, itu Kak apa Ahmad Suryadi.
1: Suryadi Wijaya. Jomas ya,
0: Kak Abah Sobari. Ini Abah Sobari.
1: Abah Sobari.
0: Ibu Ati.
1: Jasinga. Bapak
0: Fikri, iya Bu Ati, ada Pak Mardani mah ngendong, nah iya Bu.
1: Pak Mardani cenah keur ngendong.
0: Ketan ke imana neang? Di mana?
1: Kemana ka Jasinga?
0: Ka Jasinga, mana?
1: Halusnya nepi bae maneh nama boga map.
0: Oh kan tanya ke tanya jalan mana, jalur mana, mana gitu. Teang. Ini ke Banten di Teang, ke Ima,
1: Pak Haji Suhanda.
0: Pak itu Pak mana Abah siang mana mak?
1: Alhamdulillah hebat.
0: Pak itu Pak Ceryu Kak Encan itu Abah Nana Dukat.
1: Acan Pasar Bo.
0: Abah Nana Dukatnya Pak itu Ibu Tanjung Priuk.
1: Tanjung Priuk Mama Yati.
0: Mama Yati. Pak Ceryu Kang Ajo.
1: Kang Ajo,
0: Ibu Neni,
1: Cariu,
0: Anggra ini. Ya tadi, eta mah inget kan palaroho doang gitu Bu yo.
1: Ditulis gerak juga Pak Mardani jadi apal alamat di mana.
0: Oh, gitu benar mah.
1: Lagu naon ya? Lagu naon ya? Hayang naon?
0: Ah, kula biasa baju beureum ya.
1: Baju beureum. Baju beureum. Sip.
0: Geus kitu aya nya.
1: Nya mangga haturun.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sur Kang Atep mah padat, cepat, terpercaya, singkat. Pak Endang di Cipenjo. Sanes ti Pak Endang. Oke, Pak Mas Fikri nomor teleponnya sabaraha? Nomor WA-na sabaraha? Itu teh can didugikeun. Aya WA teh tini?
2: Aya aya
1: nu cobi, cobi, cobi tisaha.
2: Tisaha teteh. Kurang aoskeun.
1: Mohon cobi aoskeun.
2: Ti Kang Omeng.
1: Sakadep, sakadep. Iya, iya telepon. Tampi teh tini.
3: Assalamualaikum, Abdaun.
1: Ti Soledad. Ti Gurawil.
3: Ti Gejebur.
1: Ti Kusru.
3: Ti Kusru.
1: Cobi teh nining mangga.
2: Mangga kurang aoskeun. Assalamualaikum, Abdaun. Ngegebrai ngajomantara Kang Omen di Narogong.
1: Kang Omen.
2: Kembang Kuning Kalapa Nunggal Bogor. Hatur nuhun. Hatur nuhun senggolanana dina acara wayang golek. Salam-salam kanggo tatangga Bapak Haji Dadang sareng kasadayana te di wiji-wiji. Kanggo penyiar mah hatur nuhun.
1: Teu nyungkeun lagu Kang Omen?
2: Teu,
1: iya. Mangga.
2: Lajeng aya Pak Eko.
1: Jamteng.
2: Jampang tengah. Assalamualaikum Abdaun.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruhai ngegebrai ka Jomantara. Hahaha. Ti Tutut Mantul janteng sami bade gegupai oge. Ka Abah Opa, Abah Ajo, Pak Nana Dukat, Teh Nenti, Teh Neni, Pak Sobari, kum kasadayana wae. Kawihna kapeurihna hate.
1: Kapeurihna hate.
2: Dina Wanda Degung. Hatur nuhun wae kanggo teteh-teteh mah. Wassalam.
1: Hatur nuhun sami-sami. Sagedengeunana
2: aya Pak Warman.

0: Pak Warman Setiabudi.
1: Tadi
0: anu ke kantun sorot teh tini teh. Kahani.
1: Kahani mah ngawilujengkeun.
0: Mohon.
1: Ka teh tini teh urang aoskeunnya.
0: Mohon cobi.
1: Di Ibu Hani. Selamat bertugas. Ka teh Sri, teh Hajas Suartini, teh Nining dan semua yang ada di studio. Semoga sehat selalu, bahagia. Amin.
0: Amin. Terima kasih juga untuk Bu Hani.
1: Lagunya enak euy katanya.
0: Lagu naon? Terima kasih Bu Hani sudah memberikan rekomendasi kepada
1: terima
0: kita.
1: Terima kasih sekali Bu Hani ya. Ajeng ieu bade diangskeun Pak
0: Warman. Mangga Pak
1: Warman. Setiabudi. Assalamualaikum, Abdaun Ruhai Ngajumantara. Kang Atep, Teh Hajasri, Teh Nining, Teh Tini, Daramang.
0: Alhamdulillah.
1: Bade mundut lagu Jayanti. Diaturkeun ka Abah Nana Dukat, Abah Otong, Abah Yadi, Abah Ayut Age, Abah Sobari, Barasta, Abah Rustam, Abah Tono, Abah Yadi, Kang Pera Dana, Jang Mamat, Kang Rian, sareng Teh Rosna, Abah Sadit Baso, Kapa Guru Jimiyati, Kak Mama Cipta, Mama Uut, Mama Nenti, Mama Yati, Mama Enok, Mama Neni, Mama Yeni, Mama Anggi, Kumoy Kasadayana,
0: Kak Mama, Mama
1: penggemar radio Pro-Opat RRI Jakarta.
0: Alhamdulillah. Lu
1: jeung ngadengkeun atuh spesial nama kanggo anu aya di studio.
0: Siap.
1: Dugi katuntas.
0: Alhamdulillah.
1: Hatur nuhun Pak Warman Setiabudi.
0: Cekap rupina.
1: Cekap.
0: Bari ka mana atuh ayeuna teh bade uih wae eta cekap mah.
2: Lagu deui atuh teh.
0: Oh, kala lagu.
2: Kana lagu deui.
0: Lagu naon?
2: Laguna Ular Putih.
0: Leuh.
2: Pamunut nanti Abah Jamin.
0: Mohon.
2: Dina Wanda Pongdut.
0: Ala Jaipong Dangdut. Nyanggakeun.

Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna-Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut-Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.

0: Pro 4FM Suara Budaya Jakarta masih ngajomantara ngalangkungan apresiasi budaya Sunda. Wangi iya masih keneh nyarengan dugi katabuh 12 wangi. Mangga diantos kanca mitra anu bade telepon, anu bade WA gabung sareng sim kuring dina acara abdaun. Mana WA anu tos lebet oge sim kuring aturkeun nuhun ieu WA anu tos lebet ka sim kuring. Aya Kang Mulyani Dinata, Abah Rasta oge sareng nu sanesna nanging teh santiasa kaoskeun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur punten suanten radio Nadi Alitan. Abdaun.
1: Abdaun ruhai ngajumantara.
0: Asa urang Cengkareng ye.
1: Sanes.
0: Oh sanes, urang mana?
1: Anu di Setu Kang Eming.
0: Kang Eming, Setu Bekasi, haturan damang.
1: Alhamdulillah, Teh Hajasri. Maha sawangsulna Teh Hajasri damang.
0: Sae Kang Eming, alhamdulillah berkah.
1: Teh Tini kumaha Teh Tini damang?
2: Alhamdulillah Kang Eming sae.
1: Alhamdulillah tuh pamit damang wanya et dan disuhunkeun yang jeung wengi teh. Mudah-mudahan sing sararehat teh salamina itu.
0: Teres amin. Hiji deui eta teh acan Teh Tin eta Nining.
1: Bulan.
0: Ai hiji deui eta Teh Nining ngantosan?
1: Oh, Teh Nining. Apunten Teh Nining kilap betul.
3: Hadir atuh.
1: Apunten Teh Nining kumaha Teh Tini sae.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
3: sae.
1: Upami Kang Atep mah teu aya nya.
0: Kang Atep mah teu aya.
1: Tadi sahur Teh ini nu jadi laci cenah.
2: Di laci ya di sini.
1: Bade kintun-kintun salamah.
0: Mangga, mangga.
1: Atuh terutama ka Bapak Guru Dimyati, sareng Ibu Yamna di Pak Nangkal Wisadeng. Sareng istrina mudah-mudahan ngadangukeun keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Atuh stresna ka Abah Otong di Gunung Sindur sareng si Hatuna sami mudah-mudahan keadaan sehat walafiat. Atuh ka Pak Sadit Juragan Baso. Teu nyenggol ge ka abdi ka ajeunah, abdi mah nyenggol ka Bapak Sadit Juragan.
0: Ulah saruana nya panya.
1: Ngukuhan. Atuh suantena mah sami lah.
0: Leres.
1: Atuh ka Abah Fikri oge Abah Sobari sami teu nyenggol ka abdi dilapeun meureun.
0: Laras rupina mah
1: kitu. Atuh Kaki Adi di Jonggol.
0: Teu nyenggol deui.
1: Atuh satrasna teu Kaki Adi geus hilap meureun. Kapandang di Cipenjo. Kumaha bae sadayana ah.
0: Mohon sadaya.
1: Tong seur-seur teuing. Sawatos anu sanesna kitu.
0: Sumuhun.
1: Teh hajah nyuhunkeun kawihna ieu teh hajah nya.
0: Hoyong naon?
1: Abdi mah hoyongna teh sasak. Sasak Mandala.
0: Sasak Raja Mandala.
1: Mohon di Pop Sunda.
0: Mohon mangga insyaallah.
1: Upami itu mah nya, upami aya kitu nya.
0: Insyaallah.
1: Upami aya mah nya naon we lah, yang penting Pop Sunda abdi mah.
0: Oh kitu.
1: Tapi upami aya eta nya Teh Haja Srinya.
0: Insyaallah, insyaallah.
1: Diantos ku abdi.
0: Mangga insyaallah.
1: Minggu rebo depannya Teh Hajahnya.
0: Pamugi teh aya pamangan insyaallah dikintun Minggu Payun.
1: Mohon, mohon. Mun sakitu spesial nama kanggo Hajah Teh Sri, kanggo Hajah Teh Tini, Teh Nini mudah-mudahan sing sarehat salamina.
0: Amin.
1: Dipanjangkeun yuswana, dibajilobakeun rejekina.
3: Amin.
1: Mun sakitu tisim abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur nuhun Kang Ming di Setu Bekasi. Aya telepon Teh Tini cobi. Halo, assalamualaikum.
3: Abdaun.
4: Waalaikumsalam. Abdaun ruhai ngagebrai ka Jomantara. Ha ha ha ha.
0: Ti jamteng ieu ti jamteng.
4: Sumuhun.
0: Alhamdulillah.
4: Di Jampang tengah.
0: Jampang.
4: Kumaha pak? Ya, iya badai iya lah.
0: Badai naon lah.
4: Sok sok hilap di. Badai naroskan.
0: Mangga.
4: Badai nyuhunkan. Iya pakai nomor nih.
0: Wah
4: uh-huh. Iya. Tapi itu mukaan iya Facebook. Siga iya siga pernah ningali gitu foto irkidu teh. Teh Bu Hajah. Bu Hajah Sri nya.
0: Mohon.
4: Ayahnya Facebook.
0: Rupina.
4: Nah, siga nang eta teh.
0: Cobi atuh engke kintunkeun.
4: Bani pernah. Ayeuna bade ya, bade. Ieu bade kintun-kintun lah.
0: Mangga.
4: Ka Mbah Sobari. Kanu neme katanya.
0: Neme teh Pak Ming, Kang Ming.
3: Kang Ming.
4: Nya Kang Ming setu. Mbah Ajo Panana Dukat. Pak Sadit Baso, Pak Opa, Teh Neni, Teh Nenti, Pak Endang, Cipenjo. Arika Mbah Sobari mah irah itu bade aya tetercingan deui gitu ya.
0: Aduh, abong kenging ya.
4: Kan ame rada seru gitu.
0: Tah, ayeuna gentosan. Pak Eko nungintun tata rucingan ditebak ku nusanes cobi aya naon.
4: Aduh ah ya ngan sok pasti tos tererangan itu ya.
0: Eh tesan kan tenan. Wios adiana we nu ageung ngaraseueur anu ieu seueur anu nebak.
4: Tah ieu nya Kang Atep teh ka kamari edina mingon kamari teh nyeroskeun engkoh bade ka ujung genteng
0: cenah. Mohon mohon.
4: Beroma ku abdi tes di pegat di ieu di Jembatan Cimaniri.
0: Tapi teu pernah.
4: Tapi teu ieu teu cio sing ngeunan teu aya ngahubung gitu.
0: Oh, hilap rupina.
4: Tak kira haturan lah ke Kang Atep nya anu nuju aya tamu panginten di ieu di rumahna. Tak kita bu adi nya.
0: Mohon.
4: Ya, kang Atep mah hatur nuhun we. Hari kawihna mah eta ah.
0: Tadi
4: duka eta anu ieu mah anu ngawihna duka sama ngan kapeurihna hate we.
0: Kapeurihna hate.
4: Anu
3: Nining Meida.
4: Kieu geuning. Nining Meida nya.
0: Cobi nu kumaha.
4: Aduh, aduh. Kapeurihna hate kuring. Osok hayang meuni asa jejeritan kituin eh.
3: Mohon.
4: Hilap geus. Antos kitu we nya.
0: Mangga. Ya
4: hatur nuhun we kana diawaskeun anana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Padahal anjeunna tiasa ngawi atuh sok anjeunna nya. Masih kena anu nampit dina ngiring nelpon? Iya. Abdaun.
5: Abdaun. Luhai ngagebrai ngajomantara.
0: Suanten teh.
5: Wilujeng wengi.
0: Wilujeng wengi.
5: Teh Hajah Sri, Teh Tini, Teh Nini. Kumaha damang?
0: Alhamdulillah. Teh Anggra ininya.
5: Cobi sarung saha.
0: Ya cobi atuh sok teraskeun we.
5: Teraskeun we ah.
0: Mohon cobi.
5: Sok cobi-cobinya.
0: Mohon.
5: Hatur nuhun kana nembe lungsur tos ngagupai. Heeh. Kanggo Kak Mama Hayati, Pak Haji Eman, Abah Nana Dukat, Abah Kiki, Abah Anda, Kanggo Abah Sobari, Kang Warman, Kang Atep oge, ayahnya nuju turmansen tugasnya.
0: Oh, nuju, iya, izin.
5: Pasti teka pasir, saha?
0: Tenggra ini, Sanis.
5: Kanggo Kak Mama Enos.
0: Kek sahatunya.
5: Mama Sipta, Mama Uut. Kanggo sadayana Ahmed Ta RRI anu masih ngarojong. Teh nuhunkeun laguna nyamper pasini.
0: Alah nyamper pasini.
5: Mohon ti Ibu Dede.
0: Masya Allah. Nyamper pasini.
5: Mohon upami ayahnya.
0: Insya Allah. Cekat.
5: Hatur nuhun waktosna masih teka taksir saha ieu.
0: Duka Teh Neni.
5: Mamah Nenti Raja Wali.
0: Ya Allah. lami teuing atuh datarakan dieu janten teh kitu.
5: Atuh teh bagian terus waktosna ti tadi oge ieu mah nih. Terus ngetik deui.
0: Oh kitu.
5: Katendang deui, katendang deui.
0: Nu mawi lami-lami teuing teh janten we kitu tah.
5: Ah iya, nuju kamari aya nuju aya patepang DRR tuh nuju emplu teu tiasa ka ditu.
0: Kanjakalnya.
5: Mohon hanjakal bisa gitu tetang bareng mama enok
0: mohon
5: teteh aja sadayana tetara repang padahal mah tos niat bae tos niat pisan bade kaditu sareng mama hayati empu saminggu tuh damang-damang
0: masyaallah ayeuna mah tos sehatnya sing sehat
5: salamina alhamdulillah ayeuna mah tadi diantosan pada lebat tuh tiasa-tiasa
0: kada sabar
5: itu hari RRI mah kada sabar
0: aduh meni isi
5: atur nuhun oh, kasadayana nuju mancen tugas pamugi daramang sadayana
0: amin
5: atur nuhun waktosna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mama nenti tira jawali dugi kata ainun kateguhnya beuh atur punten rupina cekap pak warma apa masih kena ya ayah kene mangga
6: assalamualaikum
0: atuh cios halo assalamualaikum halo
7: waalaikumsalam
0: Abdaun
7: Ruhai Ngajumantara
0: iya masih gak uhuy urang Gunung Sindur sanes
6: Abah
0: Otong. Orang Gunung Sindur.
6: Abah Otong.
0: Abah ke mana wae?
7: Orang eleh wae.
0: Eleh wae nya.
7: Entar tadi teleponnya ke 350-4510
0: tuh
7: asup tapi dia anu ngangkat.
0: Mau kalarasan panginten teh acan katingal. Sok lah ayeuna weder kadinya.
7: Mohon ayeuna kan di WA ye.
0: Mohon na WA tiasa ngalangkungan telepon tiasa.
7: Kuma teh aja Sri, teh aja Nining, teh aja Tini, kuma daramang.
0: Alhamdulillah, saya bang.
7: Alhamdulillah, syukur atuh pamirsa daramang mah. Kemari teh iya teh lagu naonnya hilap deh abah, poka balik teh naonnya.
0: Abah Kabung Bulengan.
7: Gabung bulungan mah terus ayeuna ieu laguna ieu mang preslisna laguna ayeuna ieu
0: kalarasan anu kamari kita can kasangakeun da kaping 2 genep teh nuju naon teh
7: iya takbiran
0: abah mah aya nu nyuhunkeun ngaruju aya Kabung Bulungan hoyong nu manaheula tah
7: ada nu mana wae lah ngaruju nu Kabung Bulungan oge sae lah
0: siap
7: mohon sukanya lain presisnya ayeuna aya gitu lagu naon gitu
0: oh aya oge aya gaplek aya kaca piring aya remis janari mawar bodas banda urang
7: nah eta we kaca piring lah cipayun lah
0: iya sok rayungan gitu tadi Kabung Bulengan ngaruju ayeuna oh. Kak siap lah pokoknya mah naon oge siap
7: batal kaca piringnya batal pokoknya Kabung Bulengan lah, kuteh aja seri ya.
0: Siap. Kabung Bulengan kuteh aja serinya. Sanes ku lagu, sanes.
7: Atau lagunya kasangakeun ka Abah Nana Dukat.
0: Mohon.
7: Terus ka Abah Agus Rasta, hatur nuhun bah, senggolanana bah. Ka Bapak Sadit Baso, sarang Ibu Umina, ya, di Cibeas tuh, ayo nama salah si Lewi Liang.
0: Oh, Cibeasnya.
7: Mohon di Cibeas kali itu di lembur.
0: Duh.
7: Terus Kak Kang Ming, hatur nuhun Kang Ming di Setu. Eleh wae teleponna aduh. Terus Kak Mama Yati, Mama Nenti, Mama Enok, Mama Hajarahmi. Terus Kak Abah Kiki, Akiyadi, terus Kang Ayut Age tuh, Kang Ayut Age
0: mengagit tak kowe tadi nawea.
7: Mohon tuh, tapi tewanian iya, teh aja tewanian telepon.
0: Mohon, tapi hadir wae.
7: Mohon hadir, anjirnya mah hadir gitu. Jadi kami abah otong ayo cepot telepon tenang gitu.
0: Ihi, elehan.
7: Mohon. Terus Kak Abah Jamin, Bapak Anda, Abah Anda nya.
0: Mohon.
7: Tah upami tadi Abah Jamin ngirimkeun ka ieu ka Mama DS. Mama DS teh Mama Dayang Sumbi anu aya di Ciomas. Anjeunna ketua panser. Panser teh fan setia radio Teman FM gitu.
0: Waduh. Aya komunitas nah.
7: Mohon aya komunitas seueur di Bogor pokona.
0: Alhamdulillah.
7: Atuh teras ka Kang iya Kang Roy, Kang Roy terus ka Ambu Sukaesi nya. Atuh dikumkeun we ka sadayana lah.
0: Siap.
7: Ya, mugi-mugi, mugi-mugi atuh Teh Haja Sri, Teh Haja Tini, Teh Haja Nining sing sarehat salawasna nya.
0: Amin.
7: Mangga sakitu anu kapiatur, mangga dikantun. Amin. Tong hilap laguna kabung bulengan.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasenggol wae cenah. Kang Fikri selain dari WA katanya dari 021. Aya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Pasanggrahan. Pasanggrahan.
8: Ya, Abdaun. Iya.
0: Abdaun.
8: Abda on ruhai ngacumantara hahaha.
0: Keren.
8: Alhamdulillah. Lilu cengwangi Teh Haja Sri Nining Tasini Kang Apep. Assalamualaikum. Insyaallah sehat.
0: Amin. Selamat. Amin. Kirim-kirim.
8: Salam aja ya Teh.
0: Boleh buat siapa?
8: Iya buat Pak Haji Suhanda, Pandang, Abang Nana juga. Siapa lagi ya?
0: Siapa?
8: Suhandanya aja. Salam-salam kenal juga untuk yang lain.
0: Iya.
8: Itu aja ya Teh.
0: Baik.
8: Terus aku ya Teh, kemarin Parung Pojok udah alhamdulillah. Terima kasih.
0: Iya.
8: Udah wingi Selasa kemarin saya dengerin Parung Pojok. Sekarang ini
0: apa?
8: Badminton.
0: Badminton.
8: Di mana-mana.
0: Iya.
8: Ntar lagi badminton itu 17 Agustus.
0: Lomba ya.
8: Iya gitu. Iya. Begitu aja ya Teh.
0: Baik. Silakan. Sami-sami.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Umi Pasanggrahan. Upami teh aya urang maoskeun aya kene. Halo, assalamualaikum.
9: Salam Teh.
0: Haturan wilujeng Umi.
9: Aturan Teh Sri, aturan Teh Nini, damang Teh Nini,
0: alhamdulillah Abah.
9: Aturan Teh Tini, damang Teh Tini,
0: alhamdulillah saya Abah.
9: Alhamdulillah, syukur lah. Abah tadi tadi nyunkin lagu.
0: Mohon, namanya kulub huiwen utas disayagikan ya.
9: Nyun lagu nanti, iya Teh.
0: Nah, entah Abah.
9: Tiar Dasim.
0: Ki Ardasim dudading dudang dudading ari eta kelebuhi tos dipasi etos di leueut acan
9: atos ya nuju ye teh
0: atusan es dikinkeun
9: saraos teh tadinya teh
0: abdi nu neureuy Abah anu nyape
9: kantun sapotong deui ye teh
0: harianeun
9: sangakeun bae lagu teh ka nu Cici Amis ramanya Kang Asep, Kang Atep.
0: Kang Atep, mohon.
9: Ujung dongkap ke Jakarta. Eh ka Bogor.
0: Cilengsi sumuhun.
9: Cilengsi. Pacirkeun ka Bayon. Baot, baotong. Tadi tos nyenggol ka Abah tah. Atur nuhun. Abah Sobari. Atur nuhun bah. Kayak senggol-senggolan deh nya bah. Semua tertarik ingat bah.
0: Taya tarucing ini. Taya.
9: Atur nuhun Teh Aja.
0: Mangga. Abah Rasa.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya anu ngintun mangga? Sarang saha?
3: Telepon tadi.
0: Atos urang maoskeun heula we ah. Heeh. Oh teh aya. Rupina mah cekap panginten kedah ngalaguheuna apa. Margi tadi ayah pas Adit baso nyuhunkeun botol kecap kanggo minggon payun kamari teh acan kasanggakeun katempuhan buntut maung. Mm-hmm. Cobi naon cing katempuhan buntut maung?
6: Naon tah?
0: Cing. Urang teu midamelna naon tapi urang anu ka tempuhanana. Kak tempuhan buntut maung teu mais teu meuleum tidak memepes tidak membakar. Kapungkur abah kantos nyuhunkeun sonteng abah Rasta. Upami sonteng mah tepak ibingan. Upami lagu nama eta teh senggah. Katempuhan buntut maung suantan ibu cicih cangkurileung kasanggakeun kanggo ka pasadit baso. Sonteng atanapi senggah suantan teh Rita Tila kasanggakeun kanggo abah Rasta. Mas Fikri hayu dua lagu. Der.

0: Kanca Mitra masih di sarengan dugi katabu 12 wengi. Waktos di studio parantos tabuh setengah 11 langkung 5 teh nining nyerelek. Hayong grawi. Hayong grareup teu acantrit. Dugi kan katabu 12. Urang masih ngantosan telepon. Masih ngantosan WA, tak tampi teh nining, teh tini.
1: Assalamualaikum.
0: Ayak kene. Assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Atur punten, suantan Radio Nadi Alitan.
2: Atos.
0: Nah, gak lajeng ke.
2: Nuhun ketampi ya.
0: Mana? Sarang saha di mana?
2: Di Bogor.
0: Orang Bogor.
2: Orang Bogor.
0: Dan nembe mas wantana wow. Ay Pak Gogom, mangga.
2: Nembe wifi santai.
0: Di mana wangi-wangi?
2: Sondangan.
0: Aduh, atuh tos nyate.
2: Baiknya teh deui.
0: Sanganeus kantan ayahnya.
2: Nuhun sudah ieu aya.
0: Aya sagala ge. Mangga teraskeun.
2: Bangga. Kang Atep kemana?
0: Kang Atep nuju aya ka Priyogian.
2: Oh, syukur-syukur tenan. Di Unisat Sarehas daya
0: nya. Alhamdulillah. Sehat.
2: Di RRI anu tugas ieu Sarehas sadaya mah di wiji-wijinya sadayana Kang Atep kitu kene, geus sareha di keluargana gitu. Kebanyak deh minggu payun.
0: Insyaallah.
2: Ini dek intinya ke lederek ayah.
0: Mangga.
2: Di Jampang Kahuripan terdapat Eli Diengnya. Jeung Wawan, intinya Madroi. Anu di pondok udiknya Babe Amsar sesepuh. Anu renjang ieu Bandar Domba nuju Hajar
0: isi Pak. Alah, kaleresan atuh nyate.
2: Pa Jumaah nyate deui nya. Nyate. Jumaah ge.
0: Jumaah bade nyate deui. Kade ya.
2: RW eta RT Lamun karena di Hajar. Tajam. Sedayana mah dah mun wiji-wiji geus wengi nya, geus waktosna geus jajan teu bisa. Masuk. Nu kemari eta dan diputernya.
0: Tajan. Gaplek biasa kedapnya antosan. Antosan.
2: Minggu payun mengeberkan itu ya lagu daun hiris lah.
0: Daun hiris ya.
2: Dan ketinya tehnya sedayana atau non ya.
0: Mangga Pak Gogom. Mangga.
2: Semuanya.
0: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Nining, Teh Tini, Teh Punten, saat aja nampi telepon urang teh nampi informasi ti Kang Atep nanging ya teh nuju kenging kamu si bahan. Tapi sanes Kang Atep jantan ayah kajantanan kamu si bahan kirang langkung tadi sonten di Cikarang Bekasi. Alan Group di Subang, grup Sisingaan kenging kamu si bahan kaya catrik na teh kasetrum dugikeun ka tilar dunya tilu jalmi. Urang atas nami kulawargi seni Sunda RI Jakarta ngiring bela sungkawa, ngiring prihatin ku kajantanan ieu kanggo ka rerencangan seniman ti Alan Group Subang, grup Sisingaan anu parantos mancen tugas nanging aya kana musibahan nyaeta tilu jalmi tilar dunya. Mugi almarhum ditampi iman Islamna, dicaangkeun alam kuburna, ditampi amal ibadahna, kalayan dipaparin rahmat kaberkahan oge magfirah ti Allah Subhanahu wa taala di naon lapangkeun di alam kuburna. Anjeunna teh margi panginten nuju usaha kanggo kulawargina. Anu dikantunkeun sing sabar tawakal da panginten aitos titis tulis bagja diri mah teu tiasa dialim-alim. Wayahna kedah kiat sakali deui kanggo reng-rengan ti Alan Group Subang, grup Sisingaan anu tadi mancet tugas di Cikarang Bekasi. Kamu si bahan tilu jalmi kasetrum ngantun ke ngiring bela sungkawa ilani rahiwa inorajiun. Da teh nining ari jodoh baja pati cilaka. tos aya nu ngatur.
1: Leres.
0: Teterang anjeunna teh ngalengkahna teh bade ka mana, sareng bade naon. Ai ku Allah mah datos di titis tulis bagja diri dinten ieu tabu sakieu kedah mulih.
1: Leres.
0: Mugi-mugi sing mulih ka jati mulang ka asa.
1: Amin.
0: Urang wangsulan di nepangan di kanca mitra mangga gara tarampi nu garelis.
1: Mang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamang teteh, lilap, abdaun ruhai ngajumantara. Tamang teteh, teh neni, teh nini, teh tini.
4: Alhamdulillah, say.
3: Alhamdulillah. Kang Antep nan nuju teu ayanya, nuju ai ka Puryogian. Syukur atuh pami daramang mah. Hayong kintun-kintun ateh beli
0: yang
3: kena waktos.
0: Iya sarang saha di mana?
3: Sarang Ibu Ani di Ciomas teh.
0: Masya Allah Mbak Haji Ani. Kumaha Bapak Damang?
3: Alhamdulillah kamari teh 2 minggu rada kirang sehat. Janten teu tiasa ngiringan gitu. Mohon, ai monitor mah teras teh.
0: Alhamdulillah, punten abdi teh acan apal suanten ibu, jantan ditaros. Mangga hoyong lagu naon teh?
3: Hoyong lagu nama kangge Minggu Payun pangintennya.
0: Insyaallah mohon.
3: Remis Janari.
0: Remis
3: di Cici Cangkurileung. Mohon. Teras bade ngintun-ngintun ka sadayana mamah-mamah. Mamah Uut, Mamah Enok, Mamah Nenti, Mamah Puja, Ibu Hajah Suhanda. Teras Teh Ati, Teh Neni, Ibu Titin. Di Ciomas sareng ah pokoknya mah sadayana wae.
0: Aduh.
3: Kangge bapak-bapakna, kangge Abah Rusmana, saurna teh tah taranyenggosna kitu tah. Kanggo Bapak Pikri, Bapak Ajo, Bapak Yadi. Kanggo Bapak Endangnya, Bapak Endang, oh Pak Mardani nuju pulem di bumi napa endang saurnanya.
0: Mohon.
3: Kemarin kemari di bumi abdi.
0: Alhamdulillah.
3: Muter. Alhamdulillah. Muter anjeun nama. Kangge Bapak Agus Rasta, Bapak Haji Suhanda, Bapak Eko, pokoknya mah sadayana deh.
0: Iya.
3: Mohon bapak-bapak nak kesadayana paniten. Iya cenah hayang nyambung.
0: Mangga, Bu Ani, Bu Ani sekedap. Remis Janari tiasa kasangakeun wengi ieu insyaallah.
3: Oh, tos aya. Alhamdulillah.
0: Kaleresan pamunut Pak Nur Opik tiasa kasangakeun wengi ieu Remis Janari insyaallah.
5: Ah, nuhun teh. Ya. Eta sapu bisi sep manten ieu abdi ngadamelna ngan 100.
0: Aduh, kitu.
5: Titip kenanya ka ieu ka Tindi ka Bu Titin yang tening.
1: Bu Titin mananya aki?
0: Bu Titin anu mana?
5: Halo? Terang tuh teh.
0: Bu Titin tening. Mana saurna?
1: Bu Titin anu mana?
5: Anu istrinya Pak Asman Rubis.
1: Terang ya.
5: Oh terang.
0: Bapak saleres nama sanes teh Priyogi nanging kaleresan kan wangsul teh ti dieu teh tos tabuh opat. Dongkap ka bumi teh nining teh kadang tabuh genep.
1: Tabuh tujuh.
0: Nah kitu Pak, jantan teh nining teh sombong we lah.
1: Di palih mana bumina teh? Pak Haji.
0: Cobi Pak Haji
1: paling mana di Kretegna?
5: Pamiti Kretek mah naroskeun Pak Ahmad nu teu ningali ge tos terkenal.
1: Mohon-mohon atuh insyaallah.
5: Terkenal teu ningalina, abdi mah sanes terkenal Ahmad da.
0: Bapak masuk.
1: Insyaallah lah, mungkin diusahakeun ka di nya.
0: Ka Kretek.
5: Ngalangkungan jambatan nya teh nya, jam ti Kretek jambatan ka arah Binong.
1: Oh, mohon-mohon.
5: Karah Nok.
1: Mama Nok.
5: Mama Nok.
1: Oh, mohon-mohon cakap Mama Nok berarti nya.
5: Panana Dukat ka mana teh acan naek?
0: Duka ieu teh rupina mah teh acan tiasa bersaing gitu. Sami sarang Pak Haji Suhanda
5: Pak Mardani ke abdi janjina mah Pak Geto cara kuidi tapi akhirnya kalah dipandang ya.
0: Muter aja nama. Alhamdulillah silaturahmi.
5: Mohon. Jeung Pak Mardani mah jeung abdi jadi singgorowok nya rios teh tak ngarengan oge.
0: Nuhun wayahna we ulah.
5: Ya.
0: Kena sabar. Ya
5: cek abdi teh tama. Jadi abdi jeung Pak Mardani teh siga cocolek moncor ka kolong.
0: Mohon. Kena sabar ya pokoknya mah.
5: Sabar sabar pisan.
0: Mohon mohon.
5: Tak itu je tening, ku abdi diantos teningnya.
0: Mohon.
5: Eh, tama bari promosi gitu, bu, Bu Ajasri.
0: Laras.
5: Suganwe gitu.
0: Aya anu.
5: Tapi pajang si abdi ge, ya gaduh 100 teh. Hampir tilu dinten tuh seep gitu.
0: Damelannya lira pak?
5: Kan?
0: Ngadamelnya lira?
5: Ngadamelnya lira, mau ditawarkan ke batur mah.
0: Masya Allah, hebat.
5: Selangit. Jadi kegiatan abdi teh, upami di bumi teh, nampi pasien, bari ngadamel sapu.
0: Gitu. Alhamdulillah, mohon-mohon.
5: Sapu abdi mah garansi, aja
0: sabra lami
5: setahun
0: waduh dusian kagak duga rasi itu sesuai ta
5: setahun potong gagangna ku abdi gentosan
0: masya Allah maniku bager
5: potong plastikna digentos
0: mun ngan abdi ngawak sulkeunana ti Tangerang ka Bogor
1: tebih
5: duka ta ye nama.
0: Tapi saya
5: kita ku abdi dititipin ka testri pantesri mes na mau nyanak mobil meureun.
0: Tah waktos di Kang Atep mah mohon abdi ngabantuun mobil. Tapi
5: pemisaha
0: ti payun waktos ka Kang Atep abdi ngabantuun mobil tapi kan teu acan aya waktos tepang. Teu acan aya jodohna.
5: Sanes waktos paling oge abdi masih kenteh 5 sareng pa naon teh pa pimpinan

0: ngan syaratna upamitos dianggo gantungkeun
1: leres supados henteu ngajegang saurna teh nya
0: teu milei
1: mohon siap. Terus, siap
0: anu kaduana upami milei asupkeun kana cai gore poekeun weh.
1: Oh, jantan aya deui nya.
2: Lempeng deui.
0: Lempeng deui.
1: Mohon.
0: Nah, jadi ku abdi mah dipasihan sareng resepna, sareng garansina gitu.
1: Hebat.
0: Kana teh kebayang teu teh amun potong gagangna mah teu Tangerang ka Bogor teh.
1: Mohon luang ku waktos. Kumaha Pak Cekak?
0: Hatur nuhun.
1: Mohon.
0: Pintun ka Leni sareng ka Anggraeni. Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagede ngan Ibu Ani kali Bapak Ahmad Suryadi Wijaya ayah saha teh atampi.
2: Assalamualaikum Abdaun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang yuswa. Ditaroskeun kurunyung.
3: Ugo ogen. Dicalukan ku Pak Haji baru.
1: Langsung tuk kurunyung.
3: Dicalukan ku Pak Haji baru teh.
1: Mohon langsung eta Pak Ahmad Suryadi tak kurunyung tah.
3: Teh aja damang sadayana.
1: Alhamdulillah.
3: Tumben-tumbenan terus setengah 12.
1: Duh, setengah 12 urusaha. Abah kemana wae atuh?
3: Ihsan es memberikan kesempatan kepada yang tidak sempat.
1: Gitu. Oh gitu, menyempatkan diri lah.
3: Ya aja.
1: Kumaha.
3: Tadi tuh nempe, tuh nggak dongo naon, kirang-kirang jelas, anu Subang tuh ya naon aya jantenan naon
1: kajantenan musibah cenah bah tadi teh grup Alan ti Subang grup Sisingaan nuju pentas di Cikarang kalerasan upami Sisingaan mah kan arak-arakannya nganggo sound system na teh janten ditumpu ka luhur jangkung teuing teras kana kabel listrik janten konslet antawi sound system sarang kabel listrik anu nonten paten etanana aliran listrikna dugian ka murangkali anu nyanak eta nyana tiluan cenah nu ngantunkeunana bah
3: murangkali nya
1: ya panginten disebat murangkali mah henteu panginten da kedah anu nyanak sound system ngadorong
3: oh kitu nya nyatu ngiring bae langsung ka awal lah.
1: Mohon tiluan mengantunkan serangan.
3: Mudah-mudahan bang tempat penumpang saya enak, insya Allah.
1: Amin.
3: Mohon atuh. Selanjutnya tadi itu nama itu Pak Haji nya.
1: Mohon Pak Haji naroskeun cenah ka mana?
3: Eta promosi sapu.
1: Mohon. Garansi nage satahun.
3: Abah ge kantos meser sapu teh 10 tahun teresak-resak teh. Nambah.
1: Tadi anggo.
3: Untuk diangkut.
1: Kateguh.
2: Ngagantung.
1: Abah masuk harian, Den. Ya mau reksak tadi anggo mah tadi buka-buka acan.
3: Ari Kang Atep mah teu kalembur sanes aya dieu. Teu kalembur.
1: Teu Kang Atep teh nuju aya ka proyogian nuju
3: oh, ka mohon.
1: Mananya.
3: Kan. Mohon lah. Amun sih. Ari gugupay melihat tadi terus aduh, saha tadi tanya anu nembean teh Pak Haji anu hiji
1: Pak Gogom
3: op eta mama nenti nembenya aduh
1: abdi diwikin ka saru saha dalami teuing atuh da janten wis
3: lami teuing teu naek ai naekna pondok ah pintu nama kasadayana hatur nuhun tadi teh aya apa pasobari nya tadi teh aya Abah Otong aya Kiadinya, Kiadi jandela sami sareng Abah.
1: Abah Jamin.
3: Abah Jamin mohon Pak Sadit,
1: Pak Sadit Baso, Pak Eko. Alhamdulillah.
3: Eta Pak Eko. Tadi tuh bade naon teh nuhunkeun naon nuhunkeun tatarucingan nya pasian ku Abah yeuh. Dua.
1: Sok.
3: Bae. Nu kahiji nya. Aya tatangkalan anu tangkalna benten sareng buahna.

0: Tatangkalan, benten, sarang,
1: tangkal, buahnya. Tangkal buah pan, buahnya buah. Tangkal kadongdong, buahnya kadongdong. Iya mah, tangkal iya, buahnya eta. Gitu.
0: Nu tadi teh ya, meureun.
1: Kahiji, nu kadua. Naon nu pangkuat-kuatna besi sarang tarang. Tah eta we dua lah. Upami katebak, eta hadiahna. Satu real, 10 real, real. Tapi dicandakan di komsek itu.
0: Ulu.
1: Komsek kok. Munteh.
0: Siap.
1: Abah mah. Itu lagu abah ya.
0: Lagu abah, wong iya satu ayahnya. Naon hoyong.
1: Satu ayahnya.
0: Ayah.
1: Nungkan kan kageng, kewe lah.
2: Lagu payun.
1: Iya di Subang.
0: Gadis Subang.
1: Gadis Subang.
0: Siap.
1: Dah siambut ya orang Subang.
0: Oh, paingan. Paingan.
1: Atuh sanesna mah Pawarman dah itu nyamun lepat tu Pawarman dah itu nya. Pak Haji Handa. Atuh Pandang, Pandang bentuknya.
0: Pandang.
1: Mun sareng ka Pak Mawardi lah.
0: Siap.
1: Mugi-mugi ngadang ukin. Musa gitu.
0: Mangga mangga bah.
1: Wilujeng tugas deui karengsa. Turuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abong-abong urang Subang, urang Bandung ke janten Mojang Bandung. Urang Bogor?
2: Mojang Bogor.
0: Teh ini teh aya WA deui nu lebet. Manawi ayah, cobi jasa diangoskeun, upami teh aya urang ngagorolongkeun lagu.
2: Rupina tacan ayah.
0: Taya di Mas Wikri tacan ayahnya. Nah, urang ngagorolongkeun lagu we atuh. Aya anu kabumbulengan apan tadi teh?
2: Aya.
0: Abah Otong mah da hoyong kabumbulengan, hoyong ngaruju, hoyong kacapiring. Rupina mah kabumbulengan ku saha atuh abah teh? Nanging wong ieu mah ngalangkungan suanten Ibu Yayah Mulyati dilajengkeun kana nikmat duriat pamundut ti Pak Eko Jamteng. Der Mas Pikri biasa dua lagu.

Thank you.

Baby, love.

Karinding merupakan salah satu alat musik tradisional khas Sunda yang terbuat dari bahan bambu atau pelepah kawung. Menurut sejarah, karinding sudah ada sejak 6 abad lalu. Alat musik ini juga diperkirakan lebih tua dari alat musik gamelan dan kecapi. Dilihat dari bentuknya yang kecil dan sederhana, alat musik ini termasuk ke dalam jenis lamelafon atau idiofon. Seperti alat musik pada umumnya, karinding dapat dimainkan dengan dua jenis nada, yakni melodi dan ritme. Kegunaan awalnya adalah untuk mengusir hama, karena pada saat dahulu mayoritas masyarakat adalah petani. Suara dari alat musik ini dapat menghasilkan gelombang suara yang mampu mengusir hama menjauhi ladang. Memainkan karinding tidaklah sulit dan juga tidak mudah. Ada beberapa tekniknya. Pertama, cara memegangnya harus sejajar. Kemudian, cara memukulnya dipantulkan menggunakan jari telunjuk. Dan kemudian, diletakkan di mulut. Posisi jarum tidak boleh menempel pada bibir ataupun gigi. Cara memainkannya pun menggunakan tiga filosofi, yaitu harus yakin, sabar, dan sadar.

0: Masih di sarangan gua keluarga Seni Sunda RRI Jakarta. Teh aja Suhartini.
1: Teh Nining.
0: Tos wengi ye teh.
1: Tos wengi geningnya teka raosnya teh.
0: Mohon tos tabu 11 langkung 12 menitnya.
1: Mohon
0: teka raos waktu teh aja. Nyerelek wae geninganannya. Kang Fikri masih kena ayah telepon. Cobi atunya urang. Halo halo.
1: Assalamualaikum. Abdaun. Halo.
0: Tiga
1: jurali teh ini.
0: Mohon. Cobi di sepengkerena ya sahadei. Urang tampi. Assalamualaikum Abdaun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Jojo masuk nih, Teh Hajat sini, Teh Nini,
0: Pak Jojo. Iya Pak Jojo.
2: Mau gintun-gintun yang mengirim-ngirim dah.
0: Boleh-boleh. Mangga.
2: Untuk Abu Teh Ati, Kang Fikri, Asyadi, Teh Nenti, Teh Neni, Teh Anggreni, Teh Noma ya. Terus sama untuk ini aja deh, untuk semuanya aja deh. Semua pada sehat dan banyak umur.
0: Amin, amin.
2: Lagunya minta boleh gak Teh?
0: Boleh. Mau lagu apa Pak Jojo?
2: Talaga Remis deh.
0: Talaga Remis.
2: Gitu aja deh. Teh Sini, Teh Nining, Teh Sri. Mungkin udah malam banget saya baru masuk. Susah. Baru kebagian udah malam.
0: Alhamdulillah bisa ya.
2: Udah gitu aja ya Teh semuanya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jojo di belakangnya. Di sepengkerenan Pak Jojo.
3: Pak Jojo tuh nyungkan izin boleh enggak? Upami enggak boleh bagaimana?
1: Ah, kudu boleh.
3: Kudu boleh. Masih diantos di WA, di telepon. Oke, okay, mangga anu bade ngagabung sareng SIM kuring dina acara apresiasi budaya Sunda.
0: Masih kena ayah waktosnya Teh Hajahnya.
3: Ayah. Duh kata bu 12 nanging pan urang ge kedah tatan-tatan.
0: Beres.
3: Masih kena ayah tuh Mas Fikri. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Abdaun duh hengit jreng pisan.
3: Orang Cengkareng ini ya?
4: Iya.
3: Sehat, Pok?
4: Alhamdulillah, Ibu Haja, calon-calon Haja.
3: Amin.
4: Apa doang nih nggak sehat?
3: Apa yang nggak sehat?
4: Hah?
3: Yang nggak sehat apa?
4: Kantong.
0: Kantongnya.
3: Kenapa dia demam?
4: Orangnya sehat kantongnya.
3: Kenapa? Ah, demam.
0: Kantongnya kurang sehat.
3: Kantongnya yang demam.
4: Kantongnya ocengan doang.
3: Tapi kalau seember mah gocengan juga jadi banyak.
4: Mending kalau seember, apalagi sekarung.
3: Sekarung, iya.
4: Saya main ke situ dah menjadi sekarung mah.
0: Ditunggu atuh.
3: Ayo, kirim-kirim.
4: Terima kasih lagunya lagi kan jadi sepeli. Diputerin.
3: Diputerin. Sok lagu apa sekarang?
4: Ya lah, terserah aja lah.
3: Sekarang ada lagu Kaca Piring, ada lagu Gaplek, ada
4: Mawar
3: lagu
4: Bodas. Ada yang minta Mawar Bodas ya.
3: Mawar
4: datinya.
3: Bodas, boleh, boleh, boleh. Mau sekarang, mau lusa, mau minggu depan.
4: Ya, mau ngasihnya dah.
3: Sekarang bisa lah Mawar Bodas.
4: Iya, ngebel gak masuk-masuk.
3: Susah ya?
4: Bukan susah, berebut kali.
3: Ya begitulah.
4: Tapi kreatif sih. cucu saya ngebanyolin udah penek katanya nggak masuk-masuk mas katanya.
3: Oh gitu, diledekin cucunya.
4: Iya, atau cucunya udah apa katanya nggak masuk-masuk, gue derby 10 kali katanya masih ayuh.
3: Sabar.
0: Tapi alhamdulillah
3: masuk kan, juga.
0: Masuk juga ya.
4: Salamnya buat yang tadi siapa ke si Akang, alhamdulillah.
3: Pak Jojo.
0: Pak Jojo.
4: Ya pada sehat ya semuanya dari A sampai Z.
3: Amin.
4: Bawain acara biar duitnya banyak, amin. Biar sehat, biar bahasa bisa pergi haji semuanya.
0: Amin.
4: Nah, mohon maaf ya. Kan lebaran teh aja ini.
3: Iya kenapa?
4: Iya. Mohon maaf ya Bu Haja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok nomai di Cengkareng. Masih ayak te ayak gitu nyarangan sim kuring bilih abdi ngocoblak sorangan. Tapi insya Allah panginten sapertos Pak Haji Ahmad Surya Diwijaya oge cenate ente nelpon tapi nggak monitor. Sareng anu sanesna oge sanes te nelpon teh alim nelpon nanging bersaing sesah. Aya nu lebet oge teh juralit. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Saya Ramang.
3: Alhamdulillah. Abdaun.
5: Abdaun rohai ngawajuban tara. Kan ini sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Sehat-sehat ini sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
5: Sahaya coba.
3: Sahanya.
1: Sahanya.
3: Saha cing
5: eta.
3: Saha eta. Ah sok we.
0: Saha.
5: Keur minggu ka minggu ka payun teu ieu naon teh?
3: Teu siaran.
5: Sanes.
3: Teu naon.
5: Ngombe tadi taros ke teh haja.
3: Maknya.
5: Heeh.
3: Nya teuing.
5: Hilang tadi taros teh haja.
3: Oh gitu, atuh ayeuna bae ditaros.
5: Eta nyungkeun lagu ucing-ucing teh kaki jadi we teh nu nyeunana.
3: Iya Kang Ajo nya. Saha
5: tuh? Sanes.
3: Tuh sanes. Padahal nu
5: juga
3: ah, daripada diteguh lami-lami, mendingan sebatkeun.
5: Cipicung.
3: Aduh, orang Cipicung. Mana witnya? Beuh, Masya Allah. Aku margi seueur paniten teh jantan hari lap. Kantenan
5: alami-lami. Pana, pana Cipicung.
3: Masya Allah. Cipicung. Orang Cipicung, kumaha kemana wae atuh. Maha ayah nu bade didugikan panda.
5: Bade nyongkin lagu emang.
3: Mah enggak hoyong naon.
5: Hidung pepeling ya kapa imu lupanya.
3: Oh mangga. Insya Allah.
0: Hidung pepeling.
5: Hidung pepeling.
3: Sayakan kesahaya.
5: Salam-salam kafe Abah Bajamin. Apa kadut baso di Kulon. Di Cibias. Salah Pak Pak Fikri, Abah Otong di Gunung Sinur sama si ibu ibu kriatun. Bapak Karim Baso, sama ini. Pak Yadi, Pak Haji Tanang.
3: Cipenjo.
5: Ini Pak Dayana udah.
3: Awur kenya.
5: Ya bener jadinya, benernya.
3: Sami-sami, Pak Anda. Abdi
5: ya, Assalamualaikum.
3: Mangga, Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kumargi panitena seueur, sim kuring tiluan. Ayo paniten kedah ngapalkan abdi, ari abdi kedah ngapalkan paniten. Aya kene, mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abda
6: Sampurasun
3: Rampes
6: Tanes iya nuka rilis Mama Tame Kuga
3: uluh uluh hari mama ngalinur ente
6: udah Mama teh kenter hayang gumujang ya. Uh-huh. Asa ngimpen anu teh ngimpen anu haja ari rame.
3: Ai si horeng hap daun anu ngocoblak.
6: Teras neng, teras pisan eta nya. Mama teh tadi teh kan capek pengen siang capek teh sok pasti berat.
3: Tos di mana?
6: Pernah kepedu, tapi tos di setel ay pro 4 masa digeser-geser tembak dah ngerebo itu asap daun
3: mohon, jantan anu biasa nama urang ngadangukeun radio nampe mah radio anu ngadangukeun urang
6: lepas naik eta gak rame amat iya nu haja iya mimpin nanti
3: masya Allah pulesnya.
6: Saya musibah dan nanti kak kantun lah mama aku pingin
3: kumar gila lembutan anak nuju awang-awang
6: jadi gue mau jang sorangan sama tanya ya Allah ya Robi atau ayah nungarin turan ke mama neng kata apa Pak Haji Pak Haji anu di Omah teh namanya Pak Haji Ahmadnya Bu Ani. Ditengin tunan eta ka mamah neng ari lapeun panginten. Ari mamah poda dikintunan, mamah poda mah teu ngupingkeun radio. Mamah poda teh putrana Ayang almarhum Ayang Mandura. Mohon tadi ada ku mamah pan eta teh. Hayu ngiringan kitu. Nah alhamdulillah neng. Janten ayana di tepang di radio teknal di radio teknal sasa derekan yang gitu
3: laras-laras mah
6: ah mama mau nungguin lagu dan alarawasin sadayana oke nya
3: banda urang
6: aku taleras kan tau takang mama cenak gimana banda urang
3: siap
6: aku nungguin kak sadayana nusus ngarintunan ndak kumanya nengnya ari resep mah gitu ari hobi sawi tuh kira usah taruh oke di
3: guga katoel ke usi
6: katoel wilujeng wengi ke sadayana neng hajah taparakan cacing tararehan
3: amin
6: tapar kurang kepenak deh nya iraha orang kurang gabung deh gitu
3: orang siap mohon
6: insya Allah mangga teman
3: mangga kalian hati teman ya mangga
6: assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh margi wa ta aya deh nya orang langsung wae kana lagu kalerasan tadi teh aya nu nyuhunkeun gaplek Pak Munut di Pak Gogom ngalangkungan suanten Ibu Ija Hadijah. Oge aya nu nyuhunkeun lagu Remis Janari. Suanti mohon ti Ibu Ani yoge dipundut ku Bapak Nur Opik di Pagedangan. Bade dua lagu mangga atanapi bade dilajengkeun deui wae. Pak Munutna margi seueur ieu teh. Aya oge Pok Nomai minta mawar bodas. Siap. Mawar bodas sudah kita disosialisasikan. Mama Maya, kanggo Kakang Mama cenah nyuhunkeun banda urang. Tah Kang Pikri, urang gorolongkeun we. Aya gaplek, aya remis janari, aya mawar bodas, oge aya banda urang. Rupina mah urang teh dikintunkeun sakedap mawar bodas pamundut dari Pok Nomai dengan Ibu Titi Dewi banda urang pamundut Mamah Cipta atanapi Mamah Maya oge sareng Pak Cipto Murdoko.
1: Teh Nini, da waktos parantos sampuret.
3: Upamili teu kabujeng urang nepangan di kanca mitra urang tutup wae margi da lagu mah parantos aya oge disangakeun kanggo para paniten sadayana. Ieu kan tenang kanggo Kakang Ayut age mangga lagu nama sanes kanten oge sararae atuh kantun ngareng kene. pamirsa anulya, sim kuring sapara kanca ti kula wargi seni Sundari Jakarta seja amit mundur amit mungkur pamitan insyaallah minggon payun tepang deui dina acara sareng galura anu sami anu mancen tugas Teh Sri Wilasri di saranganku
0: Teh Nining Yuningsih
3: lajeng
1: Teh Tini Suartini
3: teka langkung Mas Pikri seja amit mundur ti Jomantara walagir lemah cai
0: waluya Indonesia
3: hatur nuhun
0: permios.

0: kalung.
1: Cing atuh kudu mikir.
0: Hah, mikir kumaha?
1: Ulah diangetkeun bae atuh adat teh.
0: Ayeuna marek bagur.
1: Nya moal mikir nepi ka kolot. Moal insak.
0: Nya bade insak.
1: Menita ka inget ka budak-budak acan.
0: Ayeuna ka dieu teh inget.
1: Secara kawas saya

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa 2 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Ya bareng sama Bang Arif yang bakal nemenin Abang Po di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awalin perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Lilis Nurul Aflah. Abang Po, kita akan membahas tema syukur dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, syukur dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Po yang mau bertanya, silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Bang Febi Senopati Silam. Ya, Bang Febi ini adalah kapten pelaut berlari, ya, komunitas pelaut berlari, ya, Bang Po, yang akan berbincang bersama kita nanti di obrolan komunitas jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana ceritanya mengenai mendapatkan rekor muri dari olahraga lari? Ya, itu dia, kita tunggu nanti ceritanya, Bang Po, ya. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Abang Po, ada lagu dari Fauzana dengan Ya Toibah, dirangkai dengan lantunan Ayat Suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78 sampai dengan 82 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepada-Nya. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu, Muhammad, hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53.
2: An Abi Musa radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musyun nahari wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musyun layli hatta tatluwa syamsu min ma'ribiha.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berdosa pada waktu siang, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam hingga terbit matahari di sebelah barat. Hadis Muslim.

0: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustazah Lilis Nurul Aflah MA, penyuluh madya dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta Selatan. Abang Po, yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124928. Tema kita pada pagi hari ini adalah syukur dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup. Abang Po yang mau bertanya silakan ya, ditunggu komentarnya atau pertanyaannya melalui WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustazah Lilis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu Ustazah?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Semoga di sana juga sehat. Amin, pemirsa, pendengar semuanya juga baik-baik saja.
1: Amin, amin, amin.
2: Amin.
1: Ya, bersama dengan Bang Arif nih Bu Ustazah pagi hari ini ya. Kita iya betul. Kita bahas tema mengenai syukur dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup ya. Nah, kalau kita bicara syukur dan optimisme, makna syukur dan optimisme sesungguhnya kalau dalam pandangan Islam itu seperti apa sih Bu Ustazah, dan supaya kita juga bisa menumbuhkan sikap optimis ketika mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah begitu. Silakan Ustazah Lilis.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bang Azmi selaku operator kita pada pagi hari ini di RRI Pro 4 FM dalam kajian Mutiara Pagi. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, Islam, takwa, dan juga nikmat optimisme yang senantiasa harus ada pada diri kita sebagai hamba Allah yang beriman dan juga hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala rahmatnya. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia hingga akhirat. Amin ya mujibat sa'ilin. Berbicara masalah syukur dan optimisme, tentunya ini seperti sisi mata uang yang saling berkaitan, dan subhanallah ya, manusia yang bersyukur dan optimisme adalah orang yang memiliki kunci dalam mengelola kesehatan mental dan ketahanan hidup. Bersyukur membantu kita menghargai hal-hal kecil, sedangkan optimisme memberikan keyakinan bahwa kesulitan pasti akan berlalu. Jadi syukur dan optimisme sama-sama membentuk pola pikir yang mengubah tantangan menjadi sebuah harapan. Syukur dalam bahasa Al-Quran di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya Allah akan menambah nikmat manusia yang bersyukur kepadanya, dan Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Berbicara masalah syukur, sampai-sampai dalam surat Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang di kalimat yang sama, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan wahai manusia. Kenapa 31 kali, kok enggak 33, kok enggak 30 ya? Secara filosofi ternyata Allah itu menciptakan hari dalam satu bulan, ada yang banyaknya 30 dan juga ada yang 31 bahkan 29. Kalau kita 30 babi ayi, berarti yang 31 tidak termasuk. Kalau kita disuruh diperintah oleh Allah babi ayi ala rabbikum atukadziban selama 31 kali, berarti 31 hari itu adalah termasuk yang dihitung oleh Allah. Jadi tiada hari tanpa bersyukur, Ya, tiada hari tanpa berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla telah memberikan segala anugerah terindah kepada kita. Meski mungkin sebagian orang masih merasa bahwa nikmat yang disampaikan oleh Allah itu belum sebanding dengan apa yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Pernah kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 216. Wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang menurut kita baik, menurut Allah itu tidak baik. Boleh jadi yang Allah sampaikan itu adalah sesuatu yang baik, tapi manusia suka beranggapan itu tidak baik. Karena itulah sifat manusia yang sok tahu, ya. Maka akhirnya senantiasa selalu mengunggulkan apa namanya sifat kemanusiaan daripada kita mengenal Allah lebih baik dalam sebutan ma'rifatullah. Jadi syukur ini ya sangat luar biasa bagi mereka yang beriman kepada Allah dan takut akan azab Allah, ya. Dan cara sederhana menumbuhkan syukur itu, satu, mengucap syukur kepada Allah dengan mengucap kalimat hamdalah. Apapun yang disampaikan oleh Allah, sedikit atau banyaknya sesuatu, walaupun mungkin ada yang tidak sesuai menurut kita, maka kata Allah membiasakan ucapan-ucapan thayyibah, yaitu alhamdulillah. Itu cara paling kecil, paling gampang untuk manusia, karena Allah telah memberikan panca indera yang luar biasa yang tidak usah kita beli, Bang Arif, ya. Iya. Tapi sudah Bang Atmi, tapi kita sudah memang Arif, diberikan benar oleh Allah, ya, berbentuk mulut. Maka kata Nabi, salamatul insan fi hifzil lisan, karena kita tidak merasa membeli, ya, hanya dititip hanya merasa dititipkan, maka harus hati-hati dengan mulut agar tidak menyakiti lawan bicara. Itu juga termasuk syukur dalam menggunakan apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, cara paling kecil ya yang diajarkan oleh agama kita, mengucap syukur kepada orang-orang terdekat yang baik dengan kita, sekalipun mungkin orang-orang yang tidak baik dengan kita. Maka sesuatu yang menjadi kebaikan antar manusia itu harus dijaga. Hablum minallah wa hablum minannas. Belum dikatakan beriman kepada Allah ketika kita melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi tidak baik kepada sesamanya. Kemudian berpikir secara baik tentang hal-hal kecil yang disampaikan kepada Allah. Yang kecil aja harus dipandang baik, apalagi yang besar. Termasuk ujian sebagaimana kajian yang lalu. Ya. Karena yang namanya kebaikan Allah bentuknya tidak dalam kenikmatan saja, tapi juga dalam bentuk ujian sebagai upaya untuk menaikkan derajat manusia. Kemudian berbagi dengan sesama, itu juga termasuk bentuk syukur yang diajarkan oleh Allah, agar senantiasa Allah mengganti dengan yang lebih baik lagi, dan juga memberikan yang sangat bermanfaat dan memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada manusia. Jadi kalau dibilang syukur itu mungkin ada syukur bil lisan, syukur bil hal, dan syukur bil syukur bil mal, ya. Jadi ada syukur dengan mulut, syukur dengan hati, syukur dengan kekayaan atau apa yang disampaikan oleh Allah pada diri manusia. Sedangkan optimisme tadi dikatakan di awal pembicaraan kita, ya, optimisme itu memberikan keyakinan bahwa kesulitan pasti akan berlalu. Kita buka suratnya, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat yang ke-11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum atau diri manusia apabila manusia tersebut tidak mau merubah dirinya. Jadi perubahan hidup itu bukan ujuk-ujuk ada pada diri manusia. Ya, selain ada hidayah Allah, juga upaya kuat dari diri kita untuk berubah. Jadi sebuah sesuatu tabiat atau kebiasaan buruk sebetulnya bisa dirubah bagaimana keinginan manusia. Terkadang saya suka sedih gitu ya. Kan kita diajarkan oleh Rasulullah yang namanya makan itu atau memasukkan sesuatu ke mulut itu dengan tangan yang baik, ya, dengan tangan sebelah kanan, agar setan tidak menikmati apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, sehingga tidak menjadi api, ya, seperti api api neraka yang membakar isi perut kita. Tapi ternyata kan banyak juga, ya, orang-orang Muslim yang dengan kebiasaannya itu makan, minum, menggunakan tangan kidal.
1: Iya.
2: Mungkin kalau secara apa namanya duniawi, mungkin dia belajar, dia menulis, dia apa namanya melakukan hal-hal yang sifatnya itu bukan untuk kebaikan-kebaikan yang Allah sunahkan dalam disunahkan seperti Rasulullah, mungkin nggak apa-apa ya memang membiasakan kidal. Tapi kalau untuk urusan makan, ya, minum, kan kata Nabi, kenapa doa itu sering tertolak, bahkan tidak sampai kepada Allah. Walaupun dikatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti doamu akan aku kabulkan. Tapi ada kriteria doa yang dikabulkan. Salah satunya itu, tidak memasukkan sesuatu dengan tangan yang salah, atau menggunakan tangan yang salah. Artinya, ketika kita ingin makan dan minum, kan seharusnya, ya, dengan tangan kanan yang Bang Asmi, ya. Ternyata kan ada yang kidal. Lalu saya suka sedih gitu, ya. Satu sisi dia orang Muslim, tapi kenapa? Ketika ditanya, ini sudah terbiasa, Ustazah. Nah, terbiasa itu karena apa? Ya, karena dibiarkan, tapi coba dilatih. Ya, lama-lama juga akan terbiasa. Ya, ala bisa karena biasa. Betul. Karena tidak dibiasakan, ya. Akhirnya, ya seperti itu. Kasihan kan? Salat, ya, dia ngaji, dia puasa, tapi satu hal yang dianggap kecil ternyata masalah ini, tapi ini akibatnya luar biasa. Tertolaknya doa, salah satunya memasukkan makanan, minuman dengan tangan yang salah, ya. Nih, mudah-mudahan jadi perhatian buat pemirsa semuanya nih, ya.
1: Iya.
2: Walaupun, ya, walaupun kecil, ternyata dahsyat sekali untuk doa kita yang tidak sampai kepada Allah. Dianggap kita lalai, tidak ingin merubah diri. Karena tadi kan tidak ada yang sulit dalam hidup manusia itu. Innama'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, dan itu kan langsung dijawab oleh Allah tanpa jeda. Ya. Nah, jadi tidak ada manusia mengatakan, ini kan udah tabiat saya enggak bisa dirubah dengan tabiat ini. Siapa bilang tidak bisa dirubah? Bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Akan terbiasa, datanglah ke tempat-tempat yang dicintai oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Allah, majlis-majlis ilmu, akan sering dapat hidayah, hikmah, ya, pelajaran dari para ustadz, ustadzah. Nggak mungkin lah, kita aja tahu batu saking seringnya tertetes air, lama-lama dia bisa bolong. Masa hati yang tidak sekeras batu, ya, dia itu berbentuk daging, ketika diguyur oleh ayat-ayat Allah, dia tidak bergeming, ya. Kecuali memang yang Allah kehendaki tidak bergerak hatinya. Tapi kan masih harus berpikir positif, kita pasti masih bisa merubah kalau kita mau. Jadi segala sesuatu itu jangan senantiasa dikaitkan dengan ini adalah tabiat, ini adalah kebiasaan yang tidak bisa saya rubah. Bisa, karena mulut kita ini juga akan menjadi doa. Kalau kita optimis dengan mulut kita dengan yang baik-baik, maka itu akan terjadi. Ya, kebaikan. Ya. Tapi kalau kita optimis dengan keburukan, ya akan terjadilah keburukan. Maka kata Nabi, salamatul insan fi hifzi lisan tadi. Selamatnya manusia karena mulut. Bahagianya manusia karena mulut.
1: Ya.
2: Al-Kisah di sebuah kerajaan, ya, raja memerintahkan kepada para pelayan untuk untuk memasak makanan yang paling enak dan makanan yang tidak enak. Ternyata dari para pelayan itu berbeda-beda. Hanya satu pelayan yang menyuguhkan makanan yang bahannya sama dan dari sesuatu yang diambil dari hewan yang sama. Apa yang diambil? Ternyata diambil bagian lidah. Jadi makanan yang enak itu menurut dia adalah lidah, yang tidak enak pun lidah. Ini ternyata memberikan pelajaran kepada raja tersebut, agar raja juga harus adil dalam memutuskan sesuatu. Jangan sampai lidahnya salah memberikan keputusan untuk orang-orang yang dipimpin. Subhanallah, ya. Jadi luar biasa ternyata sifat optimisme itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita lebih berwarna dalam kehidupan dan tidak merasa Allah itu tidak sanggup merubah apa yang kita miliki. Tentunya mungkin yang tidak baik-baik tidak bisa menjadi baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi optimis pribadi yang punya sifat optimisme. Yang pertama, di dalam Al-Quran dikatakan berpikiran positif. Ya, jangan pernah berpikiran negatif. Berpikiran positif itu akan menumbuhkan kesehatan mental yang membuat kita itu lebih apa namanya, lebih tahan menghadapi ujian hidup. Yeah. Ya, tidak cengeng, tidak gampang putus asa. Karena kata Allah, la ta'yasu min rauhillah, jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Setiap permasalahan pasti akan ada jawaban. Kemudian yang kedua, mengambil pelajaran yang baik dari setiap kejadian. Tidak perlu dikeluhkan, ya, kejadian itu memang Allah kehendaki, Allah mau. Kita tinggal terima saja sambil berpikir bagaimana caranya kita menyelesaikan setiap masalah demi masalah, ujian demi ujian. Kalau belum ketemu, besok dicoba lagi. Belum ketemu lagi, dicoba lagi. Jadi jangan cari jalan di luar diri kita, masuk dulu ke diri kita. Kita mau tidak berubah tadi, agar kita punya jiwa optimisme dan syukur. Karena adanya masalah kita semakin dewasa. Kemudian yang ketiga, berhenti menyalahkan diri sendiri. Ya, ibda bin nafsi, kan segala sesuatu itu memang dimulai dari diri kita. Kalau memang kita sebagai manusia itu, ya ibaratnya secara pribadi, orang yang memang punya sifat-sifat buruk, tapi kan kita juga satu sisi punya sifat-sifat baik. Maka jangan selalu menyalahkan diri sendiri, tapi bermuhasabah itu jauh lebih baik. Kemudian menghindarkan ya ungkapan-ungkapan negatif. Tuh, maka tadi kembali kepada mulut ya. Jadi mulut itu adalah harimau. Baik dan tidaknya kehidupan kita ya, itu karena mulut yang sering berucap. Seperti kita nih contohnya nih Bang, yang gampang aja deh pahami dah ya. Ini kan misalkan kita punya anak. Punya anak tuh kan kalau misalkan kita pengen bangunin anak-anak kita tuh kan pasti karena urusan-urusan di luar agama ya, di luar keinginan kita untuk Allah, anak kita dekat sama Allah. Bangun, bangun, bangun, udah siang. Ayo, pada mau sholat, pada kerja, pada sekolah. Nah, itu kan sebetulnya salah secara pendidikan. Kenapa dibangunkan hanya untuk bekerja dan untuk sekolah? Kenapa tidak dibangunkan untuk sholat? Jadi ingat dulu kepada Allah. Optimismenya tuh begitu, karena Allah yang akan memberikan segala kepada manusia, kepintaran, kecerdasan, dengan pintar dan cerdas, jujur, amanah, maka Allah akan memberikan kebaikan dunia dalam bentuk rezekinya, dalam bentuk karirnya. Nah, karena kita sudah terpatri membangunkan anak dengan mulut mengatakan, ayo bangun pagi, cepat-cepat bangun, sekolah, kerja, nanti kesiangan. Akhirnya apa? Anak-anak kita itu soal apa namanya, menjadi orang yang hubut dunia, yang senantiasa mengejar dunia tanpa mengingat Allah. Karena udah tahu kesiangan, akhirnya gak sholat, langsung berangkat kerja atau berangkat sekolah. Kan kita miris kalau punya anak seperti itu. Ya, atau hati-hati. Kemudian fokus untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, yang lalu biarlah menjadi pelajaran berharga. Jika itu buruk, jangan diulangi. Kita fokus ke masa yang sekarang, ya. Kita ikut kajian-kajian yang punya nilai positif. Kita cari teman yang jauh lebih baik. Jangan teman-teman yang toksik. Untuk apa ya? Untuk ke depan. Menumbuhkan syukur, menumbuhkan optimisme dalam menghadapi segala hal, segala kemungkinan yang Allah akan sampaikan kepada manusia. Dan yang keenam, bergaullah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Ya. Jangan orang-orang yang senantiasa negatif. Itu memberikan aura negatif juga untuk kita, syukurnya kita jadi berkurang, bahkan hilang, optimisme juga apalagi ya. Jadi segala sesuatu itu Allah sudah memberikan kita melalui akal untuk berpikir dan berpikir. Diberikan hati untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur. Jadi pemirsa semuanya ya, dengan senang hati ya, syukur dan optimisme ini harus dijaga dalam kehidupan. Dan selaras dengan Al-Quran tadi, Ibrahim dan surat Ar-Ra'd, bahwa dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam kesehatan mental kita dan juga menumbuhkan rasa tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Itu kali ya Bang Azmi ya, penghantarnya ya.
1: Iya.
2: Mangga, silakan.
1: Baik. Nah, kalau tadi Bu Ustazah sempat menyinggung mengenai kita bagaimana kita menghindari lingkungan yang toksik supaya kita juga tidak terbawa pengaruh pikiran kita. Nah, tapi yang sering jadi masalah adalah begini Bu Ustazah. Jarang sekali orang yang menyadari bahwa jangan-jangan yang toksik tuh saya lagi gitu ya. Justru saya yang bawa pengaruh buruk ya. Seringkali kita melihat kepada orang lain, melihat kepada orang lain, tapi lupa berkaca ke diri kita sendiri. Makanya ketika kita nunjuk kan ada yang dibilang katanya satu jari menunjuk orang lain, empat jarinya menghadap ke diri kita gitu. Kadang kita lupa,
2: betul,
1: jangan-jangan kita nih yang jadi toksik di lingkungan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita menyadari bahwa keberadaan kita di lingkungan itu, kan ada istilahnya begini, kalaupun kita tidak bisa menemukan lingkungan yang baik untuk tempat kita hidup, setidaknya kitalah yang menjadi baik untuk lingkungan kita. Nah, bagaimana caranya kita menyadari itu, Bu Ustazah?
2: Baik, yang namanya orang sadar itu kadang ada yang lama, ada yang cepat ya Bang Asmi ya.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana kondisi manusia yang jangan-jangan kita sendiri yang toksik, bukan orang lain. Kita bisa lihat kalau kita pandai bermuhasabah diri nih, ya kok lebih banyak musuh saya daripada teman saya, kok lebih banyak orang yang menghindari saya daripada yang mendekati saya. Kalau memang manusia ini punya perasaan yang bisa diasah tajam, pasti dengan seperti itu dia akan bertanya pada dirinya, oh ternyata kenapa orang jauh dengan saya, kok kenapa orang tidak begitu banyak berteman dengan saya. Nah, bisa kita cross check diri ya. Saya suka bilang ke jamaah, Bunda, yuk sebulan sekali minimal lah ambil buku, dicatat di buku tuh sifat baik saya, sifat buruk saya. Nanti bulan depan dievaluasi mana yang sifat buruknya sudah bisa dibuang-buangi, mana sifat baik yang sudah bisa dikembangkan. Ya. Karena kenapa? Kita juga jangan kepedean. Harus tetap tetap rendah hati kepada kepada Allah, kepada manusia, agar kita juga tidak merasa sombong dengan apa yang kita punya. Karena tidak semuanya bisa kita paksakan orang itu harus suka dengan kita atau tidak suka dengan kita, kan itu mah selera ya. Kalau memang dia merasa nyaman berarti dia berteman. Nah, jadi minimal saya bilang itu tolong di buku ditulis sifat yang tidak sifat jelek kita, sifat baik kita. Nanti ketahuan tuh nanti dengan evaluasi diri. Kita kan jarang evaluasi begitu.
1: Iya.
2: Ya Bang ya.
1: Iya.
2: Ngapain kita bawa-bawa buku? Nah, ini kadang-kadang kan saya bilang kalau yang namanya kita belajar, kita siapin buku, kita siapin pulpen. Kapan waktu dibaca itu ditulis pasti akan terbaca. Jadi tetap terasah akal kita, hati kita. Jadi kalau manusia tidak pernah mengukur diri, tidak pernah bermuhasabah diri, ya seperti itu.
1: Iya.
2: Merasa paling benar, maka itulah yang sangat disayangkan oleh Allah. Berarti takabur ya sifatnya ya. Takabur maktan yang Allah antagulu malah tamalun. Orang yang takabur itu adalah orang yang membanggakan diri, sementara dia tidak pernah melakukan apa yang dia ucapkan. Yang na'udzubillah min dzalik nih. Maka mudah-mudahan pemirsa semuanya, apabila kita termasuk orang yang toksik, segera kita minta diberikan petunjuk oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa dirubah dengan cara kita, dan juga tadi itu lebih gampang kalau mau ada buku, pakai pulpen ditulis mana sifat buruk kita, mana sifat baik kita. Nanti dicoba dalam sebulan, mana yang sudah bisa ditimbulkan, mana yang sudah bisa kita tinggalkan, bahkan hilang. Insyaallah mudah-mudahan dengan mencatat di buku, artinya lama kelamaan nanti nggak perlu catatan lagi Bang Azmi, karena memang kita sudah terbiasa gitu.
1: Baik, ya ini ada Bang Gilang di Kerawang juga bertanya Pak Ustadz, Bu Ustazah, mengenai tantangan hidup ya. Terkadang tantangan nggak minta kita untuk selalu kuat. Cukup sadar bahwa hari buruk bukan hidup yang buruk, dan seringkali rasa syukur itu yang ngasih kita tenaga buat tetap optimis cari jalan keluar. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya optimisme itu nggak menyangkal masalah, walaupun masalahnya pelik tapi tetap dihadapi ya, tetap bisa dilewati. Nah, bagaimana caranya supaya optimisme itu tetap meyakini bahwa masalah ini memang benar ada dan harus dihadapi, bukan kabur dari masalahnya untuk terbebas dari semuanya begitu. Mohon pencerahannya Bu Ustazah dari Bang Gilang di Kerawang.
2: Iya, baik, tidak boleh lari dari masalah, karena kita pernah membahas masalah itu atau ujian itu adalah sesuatu untuk mendewasakan manusia dalam berpikir dan juga dalam mendekatkan diri kepada Allah. Minimal kita ambil pelajaran berharga. Kalau kita tidak diuji, kemungkinan besar kita akan lupa kepada Allah. Dengan diuji, minimal mulut kita menyebut nama Allah. Itulah bentuk syukur. Optimismenya, kalau kita mendapatkan ujian, kita jadi berpikir. Jadi apa tuh, punya daya nalar, ya. Kalau misalkan, kenapa sih kok ujian bertubi-tubi? Nah, itu kan diajak berpikir, kata Allah. Afala yakilun, afala tatafakkarun. Kalau manusia diberikan pikiran tidak digunakan, itu kan berarti sama dengan hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Ulaika kal an'am bal hum adzal. Boleh jadi manusia itu lebih hina daripada binatang jika manusia tersebut tidak menggunakan akalnya dengan baik dalam menghadapi setiap ujian. Sekali lagi, tidak ada manusia tanpa ujian. Tapi ujian ini harus disikapi dengan syukur dan optimisme sebagai tanda bahwa Allah itu sayang dengan kita. Allah itu memperhatikan kita. Jadi jangan dikira orang tidak diuji itu Allah sayang. Belum tentu. Boleh jadi itu adalah sesuatu yang Allah ulur-ulur aja. Nanti ketika diwafatkannya manusia tersebut, ternyata mendapatkan balasannya langsung nanti di akhirat. Na'udzubillah, kita kan gak pengen seperti itu. Kemudian praktekkan syukur setiap hari dalam segala aktivitas. Tadi yang paling sedikit tadi, hamdalah, memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang terdekat. Kemudian bikin jurnal harian dengan hal kecil yang bisa kita lakukan. Kita tersenyum bagi dengan sesama. Jadi manusia itu kata Allah, apabila hidupnya diuji, maka Allah menandakan sangat sayang kepada kita karena kita itu diajak untuk hidup optimisme. Minimal tadi ya, kita diajak untuk berzikir, menyebut asma Allah. Coba kalau kita mulut kita udah kaku, nggak bisa nyebut nama Allah, ya sering memperhatikan orang-orang yang sakaratul maut, nggak Bang Azmi pernah lihat nggak? Kan walaupun kita misalkan nih ya, misalkan ada manusia yang nggak sholat, tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, terus dia pernah satu hari mendengar pengajian kalau nanti mau masuk surga diapalin aja tuh, man robuka, man nabiyuka, man kitabuka, kan gitu ya, man imamuka, diapalin. Kalau diapalin aja tapi tanpa dilaksanakan, gak mungkin nanti ketika sakaratul maut dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allah, Allah, Allah. Karena tidak menjadi sesuatu yang dibiasakan dalam keseharian. Ya mudah-mudahan kalau kita diuji, ya lisan kita terbiasa menyebut asma Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita, semakin tinggi derajat kita, dan insya Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah.
1: Iya, baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Bu Ustazah, apa kesimpulan yang dapat kita ambil?
2: Baik, kesimpulan yang kita bisa ambil, syukur dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup, ya. Satu, kita harus mampu mengembangkan hal-hal yang baik di jalan Allah. Hal-hal yang dicintai Allah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya ya, mendengarkan kajian pagi hari ini, kemudian hadir tempat-tempat yang dimuliakan, dicintai oleh Rasulullah. Kemudian selalu mempraktikkan syukur setiap waktu, setiap hari, di dalam setiap aktivitas, ya. Kemudian belajar dari masa lalu agar lebih hati-hati, jangan sampai terjerumus. Dan apabila itu terulang, maka yakin dan optimismelah kepada Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar. Yang terakhir, mewujudkan apa-apa yang kita harapkan tentunya dengan duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal.
1: Amin, amin, insya Allah.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Ustazah Lilis untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah ini menjadi pengingat kita untuk selalu bersyukur dan optimis dalam menghadapi tantangan hidup.
2: Iya, Bang Azmi. Walaupun sekarang modelnya pemerintahan kita itu kan segala itu dioptimalisasikan ya.
1: Harus optimis juga ya.
2: Harus optimis, tetap ada kebaikan dari Allah untuk kita syukuri selalu, walaupun apa yang disampaikan oleh Allah insya Allah adalah keberkahan untuk kita semuanya.
1: Amin, insya Allah. Baik.
2: Ya,
1: insya Allah juga nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Bu Ustazah.

jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Hussein Masjid Luar Batang. Di Jakarta, terdapat sebuah peninggalan bersejarah yang tidak bisa diabaikan, yaitu Masjid Luar Batang. Dibangun pada abad ke-16, masjid ini bukan sekedar bangunan tua, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang Islam di kota ini. Seorang ulama besar asal Yaman, Habib

Hussein bin Abu Bakar al-Idrus membangun sebuah surau pada tahun 1700-an. Surau sederhana yang terdiri dari 12 tiang itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari masjid luar batang yang kita kenal sekarang ini. Perjuangan beliau membawa ajaran Islam ke wilayah Betawi menjadi titik awal dari jejak Islam di tanah ini. Berjalan sebelah kiri jalan, maka akan menjumpai gapura masuk mengarah ke komplek masjid luar batang. Gapura megah tersebut merupakan hasil karya Pangeran Surakarta yang dijabat Sultan Hamengkubuwono ke-9. Komplek masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai perwujudan seni arsitektur yang mengalirkan keindahan sejarah. Tanah tempat Habib Hussein membangun surau-nya didapat dari pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu. Sebuah langkah berani yang membuka jalan bagi keberlanjutan sejarah Masjid Luar Batang sebagai simbol perjuangan dan keteguhan dalam menyebarkan ajaran Islam. Di dalam masjid ini terdapat dua makam yang syarat makna. Makam yang lebih besar menjadi tempat istirahat Habib Hussein yang berpulang pada tanggal 26 Juni 1756. Sementara satu lagi ditempati oleh murid setianya Abdul Qadir yang awalnya seorang Tionghoa bernama Ne Bok Seng. Ia berhasil diselamatkan oleh Habib Hussein dari pembantaian etnis Tionghoa pada abad ke-18 di sekitar wilayah luar Batang. Keputusannya untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Qadir menjadi salah satu cerita menakjubkan yang terukir dalam sejarah masjid ini. Masjid luar Batang bukan hanya sekedar bangunan tua yang megah, melainkan sebuah tempat yang menyimpan nilai-nilai perjuangan dan toleransi. Di antara tiang-tiangnya tersembunyi kisah tentang keberanian, pencerahan, dan kebersamaan antar etnis. Sebuah perjalanan panjang yang tetap hidup dan memberikan inspirasi untuk setiap langkah yang diambil di dalam dan sekitar Masjid Luar Batang.

0: Abang Po Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jakarta memberikan layanan dukungan psikososial bagi anak-anak penyintas kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Kepala Dinas PPAPP Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, pihaknya memberikan layanan trauma healing untuk membantu anak-anak di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong mengatasi kecemasan setelah mengalami musibah kebakaran. Ia menyebutkan dukungan psikososial tidak sekadar menyasar anak-anak, tetapi juga akan diberikan kepada orang dewasa dan lansia yang terdampak di posko pengungsian. Ia menambahkan, Dinas PPAPP Jakarta juga akan mendistribusikan bantuan bagi perempuan dan anak-anak di posko pengungsian.
1: Beralih ke berita yang lain, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa malam kemarin. Selain itu, Prabowo juga mencopot dua wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik SD yang diangkat menjadi Kepala BGN untuk menggantikan Dadan Hindayana. Prasetyo Hadi menyebutkan penggantian pimpinan BGN ini dilandasi hasil evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Abang Pok. Ketemu lagi bareng Abang Arif, sama Mpok Tiara, sama Caca, sama Handika,
2: sama Marica,
1: sama
2: Hei. Selamat pagi.
1: Betul gak sih 3 Juni?
2: 3 Juni ya.
1: 544.
2: Siap. Pagi hari ini Abang Pok ini si Caca dipanggil suruh ngapain?
1: Ini dong.
2: Oh, ngambil HP.
1: Iya dong.
2: Ngomong Cah. Dong, Neng.
1: Dia kayaknya udah baru abis sarapan ya?
2: Iya.
1: Berani-beraninya dia ngeduluin kita. Makan apa, Cah?
2: Hah? Makan daging korban.
1: Makan daging korban.
2: Korban perasaan apa korban?
1: Dimasak apa, Cah? Nih.
3: Dimasak itu apa?
1: Apa?
2: Tumis. Oh, balado.
1: Balado.
2: Daging daging apa? Sapi, kambing, mbe.
1: Kayaknya
2: sapi.
1: Enak banget.
2: Sapi.
3: Ya. Enggak, masih ada.
1: Ih. Masih ada. Tapi kan enggak enak makan pakai bubur ayam. Tadinya kita makan bubur ayam.
2: Jadi jadwalnya Bang Arif itu, Cak, makan bubur ayam cuma pas
1: hari Rabu doang. Itu juga kalau ada Tiara, kalau ada Tiara enggak makan
2: berarti,
1: bubur.
2: Kok soalnya enggak ada yang ini.
1: Enggak ada yang menginisiasi.
2: Kang bubur.
1: Dimasak apa dagingnya, Cak?
3: Itu loh kayak
1: semur.
3: Enggak, balado. Gitu loh.
1: Oh, balado.
2: Yang masak siapa?
1: Ayu Ting Ting.
3: Kakak aku lah.
2: Oh, kakak yang masak, kirain.
1: Itu enak kirain. Banget kayaknya, enak sampai gitu ya. Ya Allah.
2: Jadi gimana, Cak?
1: Apanya?
3: Kaget.
1: Hari ini tanggal 3 Juni.
2: Iya.
1: Selamat ulang tahun Kota Bogor.
2: Iya.
1: Ulang tahun cie.
2: AJB
1: cie. Cie TFI ulang tahun.
2: Iya.
1: Siapa lagi orang Bogor? Cie Pandang ulang tahun.
2: Iya.
1: Siapa lagi sih orang Bogor? Pak, siapa tuh yang di Surya Kencana? Pak An. Pak An ulang tahun. Cie Bang Hasan di Jasinga tuh.
2: Jasinga, iya.
1: Siapa lagi? Banyak.
2: Mana kagak apa.
1: Yang di Citerap siapa di Citerap?
2: Coba cari
1: Citerap.
2: Citerap. Tuh Cie Omas, Bu Alma.
1: Bu Alma di Citerap, Cie. Bu Alma ulang tahun
2: tadi. Bang Ahmad juga, Cie.
1: Ahmad. Iya, terus yang tadi di Cie Omas, Bu. Siapa tadi?
2: Ketik lagi Cie Omas gitu. Cie Omas.
1: Bu Ani, Bu Pipin.
2: Pada ulang tahun. Cuma seru Bogor.
1: Banyak nih ya.
2: Bogor.
1: Pak Edi,
2: Pak Sadit Bakso. Oh, Pak Herman Ganesha.
1: Herman Ganesha di Parung Panjang.
2: Pak Akrom juga.
1: Iya, Teh Dinda, Cie, ulang tahun.
2: Cie.
1: Siapa lagi?
2: Pak Lutfi.
1: Cie, Pak Lutfi ulang tahun.
2: Pak Gustaman juga, Pak Gustaman.
1: Bang Nuri juga nih. Siapa lagi? Butui di Bojong Gede juga ulang tahun hari ini. Boyanti di Cijarwa juga ulang tahun. Pak Budi Prayitno juga ulang tahun hari ini. Bang Hussein Kucek. Berarti mau salondri dia.
2: Iya, sama dong.
1: Hah? Iya. Hussein Kucek. kemarin lucu. Kemarin dia, jadi ngomongin soal nama. Kalau misalnya kita dikenal sama orang sebagai apa? Iya. Kayak contoh namanya Udin. Dia punya usaha lele, dipanggilnya Udin Lele. Yanto Galon.
2: Iya lagi. Di kontak aja juga gitu.
1: Tiara Laundry.
2: Iya. Jadi kalau misalnya aya get kontak nomor aya tuh udah Tiara Laundry.
1: Itu berarti kalau Hussein Kucek dia pakai mesin laundrynya masih manual,
2: Pak. Masih manual dia.
1: Cap nangka.
2: Iya, cap nangka enggak tuh. Hari ini Abang Po 3 Juni 2026 Kota Bogor merayakan hari jadinya yang ke 544.
1: Ujang Tambel.
2: Baru kemarin dari Serah Bang Gilang.
1: Dari Bogor, ada Cibinong. Dari mana?
2: Apanya?
1: Kemarin.
2: Dari Bogor aja kemarin. Bagi lah ya ke Bogor, enggak ada apa-apa sih. Cuma cerita doang aja ya ke Bogor. Tapi enggak tahu ya kemarin tuh benar-benar macet. Ayah berangkatnya tuh
1: di jalan
2: tolnya.
1: Iya.
2: Di tolnya. Jadi ayah berangkat itu jam 11, 12 siang.
1: Kemarin banget nih.
2: Kemarin banget. Jadi memang sebenarnya itu kan jam enggak rame ya. Orang udah nyampe kantor gitu ya. Orang udah kerja dan orang enggak liburan karena emang hari Selasa gitu.
1: Iya, iya.
2: Tapi pas saya berangkat tuh jam 12-an di tol Jagorawinya tuh macet.
1: Iya.
2: Lumayan. Yang biasanya cuma 1 jam 10 menit aja berangkat ke Bogor, kalau nyantai ini jadi 2 jam lebih.
1: Buset.
2: Karena macet enggak berhenti.
1: Berhenti. Macetnya yang mau ke arah Bogornya kan?
2: Ke arah Bogornya.
1: Iya. Yang waktu hari apa tuh? Hari lupa lagi.
2: Sabtu. Harusnya enggak macet. Kalau Sabtu macet. Minggu tuh macet wajar.
1: Tapi
2: gitu
1: ini ya. Macet Jumat, banget.
2: Ini macet banget.
1: Hari Sabtu, iya sih. Kemarin tuh hari Sabtu ya, itu sama tuh parah.
2: Bentar, Ayah kan mana tahu Ayah abang ke Bogor hari apa?
1: Yang kita acara itu hari apa? Sabtu ya?
2: Kita acara apaan?
1: Yang acara itu ayang itu hari Sabtu.
2: Sabtu.
1: Nah itu kan siangnya Ayah dari Bogor yang ceritain. Itu macet banget.
2: Parah banget. Kalau Sabtu Minggu dong.
1: Ayah masuk tol lalu. Dari Cibinong tuh ya, tol Citrep Cibinong itu tuh. Sampai Cibubur macet, Pok. Nggak putus, Pok. Itu macetnya parah.
2: Pokoknya abang tuh kalau misalnya mau lewat tol dari Jakarta Bogor, Bogor Jakarta, itu jangan di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, jangan. Iya. Kalau mau juga hari itu pagi-pagi banget berangkatnya. Matahari belum terbit, kita berangkat.
1: Iya, orang pada berangkat ke Jakarta, kita ke Bogor.
2: Ah, benar. Kalau kalau sorenya juga hati-hati dah pokoknya. Kalau weekend mah.
1: Oh iya. Yeah.
2: Macet.
1: Iya, makanya Ayah juga heran, maksudnya kayak enggak ada tempat wisata lain selain ke puncak gitu.
2: Ini enggak ke puncak, ke Bogornya yang macet.
1: Ke Bogornya macet. Oh,
2: kalau puncaknya mah udah ya udahlah iya sih. Ya.
1: Tapi kalau misalnya kalau mau ke kayak misalnya kalau cuman kayak ke Sentul doang kan jalannya banyak lah ya. Yeah. Jalannya banyak lewat jalan Raya Bogor, jalan Tegar Beriman tuh bisa kan. Tapi kenapa orang pada ke Bogor ngapain gitu?
2: Iya, di Bogor itu enak bang. Ayah tuh kalau ditanya ya, kalau misalnya pensiun tuh, masih lama kita masih muda ya Wak. Ayah kalau pensiun itu tuh ada 3 kota yang Ayah pengen jadiin tempat istirahat. Bogor. Yang kedua Magelang.
1: Yeah.
2: Yang ketiga Malang. Semarang udah Ayah coret, sama Jogja udah Ayah coret.
1: Kenapa? Kenapa
2: gitu? Panas.
1: Oh iya, Semarang panas ya. Iya benar. Tapi kalau ke Kabupaten Semarang, daerah Bandungan tuh daerah gunung.
2: Iya. Ntar kalau di Bandungan ketemu sama Bu siapa?
1: Bu siapa namanya? Bu Umi.
2: Bumi. Bu Umi. Bandungan. Oh ini Bandengan nih.
1: Bandengan itu Jakarta Semarang. Utara.
2: Maaf.
1: Beda.
2: Iya pokoknya itu akhirnya Jogja sama Semarang coret.
1: Iya tapi pernah nih sekali waktu ya Aipo sama bini Aipo nih. Kita lagi pengen makan makanan Korea tuh kayak topoki.
2: Mbak topoki banyak di Jakarta.
1: Iya, di mana di mall di Central Park sini juga ada.
2: Di tempat ada yang baru enak.
1: Apaan?
2: Tuh namanya dulu lupa lagi.
1: Ntar
2: Ayah cariin.
1: Ayo bentar mau cerita.
2: Terus
1: sebentar Ayah mau cerita. Nah, itu kan sebenarnya restoran itu banyak yang restoran jajanan Korea yang warna merah itu ya kan, yang anjing merah. Iya. Tapi bini, kita makan topoki yuk di mana? Di Bogor. Itu padahal Red Dog itu kan di mana-mana ada ya.
2: Iya.
1: Rasanya juga sama aja.
2: Iya, benar.
1: Tapi ya itu perjalanan ke Bogornya itu yang menyenangkan.
2: Bener. Dan di sana itu tuh cuacanya, suasananya enak.
1: Terus,
2: walaupun panas pun juga enak.
1: Tetap sejuk gitu ya. Abis itu dari situ ya pokoknya gitulah depan markas TNI di si Red Dog-nya Ayah lupa jalan jalan Jenderal Sudirman kalau enggak salah. Nah, itu abis itu kita ke Venus roti unyil.
2: Iya. Yang di Surken.
1: Iya, yang di pusatnya.
2: Di pusatnya yang gede yang rame banget itu.
1: Iya, pokoknya untung-untungan. Alhamdulillahnya setiap Ayah ke situ pas masuk pasti selalu ada mobil yang baru banget keluar di samping outletnya. Rezeki banget itu. Selalu begitu.
2: Nyerah.
1: Enggak tahu
2: sampai. Ayah kalau ke sono parkirnya di luar jalan kaki
1: dengan dah. Makanya kata teman-temannya bini Ayah gini. Ini Bang Arif amalannya apa sih ketika masuk kemarin dapat parkir mulu.
2: Amalannya ngegibahin pendengar.
1: Nah tapi di situ di luarnya si outlet Rote Unyil itu ada yang apa kedai kecil kecil gerobak-gerobakan kecil itu. Nah di situ ada es jeruk Markisa itu enak banget. Beneran bukan sirup jeruk ya, tapi beneran es jeruk peres pakai Markisa itu enak banget.
2: Enak
1: itu. Dan ya itu cuman di situ yang paling enak menurut Ayah sih. Jadi motivasi. Jadi seenggaknya kita punya motivasi buat ke Bogor. Beli es Markisa.
2: Abang nggak beli jeruk peres sama yoyo.
1: Rasanya beda. Bener.
2: Abis itu abang beli sirup Markisa.
1: Rasanya beda.
2: Yang dari Medan.
1: Ayah sih.
2: Itu enak. Aduh. Udah mulai kumpul deh.
1: Apa nih?
2: Udah buruan.
1: Kalau ngomongin soal Bogor nih ya Bang Po ya. Kita pengen nanya nih. Di hari ulang tahun Kota Bogor, kalau dengar kata Bogor,
2: iya.
1: Hal apa yang terlintas pertama kali di pikirannya Bang Po?
2: Kalau Bang Arif tadi apa? Eh? Apa?
4: Roti Venus.
2: Kalau Bang Jojo, tadi Bang Arif apa?
1: Sirup jeruk Markisa. Sirup jeruk Markisa. Bukan sirup, es jeruk Markisa. Itu, iya. Itu yang terlintas di pikiran ayah pertama kali kalau dengar kata Bogor.
2: Tanya dong sama ayah.
1: Kalau Po Tiara apa?
2: Sabun laundry nama perempuan.
1: Baru mau ayah udah tahu pasti ke situ arahnya. Ayah udah tahu sih sabun laundry.
2: Iya, ngambilnya di Bogor. Soalnya di sono yang harganya masih terjangkau
1: sekali jalan. Tapi kok nah kalau dihitung sama biaya ongkos bensin sama itunya?
2: Itu orang kaya.
1: Kan tetap aja dong. Enggak murah-murah juga.
2: Enggak, tapi itu sekalian jalan kan. Oh, jadi iya. Kan emang kita suka jalan-jalannya ke Bogor.
1: Emang kalau emang Budara ada jadwal senam di sono?
2: Enggak ada. Budara enggak ada jadwal senam di sono. Tapi Budara tuh punya tempat ada aja. Ini barusan ngirim ke gue.
1: Ada lagi.
2: Sentul yang baru.
1: Ya Allah, tapi emang banyak banget tempat yang bisa dieksplor di Sentul sih.
2: Banyak banget.
1: Sejujurnya ayah lebih suka jalan-jalan di Sentul ketimbang ke Bogor sih.
2: Oh, gimana?
1: Lebih suka jalan-jalan di Sentul daripada di Bogornya. Bogor.
2: Karena pilihan lebih banyak. Mm-mm. Sekarang Sentul udah macet gara-gara banyak pilihan itu.
1: Iya betul, tapi kecuali begitu keluar tol jangan belok kiri.
2: Jangan.
1: IKEA macet apa? Itu Aeon, macet banget. Macet Aeon banget.
2: Macet.
1: Itu amit-amit.
2: Terus mana dong, Abang?
1: Ada sebelum ininya, sebelum
2: yang IPSC berarti.
1: Iya, yang IPSC.
2: Lewat ini itu. Ya, lewat stadion ya?
1: Iya. Yeah.
2: Yang jalan kecil itu kan.
1: Iya, mending lewat situ dah daripada keluar tol yang Sentul Selatan itu.
2: Keluar tuh rame, macet.
1: Oh itu dia. Ternyata
2: nembus-nembus bunderan kan?
1: Iya, itu dah pokoknya dah.
2: Ya udah kalau gitu Abang Po, kita pengen tahu ketika mendengar kata Bogor apa yang terlintas di pikiran Abang Po, gabung via WhatsApp di
1: 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Ada orang jongkok nelpon tapi kita biarin aja. Bodo amat.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ini mah, gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propat FM, suara budaya.

0: nih buat gue.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kabar Jakarta, kabarnya gimana sih Abang Ompo?
3: Iya, geduk deh.
2: Ah, kenapa?
3: Ini giliran Aye belum bayar. Kan jadi kan jatuh tempo tagihan internet Aye kan 11 Juni ya. Tapi udah ditagihin tuh dari tanggal, udah dapat chatnya nih.
2: Oh iya, 10 hari sebelumnya biasanya.
3: Hari Kamis kemarin.
2: Hari Kamis tanggal 2, 3, 2 banyak.
3: Sesuai lah ya, sesuai lah 10 hari sebelumnya ya. Tiap hari cuy. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kemarin.
2: Tiap hari tuh.
3: Tiap hari
2: di Najong.
3: Tapi giliran Aye error tuh. Aye chat
2: teknisnya enggak ada. Oh, benar. Aye ngalamin juga tuh, Po. Ada tuh provider internet yang warna ungu, Republik saya.
3: Oh.
2: Iya. Itu sama juga giliran lagi, gercep banget, semangat banget tagihnya. Giliran ada masalah komplain lama banget.
3: Masalahnya kan Aye jatuh tempo masih lama ya. 11 Juni, orang kan bayar awal bulan gitu.
2: Iya betul.
3: Emangnya kita karyawan swasta yang bayarannya akhir bulan, kan enggak. Kita juga bukan BUMN yang bayarnya akhir bulan. Bapak juga kadang kita awal bulan juga awalnya geser.
2: Tergantung tanggal merah apa kagak. Itu, iya sama kayak gitu tuh. Sebel banget gitu.
3: Akhirnya nelfon ya nih. Dan sekarang model nelfon itu pakai AI semua. Jadi kita nggak bisa marah-marah.
2: Iya, itu adalah kesalahan teman-teman saya emang. Kenapa kerjaan gitu diambil?
3: Maksud Aye tuh ya, Aye bilang, tolong bilang sama teman-teman bapak tuh ya, jangan dijual untuk bagian customer service, Pak.
2: Betul.
3: Repot, Pak. Saya kan mau marah-marah.
2: Mana dibayar sekali, dipakai berkali-kali.
3: Makanya, Aye juga tuh sampai sekarang.
2: Itu deh pokoknya deh. Makanya pertik pekerjaan yang suruh ngajarin AI ngomong tuh yang paling Aye hindarin, Pak.
3: Iya.
2: Gitu, karena suara Aye mahal.
3: Iya. Sekali pakai
2: 200.000. Gading-gading. 200.000 murah.
3: Murah banget.
2: Amit-amit enggak ada.
3: Tapi kalau untuk awal-awal enggak apa-apa. Perintis-perintis boleh.
2: Okay. Gitu. Karena teman Aye kemarin tuh bulan kemarin dia cerita dalam sebulan dia dapat 10 judul itu Dracin. Satu judul kan sekitar 40-an episode ya.
3: Iya.
2: Emang sih episodenya pendek-pendek cuma 2 menit, 3 menit gitu kan. 40 episode dia sebulan tuh dapat 10 judul. Satu judulnya sekitar 1 sampai 1,5 juta. 10 judul.
3: Saya berhenti siaran mau saya.
2: Iya. Cuman masalahnya taruhannya adalah tipes.
3: Iyalah.
2: Karena bayangin aja. Begadang sampai jam 2, jam 3.
3: Iya, tiap hari. Belum gitu, lagi nanti nyesuain mulutnya, temponya kan.
2: Kenapa dia bisa dapat gede? Karena dia ngerjain dia jadi dia dubbing sendiri. Dan synchronize juga. Kalau yang kita datang ke studio cuman buat rekaman doang, ya urusan synchronize segala macam urusan studio itu lebih murah memang bayarannya. Itu setengahnya lah.
3: Capek sih ngeditnya sih yang capek.
2: Itu makanya sebanding lah gitu. Karena kalau sebandung kan gede, jauh. Mendingan sebanding. Kalau sebandeng.
3: Sebandeng tuh banyak durinya.
2: Banyak durinya.
3: Suka ya.
2: Ngapain sih bapak-bapak ini? Ngapain?
3: Dia pagi-pagi nih semangat banget, ngeliatin aja nih. Coba kita denger deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari Potiara.
5: Waalaikumsalam Bang Arif sama Pok Tiara. Apa kabar pagi hari ini Pok Tiara Bang Arif?
2: Gitu deh pokoknya deh.
3: Ya udah pokoknya gitu deh, enggak usah nanya, udah tahu.
5: Bang Arif. Apa? Saya kalau ditanya ya, Bogor ya, kalau mau ke Bogor yang paling ingat itu kebun rayanya, Bang.
2: Kenapa
3: kebun
2: begitu?
3: Raya.
5: Nah, kebun raya Bogor itu ada kenangan. Dulu saya waktu bujangan tuh punya pacar. Jadi ingatnya tuh ngajak pacar ke kebun raya, terus masuk ke Mall Internusa. Itu enak, adem banget.
3: Mall Internusa.
2: Tarlu tahun berapa?
3: Sekarang di mall apa?
5: Dulu waktu bujangan.
3: Bujangan, mari bujangan.
2: Mall Internusa Bogor.
5: Betul banget.
2: Jadi Lippo Plaza. Tahu saya. Ayah pernah nih kemarin nih numpang ke toilet doang tapi beneran Ayah pernah kesini cuma numpang ke toilet bener.
5: Terus buah palanya itu loh gitu Bang Arif.
2: Kenapa?
3: Buah pala Bogor.
2: Manisan pala.
5: Manisan pala itu yang dikerubutin
2: semut.
5: Gula pasir itu.
2: Yang dikerubutin semut. Iya. Yeah.
5: Bukan. Jadi enak gitu. Terus pokoknya kalau udah ke Bogor tuh enak, apalagi kalau naik kereta udah nyampe Cilebut ke sana tuh wah udah mau Bogor nih, udah seru banget gitu.
2: Kalau naik kereta gimana suaranya?
5: naik kereta ya, dulu kan yeah. KRL, sekarang saya udah lama gak ke Bogor Bang Arif gitu.
3: Dulu mah keretanya kereta, tuh enak tahu keretanya, kita bisa beli tahu Sumedang di dalam kereta ya kan.
2: Beli opak.
3: Beli opak, beli jepitan-jepitan seribu.
5: Ada opak bukannya talas.
2: Ada opak.
3: Ada kerupuk juga yang udah jadi.
2: Ade.
3: Terus ada tukang ayam
2: sama bebek. Iya, kalau itu ke arah Rangkas di sini tuh. Iya, sama pete itu.
5: Kenapa pagi ini temanya harus Bogor? Kenapa enggak Karawang, Subang
2: karena
5: gitu loh kan?
2: Karena Bogor ulang tahun. Emang Karawang ulang tahun hari ini.
5: Oh iya benar ya. Iya, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat kota jadinya hari Bogor ya.
3: Gimana gimana ulang. 1, 2, 3.
2: Selamat ulang tahun untuk
5: ulang tahun
2: kota jadinya hari Bogor.
5: Bogor. Tadi terbalik saya. Luar biasa. Potiara, saya tertarik tadi ya.
3: Apa-apa
5: itu Bang Arif kok bisa ya? Itu masuk ke parkiran Roti Unyil itu susah banget. Kenapa dia setiap masuk selalu ada mobil yang keluar? Itu jarang-jarang loh.
3: Makanya kan gitu, kan temannya nanya, emang amalannya Bang Arif apa? Kan ayah jawab, ngebully pendengar.
2: Itu amalannya. Enggak
5: tahu sih, itu mungkin real juga apa cuman bercanda
2: Bang Arif. Tapi benar, tapi emang benar. Tiap ayah masuk waktu itu pasti pas banget ada mobil keluar di sampingnya si pintu masuknya Roti Unyil itu.
5: Jadi Bang Arif begitu mau masuk ke itunya,
3: ada yang keluar,
2: ada yang keluar. Iya benar. Kayaknya sih ayah juga gara-garanya ayah pasang stiker Tune Break Crime kayaknya itu.
3: Takut.
2: Kayaknya iya dah. Gara-gara stiker Tune Break Crime. Apa sih susah banget nyebutnya?
3: Tune Break Crime. Nah, kebanyakan makan minum itu es jeruk pakai markisa deh.
2: Es jeruk markisa itu emang enak banget. Es jeruk markisa yang ada di samping Venus Surya Kencana itu bukan enak.
3: Surken tahu itu ternyata.
2: Pajajaran.
5: Iya. Paduan jeruk sama markisa gimana rasanya sih, belum nyobain tuh.
2: Nah begitu, cobain aja sendiri.
3: Mari kita berangkat ke
2: kota Venus, Bogor.
3: Pajajaran.
5: Ya, gitu. Saya tahu kan buah markisa buah pinang yang Sulawesi Selatan tuh khasnya enak tuh, Medan juga markisa. Ini sama jeruk peras gitu. Apa enggak tambah kecut tuh?
2: Enggak seberapa itu mama hidup kita.
5: Aduh,
2: hidup kita udah kecut banget ini.
5: Mudah-mudahan nih tema bingung saya sebenarnya mau ngebahas apa. Jadi intinya mudah-mudahan kota hari jadinya Bogor ini.
3: Ulang.
2: Semoga mudah-mudahan kota Bogornya jadi hari
5: yang lebih indah dan menyenangkan buat para penggemar kota Bogor dan wisatanya gitu.
2: Iya. Warga Bogornya?
5: Bogor udah lancar rezekinya walaupun udah dibilang dikatakan kota hujan, tapi nggak juga ngehujan mulu tiap hari.
2: Tahu nggak kenapa banyak orang kaya di kota Bogor?
3: Kenapa?
2: Karena kota Bogor kota hujan. Hujan adalah waktu paling mustajab untuk memanjatkan doa. Makanya orang Bogor pada doa melulu gitu. Doa aja kerja mah kagak.
5: Karena hujan itu salah satu rahmat dari Allah, benar.
2: Itu
5: luar biasa lah. Ya pokoknya berbagi waktu lah ini.
2: Apa tadi pokoknya kita pertanyaan kita belum dijawab.
3: Internusa
2: Internusa doang.
3: Ngedate dulu mau sama
2: mantannya di Internusa. Sekarang udah jadi Lippo Plaza Kebon Raya.
5: Betul. Nah terus saya kan ke toko Gunung Agung tuh Bang Arif di Internusa. Saya suka dengan baca-baca buku tuh, hobi banget saya. Kalau pacaran tuh lebih irit tuh mainnya ke toko Gunung Agung yang ada buku-buku gitu.
2: Yang bagian ini ya kan, yang budidaya ternak jangkrik ya kan.
5: Bukan, maksudnya kalau ke buku itu lebih keren daripada kemana gitu kan. Yuk ya kita main lihat-lihat buku baru yuk. Kayaknya lebih enak aja gitu disampaikan gitu. Daripada kita yang kita ke tempat toge goreng yuk, kayaknya kurang etis banget gitu. Kalau ke toko buku
2: Gunung Agung. Emang kenapa sih sama tukang toko toge goreng? Abang ada masalah sama tukang toge goreng?
5: Kurang suka Bang toge goreng.
2: Jadi Bang Gilang nggak suka makanan Bogor. Oh gitu. Bukan. Buat orang Bogor nih ya, inget-inget nih ya, ada yang namanya Gilang, orang Kerawang, dia nggak suka kuliner Bogor. Tolong dicatat.
5: Suka Bang Arif toge, tapi toge tuh yang di atasnya ada tauconya tuh apa tuh Bang Arif? Yang direbus, bukan digoreng.
3: Toge.
5: Yang ada tauconya toge tuh enak tuh.
2: Toge goreng tapi rebus.
5: Bukan toge tuh direbus tapi
3: toge nyemek.
5: Dulu tauco apa ya Bang Arif?
3: Oke, Google.
2: Apaan tuh?
3: Tahu tadi toge yang enggak digoreng tapi direbus, di atasnya ada tauco-nya.
5: Itu enak banget itu, wangi-wangi gimana gitu.
2: Apa ya?
3: Google aja kagak tahu.
2: Google aja enggak tahu.
5: Bingung dia. Ya udah deh,
2: intinya
5: mudah-mudahan ini tema supaya ini jadi kayak promosi nih, orang-orang yang mau pada ke Bogor ingatlah Kebun Raya.
2: Enggak apa-apa biar tambah macet.
3: Jangan dong. Jangan dong, itu tempat kabur aja itu.
5: Soalnya ini referensi tiga daerah nih Bang Arif.
2: Apa tuh?
5: Pertama katanya Bogor, terus Magelang, terus terakhir Malang. Itu memang favorit banget itu, tempat-tempat yang mau disinggahi buat istirahat masa pensiun yang akan datang itu. Luar biasa.
2: Kalau saya tempat paling favorit tuh kolam renang, Bang.
3: Favorit. Kaporit.
5: Itu mah kaporit, Bang.
2: Oh iya.
5: Kaporit. Nah, kalau di Malang berarti nanti ketemunya apel Malang. Ada ada Ana Hermansa. Kalau di Magelang mau ketemu apa, Putiara? Candi.
3: Enggak, di Magelang mau ketemu udara dinginnya aja.
2: Iya, yeah, enak.
5: Oh, gitu. Sama
3: Ama itu talang air. Dia punya toren, dia punya toren cagar budaya tuh.
2: Iya benar.
3: Magelang tuh.
5: Saya ucapin mudah-mudahan Bang Arif hari ini sehat selalu, amin. Lancar rezekinya juga Pak Tiara. Amin. Mudah-mudahan setiap siaran programnya yang disiarkan menjadi kebaikan untuk para amin. Pendengarnya. Yang pasti RRI selalu di hati dan jaya selalu di udara dan tetap nomor satu di hati pemirsa RRI Perempat Jakarta Semusantara.
2: Merdeka. Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apalagi topik wali daya, mendingan buruan duluan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Suka-suka dia dah.
3: Dia takut diusir, kabur duluan.
2: Aduh, ada siapa lagi nih? Kita senggol lagi deh. Selamat pagi kabar Jakarta.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak
0: siapa? Suara Budaya Jakarta.
3: Iya.
2: Iya.
3: Dengan Bapak siapa?
0: Apa tuh Bang Arif?
2: Apanya?
3: Yang mana?
0: Sudah apa Suara Budaya Jakarta?
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Iya, ini Pak Tiara nanya ini siapa?
0: Ada ujungnya enggak? Ini dari Kalideres nih Bang Arif.
2: Ngapain di Kalideres?
0: Lagi nungguin air nih, belum datang.
3: Takutnya kebawa anjir ntar. Ngeri anjir aja kalau dia main ke Kalideres.
2: Pak Haji Amzar kemarin dicariin.
3: Sama siapa
0: Bang Arif?
2: Satpol PP.
3: Coy, ngapain?
2: Sama siapa kemarin? Besti-bestinya pada nyariin kemarin-kemari. Besti-bestinya siapa aja tuh? Pandang.
0: Kemarin
2: nanyain, nelpon, nanyain Pak Haji Amzar kemana,
0: kata waktu saya. Waktu ada golek tuh.
2: Mana saya tahu, kata saya.
0: Memang pada datang ke situ
2: kagak saya doang.
0: Karena saya dengar yang bicara Bang Arif Potiara doang.
2: Iye.
0: Yang apa itu acaranya itu.
2: Udah lewat acaranya deh, enggak usah diinget-inget.
3: Itu istilahnya kalau lagu dangdut udah masa lalu.
2: Masa lalu.
3: Aye. Gitu. Pak Haji Amzar.
2: Pak Haji.
3: Sering ke Bogor enggak Pak Haji Amzar?
0: Ke Bogor ya suka juga sih, sering banget sih, enggak dua hari sekali po.
2: Yang dua hari sekali ke Bogor capek emang supir ya, travel kali ya,
0: kagak dua hari sekali.
2: Iya emang kagak, kita juga tahu
3: lah kalau dua hari sekali emang kerja di sana iya capek juga.
2: Iya makanya.
0: Iya memang kalau untuk istirahat enak kok di situ.
3: Tapi kalau Pak Jamsa kalau dengar kata Bogor tuh ingatnya apa tuh? Identik dengan apa?
0: Enaknya sejuk.
3: Sejuk dan nyaman di hati.
0: Iya nyaman di hati.
3: Itu aja
0: sih.
2: Itu doang. Ya udah dah kalau
3: soalnya kan
0: ada saudara di situ, ada banyak saudara.
2: Nggak usah sombong kali, banyak saudara biasa aja. Timbang banyak saudara di Bogor, saya banyak saudara kali di sono. Terus kenapa kalau banyak saudara? Kenapa?
0: Gak, maksudnya kan kalau kita banyak ada saudara di Bogor kan nggak sampai setahun sekali ke Bogor, 2-3 bulan kesana.
3: Cukup sering. Gitu.
2: Itu Potiara dia nggak punya saudara di Bogor, dia bisa sebulan 2 kali ke Bogor.
0: Iya, itu mah doyan namanya.
3: Doyan. Tapi Pak Jamsar, kalau misal orang kan tanya Bogor ingatnya apa? Kota hujan, kota angkot, Talas Bogor. Iya, iya. Nah, kalau makanan atau apa gitu yang bikin
2: ingat Bogor, Bogor nih?
0: Di Bogor ya, kalau makanan tuh saya semuanya selera itu, Pak Tiara.
3: Oh, selera.
2: Yang paling-paling selera.
0: Karena sejuk, dingin. Ya apalagi kalau misalnya makanan itu hangat, hangat pedasnya cukup tuh, waduh itu dia yang kita nikmat makan di situ, Bu Tiara.
3: Apa makanannya tuh, Pak?
0: Iya, sebetulnya nggak kudu makanan mahal sih kalau di Bogor ya, yang penting selera kita cocok, udah itu yang dipanggil enak makan, bukan makan enak.
2: Iya, iya, pokoknya yang penting makanannya hangat-hangat gitu, yang panas-panas nah, gitu ya.
0: Itu dia.
2: Oh, pantesan.
3: Apapun makanannya.
2: Iya, yang penting hangat. Pantes saya pernah dengar cerita nih katanya Pak Haji Amsar. Pak Haji Amsar katanya, saya dapat cerita katanya Pak Haji Amsar kalau makan gorengan nih makan bala-bala senangnya nyomot yang langsung dari penggorengan ya.
3: Katanya suka yang hangat-hangat.
2: Lah katanya suka yang
0: panas kalau itu yang hangat-hangat tuh yang udah di atas. Yang udah di atas penggorengan karena ada, udah ada tuh yang nunggu minyaknya ngetes tuh kan.
2: Itu
0: yang hangat tuh Bang Ari.
2: Gak yang nyomot langsung.
0: Nyomot dari penggorengan itu belum.
3: Debus kali ada.
2: Oh iya. Ah, namanya kita mah nanya doang, nagesin aja.
3: Ya wes kalau gitu. Pak Haji Amsar makasih banyak ya Pak. Nanti kalau Bapak ke Bogor kasih tahu menu makanannya apa ya Pak ya.
2: Kasih tahu Pak Aan.
0: Gitu, iya.
2: Pak Haji Amsar kalau mau ke Bogor kasih tahu Pak Aan.
3: Iya, di sono daerah Pak Aan banyak makanan enak tuh.
2: Surya Kencana ada banyak makanan. Iya.
0: Rencana sih emang ada. Udah ada yang ngundang suruh main ke Bogor. Ke Tajur Alang,
2: Palutsi.
0: Tapi saya suruh nyamper Gilang ke Kerawang,
2: saya nggak tahu diri itu orang Kerawang. Dari Kalideres ke Kerawang terus ke Bogor, kagak sejalur jalurnya.
3: Nah, itu dia. Coba ketemunya di tengah-tengah gitu.
2: Iya.
0: Kalau kayak apa dari Bebok nyamper ke sana tuh pantas ya.
2: Iya, masih sejauh.
0: Kalau kita ke Kerawang dulu mau masih kita harus nyamper Gilang dulu baru balik lagi.
3: Manja sini, banget gitu Bang kan. Gilang ya?
2: Tahu emang.
3: Biasa juga dia jemputin orang-orang.
2: Pakai ambulans.
0: Iya, soalnya gini po, kalau dia jemputin orang-orang. Itu kejauhan kalau dia dijemput tuh nggak terlalu jauh gitu katanya po.
3: Nggak intinya mah Bang Gilang manja aja.
2: Iya. Katanya kemarin dia bilang saya pengen dijemput tapi pakai mobil serse katanya gitu.
3: Takut.
0: Mobil serse.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mau. Iya doang. Ngerti kagak? Hah?
0: Mobil serse.
2: Iya ngerti kagak?
0: Kurang menang saya Bang Arif.
3: Ya udah.
2: Ayo udah kalau enggak apa-apa.
3: Ya udah enggak apa-apa.
2: Dimaafin.
3: Pak Amsar enggak usah dipaksain.
0: Iya. Iya dah.
3: Ya wes kalau
2: ya itu
3: ya. Makasih ya.
0: Ada di mana-mana ini perempuan soalnya senusantara saudara kita.
2: Insyaallah.
0: Ya. Semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amsar di Kalideres ya. Bang Po, kita hari ini lagi ngomongin soal Kota Bogor nih. Kalau ngomongin Bogor ya, atau mendengar kata Bogor, yang terlintas pertama kali di pikirannya Abang Po tuh apaan sih?
3: Iya.
2: Kasih tahu ya.
3: Iya, mana?
2: WhatsApp.
3: Gua mau kerja.
2: 0812-1124928
3: atau
2: telepon studio 0213504510.
3: Tuh
2: di nomornya. Iya dah.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: perkampungan Betawi Setu Babakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru, Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta sabana hari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: kita jam 7.
1: Abang Po, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan 95% kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta dipicu oleh korsleting listrik. Tingginya angka ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Lebih lanjut, Rano menjelaskan berdasarkan data sementara kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat berdampak pada 304 bangunan dan menyebabkan 354 kepala keluarga atau 679 jiwa kehilangan tempat tinggal. Rano juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat. Menurutnya, mitigasi perlu dilakukan bersama melalui perbaikan instalasi listrik, peningkatan kesadaran warga, dan penataan lingkungan.
2: Beralih ke berita yang lain, SMAN 14 Bandar Lampung mencatatkan prestasi membanggakan dengan keberhasilan 100% siswa lulusannya tahun ini diterima perguruan tinggi negeri. Guru bimbingan konseling sekaligus koordinator BK SMAN 14 Bandar Lampung, Dina Juwita Lestari, menjelaskan sekolah menyiapkan berbagai program khusus untuk membantu siswa menghadapi tes kemampuan akademik sebagai salah satu jalur menuju perguruan tinggi negeri. Salah satu program yang dijalankan adalah bimbingan belajar internal bagi siswa kelas 12. Tidak hanya itu, SMAN 14 Bandar Lampung juga memanfaatkan akhir minggu keempat setiap bulannya untuk menggelar